0: anak dan ibu. Terkadang saya sedih karena agak sulit bersedekah lebih, baik untuk sekitar yang membutuhkan maupun di majelis ilmu. Yang ingin saya tanyakan, apakah memenuhi kebutuhan keluarga ini sudah Allah catat sebagai sedekah saya walaupun anak-anak saya sudah balig? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukron.
1: Untuk ibu penanya, semoga Allah berikan kepada ibu keberkahan. Sedekah itu sebagian orang menganggap hanyalah merupakan kebaikan yang ditujukan kepada orang-orang yang wajib dia tanggung. Seolah-olah yang namanya sedekah ketika engkau membantu membangun masjid, membantu membangun pesantren, membantu fakir miskin di luar daripada kariperabatmu, itu adalah merupakan wawasan yang sempit. Sebenarnya sedekah itu lebih luas daripada apa yang kita bayangkan. Sedekah itu mencakup apa yang kita berikan kepada orang terdekat kita, kepada anak-anak dan istri-istri kita, kepada kerabat-kerabat dekat kita. Itu sedekah, bahkan yang mendapatkan ganjaran pahala lebih daripada sekedar sedekah. Ya, bahkan akan mendapatkan ganjaran dua pahala. Satu pahala sedekah, kedua pahala menyambung silaturahmi. Jadi apa yang telah ibu lakukan, barakallahu fiik, ibu sudah menafkahi anak-anak, sebagian sudah balig, menafkahi ibunya, masya Allah. Ini kebaikan. Dan ini adalah merupakan sedekah yang paling inti. Ini sedekah yang wajib. Tentunya dalam agama Islam, pahala itu bertingkat-tingkat. Yang paling besar pahalanya adalah mengerjakan kewajiban-kewajiban, barulah yang sunnah-sunnah. Dosa pun bertingkat-tingkat. Dosa paling besar adalah meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada manusia, itu paling besar. Ya. Oleh karena itulah, kita pahami bahwa sedekah bukan hanya kepada orang-orang di luar daripada jalur kekerabatan, kepada fakir, miskin, masjid, dan semacamnya, tidak. Ya. Bahkan kepada orang yang terdekat. Bahkan Nabi yang mulia SAW mengatakan, ibda biman ta'ul, mulaikanlah sedekah daripada orang yang wajib kau nafkahi. Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya, hatta ma taj'aluhu fi imra'atika, sampai-sampai apa yang kau suapkan ke dalam mulut istrimu, maksudnya apa yang kau jadikan sebagai nafkah untuk istrimu, itu akan dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah anda, wahai orang-orang yang telah menunaikan sedekah yang wajib kepada keluarga-keluarganya, kepada anaknya, kepada istrinya, ya, kepada orang tuanya, kepada kerabat-kerabat dekatnya yang membutuhkan bantuannya, yang dibawa perwaliannya, maka engkau setiap hari sedang bersedekah kepada mereka. Subhanallah. Maka jangan risau, jangan bersedih, karena engkau tak mampu bersedekah lebih daripada itu, karena engkau sudah melakukan sedekah yang wajib dan besar keutamaannya. Bila mana Allah mudahkan rezeki ibu, barakallahu fiik, di kemudian hari, maka bersedekahlah meski sedikit kepada orang-orang lain di luar daripada kerabat. Bersedekahlah untuk masjid, walaupun tak besar, 10.000, 5.000, 3.000, 2.000, itu sedekah juga. Ya. Bersedekahlah kepada fakir miskin, meski tak banyak. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam.
0: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, mikhwati salam wa'alaikumullah, silakan bagi anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
2: Ibu Aryani di Majalengka.
0: Silakan ibu.
2: Nah. Izin bertanya, Ustadz. Apa benar Ustadz, jika seseorang meninggal di hari Jumat, itu bebas dari siksa kubur? Terus yang kedua Ustadz, apa benar Ustadz, jika kita sedang memandikan mayit Ustadz, itu katanya harus hati-hati, karena kalau semisalnya kita memperlakukan dengan syarah kasar, katanya mayat itu akan terasa, katanya sakit. Apa benar demikian Ustadz? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: Ulangi lagi soal pertama, oke? Utama apa tadi?
0: Ya. Nah, dari Ibu Aryani di Majalengka, pertanyaan pertama berkaitan dengan keutamaan dari sholat Jumat Ustaz.
1: Nah, meninggal di
0: Majalengka. Nah, ya. Meninggal dalam keadaan di hari Jumat, apakah ini ada keutamaannya, kemudian apakah bisa terbebas dari azab seperti itu, Ustaz?
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Benarkah ada keutamaan khusus bagi orang-orang meninggal di hari Jumat dan di malam Jumat? Jawabannya benar, ya. Ada keutamaan secara khusus bagi orang-orang meninggal di hari Jumat dan malam Jumat. Rasulullah SAW menyebutkan, "Ma min muslimin yamutu yawmal jum'ati aw lailat al-jum'ah." Tidaklah ada seorang muslim yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat illa waqahu Allah fitnatul qabri, kecuali Allah akan menjaganya daripada fitnah kubur, menjaganya, memeliharanya, menyelamatkannya daripada fitnah kubur. Fitnah kubur adalah pertanyaan malaikat munkar nakir yang luar biasa, menakutkan. Ya, kata Nabi tentang dua malaikat ini, aswadani azraqan, kedua-duanya warnanya begitu hitam, legam sampai menjadi biru. Yuqidani, menudukkan dia, yas'alani, akan bertanya kepadanya, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Man hadzalladzi bu'itha ilaik, siapa rasul dikirim kepadamu? Dan seterusnya. Ini fitnah kubur. Setiap orang akan melalui fitnah kubur. Ya, bila mana tak mampu menjawab dengan baik, dia akan disiksa di kubur, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana mampu menjawab dengan baik, dia akan mendapatkan kenikmatan kubur. Maka ada orang-orang yang selamat daripada fitnah kubur ini. Di antaranya adalah para mujahidin, orang-orang yang berjihad di Allah Subhanahu wa taala, yang meninggal karena berjihad, mereka selamat daripada fitnah kubur. Mereka akan terbebas daripada fitnah kubur. Kemudian juga orang-orang yang al-murabitun, yang menjaga wilayah-wilayah kaum muslimin, bila mana mereka meninggal dalam keadaan sedang menjaga wilayah kaum muslimin agar jangan diserang musuh, mereka akan fitnah, akan selamat daripada fitnah kubur. Akan aman, akan selamat daripada pertanyaan-pertanyaan dalam malam kubur. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang meninggal di hari Jumat ataupun di malam Jumat. Ini adalah merupakan keutamaan, ya, meninggal di hari Jumat dan malam Jumat secara khusus. Tapi tentunya hal ini juga harus diiringi dengan amal-amal saleh lainnya. Tak cukup hanya meninggal di malam Jumat semata. Lihat bagaimana amalannya ketika di dunia. Ada orang-orang misalnya mati ditembak karena dia membegal di malam Jumat atau di hari Jumat. Jangan kita katakan ini husnul khatimah. Ya, lihat ini orang bagus matinya. Matinya ditembak di malam Jumat karena membegal. Ini su'ul khatimah. Jadi pada prinsipnya kebaikan ini memang kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk hamba-hambanya terpilih. Juga kita lihat dengan kebaikan-kebaikan dia di dunia. Biasanya yang Allah beri taufik selamat daripada fitnah kubur adalah orang-orang baik dalam kehidupan di dunianya. Biasanya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala terpilih meninggal di hari Jumat, di malam Jumat adalah orang-orang yang baik dalam kehidupan dunianya. Karena itulah mereka selamat daripada azab kubur. Biasanya, tetapi boleh saja ada saja orang-orang yang mati di malam Jumat, di hari Jumat, dia kafir, dia munafik, dia fasik. Ini enggak menjadi kebaikan baginya meninggal di malam Jumat. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan orang yang mengatakan memandikan jenazah, hendaklah berhati-hati, pelan-pelan, karena dia masih merasa. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Kita tidak mengetahui adanya dasar-dasar, landasan hadis, argumentasi bahwasanya orang yang meninggal tersebut ketika dimandikan, dia sadar, dia merasakan. Wallahu alam, kita enggak tahu secara khusus. Tetapi ada beberapa keterangan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, orang yang dibawa ke, dia antar ke kuburnya, yang diletakkan di atas bahu, di atas keranda. Ketika itu ada beberapa keterangan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, orang ini bila mana dia orang baik, dia akan berkata kepada mereka yang menggiringnya ke kuburan, ajiluni, ajiluni, segerakan aku, segerakan aku. Ya, segerakan ke kubur agar cepat dikuburkan, agar cepat mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kubur, surga Allah Subhanahu wa taala dibukakan baginya pintu menuju surga sehingga dia melihat surganya, mendapatkan segala macam kenikmatan daripada angin surga. Dia lihat istana-istana di surga, keluarganya berada di surga sehingga dia tak sabar untuk segera menemukan itu. Dia mengatakan ketika dibawa di atas pundak orang-orang, ajiruni, ajiruni, segerakan aku. Dan ini menunjukkan larangan menunda-nunda menguburkan jenazah. Kalau enggak ada udzur yang memang menuntut, jangan ditunda-tunda, segerakan. Kebalikannya, Nabi menceritakan kepada kita, bila mana jenazah ini jenazah orang yang buruk, melakukan maksiat, orang fasik, orang kafir, orang munafik, maka ketika dia dibawa ke kuburnya, dia akan mengatakan, wailakum aina tadhhabu nabi, kau kemana ini, dia tak rela dibawa ke kuburan. Ini keterangan dari Nabi SAW. Ya. Yang berkaitan dengan alam kubur. Juga ada perkataan Nabi SAW. Ya. Tentang jenazah itu. Baru saja jenazah itu melangkah. Ya. Melangkah orang-orang yang menguburkannya 7 langkah. Dan dia masih mendengar suara sandal mereka. Kecuali akan datang kepadanya malaikat. Akan bertanya kepadanya tentang pertanyaan-pertanyaan dalam alam kubur. Ini hadis-hadis yang datang dalam perkara ini. Ya, demikian juga hadis bila mana kita datang berziarah ke kubur, kita mengucapkan doa kepada Allah untuk orang-orang meninggal di dalam kubur ini, maka Allah SWT akan sampaikan ucapan salam kita kepada mereka. Karena itulah kita disunahkan untuk mengucapkan doa ketika masuk ke dalam pemakaman. Doanya assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Semoga Allah beri kepada kita keselamatan wahai orang-orang ahli kubur dari golongan-golongan kaum muslimin dan kaum mu'minin. Wa nahnu insyaallah bikum lahiqun, dan kami akan mengikuti kalian. Dan seterusnya. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya Allah akan sampaikan salam kita kepada mereka. Dan mereka akan menjawab salam-salam kita. Adapun ketika dimandikan dia akan merasa wallahu taala alam, kita enggak berani berbicara tentang perkara gaib. Dan segala macam itu perkara gaib hanya boleh kita suarakan, kita ucapkan bila ada padanya dalil. Kalau enggak ada padanya dalil, maka kita tak berani mengada-ada, mengarang-arang. Dan saya sampai sini enggak tahu tentang apa yang ditanyakan ini. Ya, apakah mereka juga merasa sehingga kita enggak boleh kasar-kasar? Wallahu taala alam. Yang jelas memang secara umum kita disuruh untuk berbuat ihsan dalam segala macam bentuk perbuatan. Kata Rasulullah, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan dalam segala sesuatu. Di antaranya adalah ketika memandikan jenazah, berbuat ihsanlah. Ketika mengkafaninya, berbuat ihsanlah dalam mengkafaninya. Ketika menguburkan, berbuat ihsanlah ketika mengkuburkannya. Ya, berbuat baiklah. Jangan kau langsung campakkan masukkan ke dalam kubur. Jangan ketika engkau memandikan, engkau campakkan sesuka hatimu. Enggak. Kita dipintakan untuk berbuat ihsan. Sebagaimana kita memuliakannya ketika dia hidup, muliakan juga ketika dia meninggal. Masuk ke dalam kumuan hadis-hadis ini, tapi secara khusus wallahu taala alam.
0: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat dari Umu Hanin di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, kami insya Allah berniat menunaikan ibadah umroh bersama anak-anak. Mereka sudah dewasa di atas umur 24 tahun, tapi ibadah mereka masih berantakan, masih asal-asalan, belum ikhlas karena Allah. Apakah tidak mubazir jika saya mengajak mereka untuk umroh, Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah, la haula wala quwwata illa billah ba'd. Umrah itu adalah merupakan perkara yang sebagaimana mengatakan diwajibkan. Dalam beberapa hadis ketika Nabi SAW menjelaskan tentang rukun Islam yang 5, kata Nabi, anta hujja wa anta atamir, engkau berhaji dan engkau berumrah. Oleh karena itu sebagai ulama, sebagaimana Syekh Utsaimin mengatakan, hukum umrah itu wajib sekali, minimal seumur hidup. Fardhu ain bagi orang yang telah memiliki kemampuan. Dengan demikian, maka bila mana orang telah balig, subhanallah, maka tentunya anda mendapat ganjaran yang besar bila mana membawa anak-anak untuk pergi umroh. Kalaupun tadi alasannya mereka masih belum termotivasi untuk berumroh dengan benar, masih asal-asalan, disitulah peran kita untuk mendakwakan mereka. Ya, katakanlah ini adalah merupakan bentuk keutamaan kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu. Orang setengah mati ingin pergi ke Makkah. Mereka rindu dengan Baitullah. Mereka menangis melihat orang tawaf di Baitullah. Engkau sekarang Allah berikan anugerah kemudahan pergi ke sana. Syukurilah nak. Ini engkau dipanggil oleh Allah SWT. Tak mudah untuk berangkat ke sana. Hanya orang-orang terpilih. Syukurilah ini yang telah Allah berikan kepada berupa nikmat. Ajarkan dia. Oleh karena itu di antara syukur nikmat, engkau jaga ibadah umrah dengan benar. Ya. Tentunya ibadah umrah ini ada rukun-rukunnya. Ya, ada syarat-syaratnya. Jika terpenuhi maka umrohnya bagus. Jika andai kata tak terpenuhi, boleh jadi enggak ada makna. Maka tentulah harus dipastikan mereka memenuhi syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban umroh, rukun-rukun umroh. Ya, misalnya kewajiban-kewajiban umroh atau rukun umroh, ya ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, tahallul, itu semua harus terpenuhi. ihram dari miqat, kemudian

0: Habis tawaf, ya kadang-kadang anak remaja SMP selesai tawaf langsung orang sholat 2 rakaat dia main game misalnya. Tentunya ini menyisihi. Tapi ini tidaklah menjadi pembatal umrohnya. Oleh karena itu tetap umrohkan mereka. Jangan katakan mubazir sia-sia. Enggak, besar keutamanya. Doakan mereka semua agar dengan melihat Baitullah, semoga dengan berumroh mereka sadar, mereka paham. Ya, untuk apa mereka hidup? Wallahu ta'ala alam.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz izin bertanya, ada orang yang mengontrak rumah namun gelagatnya kurang baik. Sering pinjam uang katanya buat makan, taunya jalan-jalan ke mall. Sering pamer mainan anaknya hingga tetangga yang gak mampu bingung anaknya itu nangis terus. Zolimkah kita sudah memperingatkan tapi masih dizolimi jika kita tidak mengeluarkannya karena banyak merugikan sekitar Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Manusia macam-macam tingkah lakunya. Ada yang tak pandai bersyukur, ada yang berpenampilan sok kaya padahal dia miskin misalnya, sombong dan seterusnya. Itulah manusia. Dan itulah aneka kehidupan. Itulah warna-warni kehidupan. Ya, ada yang nyewa, ngontrak, bayar pun payah tapi luar biasa borosnya dalam perbelanjaannya, luar biasa, terus makan enak, kesana kemari, healing pergi kesana kemari, tapi tak bayar ya, enggak pembayaran sewanya, kadang-kadang sampai tak bayar. Inilah tipe-tipe manusia ya, pernak-pernik kehidupan manusia. Ada yang luar biasa ingin anaknya sekolah di pesantren yang bagus, ya di rumah-rumah sekolah yang bagus, tapi malas bayar SPP-nya. Mengatakan tak punya uang bayar SPP anak, tapi semua dia beli. Motornya baru, meskipun kredit, ambil lagi mobil baru, kadang rumahnya dicat pagar, sementara SPP gak dibayar. Banyak orang-orang yang gak sadar dalam perkara ini. Allahu Akbar. Dia meninggalkan kewajibannya, sementara dia kerjakan yang gak wajib. Bahkan terkadang mengerjakan hal-hal yang dalam agama, boros itu dilarang. Dalam kasus yang ditanyakan kepada kita, tetangga semacam ini kadang-kadang ya pamer, membuat tetangga pada jengah, tak nyaman. Apakah tetangga semacam ini, orang semacam ini, yang kos semacam ini, bisa dia itu dituntut untuk dikeluarkan dari dalam kosnya? Gak ada masalah bila mana itu mendatangkan kemaslahatan bagi orang banyak. Katakan mabuk, karena ibu sudah memanfaat, karena bapak sudah tinggal di sini, tapi sampai sekarang bapak tak lagi membayar, kami mohon maaf, yang lain mau menempati, gak ada masalah. Yang jelas segala macam bentuk perkara-perkara kemungkaran diingkari dengan baik-baik terlebih dahulu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Watawasaw bil haq." Ya, ingatkan dia yang salah, "Pak, ini kewajiban membayar ini. Kami juga butuh uang, inilah hidup kami, di sinilah kami menggantungkan kehidupan setelah Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak tak bayar, terganggu kami," ya, dan seterusnya. Bicara baik-baik. Bila mana memang tak juga dapat memahami dengan baik-baik, memang yang paling besar kemaslahatannya adalah dikeluarkan dari rumah kau tersebut, enggak ada masalah untuk dikeluarkan. Wallahu taala alam.
1: Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana pandangan terkait istri yang keluar rumah tanpa memakai kerudung atau jilbab dengan alasan lupa dan sudah saya tegur, tapi saya sebagai suami malah dimarahi. Saya harus bagaimana Ustaz? Soalnya sudah saya tegur beberapa kali, tapi masih kelakuannya seperti itu juga. Dan apakah saya salah dalam memilih istri? Dan apa harus menceraikannya Ustaz? Atau berbuat baik? Syukran.
0: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Tentunya dia seorang istri harus patuh kepada suaminya. Apalagi jika kepatuhan itu berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, yang namanya menutup aurat.

0: itu kewajiban agamamu. Dia punya suami, enggak punya suami, dia wajib menutup auratnya. Dan bagi perempuan, kesepakatan para ulama yang namanya rambut itu aurat, wajib ditutupi. Jadi menapakkan rambut adalah merupakan aib, merupakan celah, merupakan dosa. Bila mana perintah suami kepada sang istri agar dia pergi menutup dirinya, menghijabi dirinya, itu adalah hal yang wajib sebagai seorang suami. Dan istri wajib mentaati dia sebagai bentuk ketaatan kepada suami. Yang kedua, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Karena perintah jilbab itu bukan dari suami, dari Allah SWT. Suami hanyalah menekankan apa yang telah Allah perintahkan. Ya. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada putri-putrimu, kepada wanita-wanita kaum mukminat, agar mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Itu perintah dalam agama. Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Ini perintah Allah, bukan perintah suami, perintah Allah. Dan suami hanyalah menekankan apa yang Allah perintahkan. Dan istri wajib taat dalam perkara ini. Tentunya mungkin saja sang istri ketika dinikahi, dia tak begitu bagus agamanya, tak begitu paham syariat agama. Kewajiban suami membimbing, karena itulah suami itu tugasnya bukan hanya sekadar memberikan nafkah zahir saja, makan, minum, nafkah, tempat tinggal, baju, pakaian, enggak. Kewajiban yang lebih daripada itu adalah bagaimana dia menyelamatkan istrinya daripada api neraka. Karena cinta suami, dia tak ingin istri dibakar di neraka. Bila mana kita lihat ada orang mau masuk api neraka, tentu kita tak ingin dia masuk api neraka. Bila mana kau lihat ada orang mau loncat ke api, kau akan berusaha menghalangi, jangan loncat ke api, karena akan membinasakan dirinya. Ini kau lihat istrimu sendiri mau loncat ke api neraka, bagaimana tak kau larang? Maka larang, wajib larangnya. Dan wajib bagi istri untuk mematuhinya. Dan tentunya dahulukanlah dakwah bil hikmah, dengan ilmu. Katakan, istriku yang kucintai, aku takut engkau masuk neraka. Ini perintah Allah. Lihatlah Al-Quran begini-begini. Bagaimana engkau langgar perintah Allah SWT? Ini bukan perintah, kau perintah Allah. Sampaikan kepadanya ilmu, tegakkan kepadanya hujjah. Andai kata dia ngeyel, tetap enggak mau, engkau punya hak untuk memberikan kepadanya tahapan-tahapan dalam agama. Bila mana istri itu nusyut menentang suami, tak mempan dinasihati, pisah ranjang. Ya. Kata Allah, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna. Bila mana kamu ada perempuan-perempuan yang menentang masalah lebih tinggi daripada suaminya nusyuz, maka nasihati mereka ini yang pertama. Wahjuruhunna fil madajik. Tak mempan, tinggalkan mereka, pisah ranjang. Jangan campuri mereka. Tak usah tidur sama mereka lagi. Sampai mereka kembali kepada kebenaran. Ternyata dipisahkan ranjang, tetap tak mempan. Wadribuhunna. Berilah kepada mereka pukulan, pukulan yang tidak menyakiti fisik mereka, karena bukan ingin menyakiti fisik, ingin meluruskan mereka. Wadribuhunna, kata Nabi dalam tafsirannya, darban ghair mubarrih, pukulan yang tak boleh meninggalkan bekas. Ternyata diberikan pukulan pun tak mempan juga. Ini sudah enggak mencapai tingkat yang terakhir. Kalau andai kata juga tak mempan, ceraikan mereka. Maka hendaklah sang suami yang diuji Allah dengan istri yang tak baik, yang tak saleh, yang tak mau berjilbab, perintahkan mereka baik-baik, ya, beri mereka ancaman, beri mereka teguran, melalui tahapan-tahapan diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana tetap masih ngeyel, enggak mau juga, engkau sudah berusaha maksimal segala macam cara, tetap enggak mau, pisahkan, ceraikan dia. Berarti dia enggak takut kepadamu, tak tunduk kepadamu, tak tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, boleh saja dahulu salah dalam memilih istri, mungkin saja. Tetapi setelah sadar, sama-samalah kalian mencari jalan kebaikan menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ancaman kepada seorang suami yang istrinya pergi tampak sana, tampak sini, auratnya dia diam. Ketika itu ada ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi kita salatatun qad haramallahu alaihimul jannah. Ada tiga macam orang Allah haramkan bagi mereka surga. Mudminul khamri, pecinta narkoba, ya, pecandu minuman keras, wal'aq, dan orang durhaka kepada orang tuanya, wad-dayyuth alladhi yuqirru fi ahlihi al-khubtha, seorang laki-laki ad-dayyuth yang dia membiarkan keburukan diperbuat oleh keluarganya. Ini keburukan, istrinya pergi tanpa jilbab, engkau lihat istrinya berboncengan dengan pria lain, bukan mahram, ini keburukan, bagaimana kau diamkan? Kau lihat putrimu pergi keluar tanpa menggunakan jilbab, ini keburukan. Jangan diamkan agar engkau selamat. Ya. Andai kata anak itu paksa mereka dalam perkara ini. Wajib dipaksa. Ini ketaatan kepada Allah SWT. Biasanya anak bila sejak kecil diasuh dengan Islam, syariat Islam, diasuh dengan jilbab, mereka akan terbiasa ketika besar. Yang masalah adalah ketika orang mulai mengaji ketika besar. Sebelumnya mereka enggak mengenal syariat Islam. Itu akan jadi masalah. Tak semua mereka itu mau untuk mengamalkan Islam. Sudah terbiasa sang anak sampai besar enggak pakai jilbab. Ketika dia sudah pakai jilbab, dia berat. Subhanallah, ini kesalahan masa lalu, tapi tetap harus berusaha untuk diperbaiki. Wallahu ta'ala alam. Naam.
1: Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ba'du para pemirsa Raja TV dan para pendengar di Raja di mana pun berada, lapangkan hati Anda, luaskan jiwa Anda, tenteram pendiri Anda dengan banyak berbuat baik kepada manusia. Itu akan kembali kepada Anda juga hasilnya kebaikannya. In ahsantum, ahsantum li anfusikum, kata Allah. Bila mana akan berbuat ihsan kebaikan, itu kebaikan akan kembali kepada diri kalian. Wa in asatum falaha, apabila akan berbuat keburukan, juga kembali kepada kalian. Orang yang bakhil dan kikir, jangan dikira enggak mendatangkan petaka, itu kembali petaka yang kepada dirinya di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang stres dengan sempitnya hidup, lapangkanlah hidupmu, jiwamu dengan banyak berbuat kebaikan kepada orang, meski dengan senyum, itu kebaikan. Walau antalqa akhaka biwajhin thariq, kata Nabi, jangan mencela kebaikan meski sekedar senyum ketika jumpa saudara. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi rasulullah Muhammadin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan MA Fidhahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwati Islam wa'azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari 10 sebab yang dapat melapangkan dada atau jiwa di poin yang ke-6, berbuat ihsan kepada makhluk. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita pahami dengan baik dan benar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita hati yang lembut, jiwa yang penuh kasih sayang, dan kemampuan untuk selalu berbuat baik kepada setiap makhluk sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih adakah tambahan?'"

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah, musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Hukumu berlaku terhadap diriku dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang engkau namai dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma'izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Nurun min al-Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita. Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan, tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman,

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radhiyallahu anhum waridwan, Allah meridhai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridhai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi, ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad SAW.

0: كان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
4: Wa'anhu radiyallahu an, annahu marra bifityarin min Quraysh, qad nasabu tayran wahum yarmuna, wa qad ja'alu li sahibi tayr كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
5: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
6: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan, bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau, saya tidak mau.
4: Aba

0: Maka, apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala?
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.
3: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Kembali kami pancar luaskan dari apartemen di Logia Antapani, Kota Bandung. Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan kali ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di kebersamaan kali ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman. Semoga kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار الحمد لله segala puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Abu Daud, ia bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa la ya'rif syarafa kabirina." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah golongan kami orang yang tidak menyayangi orang yang muda di antara kami dan tidak mengenal kemuliaan orang yang tua di antara kami." Tentunya suatu dosa besar manakala orang yang sudah renta, orang yang sudah tua tidak dipelihara dan tidak dijaga. Dan juga suatu dosa besar manakala orang yang mulia dikesampingkan, dicemoohkan dan dihinakan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Laisa minna man lam yarham saghirana wa la ya'rif syarafa kabirana. Kabirina. Di antara berbagai macam bentuk kekerasan atau bentuk-bentuk menyampingkan kemuliaan orang-orang tua adalah yang pertama, berlepas diri dari mereka dan kemudian menitipkan mereka di panti-panti jompo. Inilah hal yang banyak sekali dilakukan oleh kaum muslimin. orang-orang tua mereka dititipkan di panti-panti jompo, pusat-pusat perawatan, serta wisma-wisma perlindungan. Ironinya, anak-anak mereka atau keluarga mereka itu adalah orang-orang yang mampu, orang-orang yang masih kuat dan gagah, orang-orang yang sepatutnya mampu untuk memberikan perawatan, memberikan perlindungan, pelayanan kepada orang-orang tua tersebut. Namun seringkali hal itu terjadi disebabkan karena mereka tidak menginginkan, terusik oleh kondisi dan keadaan orang-orang tua mereka. Mereka merasa adalah orang-orang yang sibuk, sehingga tidak memiliki waktu untuk merawat orang-orang tua mereka tersebut. Lebih dari itu, waliyadzubillah, bisa jadi sebagian di antara mereka merasa jijik melihat kondisi-kondisi orang tua mereka yang mungkin saja di antara mereka sudah tidak mampu lagi untuk katakanlah buang air sendiri, cebok sendiri, dan lain sebagainya. Sehingga mereka merasa sepatutnya orang-orang tua mereka tersebut dititipkan di panti-panti jompo, di pusat-pusat perawatan dan perlindungan. Ini yang sering dialami oleh orang-orang yang telah berusia lanjut. Kondisi ini mereka terima dengan keterpaksaan, karena mereka tidak memiliki kemampuan lagi untuk menolak. Mereka telah renta, mereka telah tua. Sehingga apapun yang dilakukan oleh anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, terpaksa mereka ikuti walaupun mereka lakukan dengan kesedihan, dengan kepedihan, dengan hati yang hancur. Lebih dari itu, waliyadzubillah, seringkali ketika orang-orang tua mereka telah dimasukkan di panti-panti jompo, di pusat-pusat perawatan, mereka merasa cukup dengan para perawat yang ada di sana. Merasa cukup dengan pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh para perawat yang ada di sana, sehingga jarang sekali anak-anak mereka tersebut mengunjunginya. Jarang sekali anak-anak mereka, keluarga mereka, saudara-saudara mereka mendatangi panti-panti tersebut sekedar untuk memberikan hiburan. Sehingga orang-orang tua mereka, orang-orang yang telah lanjut usia ini, semakin merasa kesepian, semakin merasa hidup dalam kesendirian, semakin merasa hidup dalam keterasingan. Ketika ada satu keluarga, atau katakanlah ia sebagai seorang anak, melakukan hal tersebut, berarti dia telah melakukan satu bentuk dosa yang dia tidak sadari bahwa dia telah melakukan satu tindakan kezaliman kepada orang-orang tua mereka, yang hal tersebut tentunya harus dihindarkan, harus dijauhkan. Sepatutnya jika memang dia memiliki iman, jika memang dia memiliki nurani, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah menginginkan orang-orang tua mereka masuk dalam wisma-wisma perawatan yang dirawat, dilayani oleh orang-orang ajam, orang-orang lain. Dan orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan membalas segala budi baik yang pernah ditanamkan oleh orang-orang tua mereka kepada diri mereka. Apalah artinya perawatan

membesarkan mereka, membiayai hidup mereka, dan mereka bersemangat dalam hal ini, berusaha keras agar anak-anak mereka, katakanlah, jadi orang, jadi manusia. Para pemirsa dan pendengar Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk kekerasan yang lainnya adalah memperpanjang usia orang tua mereka di rumah inap, di rumah sakit. Ketika orang-orang tua mereka mengalami sakit yang butuh perawatan di rumah sakit dan mereka harus bermalam menginap di rumah sakit, bisa jadi sebagian orang merasa nyaman, merasa enjoy, merasa senang. Orang tua mereka berada di rumah sakit karena mereka tidak harus capek-capek merawati mereka. Mereka tidak harus capek-capek untuk mengeluarkan energi mereka, mencebuki orang tua mereka, membersihkan kotoran orang tua mereka, menyuapi makan orang tua mereka. Tidak perlu mereka capek-capek untuk itu. Bahkan bisa jadi di antara mereka merasa nyaman, merasa tenteram, merasa tenang kalau sekiranya orang tua mereka berlama-lama berada di rumah sakit. Kenapa? Karena mereka merasa jika orang tua yang telah lansia ini berada di rumah akan memberatkan pundak mereka, akan memaksakan diri mereka yang melakukan berbagai macam kewajiban. Terlebih lagi tentunya jika sekiranya orang-orang yang telah lanjut usia ini memerlukan perawatan-perawatan khusus, sebagaimana dikatakan tadi, seperti mereka tidak lagi mampu untuk buang hajat sendiri, tidak lagi mampu untuk makan sendiri, minum sendiri, mereka harus diberikan perawatan pelayanan khusus. Dan ketika mereka merasa demikian, maka mereka berinisiatif untuk melepaskan diri dari orang tua mereka dan tidak mau melayaninya dengan membiarkan orang tua mereka tetap berada di rumah sakit. Meskipun perilaku anak mereka ini menyengsarakan orang tua mereka, meremukkan hati mereka, menghancurkan perasaan mereka, karena mereka faham betul, tahu betul bahwa anak-anak mereka telah menyingkirkan mereka, membiarkan mereka terus berada di rumah sakit. Seringkali kita jumpai ketika orang tua telah memasuki usia senja, tidak jarang keluarganya pun menjauhinya. Begitu pula dengan keturunannya. Bahkan na'udzubillah, istrinya pun berbuat jahat kepadanya, yang pada akhirnya ia pun hidup dalam kesendirian, kesepian. Ia merana dalam kesedihan-kesedihan. Ini adalah perilaku buruk, perilaku jelek yang banyak terjadi dilakukan oleh kaum muslim. Di antara bentuk kekerasan yang lainnya adalah ketika orang yang telah lanjut usianya memerlukan pengobatan, ia harus diobati, ia harus dirawat, yang jika tidak diobati dan tidak dirawat berpotensi akan semakin memperburuk keadaannya. Namun serta-merta anak mereka, keluarga mereka menunda-nundanya. Tidak segera orang tua mereka ini, orang yang telah lanjut usia ini, dibawa ke rumah sakit atau ke dokter untuk mendapatkan perawatan dengan berbagai macam alasan. Kondisi keuangan lah, karena kesibukan lah, karena ada urusan ini dan itulah, karena bisnis lah. Sehingga orang tua mereka tidak segera mendapatkan pengobatan dan perawatan, yang pada akhirnya memperburuk keadaannya dan bisa jadi orang itu menemui ajalnya. Waliyadubillah, na'udzubillah min dzalik. Jika itu terjadi, dilakukan oleh anak-anak mereka, keluarga mereka, dan mereka bersepakat berkonspirasi dalam hal ini, itu membiarkan orang tua mereka semakin terpuruk, semakin

0: lemah, semakin lemah, yang pada akhirnya mengalami kematiannya, maka tentunya mereka semuanya mendapatkan dosa. Karena mereka tidak segera memberikan pengobatan dan perawatan kepada orang tua mereka. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Di antara kekerasan yang juga terjadi dilakukan oleh anak-anak terhadap orang-orang tua mereka atau orang yang telah lanjut usia adalah menekan kebutuhan hidup mereka. Mereka lebih senang jika berpoya-poya, bersikap royal kepada orang lain, kepada keluarga, kepada saudara-saudara mereka, dan mereka tidak mencukupi kebutuhan hidup orang tua mereka, padahal orang tua mereka membutuhkannya. Tentu di antara kaum muslimin ada yang memang orang tua mereka ketika telah berusia lanjut tidak memiliki kemampuan apapun untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang seperti itu. Tidak jarang mereka sangat membutuhkan bantuan dari orang, dari anak-anak mereka. Yang notabene anak-anak mereka adalah orang-orang yang berkemampuan dalam hal materi. Kehidupan yang cukup dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang banyak. Tidak jarang mereka setelah jauh dari orang tua mereka, yang orang tua mereka berada nun jauh di sana, di kampung halaman, hidup dalam kepapaan, dalam penderitaan, dalam kekurangan, anak-anak mereka tidak pernah mengirim apapun kepada orang tuanya. Tidak mencukupi hidup mereka, padahal mereka adalah orang-orang yang mampu dari segi materi, mampu menghidupi keluarganya, istrinya, dan anak-anaknya. Ini adalah perbuatan dosa besar. Bisa jadi ia tidak mengirim membantu orang tua mereka karena takut kepada istri mereka, atau bisa jadi karena memang tidak ada niatan mereka untuk memberikan bantuan kepada orang tua mereka. Bisa jadi juga karena dahulu orang tua mereka pernah membiarkan mereka, atau si anak merasa bahwa dahulunya orang tuanya tidak pernah memberikan bantuan apapun kepadanya karena ia diasuh oleh kakeknya misalnya, sehingga ketika dia telah diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun tidak pernah ada usaha upaya untuk memberikan bantuan kepada orang tua mereka. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada mereka. Orang-orang yang seperti ini tidak menyadari bahwa sungguhnya rizki yang ada pada mereka adalah rizki yang datang dari Allah, yang diberikan oleh Allah, yang bisa jadi suatu hari nanti Allah Subhanahu wa taala akan mencabutnya karena dia tidak mensyukuri nikmat, tidak mensyukuri rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Patut dibayangkan kalau sekiranya seorang anak mengeluarkan seluruh hartanya untuk membebaskan orang tuanya dari tahanan musuh, menghabiskan semua hartanya, maka Rasulullah mengatakan itu belum cukup untuk membalas budi baiknya. Belum cukup untuk membalas budi baiknya. Apalah artinya? uang yang sedikit yang kita kirimkan untuk orang tua kita di kampung halaman sana. Apalah artinya uang 1 juta, 2 juta rupiah yang kita kirimkan orang tua kita karena mereka butuh untuk makan mereka, untuk minum mereka, dibandingkan dengan segala harta yang kita miliki. Waliyadzubillah. Seolah-olah orang ini mengatakan bahwa sungguhnya orang tua mereka menuntut sesuatu yang besar darinya. Padahal yang ia harapkan, yang ia minta dari anaknya hanya sekedar untuk mencukupi makan dan minumnya sehari-hari, tidak lebih dari itu. Namun banyak anak-anak yang mereka yang tidak memahami hal ini. Rasulullah telah mengatakan, kalau sekiranya orang tua kita, bapak kita itu ditahan oleh musuh, kemudian kita tebus dengan harta yang kita miliki seluruhnya, itu belum cukup untuk membalas budi baiknya. Bandingkan dengan uang yang kita berikan sepeser, dua peser kepada orang tua kita, tidak ada artinya. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "In syakartum la azidannakum wa in kafartum in 'adzabi la syadid." Kalau sekiranya kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat itu. Kalau kalian kufur, sesungguhnya siksaku sangat pedih. Satu kekufuran dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tidak kita belanjakan harta tersebut di jalan yang diredoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara kekerasan yang juga banyak terjadi adalah ketika orang tua telah mengalami memasuki usia-usia yang lanjut, usia-usia yang renta, usia-usia yang tua, yang orang tua ini dahulunya memiliki aset yang banyak, harta yang banyak, kemudian setelah ia renta, setelah ia tua tentu tidak lagi mampu, tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengurusi aset-asetnya itu. Waliyadzubillah, serta merta kemudian si anak menguasai harta orang tuanya, menguasai aset-aset milik orang tuanya tanpa seizin orang tua mereka. Ia pun berpoya-poya dengan harta orang tuanya tersebut. Ia habiskan aset orang tuanya untuk bersenang-senang, untuk melakukan segala kemaksiatan dan dosa, tanpa sepengetahuan orang tuanya atau tanpa seizin orang tuanya. Berarti ia telah melakukan satu kecurangan, pengambil alihan hak dengan cara yang zalim, cara yang tidak benar. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Tentunya hal ini adalah merupakan satu dosa besar. Dan ini dalam kehidupan modern saat ini banyak sekali terjadi. Banyak sekali terjadi di mana anak-anak mereka menguasai aset-aset orang tua mereka. Harta orang tua mereka kemudian dimanfaatkan, digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya menghabiskan harta orang tua mereka tersebut. Tentunya ini adalah merupakan satu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap orang tua mereka. Dan ini adalah merupakan satu tindakan kezaliman yang tidak patut untuk dikerjakan, tidak patut untuk dilakukan. Dan ini adalah merupakan dosa besar yang patut dijauhkan. Para pendengar dan pemirsa Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka sebagai insan yang kita semua pun akan mengalami kondisi yang sama. Kita akan mengalami saat-saat di mana kita hidup nanti telah setelah kita tua, tentu kita sadari betul bahwa segala tindakan yang kita lakukan yang notabene bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi hal itu pun akan kita alami. Kita pun akan diperlakukan yang sama oleh anak-anak kita sebagaimana kita pernah melakukannya kepada orang-orang tua kita. Ini yang harus disadari betul. Sehingga dengan demikian kita akan berusaha untuk tidak melakukan tindakan atau hal-hal yang dimurkai dan tidak diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengenyampingkan hak-hak orang tua yang harus, yang sepatutnya kita lakukan, yang sepatutnya untuk kita tegakkan. Sekali lagi saya perlu ingatkan diri saya dan para pendengar dan pemirsa sekalian, jauhi tindakan-tindakan kekerasan kepada orang tua kita adalah bentuk-bentuknya seperti yang disampaikan tadi. Karena sekali lagi bisa jadi ketika kita telah mengalami kehidupan yang renta, setelah kita mengalami masa usia yang tua, kita pun akan mengalami hal yang sama. Akan diperlakukan seperti itu juga oleh orang-orang yang dahulunya kita cintai. Bisa jadi anak kita akan berbuat yang sama, warga kita akan berbuat yang sama, istri kita akan melakukan hal yang sama sebagaimana kita pernah melakukannya. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara diri kita, menjauhi diri kita dari segala maksiat dan dosa, memberikan kita pada kita kekuatan iman dan takwa, menjadikan kita sebagai orang yang saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kelak memasukkan kita ke dalam surga jannatul na'im. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arfa'ikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: نور من القرآن.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung, alhamdulillah baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Firdaus Sanusi rahimahullahu taala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Andaikan seluruh manusia mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kemudian itu memberikan manfaat bagi Allah? Tidak. Atau sebaliknya, andaikan seluruh manusia ini mereka maksiat dan kufur dan tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah itu merugikan Allah? Jawabannya tidak. Surah Luqman, Allah berfirman, walaqad

0: يكون لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد
1: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن يكفر فإن الله غني حميد. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka manfaat bersyukurnya itu kembali kepada dirinya. Tapi kalau seandainya mereka kufur, tidak bersyukur, toh Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah Maha Kaya. Jadi Allah itu tidak membutuhkan sama sekali ketaatan hambanya sedikit pun, sebagaimana Allah tidak dirugikan dengan kemaksiatan hambanya. Sehingga ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah,
2: Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
1: Itu pada hakikatnya Allah menginginkan kebaikan itu buat kita pada akhirnya kembalinya. Karena manusia tidak selamanya dalam hidup mereka di dunia ini, apalagi di akhirat, tidak akan pernah merasakan bahagia kalau mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah yang tahu tentang ciptaannya. Manusia ini kan produk buatan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah paling mengerti apa yang paling membuat manusia ini sebagai makhluk ciptaan ini, produknya ini, bahagia. Allah mengatakan, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ingatlah, dengan mengingat Allah itu hati itu tenteram.

0: Jadi situ Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang produknya makhluknya ini yang bernama manusia, dia akan bahagia kalau dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya ketika Allah memerintahkan beribadah, toh manfaat ibadah itu akan kembali kepada mereka. Mereka sendiri yang akan merasakan ketenangan dalam batin dan hidup mereka. Dan kita sudah membuktikan, betul enggak? Di saat kita hidup dengan keduniaan kita, jauh dari berzikir, jauh dari masjid, jauh dari ibadah, apakah kita merasakan bahagia padahal harta telah kita miliki? Jawabannya tidak, selalu gelisah. Tapi ketika Allah memberikan hidayah, menjadikan kita mudah tunduk dan mau beribadah kepadanya, kita harus menjadi orang yang mencintai masjid, menjadi orang yang mencintai ibadah, menjadi orang yang mencintai agama. Apa yang kita rasakan? Ketenangan batin, betul tidak?
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan dirimu.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه.
3: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Wa haqiqatu at-taubah ayyuhal ikhwatu al-mustami'un ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala biltizami ma yuhib wa tarki ma yakrah. Fahiya ruju'un min makruh ila mahbub. Fayatatadhamman amrayn: ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العودة إليها وإقبال على الطاعة والتزام بها وعزم على الاستقامة عليها. فالتوبة لا بد فيها من الأمرين: الرجوع مما يكره الله والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكره الله محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين. ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqamah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Al-

0: وهو العزيز الرحيم.
1: Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
0: Wow.

Sebagai janji yang sebenar-benarnya dari Allah, Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Rabbnya.

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan, dan telah datang kepada mereka, rasul-rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.

0: Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya.
1: Allah yabda'ul khalqa thumma yu'iduh thumma ilaihi turja'un.

0: Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam, berputus asa. Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafaat bagi mereka dari berhala-berhala mereka, dan adalah mereka mengingkari berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka, manusia bergolong-golongan.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka di dalam taman syurga bergembira. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, Al-Quran, serta mendustakan menemui hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan, neraka.

0: maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Dan baginyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu zuhur.
1: Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun.
0: Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Oh, amin.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasamu, dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan irodahnya. Kemudian apabila dia memanggil kamu, sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Dan kepunyaannya lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.

Dan Dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya, dan baginyalah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.

0: Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada di antara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu? Maka kamu sama dengan mereka dalam hak mempergunakan rezeki itu. Kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal.
1: فَلِتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah? Dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabbnya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebahagian dari mereka mempersekutukan Rabbnya, sehingga mereka mengingkari akan rahmat yang telah kami berikan kepada mereka. Maka bersenang-senanglah kamu sekalian, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan, lalu keterangan itu menunjukkan kebenaran, apa yang mereka selalu mempersekutukan dengan Tuhan? Dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, dan Dia pula yang menyempitkan rezeki itu? Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman.

Maka, berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keriduan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan, agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk mencapai keriduan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya.

Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah, adakan perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah.

Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa yang beramal solih, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan.

Agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebahagian dari rahmat-Nya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman.

Allah, Dialah yang mengirim angin. Lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka, apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya, Rabb yang berkuasa seperti demikian, benar-benar berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin kepada tumbuh-tumbuhan, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, benar-benar tetaplah mereka sesudah itu menjadi orang yang ingkar. Maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka itu berpaling membelakang.

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatan, dan kamu tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

Sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa. Mereka tidak berdiam dalam kubur, melainkan sesaat saja. Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran.

Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan kepada orang-orang yang kafir, sesungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu, akan tetapi kamu selalu tidak meyakininya. Maka pada hari itu tidak bermanfaat lagi bagi orang-orang yang zalim permintaan uzur mereka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan bertaubat lagi.

Dan sesungguhnya telah kami buat dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan untuk manusia. Dan sesungguhnya, jika kamu membawa kepada mereka suatu ayat, pastilah orang-orang yang kafir itu akan berkata, kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.

Demikianlah, Allah mengunci mati hati orang-orang yang tidak mau memahami. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar, dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
1: Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dengan orang yang terendah darimu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya, hingga ikan pun berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal mashiir.
4: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam, azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Seburuk.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan, sedang neraka itu menggelegar.

hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan." Maka kami mendustakannya dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."

wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang menunaikan amanah dan menahan dirinya dari menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, maka dia adalah lelaki

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersalah.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terkadang kita sebagai suami mendapati sikap yang aneh dari istri kita, tingkah yang salah, terkadang perbuatan yang tidak menyenangkan hati kita. Kapan dia melakukan hal tersebut? Tatkala dia cemburu. Kecemburuan dia membuat dia tidak stabil sehingga melakukan hal-hal yang kita benci. Dan terkadang sebagian suami akhirnya mengambil sikap yang keliru dengan murka terhadap sang istri, terkadang memukul sang istri, terkadang bahkan sampai menjatuhkan cerai kepada sang istri. Padahal sang istri melakukan hal yang salah tersebut karena cintanya, saking cintanya kepada sang suami. Apakah seorang suami kemudian menghukum sang istri karena kesalahan yang kesalahan tersebut timbul karena begitu cintanya sang istri kepada sang suami? Tentunya tidak. Kita ambil contoh para anbiya. Lihatlah bagaimana Khalilur Rahman, kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang memiliki seorang istri yang sangat soleha. Dialah Sarah, yang sangat dicintai oleh Ibrahim. Tatkala orang-orang di atas muka bumi ini kufur kepada Nabi Ibrahim, istrinya Sarah ya beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan menemani hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Menemani Nabi Ibrahim dalam perjalanan dakwahnya. Sampai-sampai pada suatu saat tatkala Ibrahim melewati negeri Mesir, ya, kata Nabi Ibrahim, tidak ada yang beriman di atas muka bumi ini kecuali saya dan engkau wahai Sarah. Dialah wanita yang soleha. Saking solehanya, tatkala telah puluhan tahun menikah dengan Ibrahim dan tidak punya anak, akhirnya Sarah ya mengusulkan kepada Ibrahim alaihissalam untuk menikahi pembantunya Hajar. Hajar akhirnya punya anak, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Tatkala Hajar punya anak, maka Sarah pun cemburu. Dia yang wanita soleha, cemburu. Sampai disebut dalam Fathul Bari, ya, Ibn Hajar menyebutkan bahwasanya Sarah saking cemburunya sampai ya sampai diriwayatkan beliau bersumpah untuk memotong 3 bagian dari anggota tubuh Hajar. Ya, mengerikan. Tetapi bagaimana sikap Ibrahim? Apakah Ibrahim kemudian marah menceraikan Sarah? Tentunya tidak. Sarah wanita yang sangat soleha, yang cinta Ibrahim. Ibrahim tahu bahwasanya Sarah marah karena cemburu kepada Hajar, karena saking cintanya kepada Ibrahim. Dan ini sifat wanita yang tidak datang dengan sendirinya. Wanita tatkala cinta kepada suaminya, kemudian dia cemburu, terkadang otaknya tertutup. Dia tidak bisa berpikir dengan tenang, padahal dia wanita yang soleha. Akhirnya apa? Ibrahim alaihissalam tidak murka kepada Sarah. Bahkan dia beri uzur kepada Sarah. Akhirnya Hajar, wanita yang soleha juga, akhirnya pun pergi, ya, meninggalkan rumahnya dengan Ibrahim, kemudian menuju ke Mekah. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, ya, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, awalu mattakhadhan nisa'u al-mintaqa min kibali Ummu Ismail. Yang pertama kali menggunakan mintaq adalah Ummu Ismail, ibunya Nabi Ismail. Mintaq adalah kain yang digunakan, diikatkan di pinggang, dijulurkan di belakang. Kenapa? Litu'affiya atharaha ala Sarah. Dia menggunakan kain tersebut untuk menutup jejak kakinya dari Sarah, karena dia akan kabur pergi menuju Mekah. Kenapa? Karena Sarah cemburu kepada Hajar. Dan Hajar disebut oleh sebagian ahli hadis bahwasanya dia sengaja menggunakan pakaian tersebut di antara fungsinya untuk dia mengalah kepada Sarah. Dia menunjukkan, saya dulu bekas pembantumu wahai Sarah, agar Sarah menjadi lebih tentram dan lebih tenang. Intinya saya ingin menyampaikan bahwasanya Ibrahim tidak marah kepada Sarah, dan Sarah bukanlah wanita yang tidak soleh. Dia bahkan sangat soleha, beriman kepada Ibrahim tatkala semua orang sedang kufur kepada Ibrahim, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim tidak marah kepada Sarah. Sekarang contoh kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala istrinya melakukan kesalahan karena cemburu? Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, tiba-tiba ada madu dari Aisyah, ya, yang mengirim makanan ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang di hadapan tamu-tamunya, banyak para sahabat. Tatkala pembantu tersebut datang membawa makanan dikirim ke kepada Nabi di rumah Aisyah. Aisyah pun cemburu, maka Aisyah pun memukul tangan pembantu tersebut sehingga piring yang berisi makanan tersebut jatuh dan pecah. Makanan pun berhamburan. Namun bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian turun ke bawah, kemudian mengumpulkan pecahan-pecahan piring tersebut, kemudian mengumpulkan makanan di atasnya, dan Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, "Gorot ummukum," sungguhnya ibunda kalian sedang cemburu. Rasulullah SAW tidak marah, padahal di hadapan banyak orang ya. Sebagian suami kalau istrinya bersalah, sementara dia sedang di hadapan tamu-tamunya, dia akan mudah marah. Tapi Rasulullah SAW tidak marah, bahkan Rasulullah SAW beri uzur. Kata Rasulullah SAW, "Ibunda kalian Aisyah ini melakukan kesalahan, kenapa? Karena dia cemburu, karena dia sangat cinta kepadaku." Apakah kita ragu dengan keimanan Aisyah radhiyallahu taala? Sangat sangat beriman. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dibela oleh Allah dalam Al-Qur'an, 10 ayat lebih membela Aisyah. Namun dia pernah melakukan kesalahan. Kenapa? Karena cemburu. Oleh karenanya, Ibnu Hajar tatkala mengomentari hadis ini, beliau berkata, "Wa fihi isyaratun ila adamil mu'akhadha 'alal ghaira." Ini dalil bahwasanya tidak boleh kita menghukum wanita yang cemburu, ya. Kenapa? Karena dia yang cemburu. Kenapa? Wa fi tilkal hal yakunu aqluha mahjuban. Kata Ibnu Hajar, kenapa dalam kondisi seperti itu otaknya tertutup? Min syiddatil ghadab alladhi atharathul ghairah. Kenapa? Karena dia sangat marah, yang marah tersebut timbul karena kecemburuannya. Dari sini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhususkan kepada para suami, jika istri kita melakukan kesalahan karena cemburu, kita beri uzur ya. Dia melakukan kesalahan karena saking cinta kepada kita. Jangan kita mengambil sikap yang keliru dengan marah kepadanya, murka kepadanya, toh dia melakukan kesalahan karena cemburu kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan rumah tangga kita semakin mesra, semakin dipenuhi dengan keimanan, penuh kebahagiaan, dikumpulkan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Tuha.
1: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
3: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
2: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
3: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
2: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
3: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
2: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
3: Kita menjadi hamba-hamba yang tegas.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: قال الرسول
5: صلى الله عليه وسلم
6: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما أو متعلما. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
7: Dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia itu terlaknat. Begitu juga dengan apa-apa yang ada di dalamnya, kecuali zikrullah dan yang semisalnya, dan orang-orang yang alim atau orang yang menuntut ilmu. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
8: Taubat nasuha.
9: Taubatun nasuha.
8: Taubat yang sebenar-benar taubat.
9: Taubat yang sebenar-benar bertaubat. Yeah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.
3: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwati fillah kaum dangu radio Roja Bandung, insyaallah ta'ala sesaat lagi kita akan kembali menyimak kajian ilmiah dalam program acara Dapur Sehat Roja yang akan disampaikan oleh pemateri Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji Hafizahullah Ta'ala. Semoga kajian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, para peminat Roja di mana pun Anda berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan kesehatan sehingga hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, seluruh sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan pengikut-pengikut yang selalu senantiasa istiqomah dalam menampakkan sunnahnya yang di yaumul kiamah. Dan ada pun kemudian daripada itu, ini pasok pembahasan yang rentetan yang kemarin ya, dan pembahasan tentang batuk berdahak, di mana secara musim itu sebenarnya kemarin musim di musim pertama ya, itu angin keringnya itu lebih ke arah ketika dia menyerang paru kemudian menimbulkan batuk gitu ya. Kemudian sekarang musim kering kedua ini, tepat pada tanggal 9 musim di musim kedua atau bulan kedua pada perhitungan musim ini, dari menyerang paru kemudian batuk ya, kemudian sesak, itu ekspansinya ini ke tubuh, terkurasnya energi vital sehingga tubuh lemah, letih, lesu ya. Kemudian terkadang naik ke jantung karena paru-paru itu tempatnya sama-sama di dada dengan jantung. Yang kemarin itu menyerang hati atau menyerang liver, sekarang dari liver kemudian naik ke kepala, mengganggu kesehatan kepala sehingga sakit kepala. Kemudian yang kemarin mengeringkan tulang, kemudian sekarang sudah mulai membuat nyeri tulang dan nyeri sendi. Ini dari sisi cuaca atau dari sisi hawanya. Meskipun dari secara umum itu kering ya, tapi sahara secara harian sekarang itu boleh dikatakan ya harinya hari lembab ya. Maka ketika di tema yang kita bahas ini, batuk kemudian berdahak ya, yang dimaksud yakni seluruh dahak, entah itu dahak yang susah dikeluarkan atau dahak bercampur darah atau dahak bening gitu ya. Nanti yang akan kita bahas. Jadi pada prinsipnya seringnya batuk itu dikarenakan cuaca. Ya. Ya, dikarenakan sebab cuaca. Entah itu orang itu pertahanan tubuhnya lemah kemudian tidak tahan terhadap cuaca hari ini, kemudian terserang batuk atau terserang sesak ya. Ini dikarenakan cuaca. Walaupun ada juga kadang batuk dikarenakan makanan. Dikarenakan tidur terlalu malam, pertahanan tubuh lemah, tetapi cuaca sekarang pun mendukung ke arah situ, ke arah batuk itu. Nanti kita secara klasik akan kita jelaskan keluhan batuk. Dan formula yang digunakan ini sesuai dengan tema cuaca hari ini, ya ini kering. Maka kita menggunakan bahan dasar susu kedelai, gitu kan? Susu kedelai. Bagi yang belum tahu kenapa harus susu kedelai sih kok? Kan dahak ya. Betul. Nah, dahak ini sebenarnya makanan yang masuk dalam tubuh itu akan minimal akan menjadi 4 cairan. Ya darah ya, cairan kuning, cairan hitam sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qayyim, kemudian yang terakhir adalah balghum. Jadi dahak itu masuk kategori balghum. Ya. Nah, masuknya susu kedelai ini dimaksudkan adalah untuk menggantikan rutubah yang tertumpuk menjadi balghum, sehingga tanpa adanya, karena tanpa adanya rutubah enggak ada energi vital. Kekuatan tubuh itu untuk mendorong balgam itu, untuk mendorong dahak reak itu nggak kuat. Maka kita beri susu kedelai itu ya menjadi bahan dasar rutubahnya bagi tubuh. Kemudian kapulaga, kemudian cengkeh, ya ini digunakan untuk menahan angin yang datang dari luar gitu ya. Meskipun kalau dibilang lo ini kan musimnya musim kering, iya tapi anginnya dingin. Kayak AC gitu kan. Angin yang bertiup itu sudah mulai dingin. Bahkan biasalah Agustus itu biasa begitu. Jadi kulit juga putih gitu ya. Dan ini artinya formula ini kemudian nanti ditambah madu adalah untuk mengharmoniskan. Dan metodenya adalah direbus sampai mendidih bahan-bahan semuanya. Sampai mendidih saja, tidak menjadi. Kadang-kadang kan satu gelas menjadi apa? Enggak menjadi, sampai mendidih saja. Kita rebus terlebih dulu. Ya.
3: Ini ya, tuang. Nilainya, semua. Ya,
2: sedikit, enggak satu gelas lah sekitar.
3: Sekitar satu gelas.
2: Ya, kita bikin. Oh, sip. Ini kita Kapulaga Indonesia.
3: Indonesia. Indonesia. Kalau yang itu Arab ya.
2: Arab ya. India.
3: Tapi secara khasiat sama ya.
2: Iya, sebenarnya cuman kan lebih harum itu, lebih harum dan lebih mahal. Lebih harum dan lebih mahal. Cuman kasihan kalau yang enggak punya kan?
3: Yeah.
2: Ya kalau yang kita praktekkan iyalah oke di sini kan. Tapi kalau di yang di lain tempat kan sian. Nah, kita cengkeh sekitar 3 butir ya.
3: 3 butir. Oke. Ini katanya Kapulaga. Kalau untuk memasaknya harus diaduk terus.
2: Ya, sambil mendidih ya.
3: Supaya nggak pecah.
2: Ya, kalau nanti pingin dikasih Kapulaga ini, kalau yang punya lah ya,

0: makanan jangan disalahgunakan. Jadi cengkeh ini juga efektif digunakan untuk mengatasi batuk, termasuk batuk yang berdahak. Nah, sebenarnya konsepnya ini kenapa dikasih susu kedelai agar menguatkan sistem pencernaan, perut besar dan perut kecil, sehingga dahaknya itu diharapkan dibuang melalui buang air besar, ya buka. Tapi kadang-kadang orang itu sudah terlanjur, kalau yang namanya batuk itu paling puas itu kalau
1: langsung dari mulut.
0: Iya, dari mulut. Padahal kalau dalam konsep klasik itu justru menguatnya energi vital itu kemampuan paru mendorong dahak ke bawah.
1: Ke bawah.
0: Dibuang melalui buang air besar.
1: Oke,
0: ya, sudah cukup. Ya, tapi kalau dia itu naik ke atas itu namanya energi vital berbalik. Jadi lampu parunya justru lemah, dikatakan seperti itu.
1: Ya.
0: Ya, sip.
1: Ini mau langsung disaring.
0: Langsung aja.
1: Langsung boleh. Aja ya.
0: Ada yang suka enggak disaring?
1: Oke.
0: Termasuk saya maksudnya. Kalau yang sukanya disaring, saring aja. Ya.
1: Aromatiknya sangat terasa.
0: Susu kedelai, kapulaga, dan cengkeh. Dan ini sebenarnya untuk pilek juga bisa, bukan cuma untuk batuk. Karena pilek juga ada lendir ya?
1: Iya, betul.
0: Pilek juga ada lendir. Sebenarnya susunya itu nanti kalau di rumah bikin tuh 3/4 gelas.
1: 3/4
0: gelas. Kapulaganya antara 5-7. Kemudian cengkehnya sekitar 3. Gitu ya. Tapi kalau kurang pedas. Enggak, maksudnya ini bukan dikejar pedasnya. Karena kalau terlalu pedas sekarang musimnya udah kering. Ya kan?
1: Yeah.
0: Kecuali nanti pada pas musim dingin, bolehlah ditambahin jahe, kemudian ada cengkeh, ada kapulaganya boleh ditambahi 7-9 ya kan. Kemudian boleh ditambah lada pula. Tapi karena ini sekarang ini kan musim kering, maka lebih baik cengkehnya 3, kapulaganya antara 5-7. Ya, jadi tidak terlalu banyak, karena dia juga dimanfaatkan hanya untuk energi keluar, membantu energi vital, kemudian meluruhkan dahak, itu aja. Menguatkan paru, menjaga angin yang karakter angin yang sekarang dingin itu tidak masuk, itu aja. Jadi tidak terlalu dimanfaatkan yang baik. Tapi kan enaknya segernya iya itu kalau di musim dingin itu enaknya memang kalau pedas itu ya. Ini memang kita tidak mengharapkan pedas yang teramat. Kita hanya agar pedas yang ada di cengkeh dan kapulaga itu menjadi aromatik karena ketemu dengan lembabnya susu kedelai. Sehingga susu kedelainya itu menguatkan sistem cerna perut besar dan perut kecil. Kemudian justru kapulaga cengkehnya menguatkan paru, menekan dahak itu turun ke bawah, kemudian melalui buang air besar. Ya, ya kalau pakai air saja pas musim dingin, iyalah bolehlah kalau mau dinaikkan dinaikkan ke atas itu ya nggak usah pakai susu kedelai gitu. Kalau susu kedelai sebenarnya lebih cenderung ke bawah. Tapi kalau orang itu saya lebih pingin ke atas, itu biasanya kapulaganya ditambahi.
1: Kapulaganya
0: ditambahi. Tapi saya sebenarnya lebih suka yang kayak gini karena dia lebih buang air besarnya berlendir ya. Tapi batuk tapi lendirnya turun ke bawah dan itu tidak menderita dan menyiksa. Batuk berdahak dalam pandangan klasik itu dikumpulkan menjadi beberapa sindrom, beberapa pola. Yang pertama adalah batuk dikarenakan dominan angin dan dingin.
1: Angin dan
0: dingin. Iya, dan ini bukan musim sekarang ya, bukan musim sekarang. Ya, ini gejala yang muncul adalah bernapas melalui hidung. Ya, lendirnya bening, keluar dari hidung, meler ya. Ini biasanya pada musim-musim dingin, setelah musim kering ini. Kemudian batuk dengan suara berat dan tidak jelas dikarenakan ada batuknya berat karena ada apa? Ada dahak di dada. Terkadang karena musim-musim dingin atau musim seperti ini susah tidur karena panas ini. Itu paginya masuk angin jadi diare, ada tambahan diare, tidak menyukai dingin, suka pusing. Pada beberapa kasus kalau di musim dingin ya, dingin yang anginnya kencang, terutama dingin pertama, musim dingin pertama, jadi berarti bulan keempat ya. Dingin pertama itu biasanya wajahnya lumpus paru ya, lumpus yang paru. Bisa buka ya, satunya bisa buka, matanya susah ditutup nih. Gelpas apa ya?
1: Iya, gelpas.
0: Kemudian sakit kepala dengan pusing. Dan ini tadi angin dari hati yang kemarin kemudian sudah naik ke kepala, serak saat mulai sakit kena dahak ya. Kehilangan suara, beberapa kasus belakangan ini yang saat-saat ini

0: mimisan.
1: Mimisan.
0: Terjadi mimisan. Hmm. Dan biasanya mimisan itu dikarenakan lemahnya energi vital. Hmm. Kalau bahasa saya itu, pembuluh energi vital lemah, kemudian terjadi mimisan. Hmm. Kalau pembuluh darah lemah, itu buang air besar berdarah. Hmm. Gitu.
1: Itu pada saat mimisan itu kan biasa orang panik duluan.
0: Ya.
1: Itu untuk menghentikannya.
0: Kalau orang dulu biasa? Kan sering pakai sirih lah kan.
1: Langsung disumbat gitu ya.
0: Iya, disumbat. Ya. Atau pakai air kangkung.
1: Air kangkung.
0: Rebus kangkung, minum kangkung. Hmm. Ya. Kalau yang biasa menangani, biasa santai. Kemudian nyeri yang berpindah di seluruh tubuh karena angin ya.
1: Ya.
0: Nyerinya berpindah-pindah. Hidung mampet, kemudian muntah. Bahan obat yang bagus
1: ya.
0: Bisa diminum pagi, siang, dan sore.
1: Susu kedelai.
0: Ya, susu kedelai. Boleh juga dengan misalkan sorenya pakai teh daun mint gitu ya. Kemudian atau sop lada. Kemudian boleh juga dikasih adas gitu kan. Kemudian pada malam hari kalau dinginnya apa lebih bisa ditambah dengan jahe. Ya, kemudian bunga lawang. Ya, ini juga bagus. Ini kalau sindrom angin dan dingin. Adapun kalau dikarenakan angin panas, kalau sekarang anginnya kencang kemudian panas kering sekarang. Ya. Kalau angin panas maka gejala yang muncul adalah batuk dengan lendir.
1: Batuk lendir.
0: Ya. Tapi karena panasnya berlebih, seperti konsep Ibnu Qayyim, kalau darah itu haja,
1: bergejolak.
0: Bergejolak itu dia akan keluar. Sehingga batuknya kadang-kadang berlendir dan mengeluarkan darah. Ya. Kemudian pusing.
1: Pusing.
0: Demam pada anak-anak muncul demam atau campak Jerman, sakit kepala, pusing, mata tidak tahan dengan cahaya, silau, dan matanya bengkak, tidak suka angin, keluar lendir dari hidung, bahkan mimisan, ini panas juga mimisan. Ya, mimisan panas. Kemudian nyeri di mata, nyeri di tenggorokan, matanya merah, telinga berdenging, kadang juga tuli.
1: Tuli.
0: Ya. Kemudian haus, sakit gigi, buang air kecilnya. Kuning lendir yang agak kuning dari hidung keluar, ini juga masuk kategori. Ini juga masih menggunakan ini, bisa digunakan pagi dan sore, siang tidak usah. Makanan yang bagus digunakan diantaranya adalah pisang.
1: Pisang.
0: Ya, pisang
1: Ambon.
0: Kepok, pisang Ambon, gitu ya. Kemudian kalau sayur kayak pare, kemudian daun apa mengkudu, daun pepaya, dan singkong. Jamur-jamur hitam, garam, bayam, sayurnya, stroberi buahnya, ada beberapa kasus bisa digunakan rebung karena rebung itu mendinginkan panas ya. Kemudian juga timun karena dia panas ya. Kemudian juga kalau bit daunnya, kemudian daun mint, kemudian bisa juga kalau dulu kita sering menggunakan krokot kalau untuk kondisi ya yang batuk panas itu menurunkan, meredakan batuk dan menurunkan panas. Kemudian seledri, kemudian kelapa, ya, kemudian dan daun bawang. Ini kalau batuk panas. Nah sekarang yang sesuai musim sekarang ya ini batuk kering panas. Sekarang kan kering. Gejala yang muncul adalah batuk dengan disertai sembelit.
1: Susah buang air besar.
0: Ya. Dan dahaknya itu ada kesannya sedikit karena sudah dikeluarkan, berarti dikeluarkan. Pada beberapa kasus ini ada waktu itu ada kasusnya ini batuk kering panas dan beliaunya ini disertai diabetes.
1: Ada komplikasi.
0: Kemudian hidung tenggorokan kering, kemudian haus, maka yang digunakan kalau ini kan tadi enggak. Bagus ya untuk diabetes aja masih cocok. Jadi asparagus, susu kedelai tadi ini bisa digunakan pagi dan sore. Kemudian sarang burung walet. Kemudian telur ayam kampung. Kemudian madu. Yang nanti susu kedelai madu. Kemudian gula gandum. Kemudian susu sapi. Kemudian buah pir tapi dikukus dulu.
1: Buah pir.
0: Kemudian minyak wijen dibarengkan dengan teh. Kemudian ya kacang kedelai buat bikin tempe itu. Kemudian pisang, kemudian pare, kemudian daun mengkudu, kemudian daun pepaya, kemudian jamur hitam, garam, bayam, stroberi sama tadi, rebung, mentimun, ya kemudian kacang hijau,
1: kacang hijau.
0: Krokotnya masih juga masuk. Ini kalau dikarenakan panas kering. Kemudian yang berikutnya adalah batuk berdahak yang disebabkan karena timbunan lembab.
1: Timbunan
0: lembab atau timbunan dahak. Gejala yang muncul adalah batuk yang tidak terhenti. Oh, batuknya
1: terus-terus dan nggak bisa ditahan.
0: Dan dia bisa berhenti kalau ludahnya dikeluarkan. Begitu dahaknya udah keluar,
1: berhenti.
0: Baru berhenti itu. Ya. Selama belum itu, terus. Krok. Tapi bunyi kan krok. Adanya ludah di dalam yang jumlahnya banyak dan dapat dikeluarkan, tapi mudah keluar lagi. Tapi mudah dikeluarkannya. Tapi kan lama-kelamaan sakit juga.
1: Iya.
0: Adanya terkadang ada disertai ludah yang putih dan encer, kemudian disertai dengan pusing agak meriang tuh. Batuk terus menerus. Ya. Ini juga kasus ini juga beberapa kali saya amati menyerang ibu hamil.
1: Ibu hamil.
0: Iya. Dan biasanya kalau menyerang ibu hamil nih, batuk seperti itu menyebabkan gerak janinnya berlebih jadinya.
1: Iya, betul.
0: Jadi ibunya gini terus ya.
1: Jadi kan kontraksinya iya, itu jadi, lebih
0: iya,
1: ini ya.
0: Jadi anaknya itu gerak janinnya itu berlebih itu biasanya. Disertai dengan sakit kepala kemudian cekukan. Dari dada apa nih? Terengah-engah ya. Kemudian pusing berkepanjangan, kemudian maunya tidur. Maunya meringkuk ya. Bukan tidur. Jadi dia enggak bisa tidur justru. Enggak bisa tidur tapi dia maunya baringan.
1: Baringan.
0: Kemudian terkadang muntah, ludahnya putih dan encer, tapi dapat dikeluarkan dengan mudah. Muntahnya mudah, batuknya mudah. Keluar, iya mudah, cuman tersiksa juga. Maunya tidur, jadi biasanya kalau dulu saya ngelihat tuh, orang seperti itu kalau di kampung itu dia pakai, apa itu, besek.
1: Besek.
0: Dikasih abu dapur. Dikasih abu ya, dapur yang sekam itu. Dia biasanya dia ambil tidur yang ludahnya di situ. Saya sering mengalami merawat orang lain kayak gitu tuh dari. Saya ngurusin orang kayak itu dari kecil ya. Orang yang batuk kayak gitu. Nanti biasanya kalau semalam tuh, itu kan ininya udah mungkin basah jadi udah tinggal bisa keras gitu ya. Kemudian tinggal dibuang besoknya ganti lagi tuh. Kalau enggak biasanya kita pakai pasir karena daerah kami daerah laut pasir laut
1: ya.
0: Kalau nggak ada apa abu dapur biasanya pakai pasir laut juga sama begitu ditaruh
1: dan mungkin itu untuk mencegah bau
0: iya kan ya, kemana-mana kan
1: nyengat gitu ya
0: iya nggak kemana-mana jadi kalau kan di situ juga tuh
1: iya betul
0: dahaknya juga ke situ itu soalnya kalau sekarang keramik kece kemana-mana besok paginya udah banjir
1: betul
0: kan? Makanya itu nggak bagus makanya dulu ya kalau sekarang kan kita cari apa abu dapur kan gampang ya di pasar ya
1: gampang insyaallah
0: taruh kasih plastik ininya kan ini kan plastik kemudian dikasih dari mana dari esensi ginjal kemudian usia 14 tahun 7 tahun berikutnya kemudian langit mulai tiba, pembuluh pengarah mulai mengalir, pembuluh penerobos sedang subur, artinya embun langit mulai tiba, maksudnya sperma wanita itu mulai ada di taroib. Kemudian pembuluh pengarah mulai mengalir, yakni yang digunakan untuk berhubungan rahim dengan alat yang berhubungan, yakni pembuluh penerobos. Rahimnya sedang subur, masa haid datang dan dia mengandung dan rambutnya lebih subur lagi. Usia 21 maka esensi kiliah di mana esensi ginjal itu mulai memuncak dikarenakan bukan cuma dari kedua orang tua tapi makanan dan minuman juga, maka gigi geraham mulai tumbuh, rambutnya lebih lebat lagi. Kemudian usia 28 tahun di mana pertumbuhan urat daging itu menjadi kuat, maka rambut tumbuh paling panjang dan tumbuh kuat serta subur. Di usia 28 tahun pada wanita, ini secara umum. Kemudian pada usia 35 tahun rambut mulai rontok. Bagaimana kalau saya 28 tahun ini berarti gak sesuai. Ya kita lagi bicara yang normal ya. 35 tahun itu rambut mulai rontok satu persatu. Kemudian usia 42 tahun itu rambut mulai berubah. Dirontok dan berubah. kemudian 49 tahun sampai 50 menopause. Sementara pria itu rambut dan giginya mulai tumbuh itu usia 8 tahun. Sementara menguat di usia 16 tahun. Kemudian bahkan pertumbuhan mencapai puncaknya di usia 24 tahun dan panjang rambut lebatnya kalau tadi 28 pada wanita ini 32 pada pria. Dan pada usia 40 tahun ginjal mulai melemah, rambut mulai rontok. Jadi kalau tadi wanita rambut mulai rontok usia 35, harusnya kalau pria 40 tahun. Ya. Usia 48 tahun energi vital loyo, rambutnya mulai berubah. Kalau tadi wanita itu 42, kalau pria 48. Usia 56 bertambah, ya berubah, ya tipis. Kemudian usia 64 rambut dan giginya mulai habis. Ini normalnya. Jadi satu perkara, seseorang itu menguatkan rambut, ya mencegah kerontokan, itu dari menguatkan esensi ginjal. Makanan-makanan yang jadi esensi ginjal itu akan menguatkan rambut. Selain itu, organ lain yang menjaga dan merawat rambut diantaranya adalah organ kabit, di mana Al Imam Al-Qayyim juga menyebutkan Ilmu Al-Miftah bahwasanya cairan yang paling mulia, ya dam, cairan merah itu disimpan di dalam kabit. Dan kabit ini, cairan merah ini itu yang kemudian merawat, mengairi rambut. Sehingga ketika seseorang itu dam atau cairan merah dari kabit itu berkurang, maka rambutnya kusam, tidak bercahaya. Ya kan? Artinya nanti akan mulai rontok juga. Kalau damnya lemah, ya, atau cairan merah atau darahnya itu melemah, maka tidak mendapatkan pemeliharaan. Kemudian juga nutrisi atau saripati makanan yang berasal dari tihal, yang nanti akan diubah menjadi darah lah, atau diubah menjadi esensi lah, yang kemudian memberikan nutrisi pada rambut. Tentunya metode perawatan rambut ada dua. Bisa dari dalam yang saya ceritakan tadi, tapi bisa juga dari luar. Ya kan? Karena dari luar itu apakah rambut rontok itu bisa karena sesuatu yang datang dari luar? Iya, karena kulit kering walaupun dalamnya bagus, ada sumbatan di kulit dan kering, itu juga akan mempengaruhi rambut. Itu biasanya ketika energi vital paru melemah. Kaitannya dengan energi vital paru melemah. Dan penting sekali ini, karena ada beberapa orang yang menyangka perawatan rambut itu dari luar saja. Satu, ada yang enggak, dari dalam saja, enggak perlu dari luar. Ya, yang satu itu, jadi satunya es krim kanan, satunya es krim kiri. Jadi satunya itu gak bisa dari luar, harus dari dalam. Yang satunya gak bisa dari dalam, harus dari luar. Sebenarnya dua-duanya, karena memelihara rambut itu dari esensinya juga, tapi kulitnya juga. Tapi kalau dari luar itu kaitannya dengan lemahnya energi vital paru, ini juga akan membuat rambut itu bisa mudah rontok. Makanya merawat dari luar juga bagus, kalau memang permasalahannya dari luar. Kalau permasalahannya dari dalam, maka harus dirawat dari dalam. Yang bagus sekali adalah dua-duanya. Ya, sebelum kita meracik, saya ada sedikit cerita. Dulu tahun 2006 itu ada seorang pegawai BUMN yang dia itu sudah menghabiskan uang 30 juta untuk menumbuhkan rambut, karena dia rambutnya botak. Yang nggak separuh sih, 75% yang sininya dari tipis sininya. Itu ya, sampai habis 30 juta dia. Kemudian dia bilang, "Sin, saya apa bisa ditumbuhkan?" Kemudian saya bilang, "Saya baru sampai di Bekasi, coba saya akan carikan bahannya, kalau ada saya bikin." Kemudian saya mikir, saya melihat kulitnya, warna kulitnya, kemudian saya diagnosa, oh ini bisa, kalau dari luarnya itu bisa pakai daun waru sih, sama kemiri, saya bilang. Kemudian kemirinya udah dapat. Daun warunya saya cari tuh, dari Ancol. Kemudian pantai kan, warunya waru pantai. Dari Ancol sampai ke Marunda. Sibitung. Itu nggak dapat. Ya, karena nggak dapat, nyari sampai Marunda, bahkan sampai yang Bekasi yang tempat pembakaran mayat ngaben yang di daerah Bekasi pantai lagi, pokoknya Bekasi ke utara, ya itu juga nggak dapat, nggak ada saya dapat. Banyak warunya tidak sesuai dengan yang saya kehendaki. Ada waru ada, bukan nggak ada. Di Cilincing juga saya dapetin, oh ini waru. Tapi saya terlihat, ya teksturnya, sifatnya, rasanya itu nggak dari tabiatnya itu nggak sesuai dengan yang saya inginkan. Akhirnya saya pulang kampung. Begitu pulang kampung, kemudian di rumah saya itu kan ibu bapak itu ngerawat kambing, punya kambing ya. Jadi di pagarnya itu pohon baru, pohon dari dulu memang begitu pohon baru. Hanya saya ngambil 11 lembar. Ngambil 11 lembar, kemudian saya bawa ke Bekasi. Kemudian saya bikin bersama dengan kemiri. Kemudian saya proses sampai jadi minyak, saya ambil minyaknya. Kemudian untuk obat luarnya ini ya. Kemudian ditonikan ke dia, dapat 2 botol dari 11 lembar itu. Kemudian setelah itu dipakai sama dia, 2 minggu tumbuh semua.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah itu tumbuh semua itu. Kayak orang habis umroh, ya kan, sudah berarti di, pulang umroh kemudian 1 pekan di sini.
1: 1 pekan.
0: Ya, jadi lumayan 1 sentian lah ya, 1 sentian, sekitar 1 sentian. Saya bilang, itu kan tubuhnya lembut, nggak digundul saya. Oh enggak, digundul sekian tahun ini. Kemudian ini berapa? Ini saya belum buka pengobatan. Ini berapa? Oh enggak apa-apa, saya gratisin aja. Enggak lah, kan biaya kesana kemarinya. Padahal kan biayanya cuma minyak tanah 1 liter, kemiri waktu itu setengah, seperempat. Kemudian daun waru 11 lembar. Kemudian dikasih duit, udah dah ini untuk bentuk terima kasih kata dia. Karena dia udah habis 30 juta, kemudian dikasih 600 ribu. Gimana, ikhlas nggak? Saya bilang, ikhlas. Ini tumbuh. Ini yang contoh yang dari luar ya. Ini contoh yang dari dalam. Gitu kan? Kita racik dulu yang dari dalam.
1: Kita ada tomat ya, tomat biasa.
0: Ada tomat.
1: Banyak di pasar setiap hari insya Allah
0: ada. Insya Allah. Ini bukan tumbuhan musiman ini.
1: Enggak, tiap hari ada insya Allah.
0: Buah apa sayur?
1: Buah ya,
0: ada bijinya.
1: Ada bijinya.
0: Ada bijinya buah. Saya pakai yang hijau ya?
1: Ya, apel hijau berarti apa malam?
0: Ya, aduh jatuh.
1: Ya, apa-apa dah.
0: Gak mau dia. Saya nggak pakai tengah karena menghormati herbalis Jabodetabek.
1: Jabodetabek.
0: Menghormati herbalis Jabodetabek. Kalau saya di Jawa enggak, saya ambil semua. Dan ini di Jabodetabek ya saya ambil. Tengahnya nggak saya ambil. Ini kalau lebih Muhammad itu kok nggak diambil tengahnya? Iya, karena saya lagi di Jabodetabek. Jadi menghormati para herbalis Jabodetabek. Ada sejarahnya soalnya tahun 2005 itu herbalis Jabodetabek itu beranggapan begitu ya udah saya ikutin aja menghormati kan. Ini saya ambil tadi yang agak matang
1: sama, matang ya
0: iya sama ini yang matang semua sih teman yang
1: agak hijau
0: biar ada agak ada
1: asam-asamnya dikit ya
0: coba manis semua
1: betul
0: karena timun manis tomat manis asamnya juga beda kan
1: betul
0: asamnya asam kasam dulu
1: ya
0: timun ini timunnya juga saya pakai sama kulitnya
1: sama kulitnya nggak dikupas, ya, nggak dikupas.
0: Iya, nggak dikupas.
1: Berarti semua bahannya juga nggak dikupas ya?
0: Iya. Oke. Mana satu lagi? Kayaknya.
1: Satu lagi ininya, apelnya.
0: Jadi kalau di sini ininya, tapi kalau yang di rumah
1: sesuai dengan sesuai.
0: Karena di sini kan nggak ada yang ada keluhan.
1: Iya.
0: Iya. Di sini kan nanti mau dimakan sama orang-orang yang rambutnya nggak ada masalah kan? Jadi kalau sesuai takaran. Dianggapnya orang rojo botak semua ya kan? Ini itu sesuai dengan bukan pemirsa ya kalau di sini sesuai dengan peserta ya ada ini kan lebih ya sip
1: ya, kita tambahkan air ya secukupnya
2: lagi,
3: lagi sedikit lagi,
2: sedikit lagi, cukup. Oke. Okay. Ini kalau kurang manis nanti bisa pakai madu ya.
3: Pakai madu.

0: Oke. Warnanya cakep nih. Dua. Kombinasi merah.
1: Ya.
0: Sama hijau.
1: Tomatnya masih ada ya warnanya?
0: Masih.
1: Apa ini warnanya? Merah muda ini.
0: Merah muda, benar.
1: Iya. Kayak so, warna apel ini ya?
0: Iya, mirip seger ya.
1: Kesannya pakai apel merah, benar enggak?
0: Kita ya, lanjut sih. Lanjut
1: dulu, apel dulu saya bahas.
0: Ya, siap.
1: Apel ini berdasarkan literatur yang saya dapatkan, kabarnya bukan berasal dari Indonesia. Apel bukan tanaman asli Indonesia, tetapi buahnya sangat digemari oleh masyarakat Indonesia.
0: Nah.
1: Walaupun bukan berasal dari Indonesia. Ini apakah apel sudah menjadi milik Indonesia sebenarnya? Kalau sudah ratusan tahun harusnya ya sudah.
0: Iya.
1: Harusnya seperti itu. Tapi ya sudah. Ini kan bicara asalnya, katanya demikian. Ya. Dan secara klasik apel ini memiliki sifat yang netral. Artinya bisa mengharmoniskan antara panas dan dingin. Ketika dikonsumsi pada orang yang demam, dia turun panasnya. Ketika dikonsumsi orang yang dingin, yang kedinginan, maka bisa menghangatkan tubuhnya. Jadi dia netral, punya kecenderungan ke arah sejuk, bisa menyejukkan badan yang, karena dia menormalkan, menyejukkan badan yang terlalu panas dan menghangatkan badan yang terlalu dingin. Dari sisi manisnya, dan artinya dia kerjanya ringan, nggak terlalu menurunkan panas ekstrim dan juga tidak terlalu menghangatkan ekstrim karena rasa manisnya tadi. Dan kemudian rasanya manis, manis lah itulah, manis itu yang rasa manis itu sendiri biasanya disebutkan oleh para ahli derajat, pengukuran derajat manis itu sifatnya panas lembab, hangat lembab. Makanya dia netral. Sementara asam itu kebalikannya, kebalikannya manis. Jadi kering dingin.
0: Kering dingin.
1: Jadi asam itu kebalikannya manis. Dan ini sebagaimana pendapat apa yang disebutkan oleh para ulama ketika menyebutkan lawan kata manis, maka asam bukan pahit. Ya, lawan. Karena manis itu panas, hangat, lembab, sementara asam itu sejuk, kering.
0: Sejuk, kering.
1: Ya. Makanya belan dia imbang. kayak timun ketemu korma. Tapi ini dalam satu buah, yakni apel. Asamnya sejuk, sejuk kering, tapi apa manisnya itu hangat, lembab. Makanya dia balance, seimbang. Bisa menguatkan energi vital, bisa menguatkan rutubah, energi, bisa menguatkan rutubah yang disebut sebagai energi, artinya esensi. Makanya dia bisa untuk melompang esensi. Makanya sering digunakan apel ini untuk esensi, ginjal, baik untuk sumsum ataupun untuk sperma ataupun untuk esensi yang digunakan untuk penumbuhan rambut atau memelihara dan menumbuhkan rambut, karena dia merupakan esensi yang baik, yang bagus karena keseimbangannya. Dan saya tidak membahas secara keseluruhan tentang kandungan kimia dan efek farmakologinya, sedikit saja beberapa poin saja akan saya sebutkan karena memang yang paling terkenal saja yang saya sebutkan. Yang pertama, dari sisi penelitian, apel itu menurunkan kadar kolesterol dalam darah karena dia dikenal mengandung fitokimia atau zat antioksidan yang efektif melawan kolesterol jahat dan meningkatkan HDL atau kolesterol yang baik. Kandungan pektinnya dan asam D-glusariknya itu dalam apel berjasa untuk membantu menurunkan kadar kolesterol LDL dalam tubuh. Itu yang pertama. Yang kedua, mencegah kanker dan menyehatkan paru-paru. Makanya tadi ketika rambut rontok kalau karena energi vital paru lemah, dia menyehatkan paru. Ya, ini zat flavonoidnya dalam apel terbukti dapat menurunkan risiko kanker paru sampai 50%, dan penelitian dari Cornell University di AS juga menemukan bahwa zat fitokimia dalam kulit apel, makanya saya tadi bawa sekalian kulitnya.
0: Kulitnya, betul.
1: Kalau ada orang yang tanya, makanya saya jelasin. sekalian kulit apel itu menghambat pertumbuhan kanker usus sebesar 43%. Dan yang ketiga, mencegah penyakit jantung dan stroke. Kata para peneliti, apel terbukti mencegah serangan stroke. Publikasi penelitian di Finlandia tahun 1996 menunjukkan orang yang berpola makan kaya akan flavonoid, diantaranya adalah apel, mengalami insiden penyakit jantung yang lebih rendah ketimbang yang tidak. Yang keempat, menurunkan berat badan. Sebagai sumber serat yang baik, apel baik untuk mencerna dan membantu menurunkan berat badan, di mana apel merupakan cemilan yang sangat baik untuk orang yang sedang menurunkan berat badan karena kadar seratnya yang tinggi sehingga mencegah rasa lapar dan datangnya lebih cepat. Artinya bagus untuk metabolisme tubuh. Itu yang saya tadi katakan, makanan menjadi saripati makanan, kemudian menjadi esensi. Esensi ini yang digunakan untuk melihara rambut. Menjaga kesehatan gigi dan rambut, di mana apel juga mengandung tanin, zat yang bermanfaat untuk menjaga kerusakan gigi, kemudian juga periodontal. Dan penyakit gusi ini disebabkan karena saling menempelnya bakteri yang membentuk plak. Dia menjahatkan gigi juga, selain rambut. Membuat perempuan tetap cantik, yang keenam, yakni kandungan boron dalam apel terbukti membantu wanita mempertahankan kadar hormon estrogen saat menopause. Mempertahankan estrogen berarti mengurangi gangguan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon di kala menopause. Misalnya semburan panas, nyeri, depresi, penyakit jantung atau osteoporosis. Yang terakhir, yang ketujuh, melindungi tubuh dari virus flu karena dia memperkuat di antara pertahanan tubuh yang kuat adalah esensi yang mencukupi.
2: Esensi,
1: ya. Esensi ini yang nanti digunakan untuk menyuburkan rambut. Menurut penelitian, sari apel baik untuk melawan serangan infeksi virus karena stamina dan kekebalan tubuhnya meningkat berkat konsumsi sari apel. Karena apel, apel yang menjadi esensi, kuatnya esensi, maka kuatnya esensi ginjal, maka kuatnya energi pertahanan tubuh bagian luar. Begitu. Ini yang pertama ya nih. Apel,
2: ya.
1: Kemudian yang A, B, mentimun.
2: Iya, timun.
1: Iya, mentimun ya. Ini di tengah A atau apa? Timun ini merupakan tanaman tropis. Kalau kita negara tropis boleh dong sekali-sekali mengklaim timun itu Indonesia juga punya. Asli dari Asia, walaupun ada yang mengatakan asli dari Asia Tenggara. Kita Asia Tenggara nggak Indonesia? Yang jelas tropisnya iya, dapat ya. Ini tumbuh di ketinggian 1 meter di atas permukaan laut sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Itu mentimun.
2: Yeah.
1: Ya, atau ada orang yang mau timun, ada yang mentimun. Dari sisi rasa hambar tapi dihukumi manis, dingin. Ya. Manis, dingin. Makanya dia di secara umum dia sifatnya itu sejuk atau sifatnya dingin.
2: Yeah.
1: Lembab pada tingkatan kedua, dingin pada sejuk atau dingin pada tingkatan kedua. Dan ini sama dengan kalau korma panas pada tingkatan kedua, lembab pada tingkatan kedua. Timun ini rasanya yang manis itu memperkuat nutrisi atau rutubah yang ada pada tubuh, menguatkan limpa. Dan manisnya yang ada pada mentimun ini membuat makanan minuman yang dikonsumsi dimakan ini kemudian tercerna. Dan kalau makanannya bagus tapi terpisah menjadi esensi, dan esensi itu yang digunakan untuk menyuburkan atau mencegah kerontokan rambut,
2: ya,
1: dan mencegah kekeringan. Kulit rambut kering juga bisa menyebabkan. Jadi mencegah kerontokan rambut dari kekeringan ataupun dia menutrisi rambut dari dalam, mencegah kekeringan dan melembabkan. Kemudian yang terakhir, tomat, ya. Hampir mirip apel sedikit ya, karena rasanya ada asamnya tapi ada manisnya, cuman apel itu manisnya lebih ya.
2: Iya, betul.
1: Sementara tomat itu asamnya yang lebih.
2: Iya,
1: itu. Dan tomat ini merupakan buah yang tidak kenal musim. Artinya musim apa saja
2: ada.
1: Itu. Dan awalnya tanaman tomat ini banyak tumbuh di daerah pegunungan Peru. Peru. Jadi ya, pegunungan Peru. Tapi tidak ada yang menyebutkan dia dari Peru gitu. Lalu menyebar ke bagian utara Amerika. Suku Indian Aztec menyebutnya tomat. Suku Indian Aztec menyebutnya tomat. Jadi tomatnya di bahasa sana juga udah tomat. Selanjutnya tanaman tomat tersebar sampai ke dataran Eropa. Nah, barulah populer di Spanyol memberi nama Podo de Moro. Ya kan? Di Itali disebut Podo Moro. Podo de Moro itu orang Spanyol, sementara orang Italia menyebutnya Podo Moro. Orang Prancis menyebutnya Pomme di Amor atau apel cinta.
2: Apel cinta.
1: Iya, karena dia meningkatkan gairah. Sekali lagi, kalau meningkatkan gairah, kalau tadi esensi ginjal itu meningkatkan seksual, bagiannya itu esensi ginjal itu untuk meningkatkan seksual, yakni memperbagus kualitas sperma, dan esensi sebagian esensi lagi adalah untuk pertumbuhan rambut.
2: Iya. Kan?
1: Seperti itu. Jadi sejalan itu ya. Dari sisi rasa juga demikian, dia agak asam, dingin, sedikit manis, agak asam, ya. Maka manisnya itu meningkatkan kekebalan tubuh, membantu menguatkan limpa untuk mentransmisi saripati makanan menjadi nutrisi atau makanan menjadi saripati makanan, kemudian juga mendistribusikan pada darah sehingga kemudian mengairi rambut, kemudian pada esensi sehingga menyuburkan rambut, ya, tomat tersebut. Masih ada waktu?
2: Masih sih.
1: Kemudian saya sebutkan di buku jilid 1, masih buku jilid 1 halaman 176 sampai 177. Disebutkan bahwasanya kilia atau ginjal itu merupakan organ yang menjadi tuan dari berat tulang, yakni membentuk moh serta memiliki hubungan dengan dimak karena isi dimak adalah moh. Maksudnya adalah sumsum.
2: Sumsum.
1: Nah, sumsum inilah yang kemudian mengairi bukan cuma untuk otak, tapi juga mengairi rambut.
2: Rambutnya.
1: Ya, ibarat tanaman, rambut itu tanaman, maka moh sumsum itu airnya yang mengairi, yang memberi makanan. Gitu. Poin keempat, poin kelima adalah kelia menentukan kelincahan gerak tubuh maupun gerak mental. Yaitu kelincahan dan kehalusan gerak fisik dan kelincahan berpikir dan konsentrasi, daya ingat dan kesegaran tubuh. Sampai-sampai apabila seseorang itu berpikir dengan keras gitu ya, panas di kepalanya, esensinya yang dipasok ke muk itu kurang, timbullah kebotakan. Ya kan? Kadang-kadang sampai-sampai kan identik orang dulu identik orang cerdas profesor itu.
2: Iya.
1: Saya jelaskan yang dimaksud dengan menguasai tulang, memproduksi susun tulang belakang, mengisi dimak, kesuburan, dan kesuburannya tampak pada rambut kepala. Kesuburan esensi kilia, kuatnya ginjal, kuatnya tulang, itu kalau dilihat dari luar, bagaimana bisa mengetahui orang itu tulangnya kuat, orang itu esensinya kuat, ya, itu dari rambut yang ada di kepala. Kemudian di ketiak dan di bulu kemaluan. Ya, kilia juga mempengaruhi pinggang, lutut, tumit, dan telapak kaki. Artinya kilia berfungsi menyimpan esensi, di mana esensi tersebut memproduksi sumsum, dan sumsum itu berada di dalam rongga tulang. Manfaatnya tulang dan persendian dapat berkembang dikarenakan kalau esensi kilianya cukup. Ya, kemudian sumber produksi sumsum tulang ini terjamin. Kerangka tulang juga terpelihara oleh sumsum tersebut. Bila seseorang itu kekurangan kilia, kekurangan sumsum, bahkan terjadi permasalahan pada tulang. Moh atau sumsum, ini biasa juga disebut sebagai sumsum tulang. Ya, di mana esensi ini antara esensi moh dengan dam, dengan cairan merah, itu akan menyuburkan tulang dan rambut. Kesuburan rambut meskipun bersumber dari surplus dam, artinya yang mengairi itu dam, tetapi yang memberi makan juga esensi yang tadi saya sebutkan berasal dari apel tadi, apel kemudian tomat kemudian mentimun, ya, karena vitalitas akarnya rambut juga kesuburannya itu selain berasal dari dam, yakni darah atau cairan merah, itu juga berasal dari esensi ginjal. Berarti ketika seseorang itu rambutnya rontok, maka setidaknya dia butuh dua nutrisi, yakni nutrisi dari esensi karena dia menumbuh kembangkan, kemudian nutrisi dari darah karena dia merawat agar tidak terjadi kerontokan. Ya, maka pertumbuhan atau kerontokan, jadi pertumbuhan atau kerontokan serta segar dan keringnya rambut semuanya berhubungan erat dengan kuat lemahnya energi vital ginjal di dalam mensuplai esensi dan hati menyuplai darah ke rambut. Sementara remaja dan pada orang-orang usia pertengahan, apa usia pertengahan? Ya tadi yang saya sebutkan 40 ke atas.
2: 40 ke atas, ya.
1: Dan remaja, kelihat dalam keadaan subur, maka rambutnya berkilau. Ya, makanya yang namanya iklan rambut ya harus mudah.
2: Betul.
1: Kalau iklannya 50-50 kan, ya logikanya begitu. Apa, maka apabila orang tua sudah, orang itu sudah tua, kilyahnya melemah, maka rambutnya mulai rontok, bahkan memutih. Maka saya katakan kilyah itu mendominasi tulang dan kesuburannya rambut.
2: Yeah.
1: Itu. Kemudian masih ada waktu?
2: Masih
1: ada waktu. Beberapa hal yang membuat apa beberapa pola tabiat penyakit yang menyebabkan kerontokan rambut. Yang pertama adalah kelemahan ginjal. Kelemahan ginjal. Kelemahan ginjal karena seperti yang saya katakan tadi, kelemahan ginjal sehingga tidak bisa mensuplai esensi, maka rambut itu bagaikan tanaman yang tidak diberikan pupuk dan air. Ya, gejala yang muncul adalah ketika seseorang lemah ginjal. Gejala yang muncul adalah rambut rontok disertai dengan sesak nafas dan sakit bening yang kronis. Pada wanita terjadi keputihan yang warnanya bening dan putih. Telinganya bektuli, buang air besar sebelum subuh. Kemudian rambutnya bukan saja rontok, tapi memang mudah rontok. Termasuk mandia rontok, sisiran rontok. Banyak buang air kecil dan tidak haus dan banyak minum. Suka berbaring dengan keinginan untuk tidur dan tidak merasa panas saat buang air kecil. Nyeri yang menuju ke bawah di perut bawah dengan keinginan untuk dipijat. Kalau dipijat mendingan, enakan. Telinganya berdenging ataupun tuli. Pada sperma, pada pria itu terkadang keluar sperma di malam hari tanpa mimpi ataupun dengan mimpi. Ya. Disertai dengan sakit gigi. Selain tomat, apel, dan mentimun ini, makanan-makanan yang bisa dikonsumsi adalah antaranya asparagus, kemudian telur ayam kampung, kemudian jamur putih, benih wijen hitam maupun putih, kemudian ginjal sapi, hati ayam, kemudian lobster. Ini yang bagus, ini lobster, cuman saya sebutkan belakangan karena harganya yang ya harus di belakang lah ya. Kemudian tripang, udang, dan kacang kenari. Ini yang pertama. Masih ada waktu?
2: Masih ya. Sedikit lagi.
1: Kemudian yang kedua adalah astenia haroroh dan rutubah di ginjal secara terus-menerus. Kalau tadi lemah ginjal, ini lemah energi dan esensi ginjal dalam jangka waktu yang lama atau terus-menerus. Gejala yang muncul adalah timbul rambut rontok dan beruban. Ya. Disertai dengan batuk dan keinginan seksual yang menurun. Menurunnya libido, keinginan. Mulutnya kering dan terjadi pembengkakan, terutama di muka ataupun di kaki ataupun di tangan. Terutama sembab di muka yang kayak mata habis menangis ya. Kemudian kelelahan. Ya, pada pria pada wanita keinginan seksual yang menurun, pada pria impoten. Dan pada wanita ketidaksuburan, pada wanita terjadi sakit pinggang, terutama saat haid, kelelahan secara mental, terengah-engah, haus, kaki lemas, kemudian urin menguning. Selain ini, selain apel, mentimun, dan tomat, ya, yang bisa dikonsumsi diantaranya adalah kerang hijau,
2: asparagus.
1: Telur ayam kampung, kemudian sotong, cumi, daging bebek, banyak daging bebek ya, telur bebek, jamur putih, tiram, royal jelly, kacang merah, hati ayam, lobster. Ikan sarden, udang, burung pipit, kemudian cengkeh
2: juga.
1: Adas, kacang pistasio, telur duyung pipit, kecil banget ya telur duyungnya, kemudian apel selain di jus bareng dengan tomat dan mentim bisa dikudap, dan kacang kenari. Satu lagi bisa
2: sendiri, okay. Silakan.
1: Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah kekurangan panas pada ginjal. Pertama adalah kelemahan ginjal pada organnya. Yang kedua adalah kelemahan esensi dan energi pada ginjal secara terus menerus. Kemudian yang kedua adalah kekurangan panas pada ginjal, terutama di bagian yang kanan. Gejala yang muncul diantaranya selain rambut yang mudah rontok, kalau ini rambut mudah rontok, tidak beruban, nggak ada kaitannya dengan uban. Gejala yang muncul adalah kaki dingin atau pinggang dan paha yang dingin. Rasa dingin di daerah genital atau otot. Batuk dengan setara batuk terengah-engah. Kemudian buang air besar sebelum subuh. Jadi bangun tidur, buang air besar. Kok enggak dong? Karena kalau bangun tidurnya sebelum subuh, bangun tidurnya jam 4 atau setengah 5 itu udah buang air besar tuh. Kalau bangunnya jam 7 ya BAB di kasur ya. Diare dengan fasias yang lengket dan keruh, kemudian terjadi pembengkakan terutama di bagian mata bawah, kemudian kelelahan, buang air kecil secara frekuen di malam hari. Jadi malam hari kebangun kemudian buang air. Ya. Dan ini rambutnya mudah rontok. Ya. Kemudian impoten, tidak subur, kurang selera makan, nyeri di pinggang, berdebar jantungnya, terengah-engah, keringat di dahi.
2: Dahi.
1: Ya. Kemudian urin yang tertahan. Telinga berdenging, napasnya pendek, sulit bernapas. Selain ini yang digunakan diantaranya adalah ginjal sapi, lobster, ikan sarden, udang, burung pipit, telur burung pipit, cengkeh. Diseduh ya, bukan dihisap ya. Saya kadang-kadang kalau ngomong cengkeh itu agak gimana itu ya. Cengkeh sendiri ya.
2: Cengkeh ya.
1: Diseduh atau dibuat masakan gitu ya. Ada kacang pistasio, apel, bisa selain di jus bareng dengan pemadan timun, bisa juga dibikin kudapan raspberry dan kacang kenari. Cukup misalnya?
2: Cukup.
1: Mungkin benar-benar bermanfaat bagi yang ingin bertanya, serahkan kepada Antum Botol.
2: Baik, jazakallah khairan sesaat atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan memelihara rambut. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 021-823-6543. Atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat di line telepon 021-823-6543. Silakan. Nah, silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
3: Begini Ustaz.
2: Dengan ibu siapa, di mana?
3: Di kepala saya tuh sudah lama sekali gatel terus, tapi nggak ada ketombenya. Gatel terus, yang rontoknya juga banyak. Kalau keramas tuh banyak yang rontoknya. Itu apa
2: ada
3: aja ya?
2: Beruban juga ibu.
3: Penyakitnya atau obatnya apa aja ya, Sinse? Terima kasih Sinse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rambut gatal ya?
2: Ya, ibu mengeluhkan rambutnya gatal, tapi tidak ada ketombe dari rambutnya.
1: Alimul Qayyim pernah menyinggung permasalahan itu, yakni ketika membahas tentang istighfarok. Istighfarok mawadul fasidah, yakni mengosongkan materi-materi yang rusak. Di saat seseorang umroh atau haji kemudian merasa gatal di kepala, maka dicukur. Ya, saya ada kisah pernah di sehabis selesai umroh, ibadah umroh, kemudian pas tahalul itu ada orang yang satu kamar dengan saya itu rambutnya gatal, tapi ini bukan ketombe saja, tapi
2: koreng
1: apa ya. borok itu penuh. Bahkan ketombenya sampai sini bawah,
2: sampai bawah ya.
1: Kali ketahuan ya. Jam 2 malam itu cukur. Tahu sendiri kalau di sana cukurnya kayak apa, krok ya kan. Bersih, gue itu berdarah itu tahu lu kayak di sana kan gak kayak di sini, di sini terlalu di sana prok darah jam 2 malam itu koreng semua. Mandi kemudian ke hotel kamar, kemudian mandi itu habis subuhnya, itu udah bersih
2: ya.
1: Borok-boroknya juga ada, udah bersih.
2: Masya
1: Allah. Ya, artinya efektif sekali. Benar apa yang dikatakan oleh Imam Al-Qayyim ketika beliau membawakan hadis tentang haji, seorang yang ada gatal di kepalanya maka digundul gitu kan, hingga menghilangkan gatal di kepala tersebut. Komentar beliau agar uap-uap yang berbahaya yang mengendap di kulit itu keluar gitu, ketika dikeringkan. Nah, ini kan penanya perempuan
2: ya,
1: jadi masalah biasanya perempuan. Nah, perempuan kan kalau pertanyaannya bagaimana dengan menggundul sih tinggal ke tukang cukur. Iya kan. Nah, bagaimana ini perempuan tapi tidak menggundul itu. Selain nutrisi yang dikonsumsi ini, yang bisa digunakan tentunya rambutnya agak pendek ya, dipendekin. Karena kalau mau ditonik dari luar harus pendek. Kalau nggak mau tonik dari luar, menggunakan jus apel, timun, dan tomat, ya berarti nggak tonik dari luar, tapi boleh panjang ya. Tapi kalau enggak ditonik dari luar, ya berarti dipendekin dulu. Yang dari luarnya bisa pakai air nanas atau air mengkudu. Ya, kalau tidak dapat mengkudu, dari nanas. Yang utama adalah mengkudu. Airnya kemudian ditonik. Biarkan sekitar 15 menit, tutup pakai apa itu, yang biasanya tutup penutup rambut itu. Biarkan sekitar 15 menit, baru kemudian dipakai sampo. Ya, dibersihkan. Ya, demikian. Cukup satu kali sehari juga cukup. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang lainnya juga. Selanjutnya.
2: Baik, jazakallah khairan sisi atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543 bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
4: Ummu Zahra di Riau.
2: Ummu Zahra di Riau. Sebelum dilanjutkan, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya, Ummu.
4: Terima kasih. Ya. Ini Sinse, kalau kita itu baru sehari habis keramas, nanti ketombeannya udah datang lagi. Pokoknya keramas rasanya rambut tuh udah bersih, udah ringan. Tapi kalau ternyata dilihat di kepala itu ternyata sangat banyak ketombe. Itu bagaimana pencegahannya itu, Sensei? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Sensei.
1: Tadi sebelumnya saya sebutkan, saya menukil dari pendapatnya orang tua kita, Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah. Seorang ulama sunnah, ya, murid dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menyebutkan diantaranya ketika seseorang gatal di kepalanya ataupun ada ketombe, kotoran disebut, itu yang pertama kali dilakukan yang paling bagus adalah dicukur, karena menghilangkan uap-uap yang berbahaya yang ada di kulit, ya, bagi yang mau. Nah, cukur cowok gampang dicukur, kan. Nah, bagi kalau perempuan maka seperti itu tadi. Karena bisa jadi kulit kering ketombe itu dikarenakan kurangnya tadi pengairan yang berasal dari esensi atau dam yang dari dalam tubuh. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana manfaat ketiga bahan ini yang kemudian akan memberikan nutrisi dan melembabkan kembali. Secara umum semuanya lembab. Apel sifatnya lembab, mentimun sifatnya lembab, kemudian tomat juga sifatnya lembab, sehingga melembabkan kulit dan mencegah kembali terjadinya kulit kekeringan ataupun ketombe. Kalau diberikan tonik seperti yang saya sebutkan di awal tadi, demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi juga ya, bagi penanya maupun yang lainnya. Selanjutnya.
2: Baik. Syukuran sisi atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Ummu Zahra yang ada di Riau. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543 bagi Anda yang ingin berkonsultasi.
5: Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
5: Ibu Wina dari Tangerang ini.
2: Ibu Wina di Tangerang. Ya, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya, Ibu.
5: Ya, sebentar. Gini ya, Ustaz. Ini anak saya kena penyakit batu ginjal. Tapi kemarin sih udah diin, udah diminum obat, tapi belum operasi, masih ada batunya. Kira-kira apa tuh Ustaz ini obatnya, Ustaz?
1: Sehari berapa kali minum obatnya?
5: Kenapa Ustaz?
1: Minum obatnya sehari berapa kali?
5: 3 kali.
1: Usia berapa anaknya?
5: 36.
2: 36 tahun. Baik.
5: Batunya udah keluar 2, Ustaz.
1: Minum obat udah keluar 2.
5: Udah.
2: Laki-laki perempuan, Ibu?
5: Laki-laki.
1: Baik, ya, cukup.
5: Karena belum punya keturunan, Sat. Udah 7 tahun ya nikah nih.
1: Baik, cukup.
2: Baik, Ibu. Mohon ditunggu jawaban dari Sinse ya.
5: Baik, Sat. Makasih, Sat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Silakan Sinse.
1: Sinse, Bu, ya. Bukan Ustaz. Gak semua yang dilonjat Ustaz. Karena semua yang dilonjat ditanya, dianggap Ustaz semua, gitu ya. Roja juga isinya manusia-manusia. Ada yang Ustaz, ada yang bukan
2: Ustaz.
1: Iya, begitu Bu ya. Sebenarnya yang tadi Ibu ceritakan itu udah oke ya, udah pas banget, udah berobat, kemudian ke dokter, dapat obat sehari 3 kali, kemudian keluar batunya 2. Kan berarti tinggal nunggu yang lainnya kan. Jangan mencampur antara tanaman, obat herbal, kemudian dengan obat dari dokter. Karena sejauh ini yang saya pahami di kewaspadaan, yang diwaspadai, yang dihimbau oleh BPOM, atau Kementerian Kesehatan, itu menghimbau agar tidak boleh bertemunya antara obat kimia dengan obat alami, atau obat dokter ya, obat farmasi. Karena kimia kan tradisional juga punya kimia, jadi dengan pemahaman yang berbeda tentunya. Jadi obat-obat farmasi dengan obat-obat alami, ya. Karena satu contoh kecil saja, diberikan contoh itu kurkumin sama paracetamol.
2: Paracetamol.
1: Yang paling akrab di negara kita itu, yang paling akrab dipakainya adalah paracetamol. Dari kecil itu kan, dia menurun panas dan seterusnya. Dan yang paling akrab untuk bahan alami yang dipakai oleh masyarakat kita adalah kurkumin. Kurkumin itu ya kunyit, ada kurkuminnya, kencur, jahe, kencur. Itu ada gugus kurkuminnya. Nah, ketemunya kurkumin dengan paracetamol saja itu jadi racun. Ini nggak bicara tentang allopurinol, pendobutason, kemudian ketemu dengan ada sabutu soda atau yang lainnya yang tidak keseharian. Ya, yang keseharian saja, yang merupakan konsumsi keseharian saja, itu akan bisa menjadi racun. Dan kalau satu sudah kemudian sudah jalan dan membaik, bahkan keluar batunya, itu alamat tul khair, tanda-tanda yang baik, gitu kan. Tinggal melanjutkan, sakit berlanjut, kemudian hubungi pengobatnya, dokter kah, sensei kah, ahli bekam kah, terapis, itu kemudian dihubungi lebih lanjut agar mendapatkan perawatan dan penjagaan yang baik dan bagus. Demikian, mudah-mudahan lo angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
2: Baik, jazakallahu khairan sisa atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Ya, dari Pak Ian di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sisi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Sisi, anak saya perempuan, masih berumur 3,5 tahun, rambutnya dari bayi sampai saat ini keriting banget, agak kasar. Padahal saya dan istri dan anak-anak lainnya tidak keriting. Mohon solusinya untuk mengatasi rambut keriting jadi lurus dan lembut, nggak kasar. Terima kasih, Sisina.
1: Sebenarnya nggak ada bedanya ya. Kalau orang dulu biar bisa keriting, sampai di roll biar keriting, ya kan? Ya. Orang dulu itu, saya lihat dulu di zaman saya kecil itu, mbak-mbak yang usianya gadis-gadis atau ibu, sepantaran ibu saya, itu rambut yang lurus aja dikeriting-keriting gitu ya. Jadi, kalau sekarang beda ya, yang keriting kemudian dilurus, dilurusin. Ya, kalau memang habis digundul kemudian tetap masih tetap keriting, ya memang ada beberapa hal yang kemudian digunakan untuk meluruskan. Ya, yang melembatkan, menumbuhkan kembali, kemudian meluruskan. Kalau saya pribadi sih sebenarnya nggak perlu, nggak ada bedanya antara keriting dan lurus gitu ya.
2: Mungkin dari tampilannya aja ya.
1: Kayak rebonding saja, meluruskan ya. Ada juga orang yang pingin lurus ya. Jadi nggak semua orang pingin rambutnya keriting, nggak semua orang pingin rambutnya lurus. Gitu ya. Sebenarnya lebih mudah meluruskan ya daripada bikin keriting. Kan bikin keriting itu susah.
2: Susah ya.
1: Orang dulu saja untuk bikin keriting itu
2: harus pakai alat.
1: Harus pakai alat, setengah mati itu. Ya, saya melihat soalnya. Apa tangkai? Ya Allah Akbar. Apa itu? Waru.
2: Waru.
1: Dan waru itu.

0: cepat tumbuhnya loh ya, banyak tumbuhnya lagi. Minyak zaitun, orang ngari, minyak kemiri, minyak daun waru, itu juga rata-rata kalau tumbuh lurus. Ya, tumbuhnya itu lurus. Seperti yang saya ceritakan tadi tentang kisah itu, itu juga tumbuhnya lurus dan itu juga digunakan untuk meluruskan rambut. Justru yang keriting itu yang susah. Ya, itu demikian, mudah-mudahan lekas lurus rambutnya dan bermanfaat juga bagi yang lain. Nah,
1: baik.
0: Tadi ya sudah saya resepkan yang daun waru dengan kemiri kah, atau apa daun mangkokan,
1: mana ada tuh.
0: Ya, kemudian minyak zaitun kan, kemudian di tonik. Ya, mudah-mudahan jadi lurus. Demikian. Selanjutnya,
1: jazakallahu khairan sisa atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sisi. Waalaikumsalam.
1: Sisi, anak saya perempuan umur 4 tahun. Sejak lahir rambutnya tidak hitam, tapi agak merah. Apakah ini termasuk normal, Sisi? Dan kalau tidak normal, organ apa yang lemah, dan mohon solusinya. Syukuran.
0: Tabiat orang itu berbeda. Nanti saya jelaskan di bagian akhir. Tabiat seseorang itu berbeda. Tabiat manusia itu ada dua. Tabiat bawaan yang disebut dengan tabi'iyah atau tabiat alami, sering diterjemahkan dengan alami. Inilah dasar, inilah pengobat itu mengobati manusia atau pasien. Yani yang menjadi panduan dasar adalah ini, tabiat. Kemudian yang kedua adalah mizaj. Mizaj itu tabiat yang didapat. Jadi kalau tabiat bawaan, kemudian ada tabiat yang didapat. Nah, tabiat bawaan itu kalau lahir kemudian rambutnya pirang gitu ya. Itu memang dia bawaan, esensi dari kedua orang tua. Lalu sekarang banyak kalau yang hitam juga diblonde ya. Malah dengan karena dia pengen pengen rambutnya itu pirang gitu. Ini yang udah pirang mau dihitamkan. Walaupun ada beberapa ramuan yang bisa digunakan untuk menghitamkan. Tentunya selain tonik dalam ini ya. Ini kan tonik dalam. Kalau luar yang menghitamkan diantaranya ya minyak kemiri sama minyak orang laring. Itu menghitamkan, lebih menghitamkan ketimbang lidah buaya. Ya. Lebih menghitamkan kalau orang laring sama minyak kemiri. Saya dulu kalau di kampung saya itu kan kebanyakan, sebagian besar, hampir 100% anak-anak daerah pantai itu rambutnya pasti bukan pirang sih, merah yang
1: merah.
0: Iya, karena memang kena sengatan,
1: kena panas matahari.
0: Kan. Tapi biasanya kalau sudah menginjak usia remaja, mereka memutihkannya itu di kampung kami. Kalau nggak pakai daun mangkokan atau daun waru, maka pakainya minyak kemiri biasanya.
1: Itu jadi hitam lagi.
0: Jadi hitam. Kalau ibu saya lebih suka pakai minyak kemiri untuk perempuan, tapi ya kalau dulu kami yang cowok enggak. Rata-rata kami cowok-cowok itu pirang dulu pasti. Ketika kecil pirang dulu. Sampai usia lulus SD baru tuh baru menghitam yang cowok. Kalau yang cewek udah berusaha dihitamkan, walaupun nggak hitam di kampung saya. Kalau sekarang mungkin enggak, sekarang udah hitam. Karena anak kecil dulu itu kan mainnya di pantai, ya kan, berenang pantai. Jadi kayaknya kalau rambutnya nggak pirang kayaknya kurang lincah. Kayaknya orang rumahan gitu ya. Tapi itu bu, tadi biasanya ibu saya itu kalau saya lihat itu pakai minyak kemiri. Kalau nggak pakai minyak orang aring. Seringnya pakai orang aring kalau nggak kemiri. Kalau beliau kalau bikin, tapi saya juga punya teman dari Batang itu juga minyak kemiri pakainya mereka seringnya. Orang-orang pantai rata-rata ada dua itu, kalau nggak pakai minyak kemiri ya berarti minyak orang aring. Jadi minyak kemiri itu membuat minyak kemiri ada dua cara, digoreng atau direbus. Kalau direbus, kemiri yang ditumbuk direbus itu kan ngambang minyaknya, kemudian diambilin. Ya agak lama memakan waktu sih memang. Saya sempat berapa, seperempat aja jadinya cuma dua botol. Dua botol itu sekitar 600 mili lah.
1: 600
0: gede banget.
1: sedikit
0: ini dikit banget, sekitar itulah. Itu aja dicampur waru itu. Kalau kemiri saja ya mungkin

0: sekitar 30-40 mili untuk setengah kilonya, ya. Itu untuk tonik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Selanjutnya.
1: Baik, jazakallahu khairan sisi atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sisi, apakah pria di usia 42 tahun yang banyak beruban, hal ini disebabkan oleh lemahnya ginjal juga? Dan apakah bisa rambut beruban diperbaiki menjadi rambut yang hitam kembali karena uban ini lama kelamaan gatel? Syukron sisena.
0: Iya, betul. Sebagaimana yang saya tadi bahas dari awal, bahwasanya semakin lama semakin melemahnya organ ginjal, karena kuatnya organ ginjal itu dengan dua materi, yakni esensi dari kedua orang tua dan esensi yang kita dapat dari makanan dan minuman. Dan semakin tua otomatis semakin lemah, bahkan meninggalnya seseorang itu ketika esensi yang ada di ginjal itu habis, esensi bawaan itu udah habis, kering. Kemudian meninggallah dia sebagaimana yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau bahasanya Imam Al-Qayyim, terpisahnya antara hararah rutubah. Ya, terpisah itu maksudnya hararahnya hilang, kemudian

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda.
1: Nurun minal Quran.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomar-khomar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus.

0: اهدنا الصراط المستقيم.
1: Tunjukilah kami jalan yang lurus.
2: As-sirat al-mustaqim dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in. Makna sirat al-mustaqim artinya Al-Quran. Kemudian ada juga yang menafsirkan Al-Islam. Ada juga yang menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran. Ada juga yang menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin
3: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
4: Belum keriput dan rambutnya belum beruban satu pun.
5: Masih hitam ya.
4: Masih hitam semua. Saya bilang jangan gitu dong guru. Ayah saya bilang ayah jangan gitu dong ya. Karena saya merupakan anak angkatnya. Karena dulu ada istilah kalau bisa belajar itu ya ini yang bisa menumpahkan, bisa ngajar murid secara keseluruhan. Ya, kalau diajar kan, kalau diangkat jadi anak kan paling enggak ya diajar secara semuanya apa yang dia punya. Tapi beliau, kalau kalian 50 beruban, jangan ikut saya kan. Kalau saya jangan, karena saya ngajar kalian. Kalian kan nanti ngajar. Gitu. Dan kalian praktek. Kalau kalian praktek, mendingan 50 beruban. Kalau kalian sudah nggak praktek, 60 kurangi uban. Kata beliau ini ya. Saya megang ikut perintah guru ini. 50 saya paksa untuk beruban gitu. Yang belum beruban kemudian biar dikeluar segera. Gitu. Umur 50. Tahun 2025 ya.
5: 2025.
4: Awal 2024 itu saya udah upayakan biar bisa beruban. Karena kata guru saya, mendingan kamu 50 beruban gitu ya. Kecuali kamu nggak praktek, cuma ngajar doang lah, baru nanti usia 60 kalau kamu mau nggak beruban ya silakan. Guru saya itu sampai meninggalnya itu nggak ada uban satupun dan belum keriput. Itu yang ada. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Selanjutnya.
5: Baik, syukur kasih saya atas jawabannya, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan. Ya.
4: Kembali melanjutkan nasihat yang pernah kita sampaikan, yakni nasihat dari Alimah Ibn Qayyim al-Jauziyah. Hal-hal yang dilakukan oleh seorang tabib. Ya, dan ini poin yang keempat, bagian keempat atau poin keempat. Beliau mengatakan mizajul badani tabi'iyyu ma huwa, kata beliau, yakni mizatnya badan bagaimana tabiatnya. Ada dua di sini pembahasannya, di mizaj dan tabiat. Mizaj di sini yang dimaksud adalah tabiat bawaan yang didapat. Tabiat bawaan atau tabiat yang didapat, karena tabiat seseorang itu ada dua, minimal itu ada dua. Yakni tabiat bawaan yang dia lahir, kayak misalkan saya lahir di Pemalang. Maka tabiat saya adalah tabiat Pemalang. Setelah itu kemudian saya tinggal di agak lama 5 tahun lebih di Cilacap. Berarti mizat saya ya itu Cilacap. Saya punya mizat Cilacap. Ya, kemudian saya sekarang tinggal di Bekasi, singkat cerita ya. Muter-muter ada di Solo, ada punya mizat di Purwokerto. Sekarang saya punya mizat di Bekasi. Mizat itu adanya tabiat yang didapat, yang sekarang kita dapat, makanan minuman dan cuaca tempat tinggal yang sekarang kita dapati. Nah, seorang pengobat itu hendaklah dia itu mengetahui mizatnya badan dan tabiatnya, tabiat aslinya bagaimana, dia lahir di mana, pada musim apa dia lahir, dan yang kedua kemudian mizatnya yang dia dapat, yang keseharian yang sekarang. Makanya biasanya tabib itu tanya, anda alamannya di mana, pasti begitu. Misalnya saya alamannya Cilengsi, berapa tahun tinggal di Cilengsi? 3 tahun. Berarti 3 tahun itu sudah masuk mendapatkan mizaj. Mizaj itu tabiat didapat, sudah mendapat tabiat Cilengsi. Karena di beberapa ulama fikih itu menyebutkan 2 tahun itu sudah boleh menisbahkan. Jadi tolak ukurnya ulama fikih. 2 tahun boleh menisbahkan daerah. Kalau misalkan saya misalkan tinggal 2 tahun di Cilengsi, ada ulama yang membolehkan saya menisbahkan orang Cilengsi. Ya kan, kalau saya 2 tahun di Mekah berarti Al-Makki. Kalau begitu ya. Kalau 2 tahun ya. Tapi saya Mukbil rahimahullah itu menyebutkan 4 tahun.
5: 4 tahun minimal tahun. Ya.
4: Ya, beliau menyebutkan 4 tahun. Makanya ketika para muridnya beliau rahimahullah itu menanyakan apakah kami bisa menisbahkan dengan Yaman, Al-Yamani. Kata saya Mubil, 4 tahun. Kalian bisa menisbahkan Al-Yamani, artinya Nah, di para pengobat itu dari penjelasan itu kemudian diambil oleh para pengobat, berarti ada dua hal, ada dua kemungkinan.
5: Yeah.
4: Seseorang itu dianggap mizatnya daerah situ atau punya tabiat bawaan daerah tersebut. Kalau sudah 2 tahun atau sudah 4 tahun, itu tergantung dari proses badannya. Adaptasi. Yeah. Ketika dia sudah bisa beradaptasi dan sebagainya, maka dia sudah dapat mizat di situ atau tabiat di situ atau tabiat yang didapat di situ, gitu ya. Bagaimana kok mengetahui? Artinya gini, misalkan contoh saya pemalang, itu sifatnya panas apa? Misalkan saya pemalang sifatnya panas kering, misal ya. Kemudian di Rawalumbu sekarang Rawalumbu itu panas lembab. Artinya tabiat bawaan saya itu panas kering. Ya, lahir di musim apa? Jadi panas kering dipengaruhi oleh musim, misalkan begitu. Tapi esensi bawaan dari kedua orang tua itu tetap panas kering. Nah, ketika saya dapat mizaj panas lembab di Bekasi, berarti kalau saya sakitnya panas lembab, berarti sesuai dengan mizajnya. Berarti tidak di tidak disebut sakit yang parah, karena sakitnya sesuai dengan mizajnya. Ya, kenapa? Kalau artinya bisa jadi mizaj itu adalah bagian dari tabiat saya. Karena nanti seorang pengobat itu harus mengembalikan pasien itu secara tabiat dan secara mizaj. Kalau dan biasanya seorang pasien itu kalau punya tabiat yang panas kering, ya, punya tabiat yang panas kering, kemudian dia sakit panas kering, maka sakitnya tidak akan parah. Kenapa? Karena itu sakit tabiatnya, hanya kelebihan sedikit. Kelebihan panas dan kering atau kekurangan panas dan kering. Kalau tinggal nambah sedikit atau tinggal mengurangi sedikit, itu lebih mudah. Tapi yang lebih berat adalah sakit yang bertentangan dengan tabiatnya. Ketika tabiat manusia itu panas kering, sakitnya lembab. Itu berarti jebol pertahanan tubuhnya dia, nanti pengobat itu harus membangun kembali pondasi tabiat panas keringnya. Oh, ini susah. Sini saya dengarin. Emang 2 tahun aja nggak dapat. Iya. Ini poin yang di sebenarnya saya tadi mau bikin 2 poin ya. Poin yang kelima adalah mizajul haditsu ala ghairil mujara at-tabi'i. Yakni mizat baru yang tidak sesuai dengan tabiatnya. Jadi ada mizat yang didapat yang menjadi tabiat kita, ada mizat baru yang kalau mizat baru itu adalah tabiat baru yang ketika datang itu membuat kita sakit. Contoh ketika kita umroh, gitu ya, di sana panas kering, itu namanya mizat baru namanya. Cuaca, tabiat cuaca baru kemudian menyerang kita, kita langsung sakit. Contohnya seperti itu. Nanti mungkin untuk lebih jelas di pekan yang akan berikut yang datang, poin kelima saya lebih jelaskan 2 poin ini. Mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada guru kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji Hafizahullah atas ilmu yang sangat bermanfaat. Demikian ikhwati Islam wa'azakumullah, program Dapur Sehat Roja, peracik makanan lezat menjadi sehat bersama narasumber kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji Hafizahullah. Dan Anda dapat menyimak program Dapur Sehat Roja setiap Rabu di pekan ketiga dan keempat. Nah, kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
0: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: An Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد رواه مسلم.
3: Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين.
4: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
3: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
5: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
6: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
7: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
8: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
9: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum Dangu Raja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita, dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat, surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu, surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan jamaah, dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jalla. Semua Allah kasih, dan Allah tidak pinta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu salat lima waktu. Salat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk salat?

0: Subuh dipanggil hayya ala solah, hayya ala falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala semata.
3: Wama aktsarun nasi walau harasta bilmu'minin.
4: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya.
5: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
2: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
5: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
6: 4 hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
5: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
7: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya. Walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh, ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut dan entah kapan itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahli an-nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka, wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zawjiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak

0: dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa berpesan ya kepada kita semua ya khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak ya hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga maka tanggung jawab itu telah berpindah ya dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita ya bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqallu sakinil jannah an-nisa. Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan salat 5 waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, "Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka." Kita lihat wanita-wanita di antara mereka ya tentunya sudah rajin mengerjakan salat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan ya. Akan tapi sayang ya satu saja kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka, menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri itu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan ya atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena ini adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya ya dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga yaitu kita mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita. maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah, dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu, saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, yang memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, yang menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita. Ya, hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: apa agamamu.
1: Wamadino, wama takul, wama takul fi hadha rajul alladhi bu'itha fikum.
2: Dan itu semua pasti terjadi.
3: Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
5: بسم الله الرحمن الرحيم
6: والعصر

0: Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
1: Waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
0: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
2: Jangan biarkan waktu kita hilang,
0: demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني.
4: Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku?
3: سأسأل من الذي قدمت في دنياي ينجيني.
4: Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan. Maka bagaimanakah aku dapat menjawabnya setelah aku melupakan agamaku?
3: Ya waihi alam asma'u kalam Allah yad'uni.
4: Aduhai, sungguh celakalah aku.
5: Allahu Akbar.
4: Tidakkah aku mendengar firman Allah yang menyeruku?
5: Allahu Akbar.
3: اسمع لما قد جاء في قاف وياسين.
6: القرآن المجيد.
4: Tidakkah aku mendengar apa yang datang kepadaku dalam surat Qaf dan Yasin itu?
6: Yasin.
3: اسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين.
4: Tidakkah aku mendengar tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dan hari pembalasan?
3: Alam asma munadi al-maut yad'uni yunadini.
4: Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku?

0: Maka wahai Robku, akulah hambamu yang ingin bertaubat. Siapakah yang dapat melindungiku? Melainkan Rob yang maha pengampun, lagi maha luas karunia-Nya. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku.
1: Ataitu ilayka farhamni wa thaqqil fi mawazini.
0: Aku datang kepadamu, maka rahmatilah diriku dan beratkanlah timbangan kebaikanku.
1: Wa khaffif fi jazai anta arja man yujazini.
0: Ringankanlah hukumanku. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang kuharapkan pahalanya untukku.
1: Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Tatkala seorang salaf menghibur saudaranya yang terkena musibah, ia berkata, "Jika engkau bersabar, maka hanyalah satu musibah. Akan tetapi, jika engkau tidak bersabar, maka ada dua musibah menimpamu."
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaf, ha, ya, ain, sod. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

0: أولئك رب شقيا.
1: Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, Ya Rabbku."

Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Rabbku, seorang yang diridhoi. Ya.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

0: Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
1: Qala kadzalika

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

0: bilang,
1: Hayyahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa." Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci."

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

0: dunia.
1: Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina.

0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai kecelakaan kerja karyawan pabrik pengolahan kayu di Banjar meninggal dunia. Wakil Bupati Indramayu jadi tersangka dugaan korupsi. Atraksi api hingga hujan duit warnai tahun baru Islam di Cirebon. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Polres Purwakarta masih melakukan penyelidikan mendalam guna memastikan motif dan penyebab kematian Yogi Saleh, Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kabupaten Purwakarta yang ditemukan meninggal dunia di kediamannya Minggu 14 Juni malam. Bahkan polisi belum memberikan kesimpulan final mengenai penyebab pasti insiden itu. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara mengatakan hasil olah tempat kejadian perkara, TKP, dan pemeriksaan awal oleh tim Inavis mengarah pada dugaan adanya 3 kali percobaan bunuh diri. Menurutnya, pertama ditemukan tali sempat putus serta sabuk yang ada di lokasi. Terdapat luka pada lutut korban yang diduga akibat terjatuh. Purwantara Senin 15 Juni juga menyebut bercak darah di ruang tamu serta luka tusuk pada tubuh korban, namun tak ada tanda perlawanan fisik di lokasi kejadian.
2: Mungkin hasil otopsi yang bisa nanti kita sinkronkan dengan hasil keterangan terdekat korban. Kita buka nanti HP korban, kita lihat percakapan terakhir, mungkin bisa disimpulkan lah korban ini statusnya seperti apa.
1: Eka Yusuf, perwakilan keluarga korban mengatakan, terdapat banyak luka pada tubuh korban sehingga membuat keluarga merasa janggal dan meminta Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas peristiwa itu. Menurut Eka, pihak keluarga juga menunggu penjelasan resmi terkait hasil autopsi yang telah dilakukan terhadap jenazah korban. Dirinya juga mendengar beredar kabar korban tewas akibat bunuh diri. Namun pihak keluarga meyakini hal itu tidak benar karena korban dikenal baik dan religius. Ditambahkannya, korban sempat mengeluhkan persoalan pekerjaan kepada istrinya meski ia mengaku tidak mengetahui secara detail persoalan yang dimaksud.
3: Dengar saya dari pihak keluarga pernah mengeluhkan itu kepada istrinya terkait pekerjaan dan lain-lain. Saya tidak tahu persis seperti apa, hanya bocoran seperti itu.
1: Berdasarkan informasi yang dihimpun, jenazah Yogi Saleh pertama kali ditemukan sang istri sesaat setelah istrinya kembali ke rumah setelah menghadiri sebuah acara keluarga. Saat memasuki rumah, istrinya mendapati Yogi Saleh sudah dalam kondisi tidak bernyawa dan bersimbah darah. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta, Sri Jaya Midan, menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Yogi Saleh. Mengenai penyebab kematian korban, ia atas nama Pemkab Purwakarta menyampaikan sepenuhnya proses penyelidikan kepada kepolisian. Seorang pekerja bernama Nanda Kiki, 22 tahun, dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja di area pabrik kayu PT APL Kota Banjar, Sabtu 13 Juni malam. Korban diketahui berasal dari Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap, dan merupakan operator mesin glue spreader atau mesin lem. Berdasar informasi awal, peristiwa nahas itu terjadi sesaat sebelum pergantian shift atau saat korban hendak pulang kerja. Almarhum saat itu tengah melakukan aktivitas pembersihan mesin glue spreader yang biasa dilakukan menjelang akhir pekan.
4: Hingga saat ini pihak manajemen belum bisa membeberkan kronologi secara rinci terkait bagaimana korban bisa terperangkap atau terluka oleh mesin itu. Area tempat kejadian perkara TKP pun saat ini sudah dipasangi garis polisi, police line. Direktur PT APL Wahyu Hidayat saat memberikan keterangan resmi kepada media Senin 15 Juni menyampaikan duka cita yang mendalam atas insiden yang menimpa pekerjanya. Dirinya juga mengonfirmasi status korban merupakan karyawan dari pihak ketiga atau outsourcing. Menanggapi dugaan adanya faktor kelelahan atau human error hingga terjadi kecelakaan, Wahyu tidak menampik kemungkinan itu, namun enggan berspekulasi lebih. Ia pun menegaskan PT APL sebenarnya telah menerapkan standar operasional prosedur SOP keselamatan yang ketat untuk pengoperasian setiap mesin. Kendati korban baru bekerja kurang dari 1 tahun, PT APL bersama PT SPM berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh hak almarhum secepatnya. Pihak perusahaan memastikan tidak akan lepas tangan.
5: Sebenarnya di perusahaan kita itu sudah ada SOP-nya. Yang namanya kita kerja dimanapun ya mungkin ada faktor itu juga.
4: Menanggapi kecelakaan kerja yang mengakibatkan meninggalnya salah seorang pekerja PT APL, Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar bersama UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 5 Tasikmalaya langsung bergerak cepat mendatangi PT APL. Langkah ini diambil guna mengusut tuntas insiden kecelakaan kerja itu. Selain melakukan klarifikasi mengenai kronologi kejadian bersama pihak Polres Banjar, Otoritas Ketenagakerjaan juga fokus mengawal pemenuhan hak-hak ahli waris korban serta mengevaluasi sistem manajemen keselamatan kerja di perusahaan itu. Kepala Disnaker Kota Banjar, Sri Hidayani, menegaskan pihaknya akan memantau secara ketat agar seluruh hak almarhum diserahkan secara utuh kepada ahli waris sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dirinya juga melakukan pengawasan internal dengan memaksimalkan peran 3 orang mediator, yaitu 2 ahli muda dan 1 ahli pratama, guna melakukan pembinaan dan pemantauan. Sedangkan untuk ranah pelanggaran hukum dan penindakan, Disnaker berkoordinasi secara berjenjang dengan pihak pengawas ketenagakerjaan provinsi.
6: Kalau berdasarkan laporan, memang ada hal-hal yang masih harus dipenuhi. Walaupun pengakuan perusahaan itu bertahap, tapi ya masih ada hal-hal yang harus dipenuhi oleh pengawas tersebut.
1: Diduga melakukan tindak pidana korupsi tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2022-2025, Wakil Bupati Indramayu berinisial S dan 2 rekannya ditetapkan jadi tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
7: 2 tersangka lainnya adalah AF selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Indramayu dan IM yang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Sekretaris DPRD pada periode 2021-2022. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Barat Nur Sri Cahya Wijaya mengatakan ketiga tersangka telah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik tindak pidana khusus atau Pinsus Kejati Jabar. Penyidik telah memeriksa 2 tersangka atas nama IM dan AF, sedangkan tersangka berinisial S mangkir dalam pemeriksaan dikarenakan sakit dan telah mengirimkan surat keterangan sakit kepada tim penyidik. Menurut Cahya, berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, kasus tersebut menimbulkan kerugian negara sekitar 18 miliar rupiah.
8: 3 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, tunjangan perumahan, dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2022 sampai 2020.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, tangis kesedihan mewarnai pembongkaran ratusan kios di kawasan wisata Puncak Cipanas Kabupaten Cianjur. Penertiban yang dilakukan ini membuat banyak pedagang kehilangan tempat usaha yang selama puluhan tahun menjadi sumber penghidupan keluarga mereka.
9: Sejumlah pedagang tak kuasa menahan tangis saat menyaksikan kios yang selama ini menjadi tempat mencari nafkah diratakan dengan tanah. Mereka mengaku bingung harus mencari pekerjaan lain setelah kehilangan sumber pendapatan utama. Salah seorang pedagang, Yanti, mengaku telah menggantungkan hidup dari usahanya di kawasan tersebut selama lebih dari 2 dekade. Dari hasil berjualan, ia membiayai kebutuhan keluarga hingga pendidikan anak-anaknya. Menurut Yanti, mayoritas pedagang dan pekerja di kawasan tersebut berasal dari kalangan masyarakat kecil yang sulit mendapatkan pekerjaan lain. Banyak di antaranya merupakan janda, anak yatim, hingga kepala keluarga yang sepenuhnya bergantung pada aktivitas ekonomi di kawasan Puncak Cipanas. Yanti berharap pemerintah tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga memberikan solusi bagi masyarakat terdampak seperti penyediaan lapangan kerja baru atau bantuan modal usaha.
10: Sedangkan itu kan cukup untuk sehari, rasanya kok udah mahal, kangen BBM juga mahal, terus anak sekolah,
1: Pengrajin tahu dan tempe mengeluhkan melonjaknya harga kedelai impor yang menjadi bahan baku utama produksi mereka. Kenaikan harga itu dinilai memberatkan pelaku usaha kecil dan menengah karena berdampak langsung pada biaya produksi dan keuntungan usaha.
11: Untuk merespon kondisi tersebut, pemerintah pusat memutuskan memberikan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 untuk setiap kilogram kedelai yang digunakan oleh para pengrajin tempe dan tahu. Kebijakan ini merupakan hasil koordinasi dan pembahasan pemerintah bersama kementerian terkait sebagai langkah menjaga stabilitas produksi pangan berbasis kedelai di dalam negeri. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan kenaikan harga kedelai dipengaruhi oleh dinamika pasar global dan kondisi geopolitik internasional yang berdampak pada rantai pasok komoditas pangan dunia. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan kampus Prener di IPB University Dramaga, Kabupaten Bogor. Menteri Perdagangan menambahkan pada tahap awal pemerintah menyiapkan alokasi subsidi untuk 250 ribu ton kedelai impor yang akan disalurkan kepada para pengrajin tempe dan tahu.
12: Kedelai akan mendapatkan subsidi 2.000 per kilo. Jadi nanti tahap pertama yang disubsidi itu sebanyak 250 ribu ton.
11: Pemerintah berharap kebijakan subsidi ini dapat menjaga kelangsungan usaha para pengrajin tempe dan tahu, serta menstabilkan harga produk olahan kedelai di pasaran. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat terhadap pangan berbasis kedelai tetap terpenuhi di tengah tantangan ekonomi global.
1: Beragam tradisi dilakukan masyarakat dalam memperingati Tahun Baru Islam. Di Kabupaten Cirebon, atraksi sembur api hingga sepak bola api mewarnai peringatan Tahun Baru Hijriah Senin malam. Bahkan ratusan anak-anak hingga emak-emak rela berdesakan berebut hujan duit dari tokoh masyarakat setempat sebagai bentuk rasa syukur memasuki Tahun Baru Hijriah.
13: Dengan obor di tangan dan minyak tanah di mulut, sejumlah santri dan warga desa Sinarancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, menggelar atraksi api pada Senin malam. Semburan minyak tanah memicu kepulan api hingga asap pekat yang membuat peringatan Tahun Baru Islam kian meriah. Sepak bola api juga turut menghidupkan suasana peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah. Suasana kian meriah saat tokoh masyarakat setempat yang juga pengasuh Yayasan Al-Bustami menghujani masyarakat dengan uang kertas. Warga mulai dari anak-anak hingga emak-emak yang berkerumun langsung berebut uang yang bertebaran di udara. Meski berebut, namun warga larut dalam suasana penuh kebersamaan.
14: Mudah-mudahan tahun depan bisa kita memperingati tiap tahunnya itu acaranya sembur api, main bola, itu udah tradisi ketika masyarakat kami memperingati Hari Islam.
13: Bagi masyarakat, Tahun Baru Hijriah merupakan bentuk refleksi sekaligus rasa syukur menjumpai Tahun Baru Islam. Atraksi api yang dilakukan santri dan warga menjadi simbol semangat tali silaturahmi sekaligus menguatkan iman Islam. Diharapkan, peringatan Tahun Baru Islam ini menjadi jembatan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu amma ba'd. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kita dapat hadir kembali ke ruang dengar Anda untuk senantiasa mendengarkan dan juga menyimak sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustadz Ahmad Zainuddin LC Hafidhullah Ta'ala dengan materi bahasan Kitab Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid. Kami ucapkan selamat mengikuti dan menyimak. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Rabu 4 Al-Muharram, bulan Allah yang suci 1444 Hijriah, kita kembali duduk bersama untuk membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah afanillah wa iyyakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Masih kita di dalam babu minasyirki an yastaghitha bighairillah aw yad'a ghairahu. Bab termasuk kesyirikan beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perbedaan antara istighatsah dengan doa. Kemudian kita juga sudah membahas tentang pembagian doa. Ada doa masalah, doa meminta, dan ada doa ibadah, yaitu ibadah-ibadah yang dikerjakan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga sudah pelajari bahwa doa ibadah itu melazimkan doa permintaan. Apabila seorang beribadah kepada Allah, maka sebenarnya dia sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga sudah membahas tentang bahwa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus langsung berdoanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berdoa melalui perantara, apalagi sampai berbuat hulu, terlalu berlebih-lebihan kepada seorang yang dianggap saleh atau wali-wali Allah Subhanahu wa taala, sehingga menganggap bahwa selain wali-wali Allah Subhanahu wa taala tersebut memiliki kekuasaan sebagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut pada halaman 228. قال المصنف رحمه الله تعالى وتمدح الرب تبارك وتعالى بانفراده بملكه في آيات من كتابه كقوله هل من خالق غير الله. Yang artinya, dan Allah Subhanahu wa taala memuji kesendiriannya dalam kekuasaannya di dalam ayat-ayat yang banyak dari Al-Quran, kitabnya yang mulia. Maksudnya adalah, kalau kita baca Al-Quran, maka kita akan dapati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memuji dirinya, bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berkuasa. Dan ini banyak ayat dalam Al-Quran. Seperti dalam surat Fatir ayat 3, kaqawlihi hal min khaliqin ghairullah, yang artinya apakah ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Surat Fatir ayat 3. Kemudian juga di dalam surat Fatir ayat 13-14 yang dibawakan oleh penulis di sini, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qithmir إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Dan orang-orang yang kalian berdoa kepada mereka selain kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang kalian berdoa selain Allah, kepada selain Allah, tidak mempunyai apa-apa, walau setipis kulit ari. Jika kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak mendengar doa kalian. Dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaan kalian. Dan di hari kiamat, mereka akan mengingkari kesyirikan kalian, dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepada kalian sebagai

juga di dalam kehidupan mereka setelah kematian mereka mengatur alam semesta. Ayat-ayat ini merupakan bantahan terhadap orang-orang yang meyakini bahwa ada selain Allah yang mengatur, mencipta, berkuasa. Kemudian, ahibati fillah afanillahu iyyakum. Thumma qala fa qawluhu fil ayati kulliha min dunihi ay min ghairihi fa innahu 'amun yadkhulu fihi man i'taqadtahu min waliyyin wa shaytanin tastamidduhu fa inna man lam yaqdir 'ala nasri nafsihi kaifa yamuddu ghayrahu. Kemudian disebutkan bahwa Syekh Sunullah Al-Hanafi berkata di dalam ayat-ayat yang disebutkan tadi, baik itu dalam surat Fatir ayat 13-14 atau ayat-ayat yang di dalamnya ada kata-kata min duni, selain Allah, maka ini ayat umum, masuk ke dalamnya siapa saja yang engkau yakini dari wali-wali dan syaitan-syaitan yang engkau mintai pertolongan. Karena sesungguhnya siapa saja yang tidak mempunyai kekuasaan untuk menolong dirinya sendiri, bagaimana dia berkuasa untuk memberikan pertolongan kepada selainnya. Ila an qal, sampai perkataan Syekh Sunullah Al-Hanafi lanjutannya, inna hadza laqaulun wakhim wa syirkun adzim. Sesungguhnya ini adalah ucapan yang sangat rendah dan kesyirikan yang sangat agung. Ila an qal, sampai kepada perkataannya, wa ammal qaul bit tasarrufi ba'da al mamat fa huwa ashna' wa abda' min al qaul bit tasarrufi fil hayah. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa wali-wali, orang-orang saleh itu bisa mengatur alam semesta setelah kematiannya, maka ini lebih buruk dan lebih aneh daripada pendapat yang menyatakan bahwa wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengatur di dalam kehidupannya. Qala jalla dzikruhu innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati, dan sesungguhnya mereka pun mati. Surat Az-Zumar ayat 30. Maksud dari perkataan ini adalah bahwa apabila ada orang yang meyakini ada wali yang bisa mengatur setelah kematiannya, mempunyai kekuasaan seperti kekuasaan Allah setelah kematiannya, dan ini perkataan lebih buruk dan lebih aneh dibandingkan seorang wali, dibandingkan perkataan seorang wali yang bisa mengatur di dalam kehidupannya. Ya, di dalam kehidupan saja, kalau wali itu masih hidup, kemudian dia diyakini bisa mengatur, mencipta, berkuasa seperti mengatur, mencipta, berkuasanya Allah, maka ini aneh. Lebih aneh lagi kalau seandainya ada seorang wali atau seorang yang dianggap wali bisa mengatur, mencipta, berkuasa seperti Allah setelah kematiannya. Ini lebih aneh lagi. Karena Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 30, innaka mayyitun fa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau mati dan mereka juga mati. Dan yang mati tidak bisa mengatur, mencipta, berkuasa. Begitu juga dalam surah Az-Zumar ayat 42. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qadha 'alayha al-mautu wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan jiwa-jiwa saat kematiannya. Allah mewafatkan jiwa

0: ketika matinya dan memegang jiwa yang belum mati di waktu tidurnya. Dan maka Allah lah yang menahan jiwa orang yang telah ditetapkan kematiannya, dan Allah lah melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Surah Az-Zumar ayat 42. Ini ayat memberikan pelajaran bahwa tidak ada yang mencipta, mengatur, berkuasa, menghidupkan, mematikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Penulis membawakan ayat lagi, setiap yang bernyawa merasakan kematian. Surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap yang bernyawa dengan apa yang telah dia perbuat tergadaikan. Surat Al-Mudathir ayat 38. Wa fil hadis idza mata ibnu adam inqata' amaluhu illa min thalas. Dan di dalam hadis disebutkan jika seorang anak Adam mati maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Fa jami'u dhalik wa ma huwa nahwuhu dalun 'ala inqita'il hissi wal harakah min al mayyit. Maka seluruhnya itu dan yang semisalnya menunjukkan bahwa terputusnya rasa dan gerak dari seorang yang sudah mati. Wa anna arwahahum mumsakah. Dan bahwa roh-roh mereka terjaga, tidak bisa keluar ke sana kemari. Wa anna a'malahum munqati'ah an ziyadatin wa qusar. Dan amalan mereka terputus dari tambahan atau pengurangan. Fadalla dhalika ala annahu laysa lil mayyit tasarrufun fi dhatihi fadlan an ghairihi. Ini menunjukkan bahwa mayit tidak memiliki kekuasaan untuk berlaku pada dirinya sendiri, apalagi pada selainnya. Mayit tidak mempunyai kekuasaan untuk berlaku pada dirinya sendiri, apalagi berlaku pada selainnya. Fa idza ajaza an harakati nafsihi, jika dia tidak dia lemah untuk menggerakkan dirinya. Fa kaifa yatasarrafu fi ghairi, bagaimana bisa berbuat pada selainnya. Untuk dirinya sendiri saja dia tidak sanggup, apalagi pada selainnya. Allah subhanahu yukhbiru anna al-arwaha indah wa haulai al-mulhidun yaqulun innal arwaha mutlaqah tasarrifah qul a antum a'lamu amillah. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwa ruh-ruh yang dicabut nyawanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ruh-ruh yang dicabut nyawanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang ateis berpendapat bahwa ruh-ruh tersebut tersebar dan gentayangan, bebas. Maka kita katakan surah Al-Baqarah ayat 140, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian lebih mengetahui dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala, dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya kalau orang sudah mati ya sudah tidak bisa bergerak, tidak bisa mempunyai kekuasaan untuk bergerak pada dirinya sendiri, apalagi menolong orang lain. Nah ini kan yang terjadi. Ini penjelasan sebenarnya bantahan kepada semua yang berkeyakinan bahwa wali-wali Allah yang sudah mati itu bisa mempunyai kekuasaan untuk mengatur, mencipta, berkuasa seperti Allah setelah kematiannya. Bantahannya adalah mereka sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal berdasarkan ayat Al-Quran, hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, terputus dari rasa dan pergerakan. Dan roh mereka dijaga oleh Allah, tidak bisa bebas. Dan amalan mereka pun terputus, tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Ya. Nah, kalau Ini semua menunjukkan bahwa mereka tidak bisa bergerak pada diri mereka sendiri. Apalagi mereka menolong orang lain. Untuk diri mereka sendiri saja lemah, apalagi menolong orang lain. Kemudian masih perkataan dari Syekh Sunullah Al-Hanafi bahwa wa amma i'tiqaduhum anna hadhihi at-tasarrufat lahum minal karamat fahuwa minal mughalatah li'anna al-karamata syai'un min 'indillah yukrimu bihi awliya'ah la qasada lahum fihi wala tahaddi wala qudrata wala 'ilm kama fi qissati Maryam binti Imran wa Usaid ibn Khudair wa Abi Muslim al-Khawlani. Adapun keyakinan mereka bahwa wali-wali tersebut sanggup mengatur, mencipta, berkuasa seperti Allah Subhanahu wa taala, ini adalah karomah yang mereka miliki. Maka ini termasuk daripada mughalathah, yaitu termasuk daripada kekeliruan. Dan mughalathah itu kekeliruan, ya. Kemudian kesalahpahaman. Kenapa? Karena yang namanya karamah adalah sesuatu datang dari Allah. Allah Subhanahu wa taala memuliakan hamba-hambanya dengan karamah tersebut. Tidak ada urusan sama sekali bagi mereka untuk menantang ataupun yang semisal. Ya, maka tidak ada kuasa, tidak ada ilmu. Tidak ada kuasa, tidak ada ilmu yang mereka miliki. Sebagaimana dalam kisah Maryam binti Imran mendapatkan buah, itu bukan kuasanya dari Maryam, tetapi memang pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa Usaid bin Khudair, Abu Muslim Al-Khawlani dan yang semisalnya. Ini menunjukkan bahwa karamah sesuatu yang datang dari Allah, yang Allah memuliakan hamba-hambanya dengan karamah tersebut. Tidak ada maksud mereka untuk menimbulkan karamah itu sama sekali, dan tidak, mereka tidak bisa mendatangkan sendiri karamah tersebut, karena itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Syekh Sunullah Al-Hanafi juga mengatakan wa amma qawluhum fa yustaghathu bihim fi syada'id hadha aqbahu mimma qablahu wa abda' li musadamatihi qawluhu jalla dhikruhu amman yujibul muttar idza da'a wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahun ma Allah. Adapun perkataan mereka bahwa wali-wali tersebut dimintai ghaus, beristighatsah kepada mereka dalam keadaan sulit, maka ini termasuk daripada lebih buruk dari sebelumnya dan lebih aneh, ya. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 27 yang artinya, atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya. Maksudnya tidak ada yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau siapakah yang menjadikan kalian, ya, yang menghilangkan kesusahan. Maksudnya tidak ada yang menghilangkan kesusahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan siapakah yang menjadikan kalian manusia sebagai khalifah di bumi? Artinya tidak ada yang bisa menjadikan kalian sebagai manusia khalifah di atas muka bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. A ilahun ma Allah? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Qalilan ma tadzakkarun. Amat sedikitlah kalian mengingati. Amat sedikitlah kalian mengingati. Ini ayat menunjukkan bahwasanya tidak ada yang diistighatsahi kecuali Allah dalam kesulitan. Karena tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala di dalam kesulitan. Makanya tadi disebutkan bahwa apabila ada orang beristighatsah kepada wali-wali yang sudah mati, maka ini adalah keburukan, lebih buruk daripada keyakinan sebelumnya. Ya. Dan ini bertentangan dengan surat An-Nahl ayat 27 yang kita baca tadi. Kemudian juga bertentangan dengan surat Al-An'am ayat 63 sampai 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufya la in anjana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin." kulillahu najikum minha wa min kulli karbin thumma antum tushrikun. Wa dzakara ayatin fi hadzal ma'na, yang artinya katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang menyelamatkan, yang dapat menyelamatkan kalian dari bencana di darat dan di laut. Artinya tidak ada yang dapat menyelamatkan kalian dari bencana yang ada di darat dan di laut. Yang kalian berdoa kepadanya dengan berendah diri dan dengan suara yang lembut, dengan mengatakan, sesungguhnya jika Allah menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Ini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang paling berhak untuk diistighatsahi. Kenapa? Karena selain Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak bisa menolong orang-orang yang dalam keadaan sempit. Katakanlah Allah yang menolong kalian darinya dan dari setiap kesulitan, kemudian kalian mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan penulis banyak sekali menyebutkan ayat-ayat di dalam makna ini atau yang semakna dengan ini. Kemudian Syu'bah Al-Hanafi juga mengatakan fa innahu jalla dzikruhu qarra annahu al-kashif lidh-dhurr wa la ghairahu. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa Allah lah yang mengangkat keburukan dan tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu al-mutafarrid bi ijabatil muttarrin, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala al-mutafarridu. Al-mutafarrid yaitu satu-satunya yang mengabulkan orang-orang yang dalam keadaan sulit. Wa annal mustagha wa annahu almustaghathu bidzalika kullih, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang dimintai pertolongan dalam keadaan yang sempit dalam hal itu seluruhnya. Wa annahu alqadir ala daf'id dhurr, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas menahan mudarat. Al-Qadir ala irsalil khair. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk menyampaikan kebaikan. Awal mutafarridu bidhalik. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berlaku dengan hal tersebut. Menahan mudarat, memberikan manfaat. Fa'idha ta'ayyana huwa jalla dhikru kharaja ghairuhu min mulkin wa nabiyyin wa walih. Dan apabila sudah ditetapkan bahwa dialah Allah satu-satunya yang sanggup untuk melakukan hal tersebut, maka berarti selainnya tidak sanggup, baik itu malaikat atau seorang nabi atau seorang wali. Baik. Qala wal istighatsatu tajuzu fil asbabidh dhahirah al-'adiyah min al-umuril hasiyah fi qital. Beristighatsah boleh di dalam sebab-sebab yang lahir yang memberikan perlawanan kepada yang lain dari perkara-perkara yang bisa dirasakan oleh panca indera seperti peperangan au idraku aduwin au sab'in wa nahwi, atau mengetahui musuh atau binatang buas atau yang semisalnya kaqaulihim ya li zaid ya lil muslimin bihasabil af'al adh-dhahirah, seperti ucapan mereka wahai Zaid, wahai kaum muslimin, bihasabil af'al adh-dhahirah. Adapun berdasarkan perbuatan-perbuatan yang lahir ya. Wa amal istighatsah bil quwwah wat ta'sir aw fil umuril ma'nawiyyah min asy-syada'id kal maradhi wa khawfil gharq والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه فمن خصائص الله لا يطلب فيها غيره. Adapun istighatsah dengan kekuatan atau meminta pengaruh atau perkara-perkara yang maknawiyah dari perkara-perkara yang sulit seperti sakit ataupun takut tenggelam ataupun takut miskin, takut mencari rezeki dan semisalnya, maka ini adalah kekhususan yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa diminta di dalamnya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. tidak bisa diminta di dalamnya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya para ikhwah paragraf ini? Jadi gini, beristighasah kepada perkara-perkara yang disanggupi oleh manusia, ini tidak mengapa. Seperti saat berperang, saat melawan musuh, saat berhadapan dengan binatang buas, maka pada saat itu minta pertolongan dalam keadaan yang sempit yang disanggupi oleh manusia. Ya, maka ini tidak mengapa. Adapun beristighatsah dalam perkara-perkara yang maknawiyah, yang seperti sakit, seperti takut tenggelam, seperti takut miskin, meminta rezeki, seperti kesempitan hati, maka ini tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka tidak boleh diminta kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau ingin mengatakan ada istighatsah kepada makhluk yang boleh, ada istighatsah kepada makhluk yang tidak diperbolehkan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian penulis mengatakan, wa amma qawnuhunna mu'taqidina at-ta'sira minhum fi qada'i hajatihim kama taf'aluhu jahiliyatul arab was-sufiyatul juhal wa yunadunahum wa yastanjiduna bihim fa hadha minal munkarat. Adapun ketika mereka meyakini bahwa bisa memberikan pengaruh dari mereka di dalam perihal mengqadha' hajat-hajat mereka sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dari kaum Arab, kemudian orang-orang ahli tasawuf yang tidak berilmu, mereka berdoa kepada selain Allah, mereka minta pertolongan kepada selain Allah, maka ini adalah sebuah kemungkaran. فَمَنْ يَعْتَقَدَ أَنَّ لِغَيْرِ اللَّهِ مِنْ نَبِيٍّ أَوْ وَلِيٍّ أَوْ رُوحٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فِي كَشْفِ قُرْبَةٍ أَوْ قَضَاءِ حَاجَةٍ تَأْثِيرًا فَقَدْ وَقَعَ فِي وَادِي جَهْلٍ خَطِيرٍ فَهُوَ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ السَّعِيرِ. Maka siapa saja meyakini bahwa selain Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu nabi atau wali atau ruh atau selainnya, bisa sanggup di dalam mengangkat kesulitan atau menghabulkan hajat, maka ini berarti dia sudah terperosok ke dalam lembah kebodohan yang sangat berat, dan dia di samping jurang api neraka. Wa amma qawnuhum mustadillin ala anna dhalika minhum karamat, dan mereka kalau seandainya mereka bersandar bahwa itu adalah karamat, fahasyallah fahasha lillah an yakuna awliya Allah bihadihi al-masabah, maka tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memiliki, tidak mungkin wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala kedudukannya seperti ini. Fahada dhannu ahli al-awthan, maka ini adalah sangkaan orang-orang yang penyembah berhala. Kadha akhbara ar-Rahman, demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan. Haulai syufa'auna indallah, mereka ini adalah memberi syafaat-syafaat kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Yunus ayat 18. Ma na'buduhum illa yulqaribuna ilallahi zulfa, kami tidak beribadah kepada mereka kecuali supaya mereka mendekatkan diri kepada mendekatkan kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Surat Sad ayat 3. Kemudian juga dalam surat Yasin ayat 23, attakhidhu min dunihi aliyah in yuridni ar-rahman bidur la tughni anni syafa'atuhum shay'an wa la yunqidhun. Apakah kalian menjadikan selain Allah sebagai tuhan-tuhan? Jika kalian jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan mereka untuk mendapatkan mudarat, maka tidak ada syafaat yang bisa menolongnya sama sekali hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala yunqidhun, dan tidak ada yang menolong mereka. Fa inna dzikra fa in dzakara ma laysa min sya'nihi an-naf' wala dharr daf'a ad-dharr min nabiyyin aw waliyyin wa ghayrihi ala wajhi al-imdad minhu ishraqun ma'allah idh la qadir ala dafi ghairuhu wala khaira illa khairuhu. Dan jika wa in dhukira, jika disebutkan yang bukan dari kekuasaannya seperti memberikan manfaat, menahan mudarat, baik itu dari nabi atau wali atau selainnya, ya, atas pemberian pertolongan, maka ini berarti melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang maha kuasa atas, tidak ada yang maha kuasa atas menahan mudarat, dan tidak ada kebaikan yang diberikan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Qala wa amma ma qalu inna minhum abdalan wa nuqaba. Adapun apa yang diungkapkan bahwa di antara wali-wali tersebut ada yang disebut dengan wali badal ataupun wali nuqaba wa autadan atau wali watad wa nujaba dan atau wali najib wa sab'ina wa sab'ah atau wali 77 wa arba'ina wa arba'ah atau wali 44 wal qut atau wali kutub huwa al-ghawthu lin-nas, dia adalah pemberian pertolongan untuk manusia. Hadza min mawdu'ati ifkihim, ini termasuk daripada hal-hal yang merupakan dusta bagi mereka. Kama dzakarahu al-qadhi al-muhaddits fi siraji al-muridin, sebagaimana disebutkan oleh al-qadhi al-muhaddits di dalam siraji al-muridin, dalam kitab siraji al-muridin wa ibnul jauzi wa ibnu taimiyah intaha. Dan ini juga pendapatnya Imam Al-Jauzi, Imam Al-Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Wal maqsud anna ahli al-ilm ma zalu yunkiruna hadhihi al-umur asy-syirkiyah allati 'ammat biha al-bawa. Yang menjadi ringkasan adalah bahwa para ulama masih saja mengingkari perkara-perkara syirik ini yang telah tersebar di tengah masyarakat. Wa'tiqadaha ahli al-ahwa, dan diyakini oleh orang-orang yang menebar hawa nafsu. Walau tatabba'na kalam al-ulama al-munkirin li hadhihi al-umur asy-syirkiyah la tala al-kitab. Kalau seandainya kita meneliti perkataan-perkataan para ulama yang mengingkari perkara-perkara yang syirik ini, maka niscaya akan panjang pembacaan kitab ini. Wal basir nabil yudrikul haqq min awwal dalil. Orang yang cerdas, orang yang melihat, maka dia mengetahui dengan sebenar-benarnya dari awal, mengetahui hak, mengetahui kebenaran dari awal dalilnya. Wa man qala qawlan bila burhan fa qawluhu zahirul butlan. Siapa yang berucap dengan ucapan tanpa ada dalil, maka ucapannya adalah kebatilan yang sangat nyata. Mukhalifun ma alaihi al-haq wal iman. Berbeda dengan apa yang diyakini oleh orang-orang yang hak dan orang-orang yang beriman. Al-mutamassikuna bi mahkamillah bi mahkamil Qur'an, yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan apa yang jelas dari Al-Qur'an. Al-mustajibuna lida'il haq wal iman, orang-orang yang memenuhi panggilan kebenaran dan juga panggilan keimanan. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan, hanya kepada Allah kita minta pertolongan dan hanya kepadanya kita bersandar. Ini semua penjelasan bahwasanya orang-orang yang berilmu masih saja mengingkari kesyirikan yang sudah bukan bahwa tidak ada yang bisa mengatur, mencipta, berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu setelah itu penulis berkata, wa qaulullahi ta'ala wa la tad'u min dunillah ma la yanfa'uk wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idza min adh-dhalimin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 106, dan janganlah kalian berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menahan mudarat, dan jika kalian melakukannya, maka sesungguhnya kalian termasuk orang-orang yang zalim. Ini dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis kitab Tauhid, Al-Imam Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, di dalam kitab di dalam bab minasyirki al-istighatsatu bi ghairillah atau yad'u ghairahu, termasuk kesyirikan yaitu beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang pertama adalah ini, yaitu surat Yunus ayat 106. Qala Ibnu Athiyah ma'nahu qila li wa la tad'u fa huwa 'afun 'ala aqim. Wa hadha al-amru wal mukhatabatu lin nabi sallallahu alaihi wasallam idza kanat hadha hakala fa ahra an yuhadhdhara min dhalika ghayruhu. Al khitabu kharaja makhraj al khusus wa huwa 'amun lil ummah. Yang artinya, dan Ibnu Athiyah berkata maknanya, dikatakan kepadaku dan janganlah kamu berdoa. Ini adalah gandengan atas kata-kata aqim. Dikatakanlah. Dan ini perintah, ini perintah dan redaksi ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika demikian, maka lebih berhak seseorang untuk menjauhi hal tersebut. Ya. Ya, karena ini sifatnya adalah umum untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Artinya, jangan sampai wahai kalian umat Nabi Muhammad SAW berdoa kepada selain Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Muhammad SAW berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, ayat ini kira-kira penjelasannya panjang. Kita berhenti pada ayat ini, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang ayat ini. Wallahu alam wa sallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah.
1: Naam Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas keluangan waktu yang diberikan untuk menyampaikan bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat. Selanjutnya, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, khususnya tema yang disampaikan Ustadz di pagi hari ini, bisa langsung bertanya di layanan telepon 021-823-6543 atau pesan singkat di 081-989-6543. Silahkan bagi Anda yang menghubungi kami via telepon, kami tunggu sekarang. Halo? Halo, belum tersambung. Kami berikan kesempatan pula untuk Anda yang bertanya via pesan singkat di 081-989-6543. Silakan. Halo. Halo, belum tersambung kan? Kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abdullah di Jakarta yang bertanya, di zaman sekarang ini sering kita lihat atau kita dengar sendiri, ketika orang bersumpah, dia bersumpah demi Allah dan demi Rasulullah, seolah-olah ingin meyakinkan bahwasanya dia jujur dalam berkata-kata. Apakah sumpah demi Allah dan Rasulullah ini sumpah yang dibenarkan atau tidak, Ustadz?
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ini termasuk jenis kesyirikan yang tersebar di tengah kaum muslimin, bersumpah dengan nama selain Allah, yaitu demi Allah, demi Rasulullah. Ini tidak diperbolehkan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bi ghairillah fa qad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Dan syirik yang dimaksud adalah syirik asghar. Wallahu alam.
1: Nah. Ya, Ustaz barakallahu fikum, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya via telepon di layanan telepon 021-823-6543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Silakan. Halo. Halo. Belum tersambungkan. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa ini, di mana?
2: Iya, dengan Ibu Abrar di Padalarang.
1: Silakan Ibu, pertanyaannya.
2: Oh ya, Mau nanya Pak Ustadz, punten ini kaitannya dengan apa tuh masa kedukaan. Jadi kebetulan saudara saya sudah ditinggal wafat suaminya. Lalu untuk masa idahnya, kakak saya sudah menopause. Untuk masa idahnya kan 4 bulan 10 hari. Nah, apakah kakak saya itu boleh untuk meninggalkan rumah, misalnya hanya untuk mengantar anak sekolah karena kebetulan nggak ada yang nganter. Lalu ini anaknya juga ada yang mau melahirkan, apakah boleh untuk menunggu di rumahnya yang kebetulan rumah anaknya sudah berbeda dengan rumah suaminya gitu Pak Ustadz? Apakah boleh keluar rumah dari keluar rumah dari yeah. rumah suaminya gitu? Ya, gitu aja sih. Iya, yeah. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, silakan.
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Adapun keluarnya seorang wanita muslimah untuk setelah ditinggal wafat oleh suaminya, maka jawabannya adalah bahwa asal hukumnya seorang wanita muslimah yang dalam masa iddah ditinggal wafat suaminya adalah tidak diperbolehkan untuk keluar rumah kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa seperti selama 4 bulan 10 hari sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 234. وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. Dan orang-orang yang meninggal dari kalian dan meninggalkan istri-istri, maka istri-istri tersebut menunggu diri mereka selama 4 bulan 10 hari. Ayat ini menunjukkan wajibnya seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk mengambil masa iddah. Untuk mengambil masa iddah. Dan apakah diperbolehkan untuk keluar dari rumahnya karena keperluan-keperluan yang disebutkan tadi, maka jawabannya jika dia tidak keperluan yang sangat mendesak, maka tidak diperbolehkan. Seperti mendesak diantaranya yaitu membeli makanan, kemudian berjual beli atau yang lainnya untuk keperluan hidupnya, ya, untuk keperluan hidupnya. Adapun yang disebutkan tadi maka tidak diperbolehkan karena itu bukan perkara yang berkaitan dengan keperluan hidupnya. Wallahu a'lam. Naam.
1: Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya dan kita semuanya yang menyimak pada kesempatan kali ini. Silahkan untuk telepon yang berikutnya, masih di nomor yang sama, sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, dengan siapa ini, di mana?
3: Dengan hamba Allah.
1: Ya, Bapak, mohon maaf, dikecilkan terlebih dahulu volumenya supaya Ustadz nanti bisa mendengar dengan jelas dari suara Bapak, entah itu dari radio maupun atau dari televisinya. Silahkan dikecilkan. Ya.
3: Halo.
1: Silahkan Pak.
3: Halo.
1: Iya, silahkan langsung.
3: Dari hamba Allah Pak di Kepulauan Riau.
1: Iya, silahkan Pak pertanyaan.
3: Ah, jadi begini anu Pak Ustadz, kan dalam bersumpah itu kan rata-rata diawali dengan kata-kata demi Allah. Nah, kenyataan yang kita lihat sehari-hari, terutama para pejabat lah ya, memegang jabatan itu kan disumpah. Ternyata kalau menurut penghematan saya itu sepertinya tidak berkesan itu Pak Ustadz. Apakah boleh kita usulkan di dalam kata-kata sumpah itu seperti ini? Jika saya melanggar sumpah ini atau janji ini, saya bersedia mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena dalam sumpah-sumpah yang sudah ada itu tidak ada kata-kata itu. Bagaimana Pak Ustaz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, silakan.
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ini dikembalikan kepada yang memegang kekuasaan atas sumpah tersebut. Pegawai bersumpah di atas bersumpah dengan nama Allah untuk melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar. Jika terjadi sesuatu maka dia akan dihukum atau dia akan mendapat laknat. Makanya dikembalikan kepada penguasa, ya, karena tidak wajib dia melakukan sumpah seperti itu, tapi dikembalikan kepada penguasa. Wallahu a'lam. Naam.
1: Naam Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan dari pertanyaan seorang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara kita memberikan nasihat atau meyakinkan suami kalau mengikuti acara-acara kenduri dan meyakini bahwa bulan suro adalah bulan khusus yang kita harus berhati-hati di dalamnya serta menghadiri acara-acara di dalamnya itu termasuk perbuatan yang syirikan. Mohon nasihatnya Ustaz, silakan.
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Yang pertama adalah berkumpul-kumpul untuk memperingati hari Asyura ataupun satu Muharram atau yang semisalnya. Maka jawabannya adalah tidak ada dalil yang rinci sahih yang menunjukkan tentang wajibnya ataupun disyariatkannya seorang muslim untuk berkumpul-kumpul memperingati satu Muharram ataupun hari Asyura. Yang disyariatkan adalah berpuasa. Berpuasa hari Asyura, siyam yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu. Berpuasa pada hari Asyura, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan dosa satu tahun yang telah lalu. Dan disyariatkan saat berpuasa hari Asyura, seseorang berpuasa tanggal 9-nya. Karena Rasulullah SAW bersabda, la in ishtu ila qabilin la asumanna tasu'. Jika aku hidup tahun depan, maka sungguh aku akan benar-benar berpuasa hari atau tanggal ke-9 dari Asyura. Nah, itu saja yang disyariatkan, yang berkaitan dengan hari Asyura dan tanggal 9 dari Al-Muharram, bulan Allah yang suci. Adapun berkumpul-kumpul membaca suatu Al-Quran atau berzikir atau apapun, maka ini belum ada syariatnya dalam agama Islam. Wallahu a'lam.
1: Barakallahu fikum. Saya terima kasih atas jawaban bagi ibu yang bertanya dan kita semuanya. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita yang menyimak pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kami akan bacakan kembali dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di desa-desa seringkali apabila sudah tidak percaya lagi dengan dunia medis dan atau mungkin dia ingin instan cepat sembuh, maka dia mendatangi orang-orang yang dianggap bisa menyembuhkan dengan cepat dan dengan rafalan-rafalan atau bahkan doa-doa tertentu yang katanya bisa menyembuhkan. Nah, bagaimana hukumnya mendatangi orang-orang seperti itu? Silakan Ustaz.
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'd. Pengobatan tradisional, maka tergantung apakah di dalamnya terjadi kesyirikan atau tidak. Jika yang dimaksud adalah mendatangi dukun dengan nama apapun di dalamnya, maka berarti dia telah melakukan kesyirikan. Karena terutama jika dukun tersebut meminta bantuan kepada kekuatan gaib, yaitu kepada jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Annahum kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Dan bahwa ada sekelompok dari manusia meminta perlindungan dari sekelompok bangsa jin, maka bertambahlah kepada mereka dosa. Karena mereka telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan, kesembuhan, rezeki, tahta kepada selain Allah yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika minta perlindungannya ataupun kesembuhannya, berobatnya kepada selain Allah dengan cara minta bantuan kepada jin, maka ini adalah kesyirikan dan haram hukumnya. Tapi jika dia minta perlindungan, pertolongan, kesembuhan dari selain Allah, dan orang tersebut bisa memberikan obat atau bisa meruqyah, maka ini tidak mengapa. Tentunya meruqyah dengan ruqyah yang disyariatkan dalam agama Islam. Jadi lihat praktek dukun tersebut bagaimana. Praktek dukun tersebut bagaimana? Apakah di dalamnya terdapat mengaku mengetahui akan hal gaib, maka ini haram untuk mendatanginya. Ataukah di dalamnya dia mengaku meminta bantuan kepada jin, maka ini haram untuk berobat kepadanya. Ataukah dia meminta untuk menghinakan Al-Quran, maka ini juga haram. Dia wajib bertaubat darinya. Wallahu a'lam. Na'am.
1: Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan dari Abu Mu'ad di Jambi. Mau bertanya, Ustaz, jika ada bisikan untuk melakukan kesyirikan dan perkataan dalam hati berupa kesyirikan, apa yang harus dilakukan? Apakah kita berdosa? Silakan.
0: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Yang harus kita lakukan adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Falyasta'idz billah tsumma liyantahi." Hendaklah dia minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia cukupkan. Nah, artinya dia mengucapkan "A'udzubillah minasyaitonir rajim." Lalu setelah itu dia membuang perasaan tersebut. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya'ti syaitan ahadakum fa yaqul man khalaqa kadha kadha hatta yaqulu lahu man khalaqa rabbak fa idza balagha dhalik falyasta'idz billah walyantahi. Syaitan mendatangi salah seorang dari kalian dan berkata, siapakah yang menciptakan ini, sampai ia akhirnya mengatakan kepada orang tersebut, siapakah yang menciptakan Tuhan kalian. Jika sampai kepada itu, hendaklah dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan dia cukupkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis tadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan obat yang sangat manjur bagi siapa yang di dalam dirinya terdapat bisikan-bisikan tersebut. Dan syaitan ketika mengganggu manusia, dia membisikkan kepada diri manusia tersebut, akal manusia tersebut, pengaruh-pengaruh atau perasaan-perasaan keraguan dan memberikan kepada diri orang tersebut pertanyaan-pertanyaan yang banyak yang menimbulkan keraguan-raguan. Ya, menimbulkan keraguan-raguan. Siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan gunung, siapa yang menciptakan manusia. Dan maka ketika seorang anak Adam yang merupakan fitrahnya bertauhid, maka dia akan menjawab Allah. Allah yang menciptakan itu semua. Nah, inilah jawaban yang paling benar. Kemudian setelah itu syaitan tidak sampai di situ saja. Dia memberikan pertanyaan lain, siapa yang menciptakan Tuhan? Dan inilah keraguan-raguan tentang Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan syaitan ingin menjadikan manusia membisikkan kepada manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala seperti makhluk yang diciptakan, ya, yang diciptakan dari tidak ada kemudian menjadi ada. Nah, di situ sebenarnya jawabannya adalah cukup kita mengatakan a'udzubillah minasyaitonir rajim, kemudian selesai, karena Allah tidak seperti makhluk yang adanya dari tidak ada. Allah Subhanahu wa taala ada dari bukan yang tidak ada, kemudian dan terus ada. Allah Subhanahu wa taala ada dan terus ada. Allah Subhanahu wa taala ada dan terus ada. Makanya kita cukup mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian kita cukupkan perasaan tersebut. Tidak seperti makhluk. Makhluk memang bisa dikatakan kepadanya siapakah yang menciptakan langit, bumi, daratan, lautan, udara? Siapakah yang menciptakan bapakmu, siapa ibumu dan seterusnya, bisa. Tapi Allah tidak layak pertanyaan itu untuknya, karena Allah ada dan selalu ada. Wallahu a'lam.
1: Nah, Ustaz barakallahu fikum. Selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan terakhir dari pesan singkat Abu Yazid di Tebo, Jambi. Ustaz, bolehkah kita mempercayai atau meyakini bunyi kodok pertanda akan hujan? Karena di belakang rumah saya setiap kali kodok berbunyi, qadarullah, enggak berselang lama hujan pun turun. Kalau tidak boleh mempercayainya, apakah saya sudah melakukan perbuatan kesyirikan? Silakan, Ustaz.
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Yang pertama, di dalam agama Islam mengenal konsep sebab akibat. Sebab akibat, ada sebab maka ada akibat. Dan sebab di dalam agama Islam dibagi menjadi dua. Sebab kauni qadari, sebab syar'i dini. Sebab kauni qadari adalah sebab yang Allah Subhanahu wa taala jadikan, dengan sebab tersebut terjadinya sesuatu. Dan sebab syar'i dini adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa sesuatu tersebut adalah merupakan sebab terjadinya sesuatu di dalam syariat Islam. Itu bedanya sebab kauni qadari dengan sebab syar'i dini. Sebab kauni qadari adalah sebab yang Allah kuasakan pada sesuatu sehingga dia menjadi sebab. Seperti misalkan obat-obatan, dia menjadi sebab. Kemudian seperti misalkan juga angin yang kencang, kemudian mengumpulkan awan sehingga menghitam, kemudian turun hujan. Ini sebab kauni qadari, sebab yang sudah teruji dan terbukti, dan itu boleh dipercayai. Kemudian ada sebab syar'i dini, dan ini wajib dipercayai. Seperti madu adalah penyembuh dari penyakit. Air zam-zam adalah penyembuh dari penyakit. Habbah sauda adalah penyembuh dari penyakit. Ini sebab syar'i dini, karena disebutkan sebagai sebab dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Baik. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan tadi. Apakah suara katak atau kodok itu adalah sebab untuk mendatangkan hujan? Maka secara kauni, secara syar'i dini, kita belum dapati dalilnya dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW bahwa dia adalah yang bisa mendatangkan hujan atau penyebab hujan. Kemudian secara kauni qadari, kuasa Allah Subhanahu wa taala juga belum terbukti, belum teruji. Belum ada jurnal yang menunjukkan akan hal itu. Hanya konon ceritanya. Maka ini tidak bisa dijadikan sebagai sebab kauni qadari. Oleh karena itu, jika ada yang meyakini bahwa siapa yang mendengar suara kodok atau katak adalah penyebab terjadinya hujan, maka ini adalah syirik asghar. Dan jika dia meyakini suara kodok tersebut adalah penurun hujan, bukan hanya sebab dia yang menurunkan hujan, ini syirik akbar. Kalau sebatas sebab, maka dia adalah syirik asghar, karena dia bukan sebab kauni qadari untuk turun hujan, bukan sebab juga syar'i dini untuk turun hujan. Wallahu a'lam. Nah, cukup kira Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Demikian ikhwatal Islam kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama guru kita Ustaz Ahmad Zainuddin LC Hafidullah Ta'ala dalam materi bahasan Kitab Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid. Semoga kajian yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda menjadikan akidah kita semakin kuat, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dimudahkan di dalam mengamalkannya. Allahumma amin. Terima kasih kami ucapkan, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
6: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya. 104.3

0: الكثير، وكان منها أجادب أمسكة الماء، فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله، ونفعه ما بعثني الله به وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
1: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah, dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersalah.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
2: Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, tidaklah ruh anak Adam keluar dari dunia kecuali akan merasakan tiga duka. Tidak ia nikmati apa yang ia kumpulkan, tidak ia gapai apa yang ia idam-idamkan, dan tidak dapat ia perbaiki perbekalan yang telah ia kerjakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Hamim.

نفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون.

يَنشَأُ بَعْدُ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ.

إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا

وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring terbujur kaku, kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali.
1: Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Tatkala seorang salaf menghibur saudaranya yang terkena musibah, ia berkata, "Jika engkau bersabar, maka hanyalah satu musibah. Akan tetapi, jika engkau tidak bersabar, maka ada dua musibah menimpamu."

0: Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
1: Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. An i'budullaha wattaquhu wa ati'un.

0: Nuh berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu. Yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui."
1: Qala rabbi inni da'autu qawmi laylan wa nahara falam yajidahum du'ai illa firara.
0: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran

0: واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا.
1: Dan sesungguhnya, setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat.

0: Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, wa qad khalaqakum atwara.
0: Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
1: Alam tarau kaifa khalaqa Allahu sab'a samawati tibaqa, waj'ala al

0: إِخْرَاجًا.
1: Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat, dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita, dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya.
0: Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja.
1: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu.

Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu daya yang amat besar.

0: ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا.
1: Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: nusara.
1: Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka, mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Allah.
0: وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا.
1: Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.

0: كَفَّارًا.
1: Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi kafir.
0: رَبِّ

0: tabara.
1: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan.
2: Man ra'a min amrihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
3: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
2: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: Taqin.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan. Dan menghindarkan mudarat yang lebih besar
2: umat Islam.
1: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah?
1: Fasbiru,
0: sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: Ali ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala udibat imra'atun fi hirra sajanatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar la hiya at'amatha wa saqatha إذ حبستها ولهي تركتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه.
6: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
5: Wa anhu radiyallahu an, annahu marra bifityarin min Quraysh, qad nasabu tayran wahum yarmuna, wa qad ja'alu li sahibi tayr kulla khati'atin min nablihim. فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا متفق عليه.
6: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, "Siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya." Sesungguhnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
7: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
8: Tapi hanya teori.
7: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena. Bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.
9: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida.

0: عَظِيمًا.
1: Kalau bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
2: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau."

0: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin, kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah salat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat tapi dia riya, waktunya tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat, apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana, ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal, sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna, ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين.
4: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu sholati 'alal munafiqin sholatul isya'i wa sholatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
3: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
5: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
6: Bismillah.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Yes.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
2: Min adhkaril masa'
3: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
4: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
4: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
1: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
4: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
4: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
4: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
4: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
4: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
2: Min adhkaril masa.
3: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
4: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
4: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
4: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
0: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
2: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: An Anas radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
5: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian saling memutuskan hubungan. Janganlah kalian saling membelakangi. Janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling hasad. Dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari." Muttafaqun alaih.
6: آيات من القرآن
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tenteram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
0: Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.
4: A'udzu billahi minasy

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwatal Islam azani Allah wa yakum kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah di kesempatan ini tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tak lupa kita tetap bersyukur kepada Allah atas karunia, keberkahan dan hidayahnya pada hari ini. Ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda suatu kajian ilmiah dalam format rekaman dari pembahasan kitab Buluhul Marom yang insya Allah akan dipaparkan oleh Al-Ustaz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafidullah Ta'ala. Baik, tanpa berlama-lama kita ambil faedah yang akan disampaikannya. Kita simak bersama, selamat mengikuti dan juga menyimak. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pendengar Radio Roja dan juga pemirsa Roja TV dimanapun antum berada dan juga kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, saudara-saudariku seiman dan seislam yang dirahmati Allah. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan mengangkat satu hadis yang ada di dalam Bulughul Maram dari kitab Sifatus Salah, yaitu hadis dari Abdullah ibn Umar, seorang sahabat yang masyhur, ya, termasuk minal mukthirina fil hadis, orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan sahabat. Bahkan beliau nomor 2 setelah Aisyah radhiyallahu anha. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada litashahudi, ketika beliau duduk untuk tasyahud, berarti di sini yang menjadi pembahasan adalah apa-apa yang sekarang ini terjadi pada tasyahud, termasuk caranya, cara duduknya dan juga cara meletakkan tangannya. Yang utama dan pertama yang menjadi bahasan hadis ini adalah tata cara untuk meletakkan tangan pada lutut. anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada kana idza qa'ada, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, lit tasyahud. Kenapa dikatakan tasyahud? Karena ketika saat itu seorang dianjurkan membaca dan puncaknya adalah membaca asyhadu an la ilaha illallah. Itulah dikatakan tasyahud. Dan pada saat itu menurut Imam Syafi'i dianjurkan untuk isyarah. Jadi isyarahnya itu pertama kali dilakukan ketika asyhadu an la ilaha illallah, kata Imam Asy-Syafi'i, pas illallah. Wada'a yadahu al-yusra, meletakkan tangan kanan ala rukbatihi al-yusra, meletakkan tangan kiri di atas lutut kiri. Ya. Ini tata cara yang pertama. Di dalam lafaz lain wayulqima, ya, wayulqima rukbatai al-yusra, ya. Al-qama yulqimu ilqam, itu artinya semacam memegang, menggenggam. Tetapi tidak terlalu turun, bahkan tetap menghadapkan jari-jarinya itu ke kiblat. Wal yumna, wa yadahul yumna ala rukbatihil yumna. Ya, tangan kanan di atas lutut kanan. Jadi, tangan kiri di atas lutut kiri dan tangan kanan di atas lutut kanan. Wa qa'ada salasan wa khamsin, ya, maaf. Wa aqada salasan wa khamsin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aqada, itu memposisikan jari-jarinya posisi huruf 53. Ini hitungan ala orang Arab zaman dulu ketika mereka itu ummi. Ya, karena mereka itu untuk menghitung hitungan itu dengan isyarat jari yang ada 10 ini. Ya. Contoh ketika menginginkan 10 seperti ini. Menginginkan 50 seperti ini dan 3 seperti ini. Ini 53. Ketika dulu mereka menginginkan hitungan 53, mereka membentuk seperti ini. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan itu dan dikomentari oleh Abdullah ibnu Umar, wa aqada salasan wa khamsin, wa asara bi usbi'ihi as-sababah. Dikatakan jari as-sababah karena sering digunakan untuk sab, yaitu menunjuk, ya, memberikan satu isyarat yang maknanya adalah menunjuk, memaki. Atau dikatakan as-sabbahah karena digunakan untuk bertasbih, digunakan untuk beribadah kepada Allah. Makanya jari telunjuk ini imma dikatakan as-sababah atau as-sabbahah. Rawahu Muslim. Wa qabada, di dalam satu riwayat, wa fi riwayatin lahu, ya, di dalam riwayat Muslim juga, wa qabada asabi'ahu kullaha, ya. Jadi hadis yang pertama tadi memberikan satu cara ketika meletakkan tangan kanan di atas lutut kanan itu isyarat seperti ini, ya, seperti ini. Ini menurut hitungan orang-orang Arab zaman dulu itu menghitung angka 53, ya, 53. Karena dulu ketika menghitung 10 seperti ini, 20 seperti ini, ya. Mereka ketika mengatakan 20 seperti ini, ya. 30, ya, seperti ini, ya. Cuman agak diinikan. Terus kemudian 50 seperti ini. Nah, 53 tinggal seperti ini. Ini cara menghitung ala jahiliyah. Dan untuk kaum ummi, untuk lebih jelasnya, detailnya, para pemirsa Radio Roja, Roja TV dan juga pendengar Roja TV, Radio Roja, untuk memurojaah kitab Subulus Salam karya Imam As-Sunani. Ya. Dengan demikian, perlu diketahui bahwa di dalam satu riwayat, roja yang pertama seperti ini, yang kedua menggenggam semuanya seperti ini. Wa qabada asabi'ahu kullaha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggenggam seluruh jarinya. Tapi wa asyara billati talil ifham, dan berisyarah dengan jari yang dekat dengan ibham, yaitu ibu jari. Berarti ini. Jadi seperti ini. Dari dua riwayat ini bisa kita berikan satu penjelasan awal cara untuk berisyarah ketika tasyahud. Yang pertama, membentuk angka 53 menurut hitungan jahiliyah zaman ummi dulu seperti ini. Ya, caranya jari tengah ditemukan dengan jari ibu jari. Kemudian jari telunjuk berisyarah. Terus kemudian jari ini kelingking sama jari manis kita genggamkan. Ini cara yang pertama. Ini hadis yang pertama, ya. Adapun hadis yang kedua, semuanya menggenggam. Kemudian yang isyarat cuma satu, yaitu telunjuk, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi, as-sababah atau as-sabahah. Ini caranya. Pendengar Radio Rojak yang dirahmati oleh Allah dan juga pemirsa Rojak TV, sekarang kita akan pedar tentang masalah hadis tersebut. Secara umum kita bisa simpulkan, pertama, dianjurkan duduk ketika tasyahud, pada tasyahud ya, pada rakaat kedua, ya, kecuali sekarang ini ada sholat cuma dua rakaat yang terakhir, itulah tasyahud. Kalau bangsa tiga atau empat, tasyahudnya dua, itu

Kemudian dianjurkan untuk meletakkan tangan, ya, tangan kanan di atas lutut kanan dan tangan kiri di atas lutut kiri. Caranya yang kiri itu seakan-akan menggenggam, memegang, ya. Yulqimuhu ilqam, ya. Namun jangan sampai terlalu turun, tetapi di penghujung, tetap ujung-ujung jari ini menghadap ke kiblat. Adapun tangan kanannya ada dua cara. Yang pertama membentuk angka 53, yang kedua menggenggam semua kecuali telunjuk diisyarahkan. Ya, ini. Kemudian yang ketiga, ya, sifat tasyahud yang tadi sudah kita jelaskan, semua itu di dalam rangka untuk memberikan satu isyarat ketinggian Allah, ketauhidan Allah, terutama uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seorang ketika tasyahud saat membaca la ilaha illallah, bahkan Imam Syafi'i ketika illallah menegakkan, mengisyaratkan agar terjadi satu keras-rasian pentauhidan kepada Allah, baik dari sisi hati, lisan, gerakan tubuh, semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini subhanallah, keserasian yang tidak didapat di dalam ibadah-ibadah agama lain. Kemudian caranya yang tadi kita sudah sebutkan, imma dengan cara yang pertama, riwayat pertama, atau cara yang kedua, dua-duanya adalah sah. Di sana ada hadis di mana dari riwayat Abdullah ibn Umar juga diturunkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya nomor 580. Kana Rasulullah SAW idza jalasa fi shalah, ketika Rasulullah SAW duduk di salat, wada'a kaffahu al-yumna, meletakkan telapak kanannya ala fakhidhihi al-yumna, di atas lututnya atau pahanya yang sebelah kanan. Wa qabada asabi'ahu kulluha, ya, menggenggam seluruh jarinya. Wa asyara bi usbu'ihi, berisyarat dengan jari telunjuk, allati talil ibham, yang dimaksudkan adalah yang dekat dengan ibu jari. Ini hadis lebih menegaskan yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, yang juga diambil atau diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar. Dari hadis ini kita bisa simpulkan bahwa cara inilah yang banyak disetujui oleh Imam Asy-Syafi'i tadi. Kemudian riwayat ini juga didukung oleh riwayat dari Abdullah ibn Umar juga, idza qa'ada litasyahud wa wada'a yadahu al-yusra 'ala rukbatihi al-yusra wal yumna 'ala al-yumna wa qa'ada 53, yang tadi. Di sana ada hadis juga dari Miqsam maula Abdullah Al-Harisi, innama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW melakukan itu, yasna'u, ya, dzalika yuwahhidu biha rabbahu azza wa jal, di dalam rangka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian dikuatkan juga hadis Abdullah ibn Zubair, idza jalasa fi tasyahud, Rasulullah SAW ketika duduk tasyahud, wada'a yadahu al-yumna, meletakkan telapak atau tangan kanannya, wa asara bisababah, dan memberikan isyarat dengan jari telunjuknya. Ini satu hal yang perlu kita tegaskan di sini. Nah, di sini perlu juga kita sampaikan adanya suatu polemik yang cukup tajam. Apakah ini kita lakukan juga ketika saat kita duduk di antara dua sujud?

saya pernah di mana dilihat oleh Abdullah ibnu Umar sementara saya main-main di dalam solat dengan kerikil, dan itu tidak mungkin kata para ulama kecuali pada duduk panjang, yaitu tasyahud, bukan duduk di antara dua sujud. Ya, dengan demikian sekarang kita sampai kepada pendudukan atau bagaimana ulama tersebut, para ulama ahli fikih, terutama ashabul madzahibil arba'ah, menudukkan hadis yang ada di atas. Pertama, Al-Hanafiyah menegaskan annal mustahab, sesuatu yang sangat dianjurkan, huwa wad'u yadihil yumna ala fakhidihil yumna. Jadi meletakkan telapak atau tangan kanan di atas paha kanan. Wa yadahul yusra ala fakhidihil yusra, telapak ini tangan kiri di atas paha kiri. Ja'ilan at-tarafa asabi' inda harfi rukbatihi al-a'la, diletakkan pas ya ujung pahanya itu ya. Basiton asabi'ahu kulluha, menghamparkan semua. Falam yaqbit syai'an minha, tidak sama sekali menggenggam seperti ini. Semua dihamparkan yang kanan. Adapun yang kiri tadi ya, membentuk angka 53 atau digenggam semua, kemudian yang jari telunjuk diisyarahkan. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah ibn Zubair dengan lafaz kana Rasulullah SAW idza qa'ada yad'u. Rasulullah SAW ketika duduk berdoa, wada'a yadahu al-yumna ala fakhidihi al-yumna, meletakkan telapak kanan di atas paha kanan. Wa yadahu al-yusra ala fakhidil yusra, meletakkan telapak kiri di atas paha kiri. Wa asyara bi usbu'i sababa, dan memberikan isyarat dengan jari telunjuk. Wa dha'ibahamahu ala isbil wusta, dia letakkan ibu jarinya nyambung dengan jari tengah seperti ini, membentuk lingkaran. Wa yulqimu kaffahu al-yusra rukbatahu, ya. Jadi telapak tangan kiri ini digunakan untuk menggenggam lututnya ya, atau ujung pahanya. Inilah sifat atau cara yang disetujui atau pendapat Hanafiyah berdasarkan hadis tersebut ya. Sekarang Malikiyah menghamparkan telapak tangan kiri di atas paha kiri. Wa tahlikul asabi thalatha minal yumna, wa huwa al-hinsir wal-binsir wal-busta, wa yahliku hadhihi thalatha ma'a harfil yad ila janib alladhi yali al-binsir, ya. Sama ini menggenggam semua. Terus wa yamuddu usbu'ahu sababah kal musyir biha wa yatrukul ifham ala tabi'atihi. Jadi di sini kayak nampaknya ada perbedaan sedikit ya. Di sana jari ya, tengah manis, terus kemudian kelingking itu agak sedikit ditekuk, kemudian setelah itu ibu jari dibiarkan biasa, terus kemudian jari telunjuk berisyarat. Menurut Imam Asy-Syafi'i dan Hanabilah, annal mustahab, yang dianjurkan adalah meletakkan ya telapak ini tangan kiri di atas lutut kiri, dihamparkan ya, wa takunu atrafahu tuna rukbah, dan ujung-ujungnya itu jangan sampai ya betul-betul menyentuh lututnya, tapi hampir lutut, mustaqbilan bi jami' atrafil qiblah, sambil menghadapkan ujung-ujung jarinya ke arah qiblah. Ammal yumna fayadha'uha ala fakhidil yumna, adapun yang kanan diletakkan di atas lutut kanan. Qabidun minhal khinsir wal binsir wal wusta, jadi digenggam ya, terus tangah, terus ini jari kelingking manis. Inda syafiyah wa muhallikun bainal wusta wal ihham, ya, dan membentuk lingkaran antara yang tengah dengan yang ibu jari. Indal Hanabilah, ya. Dengan demikian, kalau kita bisa simpulkan, kalau Imam Abu Hanifah tadi

0: caranya membentuk angka tadi 53, dan Malikiyah membentuk angka 29. Jadi jari tiganya itu agak sedikit dibentukkan lingkaran begini, tiga-tiganya ya. Terus kemudian jarinya itu ibu jari dibiarkan seperti ini. Nah, ini Hanafiyah. Ya. Adapun Syafi'iyah seperti ini ya semuanya. Adapun Imam Hanabilah yaitu Hambali seperti ini. Ini cara-cara di antara yang telah dicontohkan oleh masing-masing madhab tersebut. Ya. Nah, sekarang kita sampai kepada masalah. Apakah kita ketika isyarah juga sambil ada anjuran untuk menggerakkan? Inilah ada pertentangan di antara para ulama. Didasarkan atas hadis Wa'il Ibn Hujr, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia komentari, ra'aitu Rasulullah sallallahu qabada isnaini, Rasulullah SAW menggenggam dua min asabi dari ujung jarinya, dari jari-jarinya, fahallaqa halqatan, kemudian membentuk lingkaran, summa rafa isbi'ahu, kemudian dia diangkat jarinya, faraitu yuharrikuha yad'u biha, jadi saya melihat beliau menggerakkan ketika berdoa. Makanya dari sini diluruskan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Thaymin supaya tidak ada benturan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di mana yushiru bisababah wala yuharrikuha. Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan jari telunjuk tidak menggerakkan, dijelaskan, digabungkan antara dua riwayat tersebut yang nampak bertentangan. Kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, tidak berarti sekarang orang itu menggerakkan dari awal sampai akhir tidak pernah berhenti. Tapi juga tidak diam saja. Bahkan yang benar adalah menggerakkan ketika berdoa dan tidak menggerakkan ketika tidak berdoa, alias tidak ada unsur-unsur yang isinya doa. Contoh, Allahumma salli ala Muhammad, berdoa, kita gerakkan. Dan isyaratnya pun katanya Imam Malik cukup dengan isyarat yang sangat ringan saja, tidak dikeraskan. Walaupun kata Imam Asy-Syafi'i kalau itu tadi pendapat dari Maliki, adapun sekarang pendapatnya Imam Syafi'i tidak perlu menggerakkan kecuali sekali ketika tasyahud asyhadu an la ilaha illallah. Pas illallah. Namun kalau kita sekarang ingin mencoba untuk menterjemah, intinya kan ada suatu tambahan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, di mana menggerakkan jari itu lahiya asyaddu ala syaitani minal hadid, itu lebih berat buat setan ketimbang besi, maksudnya pukulannya. Hadis ini memang dipolemikkan di antara para ulama ahli hadis, apakah hadis ini sahih atau tidak, karena di dalamnya ada Zaidah ibn Qudama, dipertentangkan oleh para ulama. Namun wallahu a'lam bisawab, menurut beberapa ulama yang thiqat terpercaya, hadis Zaidah ibnu Qudama ini adalah suatu tambahan dari thiqat sehingga bisa makbulah diterima, sehingga aslinya adalah disunahkan isyarah, tambahannya digerakkan, itu lebih baik. Ini diterjemah atau dikuatkan oleh beberapa ulama, di antaranya adalah Syekh Al-Albani dan yang lainnya, wallahu a'lam bisawab, termasuk juga Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahumallahu ta'ala. Dengan demikian, seperti itulah hal-hal yang ingin kita tegaskan di dalam kesempatan ini. Tinggal satu masalah. Ketika sekarang kita ini duduk, sambil isyarat duduk. Sekarang duduknya itu dua-dua. Bagaimana cara duduknya kalau menurut Imam Malik? Mau sekarang ini cuman dua rekaat, empat rekaat, tasyahud yang awal sampai akhir itu dua-duanya adalah duduk tawarruk. Ya ini pendapatnya Imam Malik. Jadi sekarang Imam Malik menegaskan bahwa orang ketika tasyahud mau awal mau akhir, atau mau cuman tasyahudnya cuman satu terakhir saja, yaitu sholat bangsa dua rakaat, duduknya adalah tawarruk. Ini. Dan kebalikannya adalah pendapatnya Imam yaitu Imam Abu Hanifah, duduknya adalah dua-duanya iftiras, baik tasawuf awal maupun tasawuf akhir. Nah, di sini Imam Ahmad membedakan, kalau salat bangsa 4 maka tasawuf awal itu iftiras, tasawuf akhir adalah tawarruk. Ini seperti juga Imam Asy-Syafi'i. Tetapi perbedaan antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, kalau sholat itu cuma dua, seperti subuh. Kalau Imam Syafi'i mengatakan tetap tawarruk, adapun Imam Ahmad mengatakan iftiras. Dan ini berdasarkan dua-duanya ijtihad memahami satu hadis yang dari Abu Humaid As-Sa'idi di dalam Sahih Bukhari. Oleh karena itu, di sini ditegaskan oleh pengarang Minhatul Alam, kadang-kadang kita lakukan seperti ini, kadang seperti ini, maka itu lebih baik. Dan ini juga ditegaskan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, wallahu a'lam bissawab. Sehingga sunnah kita amalkan semua, sunnah kita perhatikan semua, tanpa harus kita tolak satu dengan yang lainnya, wallahu a'lam bissawab. Demikian, mungkin ada hal-hal yang belum jelas atau mungkin perlu dipertegas lagi, bisa kita pertajam, kita bisa perjelas di dalam sesi tanya jawab ini, insyaallah.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasan dari beberapa hadis dalam kitab Bulughul Maram ini. Semoga menambahkan ilmu dan wawasan untuk para pendengar maupun pemirsa yang menyimaknya. Berikutnya, sebagaimana telah disampaikan, kita masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi Anda, pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya sesuai dengan pembahasan untuk memperdalam materi kita di malam hari ini. Baik, satu pertanyaan dari pesan singkat kita akan bacakan membuka sesi tanya jawab di kesempatan ini. Nah, Ustaz,
0: silakan.
1: Apakah ingin bertanya, Ustaz?
0: Yeah.
1: Apakah boleh antara sholat yang satu dengan yang lainnya kita mengganti-ganti gerakan ataupun bacaannya? Apakah memang ada dalilnya?
0: Maksudnya, kalau memang gerakan itu masih disunnahkan dan berdasarkan dalil, enggak ada masalah. Begitu juga bacaan. Contoh, Imam Nawawi membolehkan di dalam kitab Al-Muhaddab, syarah Muhaddab ya, di mana beliau mengatakan seorang yang sedang sujud dibolehkan kadang dalam satu sujud membaca Subhana Rabbiyal A'la, subuh ini, terus kemudian yang lainnya dibolehkan. Enggak ada masalah. Ya, ini di dalam rangka mengamalkan hadis semua.
1: Pemata jawaban yang telah disampaikan. Ya. Berikutnya, Khotil Islam pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon 021-823-6543. Kita sapa untuk penelpon pertama. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Naam. Silakan untuk Anda yang ingin terhubung, dapat menghubungi di kesempatan sesi tanya jawab kali ini. Lalu ya, tekan pertanyaan secara langsung. Ya, assalamualaikum.
2: Halo. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan ya. Bapak siapa, dari mana?
2: Ya, saya Eko di perjalanan.
1: Ya,
0: ya silakan Pak.
1: Pak Eko.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya.
2: Saya mau bertanya tentang doa istiftah.
0: Ya.
2: Ya itu saya sih gini, kalau sholat jamaah kan takut nanti Al-Fatihahnya ketinggalan ya. Itu biasanya saya pakai yang Allahu Akbar Kabiro, Alhamdulillah Kesiro. Nah, kalau sholat sunnah saya pakai yang Allahumma Bait Baini. Itu gimana ya? Maksudnya apakah boleh diperbolehkan seperti itu atau ya, bagaimana ya? Ya, sir.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Penanya yang budiman, perlu diketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan banyak doa iftitah atau istitah agar kita berganti-ganti di dalam memakainya sehingga bervariasi, cenderung menyegarkan. Enggak ada masalah. Kadang kita pakai Allahumma ba'id baini, atau Allahumma rabba Jibra'il wa Mikala, atau Allahu Akbar ini Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah kathira, wa thumdila kathira, Subhanallah bukrata wasila, subhanallah bukrata wa asila, boleh. Ya, subhanakallahumma tabarukasmuka wa ta'ala jadduka wa la ila ghairuka juga dibolehkan. Kadang kita pakai ini, kadang kita pakai ini. Silakan. Ya. Dengan demikian, pertanyaan Anda sudah terjawab. Wallahu'alam bisawab.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan. Dan semoga bermanfaat untuk para pendengar maupun pemirsa. Berikutnya masih di layanan telepon. Bagi Anda yang ingin terhubung bersama kami, kita sapa kembali. Halo.
0: Ya. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari mana atau dengan siapa?
3: Dari Ibu Nur di Asturi.
1: Silakan Ibu ya, Nur.
0: Silakan Bu.
3: Ya, terima kasih. Begini Ustaz, ya. Bagaimanakah dengan seorang anak yang sekolah di luar kota Ustaz? Terus dia atau dia di situ mungkin sekitar 5 atau 6 tahun. Jadi kalau dia pulang ke rumah, apakah dia boleh menjamak atau mengkosor atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perlu diketahui, orang itu didefinisikan safar dari tempat dia tinggal, punya rumah, punya barang, punya dia itu kehidupan sehari-harinya. Walaupun sekarang asalnya dia sekarang tempat perginya, contoh Nabi Muhammad, aslinya Mekah, kemudian tinggal rumahnya di sana, ya, barang-barang kebutuhan hidupnya di sana, permanennya di sana, maka ketika beliau ke Mekah dibolehkan jamak qasar. Kalau jamak itu kaitannya sibuk, qasar kaitannya safar. Makanya buat anak ibu tadi dibolehkan, umpamanya dia aslinya Sumatera, kemudian merantau ke Jogja, kemudian tinggal di sana, nikah di sana, rumah di sana, pekerjaan di sana. Kemudian sesekali pulang ke Sumatera, maka boleh jamak qasar di Sumatera. Seperti itu. Dan sebaliknya. Wallahu'alam bishawab.
1: Nah, alhamdulillah. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Kembali di layanan layar telepon, sebelum kita akan bacakan berikutnya beberapa pertanyaan pesan singkat yang telah masuk. Silakan, kita sapa silakan kembali. Halo.
0: Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa, dari mana?
4: Rizal di Kalimantan Utara.
0: Ya, silakan, nah, Pak.
1: Silakan langsung ya pertanyaannya. Ya,
4: silakan, Pak. Ya. Ini kalau kita di dalam salat lupa sujudnya, apakah sudah satu kali atau dua kali?
0: Sujud apa ini?
4: Lupa sujud.
1: Lupa sujudnya.
0: Oh.
1: Apakah baru iya satu atau dua?
4: Satu atau dua. Nah, ini bagaimana ini? Sujud tahwinya sebelum salam atau sesudah salam?
0: Oke, okay, ya. Yeah.
4: Atau ditambah rakaatnya, Pak? Dibatalkan rakaat yang pertama yang kita lupa?
0: Cukup?
4: Ya, syukuran. Jazakallahu khairan.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, terima kasih. Silakan, Ustaz.
0: Jadi perlu diketahui, bila seorang itu meninggalkan rukun, kalau meninggalkan dengan sengaja, seperti sujud atau rukuk, ini dari awal. Tapi kalau kelupaan, maka rakaat yang tidak ada sujudnya tadi atau disinyalir kurang sujudnya, maka dia tidak dianggap, maka rakaat berikutnya lah yang baru kita anggap. Umpamanya kalau ke satu, kedua, ketiga, baru setelah sujud sahwi, karena kalau kurang, maka di sini menurut Imam Ahmad dianjurkan untuk sujud sahwi sebelum salam. Kalau tambahan, dianjurkan sujud sahwi setelah salam, walaupun menurut Imam Asy-Syafi'i tidak ada mengapa, baik kurang maupun tambahan, dua-duanya dilakukan sebelum salam. Wallahu'alam bishawab.
1: Nah, alhamdulillah. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya, pertanyaan dari pesan singkat. Kita akan bacakan diantaranya. Dari Abu Habibi Riau. Ustaz, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pada saat kita sebagai makmum masbuk dan ingin bangkit menambah rakaat, kapan ya waktunya? Apakah setelah imam salam ke kanan atau ke kiri? Mohon penjelasannya, Ustaz.
0: Baik. Perlu diketahui bahwa termasuk minal mukhalafat fis shalah. Orang itu bangkit, ini dikatakan oleh Syekh Mas'ud di dalam kitabnya Al-Akhta'ul Musallin, ya. Beliau menegaskan termasuk kesalahan adalah orang berdiri bangkit imam baru salam pertama. Ya. Bahkan Syekh Suhaimi juga menjelaskan itu di dalam majelisnya ketika beliau menyampaikan di Masjid An-Nabawi. Oleh karena itu, yang benar, yang sahih harus ditunggu salam yang kanan, kemudian yang kiri baru kita berdiri. Wallahu a'lam bishawab.
1: Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya pertanyaan pesan singkat yang lainnya. Umu Haura Magelang, yeah. Ustaz, pada tasyahud akhir, bolehkah hanya membaca salawat saja karena tidak hafal doanya? Barakallahu fikum.
0: Tidak mengapa, karena di dalam masalah doa itu hukumnya adalah kata Rasulullah, falyatakhayyar du'a'i ma a'jabahu. Hendaknya memilih-milih dari doa yang dia senangi. Memilih berarti bisa iya, bisa enggak. Walaupun kita tetap harus usaha untuk menghafalkannya. Kalau toh tidak bisa pakai bahasa Arab, boleh pakai Indonesia. Berdasarkan pendapat Imam Ahmad dan juga dikuatkan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Ya. Adapun doa perlindungan, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatid dajjal, itu diusahakan untuk dihafal karena ini penting sekali. Wallahu a'lam bishawab.
1: Namsat, jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya masih di pesan singkat sebelum kita kembali menyapa para pendengar di layanan live telepon. Nah, di sini pertanyaan mengatakan, baik, Ustadz ingin bertanya bagaimana hukumnya sholat berjamaah pada sholat zuhur ataupun asar. Ketika kita masuk ke dalam masjid, bertepatan imam melakukan rukuk. Apakah makmum harus membaca Al-Fatihah terlebih dahulu atau langsung rukuk saja mengikuti imam?
0: Berdasarkan dua nas, yang satunya dari Rasulullah, yang satunya mauquf dari kepada sahabat, di mana pernah ada orang yang masuk ke masjid Rasulullah, kemudian menemui Rasulullah rukuk, maka dia langsung di depan pintu itu rukuk, kemudian sambil berjalan sambil rukuk itu menyusul kepada ke saf. Kemudian setelah sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegurnya, zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah menambahi kamu kesungguhan, jangan kamu ulangi. Apakah jangan kamu ulangi perbuatannya atau sholatnya? Yang sahih sholatnya. Karena enggak mungkin Rasulullah mendoakan kebaikan untuk suatu yang salah. Zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Kemudian yang kedua dialami dilakukan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Ketika itu sholat di Suria, di Syam. Kemudian di Irak, dia masuk sambil dalam keadaan rukuk berjalan menuju sob berdua sama sahabatnya. Bahkan ketika itu sahabatnya bertanya, ya Aba Abdurrahman, kita belum sholat. Enggak, sudah. Beginilah ketetapan sunnah Rasulullah SAW. Wallahu'alam.
1: Nah, alhamdulillah, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga menjadi pencerahan untuk kita semua. Berikutnya kita akan kembali menyapa para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan lain telepon di kesempatan malam hari ini, silakan. Ya, ya, halo.
0: Assalamualaikum.
5: Halo.
1: Nah,
0: assalamualaikum. Ya, silakan Ibu.
5: Iya.
1: Baik.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa atau dari mana ini?
5: Iya, dengan Ibu Lisa.
1: Nah.
0: Ya, silakan.
1: Mohon maaf Ibu, sebelum dilanjutkan pertanyaannya, dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya.
0: Ya, silakan.
5: Ya, ini Ustaz mau nanya.
1: Silakan ya. Langsung pertanyaan.
5: Saya punya ibu mertua dari ya. Sumatera.
0: Ya.
5: Ketika dia datang ke Jakarta, dia sering menjamak sholatnya walaupun dalam tidak ada keadaan kerjaan atau berpergian gitu. Hanya duduk saja atau lagi menonton TV, tapi dia bisa menjamak, apa bolehkah dia menjamak sholatnya itu?
0: Tapi asli rumahnya Sumatera?
5: Asli rumahnya Sumatera.
0: Oke, cukup?
5: Cukup, Ustaz.
0: Sakinlah. Tayyib. Pertama, dianjurkan orang yang sekarang bepergian dari Sumatera ke Jawa, Jakarta. Kalau dia di dalam perjalanan boleh jamak qasar, karena di sana ada safar, ada kerepotan. Tapi barang siapa yang sekarang ini ada di tempat dan sudah seperti mukim, tapi musafir loh statusnya, seperti mukim, alias dia duduk, apalagi sempat nonton TV dan yang lainnya, sebaiknya mengqasar saja. Inilah yang ditetapkan oleh Rasulullah, inilah yang ditetapkan oleh para sahabat, di mana mereka ketika sudah dalam kondisi aman, dalam kondisi tidak sibuk, dalam kondisi longgar, hanya mengambil qasarnya, tidak jamaahnya. Seperti itu. Walaupun sesekali, karena kalau memang ada kerepotan dan yang lainnya, jamak qasar dibolehkan. Tetapi kalau dalam kondisi apalagi sekarang tidur-tiduran, main atau hanya nonton TV, kemudian sholatnya dijamak di qasar, ini takut-takutnya nanti dia jadikan sebagai suatu sarana untuk mencari celah. Pengen nyantai sholat, pergi deh ke Bandung, di sana supaya bisa enak ke anak saya di Bandung, sehingga di sana tidur-tiduran, makan, kemudian sholat bebas, ya, di jamak. Nah, ini celah dihindarkan. Oleh karena itu, orang yang kondisi seperti ini dianjurkan qasar saja tanpa jamak. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Demikian ibu yang bertanya. Di belakang beliau, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kita persilahkan dan kita sapa kembali. Naam. Halo.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Ya, silakan. Bagi Anda yang ingin terhubung di layanan-layanan telepon kami.
0: Ya, silakan Bu.
1: Dengan menghubungi di layanan-layanan telepon 021-823-6543. Kita sapa kembali untuk penanya di kesempatan malam hari ini. Silakan.
0: Ya, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
1: Dengan siapa, dari mana?
2: Dari Pak Herman, Pak, di Pemekasan.
0: Ya, silakan.
1: Silakan Pak.
2: Ini saya mau tanya Pak Ustaz.
0: Ya.
2: Saya pernah tanya Pak Ustaz. Ya. Saya pernah dengar hadis bahwa orang yang tidak membaca Fatihah dalam sholat itu katanya buntung, seperti itu Ustaz.
0: Iya.
2: Nah, kalau misalnya kita dalam berjamaah itu Ustaz, apakah masih wajib hukumnya bagi makmum itu untuk membaca Fatihah?
0: Oke.
2: Nah, mohon penjelasannya Ustaz. Kemudian yang kedua, ini saya pernah baca di ayat surat Ibrahim itu Ustaz. Ada doa Nabi Ibrahim itu yang Rabbi ja'alni muqimal ladhi ayah itu. Kalau misalnya itu dibaca dalam sujud, boleh tidak?
0: Ya, baik. Cukup?
2: Ya, cukup Ustaz. Terima kasih.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Begini, Pak. Tentang pertama
1: yang
0: tadi.
1: Pertama tentang hukum makmum baca Al-Fatihah.
0: Baik. Ini perselisihan atau perbedaan di antara para ulama memang sedikit tajam. Berangkatnya dari beberapa nas yang memberikan suatu kesan seakan-akan tidak membaca, tetapi satu nas menganjurkan membaca. Saya sampaikan pendapat yang pertama, yaitu pendapat Imam Asy-Syafi'i, di mana mewajibkan membaca baik dalam keadaan sholat sir atau jahr, keras maupun pelan. Beliau lebih memegang hadis la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Kemudian Imam Abu Hanifah lebih memegang satu nas, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kewajiban makmum itu mendengar baik dalam keadaan salat sir maupun jahr. Nah ini, adapun pendapat Imam Malik, ya dalam satu riwayat Imam Ahmad, wajib membaca pada waktu sholat sir, yaitu bacaannya pelan, dan tidak wajib pada saat jahr, yaitu keras. Ini menggabungkan dua riwayat. Jadi firman Allah wa idza quri'al Qur'an, untuk pada saat membaca keras, la salata liman lam yaqra, di sini untuk pelan. Wallahu a'lam bisawab. Menurut pendapat yang kuat adalah pendapatnya Abu Hurairah, di mana ketika beliau menyampaikan hadis Rasulullah SAW, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fayyakhidajun wayyakhidajun ghairu tamam. Barang siapa yang sholat di dalam sholat itu tidak membaca suratul Fatihah, maka sholatnya cacat, tidak sempurna. Lalu beliau ditanya, wahai Abu Hurairah, bagaimana kalau kita itu sholat di belakang makmum? Maka beliau mengatakan, iqra biha fi nafsika, baca di dalam hatimu. Dengan demikian, baik kita sholat bersama imam, kita jadi makmum, sholat jahr maupun sir, kita baca di dalam hati kita. Kalau sekarang imamnya mengeraskan, telinga kita mendengar, hati kita membaca. Tetapi kalau sekarang sir, maka kita keraskan juga tidak mengapa, karena tidak ada tabrakan. Intinya hati membuahkan kekhusyuan, membuahkan connecting. Karena memang itu ada suatu kaitan ya. Contoh aja, tadi kita membahas masalah gerakan jari. Kenapa Rasulullah SAW menggerakkan jari itu ketika mentauhidkan atau ketika berdoa? Karena memang jari ini sering connecting dengan hati, ketika nunjuk, isyarah, nyuruh, dan yang lainnya. Jadi di sini sudah lama adanya hubungan connecting, gerak kerja antara hati dengan jari telunjuk. Sehingga di sinilah Allah dan Rasulnya menganjurkan untuk menggerakkan telunjuk, bukan sekarang kelingking. Karena kelingking ini hari-harinya tidak pernah ada connecting kerja dengan hati. Beda dengan telunjuk. Mau maki orang pakai telunjuk, hati nyuruh, maki orang pakai telunjuk. Suruh ngambil pakai telunjuk. Jadi di sini sudah terbiasa hari-harinya antara hati dengan telunjuk itu saling kerjasama. Makanya ketika kita gunakan untuk berdoa atau mentauhidkan, maka diharapkan lebih khusyuk di dalam sholat. Nah itu seperti tadi. Wallahu a'lam. Terus yang kedua tadi,
1: kedua berkenaan dengan
0: Kaitannya dengan apa?
1: Doa Nabi Ibrahim.
0: Intinya gini, membaca doa di dalam sujud itu apakah boleh dengan dari doa-doa Al-Quran begitu? Dibolehkan menurut sebagian ulama, dilarang menurut sebagian ulama. Wallahu a'lam bisawab. Dibolehkan asalkan biniyati doa, bukan biniyat membaca Al-Quran. Inilah yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi dan juga dikuatkan oleh Syekh bin Baz di dalam fatwanya. Ya, dibolehkan asalkan biniyati doa, bukan biniyat qiraatil Quran. Wallahu a'lam.
1: Baik, Ustaz, jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya khotbah Islam, kita akan bacakan kembali beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk di kesempatan malam hari ini. Pertanyaan pesan singkat yang telah masuk sudah mencapai 150 pertanyaan, di antaranya baik, ingin bertanya Ustaz, bagaimana membaca basmalah di awal surat ketika kita sholat selain basmalah di surat Al-Fatihah?
0: Di sini juga ada perbedaan di antara ulama. Muaranya, apakah bismillah itu bagian daripada surat-surat itu atau hanya bagian daripada suratul Fatihah? Wallahu a'lam bishawab. Yang benar, menjadi bagian suratul Fatihah dan pemisah untuk surat-surat lain dengan surat-surat yang lainnya. Dengan demikian, ketika membaca Fatihah dianjurkan baca bismillah. Soal nanti keras atau pelan itu perbedaan tersendiri. Adapun surat-surat yang lainnya tidak dianjurkan, karena bismillah itu hanya fungsinya pemisah antara satu surat dengan surat yang lainnya. Wallahu a'lam.
1: Naam, jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya Ustaz, pertanyaan kembali yang mungkin sudah dijawab di beberapa kesempatan yang telah lalu untuk murojaah. Dari Abi di Semarang, ingin bertanya, jika imam membaca kunut dan kita mengamininya, apakah kita mengangkat tangan Ustaz?
0: Kalau memang antum sudah mengamininya, kunut mengangkat tangan, yaitu karena kunut itu doa dan aslinya doa itu mengangkat tangan. Dan ini dicontohkan juga pada zaman kunutnya Umar ibnul Khattab ya, ketika kunut pada waktu Ramadan. Wallahu a'lam.
1: Nah, barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya kita bacakan kembali pesan singkat dan juga menginformasikan bagi para pendengar yang ingin bertanya di layanan pesan singkat dapat bertanya melalui nomor 081-989-6543. Nah, Ustaz ingin bertanya waktu rukuk dan ingin turun, sujud lututkah atau tangan yang turun terlebih dahulu, Ustaz?
0: Ya, ini pada waktu pertemuan yang lalu sudah kita bahas, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Idza sajada ahadukum fala yabruk burukal ba'ir." Jika di antara kalian sekarang sujud, jangan merunduk seperti merunduknya unta. "Fal yuqaddimu yadaini qabla rukbatai." Ini namun diklaim oleh Ibnu Qayyim ini adalah maqlub. Bahkan yang sahih kata Ibnu Qayyim bahwa falyuqaddim rukbatayhi qabla yadayhi, hendaknya mendahulukan lututnya sebelum kedua tangannya. Itu yang sahih dari penjelasan panjang lebar kemarin. Wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian kita dahulukan kedua lutut kita sebelum tangan kita, dan ini sesuai dengan aromatik satu benda. Ketika turun maka yang jatuh pertama adalah yang paling dekat dengan bumi, dan yang paling dekat adalah lutut, baru tangan, baru kepala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya pertanyaan pesan singkat. Ustaz, bagaimana menanggapi seorang yang sholat di sebelah kita yang enggan merapatkan shaf? Barakallahu fikum.
0: Pertama, orang ini pasti jahil, karena Rasulullah SAW mengatakan, "Sawu sufufakum wa inna tasbiyatas sufufi min tamamis shalah." Dan Rasulullah juga mengatakan, "Suddul khalal wa la tatrukul furujati li syaitan." Dan juga merapikan shaf itu, subhanallah, disebutkan di dalam satu riwayat, ciri-ciri umat Nabi Muhammad di dalam Taurat Injil adalah shaf dia ketika salat seperti shaf dia ketika perang. Masya Allah. Dengan demikian, pendengar sekalian, pemirsa Rojak TV, merapatkan shaf, meluruskan shaf itu merupakan suatu perkara besar di hadapan para sahabat. Sampai mereka itu merapatkan tumit dengan tumit, mensejajarkan mata kaki dengan mata kaki, pundak juga, sampai seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW itu menegakkan dengan tongkatnya supaya lurus. Tetapi sekarang dianggap remeh, bahkan dianggapnya suatu yang hulu berlebihan. Malah kadang-kadang kita ingatkan dia itu kadang malah menjauh. Oleh karena itu kewajiban kita, ad-dinun nasihat, agama adalah nasihat. Kita nasihatin dia, selepas sholat kita beritahu. Dia menerima alhamdulillah, kalau tidak, yang penting kita sudah menunaikan kewajiban kita, yaitu dakwah. Wallahu'alam.
1: Alhamdulillah, terima kasih atas penjelasan dan pencerahan yang telah disampaikan dari pertanyaan yang disampaikan tadi. Masih di layanan pesan singkat, mungkin adalah hajah beberapa ikhwah dari para pendengar maupun pemirsa pula. Ustadz ingin bertanya, kami bekerja di kapal dan sholat di jama' qasar selama 3 bulan. Dan tiap hari Jumat diadakan sholat Jumat. Mohon penjelasan, Ustaz, apakah boleh sholat Jumat untuk musafir? Dan mohon nasihatnya sebagai apa yang telah disampaikan tadi. Barakallahu fikum.
0: Di sini ada perbedaan di antara para ulama ketika orang itu punya safar yang permanen, seperti supir ekspedisi atau seperti ini. Apakah ketika safar dia punya hak rukhsah untuk mengambil jamak qasar atau tidak? Namun yang rajih yang kuat adalah punya hak untuk mengambil rukhsah. Seperti penjelasan para ulama, di antaranya adalah Syekh bin Baz. Oleh karena itu, Anda memiliki rukhsah, hak rukhsah untuk jamak qasar. Kalau memang begitu, seandainya tidak sholat Jum'ah juga bisa, maka di sini cukup jamak qasar, berarti duhur sama asar, dua rakaat. Walaupun di sana juga ada di antara para ulama melarang menjamak asar dengan sholat Jum'ah. Tetapi menurut Imam An-Nawawi di dalam kitab ini syarah muhadzabnya, di mana dibolehkan orang menjamak asar dengan Jum'ah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan. Yeah. Baik, berikutnya di line telepon. Silakan untuk Anda yang ingin terhubung bersama kami di 0218236543 kita sapa kembali. Halo. Naam.
0: Iya, yeah. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa atau dari mana?
6: Dari Syukur, Abdul Syukur.
1: Naam, Abdul Syukur. Mohon maaf, Bapak, dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya sebelum melanjutkan pertanyaannya. Naam. Iya, silakan.
6: Iya, Pak.
1: Iya, fadal.
6: Saya mau bertanya.
1: Naam.
0: Halo?
1: Silakan, Bapak.
0: Putus, ya.
1: Naam, masih terhubung?
0: Halo?
1: Ya, nampaknya terputus. Mungkin dapat menghubungi kembali di kesempatan berikutnya atau di belakang beliau bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung di kesempatan malam hari ini, kita persilakan. Naam, sudah ada yang terhubung nampaknya. Halo?
0: Halo?
6: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa, dari mana?
6: Ya, ini dari Ahmad di Lombok.
1: Pak Ahmad, Lombok, silakan.
0: Ya, silakan, Pak.
6: Ya, bagaimana bagaimana soal kita yang di belakang imam yang ketika dia mengucapkan salam dia pakai suat bukan sin, contoh gini.
0: Ya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, cukup. No.
1: Ya, cukup ya pertanyaannya ya. Ya, barakallahu fikum.
0: Ya.
1: Silakan, Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Shad dengan sin itu memang agak berdekatan. Hmm. Makanya ada sebagian qiraah siratal mustaqim atau siratal mustaqim. Kalau memang begitu masuk di dalam khata yang khafi. Kecil, khafi, oleh karena itu tidak merusak salat walaupun hendaknya diberikan nasihat, disuruh belajar, jangan dibiarkan. Karena kadang-kadang ada sebagian orang itu ketika masuk ke sholat itu menjadi imam apalagi tanpa membawa syarat. Sementara dia kalau seandainya ngelamar jadi security aja, itu butuh syarat yang ketat. Makanya hendaknya orang yang menjadi imam sholat itu fal ya'ummukum aqra'ukum bikitabillah. Hendaknya yang menjadi imam kalian adalah orang yang paling bagus terhadap Al-Quran. Tajwid dan tajwidnya, wa makhrajan, makhrajul hurufnya, dan juga tartilnya. Begitu juga sangat memahami tentang tata cara sholat Nabi. Terus fasih bacaannya Arab, supaya tidak membuat galau jamaah. Karena kalau jamaah itu diimamin oleh surat imam, bacaannya tidak baik, itu akhirnya juga ada perasaan terganggu, tidak khusyuk. Jadi akhirnya terjadi gemuruh. Akhirnya malah mungkin membenci imam. Sementara di antara orang yang mendapatkan sanksi negatif dari Allah adalah imamu qaumin wahum lahu karihun, imam seorang kaum yang kaum itu tidak suka kepadanya. Itu enggak boleh. Ya, wallahu a'lam.
1: Baik, Ustaz, jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan. Kita masih di layanan-layanan telepon sebelum kembali membacakan beberapa pertanyaan pesan singkat. Bagi Anda yang terhubung di 0218236543. Naam.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Ya, halo. Assalamualaikum.
7: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Naam, dengan siapa, dari mana? Baik. Agak diangkat suaranya, mohon maaf.
0: Halo?
1: Silakan pertanyaannya.
0: Assalamualaikum. Halo.
1: Ya, silakan.
7: Halo?
1: Ya, Naam.
0: Ya.
1: Langsung ke pertanyaan, Pak.
7: Ustaz.
0: Ya.
7: Kalau kita sholat berjamaah, dua orang.
0: Ya.
7: Dia berdirinya sejajar. Nah, kemudian rupanya ada yang masuk.
0: Ya.
7: Nah, waktu misalnya duduk, di mana nggak apa disenggol aja duduk itu terus mundur atau nunggu berdiri, Ustaz?
0: Baik, cukup.
1: Baik.
0: Jazakumullah khair. Baik. Cara orang yang seperti itu, fattaqullaha masata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sebatas kemampuan kamu. Oleh karena itu, orang tersebut harus dibiarkan sampai berdiri, apalagi dicolek ketika sujud. Nanti tengok atau pak kaget naik jana yang lainnya, enggak bisa. Apalagi mundur dalam keadaan sujud juga sulit, sementara Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan fattaqullaha masata'tum. Oleh karena itu biarkan berdiri, kemudian setelah itu kita colek. Toh kita masuk enggak apa-apa. Nanti ya masuk aja di belakangnya, kemudian nanti kalau sudah berdiri kita colek atau kita tarik supaya ke belakang. Begitu caranya ya. Wallahu a'lam.
1: Nah, Ustaz, barakallahu fikum atas jawabannya telah disampaikan. Berikutnya, nah, pertanyaan pesan singkat kita akan bacakan satu di antaranya kembali. Ustaz, lupa yang bagaimana dalam salat yang disyariatkan untuk sujud sahwi?
0: Lupa di dalam sujud sahwi, lupa apa saja, tidak terbatas, baik itu rukun atau sunnah muakkad. Terus kemudian hal yang sunnah, walaupun Imam Syafi'i membedakan antara sunnah hay'ah sama aba'at, tapi intinya seorang di dalam hal-hal tersebut, apalagi lupa rukun, lupa kaitan sunnah mu'akkadah dalam istilah Imam Syafi'i, dalam istilah Imam Ahmad adalah wajib, maka pada saat itu kita harus sujud sahwi. Contoh kita lupa di dalam tasyahud awal. Contoh lagi kita lupa rukuk sujud ya, yang pertama, sujud pertama atau kedua, ini rukun dan yang lainnya. Allahu a'lam bishawab. Bahkan lupa tidak membaca yang wajib, yang enggak baca sama sekali subhanarabbiyal a'la, ya sujud sahwi. Itu caranya. Allahu a'lam.
1: Dan artinya ketika benar-benar lupa atau misalkan belum sujud kemudian langsung ingat, kemudian dia melengkapi, apakah ini juga harus?
0: Kalau dia ingatnya itu dekat, ya ditutup, kemudian setelah itu sujud sahwi. Tapi kalau ingatnya itu setelah pulang ke rumah, baru ingat, wah itu. Nah ini harus i'adah, harus memulai sholat dari awal. Itu ya, ini caranya. Jadi barang siapa yang ingat, seperti Rasulullah ketika sholat sama Dzulyadain, sholat dua rekaat, diingatkan, ya Rasulullah engkau sholat dua rekaat, apa betul apa yang dikatakan Dzulyadain? Iya ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menambah dua rakaat, setelah itu sujud sahwi. Tapi kalau sekarang sudah pergi, umpamanya kalau memang zuhur ke kantor kerja atau ke rumah, baru ingat, wah tadi saya kayaknya tidak rukuknya cuma sujudnya cuma sekali, maka harus diulangi dari awal. Wallahu a'lam.
1: Nah, barakallahu fikum atas jawabannya telah disampaikan. Berikutnya kembali di layanan pesan singkat yang lainnya, kita akan bacakan.
0: Yeah.
1: Baik, pertanyaan pesan singkat. Nam, Ustaz mohon nasihatnya tentang bagaimana tata cara Rasulullah SAW untuk menggapai khusyuk dalam sholat. Barakallahu fikum.
0: Di sana ada kitab karya Syekh Munajjid, ya, 33 cara di dalam khusyuk dalam sholat. Intinya, saya akan ringkas bahwa kita harus betul-betul penuhi rukun syarat sholat. Jadi kita betul-betul menunaikan rukun sholat, sujud rukuk semua sesuai dengan aturan Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Itu satu. Kemudian usahakan berangkat sebelum jauh-jauh waktu menjelang sholat. Jadi jangan sekarang apalagi lari-lari. Ya sekarang kita olahraga aja butuh pemanasan. Pergi keluar kota aja butuh persiapan. Kalau kita di dada gak siap, apalagi sholat. Makanya diperlukan di sana ada suatu pemanasan. Ada adzan dijawab, kemudian kita wudhu, pendinginan, sholat sunnah, dan yang lainnya. Nah, baru masuk ke inti masalahnya. Nah, insya Allah dalam hal ini khusyuk. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, kita resapi betul makna dari bacaan yang kita baca, doa yang kita sampaikan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah biasakan zikir di luar sholat. Insya Allah lebih biasa zikir di dalam sholat. Lalu yang juga tidak kalah pentingnya adalah menghilangkan atau menyingkirkan penghalang-penghalang khusyuk. Di antaranya sholat kelaparan, sholat menahan kencing, menahan buang hajat, sholat di depan makanan sedang keadaan lapar, sholat tidak pakai sutra. Ini semuanya penghalang-penghalang kekhusyuan dalam sholat. Nah ini kita singkirkan insya Allah. Ya, sholat di tempat ruangan banyak gambar-gambar. Sholat kita sekarang banyak foto-foto, apalagi patung. Ini harus dihindarkan. Penghalang-penghalang ini insya Allah, kalau kita singkirkan, sholat kita lebih khusyuk. Dan jauhi gerakan-gerakan hewan yang ada enam itu. Ya, meniru gagak matok, meniru anjing duduk, meniru anjing anjing yang sedang itu tidur di ketika sujud atau binatang buas, terus kemudian salam seperti ekor kuda, ya begini, itu harus kita hindarkan. Kita melirik seperti meliriknya serigala, ini semuanya. Terus kemudian merunduk seperti merunduknya unta. Nah ini hal kita hindarkan. Insya Allah kita akan mendapatkan khusyuan dalam sholat.
1: Baik, barakallahu fikum atas nasihat dan jawabannya telah disampaikan. Berikutnya di sini ada seorang ibu yang bertanya. Baik Ustaz, bagaimana kalau belum mengerjakan sholat zuhur setelah asar? Bagaimana untuk mengerjakan sholatnya Ustaz?
0: Barakallahu fikum. Maksudnya dia belum sholat zuhur, nah, lupa
1: dan
0: ya?
1: Masuk waktu asar.
0: Sampai masuk waktu asar. Kalau lupa seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man nasiya an solatin aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa solat atau ketiduran solat, maka hendaknya solat pada waktu ingatnya. Kalau ingatnya ba'da asar langsung setelah solat asar, maka solat duhur. Atau bisa kalau kita sekarang ingin solat duhur dulu, masuk bersama imam. Mereka imamnya sholat asar, kita niat sholat duhur, nggak ada masalah. Perbedaan antara niat imam sama makmum, ya. Dengan demikian seperti itu, atau kita sholat asar dulu, baru nanti qadha sholat sholat duhur seperti.
1: Nah, karena penanya adalah seorang ibu, tentunya tidak mengikuti jamaah di masjid, sehingga mengerjakan sholat zuhur dulu atau?
0: Ya, otomatis kalau memang kita sholat duhur dulu, baru asar. Karena menjaga tertibnya sholat itu lebih didahulukan daripada membalik, ya Allah Anak.
1: Baik, Ustaz Barakallahu Fikum. Nah, di sisa waktu yang ada, silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada yang ingin bertanya secara langsung di line-line telepon kami 021-823-6543.
0: Assalamualaikum. Halo.
8: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, dengan siapa atau dari mana?
8: Dari Jambi.
0: Silakan, silakan Pak.
1: Di Jambi.
8: Nah. Ya, mau tanya Pak.
1: Nah.
8: Ya. Tadi Bapak mengatakan waktu duduk tahiyat itu tunjuk kita dari telunjuk harus langsung tegak.
0: Ya.
8: Itu dari awal atau dari tasahud baru at-tahiyatul mubarakatuh sekitar asyhadu an la baru angkat telunjuknya.
0: Ya, cukup ya Pak ya.
8: Nah, satu kali lagi Ustaz.
0: Ya, silakan.
8: Nah, kalau kita ada ke kanan, ke kiri, ada yang menyapu muka. Nah, itu apa hukumnya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Yang pertama tadi?
1: Yang pertama ketika tahiyat, ketika bacaan apa kita menelunjukkan tangan itu?
0: Tadi sudah saya jelaskan, kalau menurut Imam Asy-Syafi'i memang ketika asyhadu an la ilaha illallah. Jadi ketika membaca illallah, itu Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau menurut Imam Ahmad dan sebagian riwayat, dan juga Imam Malik memberikan isyarat dari awal sampai akhir. Tapi tolong dicamkan, tidak selamanya terus gerak-gerak seperti ini sehingga nampak itu suatu melakukan hal yang sia, tapi kita gerakkan ketika doa. Itu caranya. Jadi menunjukkan dari awal sampai akhir, cuman ketika ada doa, ada permohonan atau bahkan zikir, kata Syekh bin Baz, dianjurkan menggerakkan jari. Karena itu tahrikul asabi, dikatakan dalam hadis Rasulullah di dalam riwayat Al-Baihaqi, tahrikul asabi'i mad'aratun disyaitan. Menggerakkan jari itu lebih kuat mengusir syaitan. Wallah, menakuti syaitan. Wallahu a'lam.
1: Ya. Jazakallahu khair atas apa yang
0: terus yang kedua apa tadi ya?
1: Yang kedua, mama sebenarnya tidak terdengar dengan jelas tentang ke kanan atau ke kiri.
0: Iya.
1: Nah,
0: apa tadi ya? Ya nanti ya, mungkin tanya lagi ya.
1: Dapat bertanya kembali, mohon maaf karena memang suara juga tidak terdengar dengan jelas atau sampai ke kami.
0: Iya.
1: Atau pertanyaan berikutnya di layanan pesan singkat kita akan bacakan.
0: Iya.
1: Baik. Ustaz, berkenaan dengan mengusap wajah dari Sulawesi Selatan, apakah kita boleh mengusap wajah setelah salam dan bagaimana hukumnya? Barakallahu fikum.
0: Oh ya, tadi pertanyaannya juga sama ketika salam ke kanan kiri mengusap wajah. Ini sama ya. Kalau itu. Jadi intinya mengusap wajah setelah sholat ini merupakan perkara yang tidak ada dasarnya kecuali dari hadis yang dhaif. Oleh karena itu para ulama mengatakan itu termasuk perkara bid'ah di dalam Islam, hendaknya ditinggalkan. Oleh karena itu cukup kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu saja tanpa kita mengusap. Ketika doa juga sama. Ini pengarahan para ulama di dalam hal-hal yang kaitannya dengan mengusap muka ketika salam atau setelah salam. Wallahu'ana.
1: Nah, alhamdulillah. Berarti jawaban tersebut menjawab dua pertanyaan yang telah disampaikan tadi. Alhamdulillah. Dan nampaknya pertanyaan tersebut pula menjadi pertanyaan penutup atau penghujung kajian kita. Dan sebagai penghujung ataupun ikhtitam, silakan untuk menyampaikan sebagai istifadah atau khulasah perjumpaan kita, Ustaz.
0: Baik. Alhamdulillah kita telah membahas satu masalah kaitannya sifat sholat Nabi, yaitu tata cara kita tasyahud, meletakkan tangan, dan kemudian cara yang tepat menurut sholatnya Rasulullah SAW di dalam menggerakkan jari. Dan dalil-dalil telah kita sampaikan, mudah-mudahan kita bisa amalkan. Perbedaan di antara para ulama pun kita sudah terjeh, mudah-mudahan kita tidak bingung di dalam beragama. Dan semoga kita bisa berjumpa kembali di kesempatan lain. Semoga Allah memberikan manfaat ilmu yang kita pelajari pada waktu malam hari ini. Dan kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
10: Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Al-Ustaz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafidullah Ta'ala yang telah memberikan ilmu penuh faedah kepada kita semuanya dari pembahasan kitab Bulughul Maram dalam format rekaman. Kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada kaum dangu atas waktu kebersamaannya. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kembali kepada kita semuanya untuk bisa menghadirkan kajian ilmiah yang penuh manfaat ini ke tengah-tengah ruang dengar Anda. Allahumma amin. Nantikan kembali kajian-kajian lainnya di kesempatan yang akan datang. Untuk Anda semuanya, tetap jaga kesehatan. Semoga Allah Ta'ala mudahkan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
11: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
12: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
11: Al-ilmu maqam.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
2: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
3: Akhal Islam a'azzani Allah. Seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
4: Berkata Abdullah bin Abbas, Qul khairan taghnam aw iskut an syarrin taslam wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya. Atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
3: Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, innal abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam sab'ina kharifa. Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dianggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah, akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
4: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
2: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
4: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillah.

واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت

الأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku seiman, setelah selesai bulan Dzulhijjah, ada bulan yang disebut dengan bulan Muharram. Bulan Muharram merupakan awal daripada penanggalan Islam. Saudaraku seiman, apa keistimewaan bulan Muharram? Yang pertama, ia adalah merupakan bulan-bulan haram. Karena bulan haram itu ada 4 bulan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ditambah dengan Rajab. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddata syuhuri inda Allah 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tadzimu fihinna anfusaku. Sesungguhnya jumlah bulan di hari Allah menciptakan langit dan bumi ada 12 bulan. Di antara 12 bulan ini kata Allah, arbaatun hurum, ada 4 bulan haram. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama Allah yang lurus. Fala tadzimu fihinna anfusaku. Jangan kalian menzolimi diri kalian sendiri di bulan-bulan tersebut. Subhanallah, saudaraku sekalian. Bulan-bulan haram dan termasuk padanya Muharram adalah merupakan bulan mulia. Sampai-sampai Allah melarang kita berbuat zolim atau menzolimi diri sendiri di bulan-bulan tersebut. Padahal kita tahu bahwa perbuatan zolim atau menzolimi diri sendiri di selain bulan-bulan haram pun tidak boleh. Tapi Allah khususkan kenapa? Artinya di bulan itu, perbuatan zolim, perbuatan dosa dan maksiat, lebih besar dosanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Akhul Islam, saudaraku seiman. Kemudian di antara keistimewaan bulan Muharram, bahwa berpuasa di bulan Muharram adalah merupakan seutama-utamanya puasa setelah Ramadan. Sebagai sebuah dalam hadis, ya Rasulullah SAW bersabda, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah, siyamu syahrillahil Muharram. Seutama-utamanya puasa setelah Ramadan, kata Rasulullah SAW, itu berpuasa di bulan Allah, itu Al-Muharram. Masya Allah. Berarti akhal Islam, saudaraku sekalian, berpuasa di bulan Muharram, kedudukannya di bawah Ramadan, keutamaannya. Karena Rasulullah mengatakan, seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah yaitu puasa di bulan Allah Al-Muharram. Masya Allah, ikhwatul Islam, saudaraku sekalian. Di antara keistimewaan bulan Muharram, bahwa beramal salih di bulan-bulan tersebut besar di sisi Allah pahalanya. Kenapa demikian? Karena ia adalah bulan yang mulia. Dan para ulama menyebutkan bahwa amalan salih apabila dilakukan di waktu-waktu yang mulia, maka ia menjadi besar pahalanya di sisi Allah. Maka dari itulah, saudaraku sekalian, di bulan Muharram jangan sia-siakan untuk banyak beramal saleh. Ya, berupa puasa itu yang paling utama. Ya, demikian pula kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula memperbanyak salat sunnah. Demikian pula banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Untayan Mutiara Nasihat.

Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah. Allah.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk bisa menyimak kembali kajian ilmiah yang insya Allah akan kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda bersama Al-Ustadz Abdullah Zain M.A. Hafidhullah Ta'ala dari pembahasan Tafsir Al-Quranul Karim. Dan kajian ini kami hadirkan dalam format rekaman. Kita simak dan ikuti kajiannya. Barakallahu fikum.
2: Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Jamaah sekalian yang kami hormati, sebelum kita memasuki materi hari ini, seperti biasa kita akan membaca surat yang akan kita pelajari, yaitu surat Alam Nasyrah, sebelum kita mengawali kajian untuk mengulangi hafalan kita dan juga memperbaiki mungkin ada beberapa bacaan-bacaan yang belum atau kurang pas, sekaligus juga untuk mempelajari beberapa hukum tajwid yang ada di dalamnya.

ووضعنا عنك وزرك Di ayat yang kedua ini ada sebuah hukum tajwid, yaitu yang saya kasih warna merah, wawadha'na anka. Anka ini dalam ilmu tajwid namanya ikhfa hakiki. Apa namanya? Ikhfa hakiki. Apa itu ikhfa hakiki? Ikhfa hakiki adalah ketika nun sukun, apa? Nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf kaf di situ. Huruf apa? Kaf. Kelihatan? Ya. Nun ang, nunnya ini sukun di atasnya ketemu dengan kaf. Dan huruf ikhfa itu bukan cuma kaf saja. Jumlahnya huruf ikhfa itu ada 15. Ada berapa? 15. Kule ngapalakan si kepriwe Ustaz. Menghafalnya dengan membiasakan diri untuk praktek. Semakin kita sering praktek, maka otomatis akan membaca seperti itu. Itulah pentingnya sering-sering membaca Al-Quran. Membaca tok? Ya enggak. Membaca sambil disimak oleh orang yang ahli. Karena yang namanya membaca Al-Quran itu harus dengan apa yang disebut oleh para ulama talaqqi. Talaqqi itu merguru. Berguru langsung kepada ahlinya. Tidak bisa sekedar baca. Ya, ada beberapa ilmu yang bisa dipelajari tanpa guru. Cuma sekedar baca buku. Kalau tajwid Al-Quran itu enggak bisa. Harus membaca di hadapan guru. Guru itu gunanya apa? Meluruskan yang belum lurus, membenarkan yang keliru. Kalau buku, bisa ngingatkan enggak ke bukunya? Enggak bisa ngomong bukunya. Kalau ngomong lari kita. Ya. Buku enggak bisa membenarkan, makanya harus pakai guru. Guru apa? Guru ngaji. Guru yang menguasai ilmu-ilmu tajwid dan juga bacaan Al-Quran. Makanya banyak alhamdulillah sekarang peluang untuk belajar seperti itu. Tadi juga baru diumumkan setiap apa? Senin sore, ya. Sementara baru untuk bapak-bapak, baru untuk pria, ya, ada guru yang membenarkan belajar Al-Quran itu perlu pakai guru. Huruf ikhfa ada berapa tadi? 15. Apa saja huruf 15 itu? Pertama ta. Huruf apa? Ta. Terus sa. Ya, sudah berapa ini? 2. Terus setelah itu jim. Ya, berapa? 3. Dal. 4. Zal. 5. Terus za. Berapa ini? 6. Sin. 7. Shin. 8. Sod. 9. Terus dot. 10. Kurang berapa berarti? 5. To. 11. Zo

0: idghamnya. Selain itu maka ikhfa. Tapi pelan-pelan saja tidak apa-apa. Kalau kita perhatikan di dalam surat Alam Nasyrah ini ada berapa ikhfa? Ada berapa? Ada tiga. Yang pertama ayat kedua, yang kedua ayat ketiga. Ayat ketiga apa? Alladzi anqadha. Apa? Anqadha. Cara bacanya mendengung karena ikhfa itu artinya samar. Samar itu nunnya enggak dibaca jelas. Ya. Kalau dibaca jelas, kalau dibaca jelas kan anka, anka. Itu dibaca jelas. Kalau dibaca samar itu bacanya angka. Ya, angka, samar dan mendengung. Ya. Ini yang kedua, yang ketiga apa? Ayat yang ketujuh, fa idza faraghta fansab. Fansab, bukan fansab. Ya, bukan fansab, tapi fansab. Saya sering ditanya, Ustaz, yang namanya ikhfa itu 15 huruf itu cara baca nunnya sama Ustaz? Ya enggak. Level-level dengungannya dan samarnya itu berlevel-level. Contoh misalnya, antara yang alladzi wa wada'na anka, antara anka sama yang fa idza faragta fansab, beda samarnya. Kalau yang angka samarnya di tenggorokan. Ya. Wa wada'na angka. Ya. Kenapa bisa demikian? Karena ketemu sama huruf kaf dan kaf tempatnya di tenggorokan, menyesuaikan dengan huruf sesudahnya. Kalau yang fansab itu bukan fangsab, bukan. Karena huruf sod tempatnya di mulut bagian depan, maka dengungannya pun juga menyesuaikan di mulut bagian depan. Fansab. Kita ulangi dari awal. Alam nashrah laka sadrak.
1: Alam nashrah laka sadrak.
0: Wa wada'na anka wizrak.

0: ظهرك.
1: الذي
0: ورفعنا لك ذكرك.

0: الصاب. وإلى ربك فارغب.
1: Para hadirin hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Best FM di Solotigo dan sekitarnya, radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, juga para pemirsa UFI TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita menyampaikan prolog tentang surat Alam Nasyrah pada pertemuan yang lalu, kita akan memasuki beberapa poin pendahuluan sebagaimana biasanya yang erat kaitannya dengan surat yang akan kita pelajari. Seperti biasa, kita awali dengan nama surat. Setelah itu kita bahas tentang asbab nuzul, sebab diturunkannya surat ini, kemudian surat, keutamaan surat ini, lalu apakah makkiyah atau

0: Madaniyah, jumlah ayatnya, dan yang terakhir kandungan global dari surat yang mulia ini. Kita awali dengan nama surat Asy-Syarh atau surat Al-Insyirah. Ada beberapa nama yang disebutkan oleh para ulama untuk menamai surat ini. Ada 4 nama di hadapan saya. Yang pertama adalah nama yang paling masyhur di antara para ulama, dan inilah nama yang paling sering dipakai dalam kitab tafsir, yaitu surat Alam Nasrah. Surat apa? Alam Nasrah. Inilah yang paling masyhur ya di dalam kitab-kitab tafsir. Makanya kalau anak kita, ya kalau anak kita kadang-kadang kan, ayo hafalannya surat Asy-Syarah. Apa ya Asy-Syarah? Kalau kita katakan surat Alam Nasrah, langsung connect, ya, langsung nyambung. Tidak apa-apa, memang itu nama. Ya. Jadi jangan sampai, oh salah kamu ngasih namanya Alam Nasrah. Bukan, itu salah satu nama, justru nama ini yang lebih masyhur di dalam kitab-kitab tafsir. Sahih Bukhari juga pakai nama itu, Sunan Tirmidzi, kitab hadis juga pakai nama itu. Ini nama yang pertama. Yang kedua adalah surat namanya Alam Nasrah Laka Sadrak. Ini langsung diambil satu ayat, ya satu ayat semuanya dijadikan nama. Ini lebih gampang lagi. Surat Alam Nasrah Laka Sadrak. Beberapa mushaf Al-Quran di wilayah timur dunia pakai nama itu. Surat Alam Nasrah Laka Sadrak. Yang ketiga, ini nama yang pendek, yaitu surat Asy-Syarah. Surat Asy-Syarah. Asy-Syarah, Shin Ra Ha, Asy-Syarah. Kemudian yang keempat, ini yang paling banyak dipakai di Indonesia, surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah. Pemakaian nama surat Al-Insyirah malah justru hanya ada di beberapa kitab tafsir saja. Justru mayoritas pakai Alam Nasrah. Ada berapa nama berarti? Ada 4. Yang pertama surat Alam Nasrah, yang kedua Alam Nasrah Laka Sadrak, yang ketiga Asy-Syarah, yang keempat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah. Poin yang kedua adalah asbabun nuzul, sebab diturunkannya surat mulia ini. Terus terang kami belum menemukan ada hadis sahih ya, yang menjelaskan tentang sebab khusus diturunkannya surat ini. Ada, kami buka-buka, kami temukan ada hadis tapi dhaif. Ada hadis tapi dhaif. Tidak apa-apa, saya bawakan redaksi hadisnya untuk pengetahuan, sehingga suatu saat misalnya kita baca hadis itu, kita tahu bahwa hadis itu dinilai dhaif oleh para ulama. Yaitu hadis yang dituturkan oleh seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan fa nadhara ila juhrin bi hiyali wajhihi." Pada suatu hari ketika Nabi SAW sedang duduk, tentunya beserta para sahabatnya, beliau melihat ada lubang. Ya, entah itu lubang di tembok atau lubang di pohon, yang penting Nabi melihat ada lubang di hadapan beliau. Kemudian beliau SAW bersabda, "Nabi SAW itu kebiasaan ketika melihat sesuatu dikaitkan dengan agama, gitu. Fenomena yang sifatnya agama. Contoh misalnya, dan juga para ulama kita, para sahabat juga seperti itu. Contoh, ya, para ulama kita sebagian dari mereka kalau dulu bikin roti itu masih pakai bakar-bakaran. Kalau sekarang kan pakai oven. Kalau dulu masih pakai kayu bakar dimasukkan. Ya. Sebagian ulama itu kalau lewat tukang bikin roti ngelihat api, ingat apa? Neraka. ingat neraka. Kalau kita lewat bakul roti, ingat ampun enak teman. Lapar gitu ya. Jadi Nabi SAW dan juga para sahabatnya ya, itu kalau ngelihat sesuatu sering dikaitkan dengan akhirat. Nah sekarang apa hubungannya dengan lubang tadi? Beliau mengatakan ketika melihat ada lubang, beliau bersabda, "Law kanatil usratu taji'u hatta tadkhula hadzal juhra." Seandainya ada sebuah kesulitan, ada sebuah kesulitan datang, kemudian masuk ke lubang itu, entah lubangnya kecil atau enggak, andaikan ada kesulitan masuk ke dalam lubang ini, laja'atil yusratu hatta tukhrijaha, niscaya akan datang kemudahan untuk masuk ke lubang itu dan mengeluarkan kesulitan tadi dari lubang tersebut. Yang pertama masuk apa tadi? Kesulitan. Andaikan ada kesulitan datang, terus kesulitan itu masuk kemana? Ke lubang. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa lubang itulah lubang dob. Binatang namanya dob. Dob itu apa ya? Bukan kadal. Mirip iguana. Mirip iguana. Ya, iguana itu ya kayak biawak tapi kecil, lebih kecil lagi. Ya mungkin sekitar seginian lah, ya seginian. Terkenal yang namanya dob ini atau biawak dalam tanda kutip, ini kalau bikin lubang, itu bikin lubangnya sudah panjang terus berliku-liku. Dan dia selalu bikin lubang jebakan. Masuknya lewat sini, bikin lagi ke sana, bikin lagi ke sini, bikin lagi ke sini, bikin lagi ke sini. Supaya apa maksudnya? Supaya kalau ada ular yang akan memangsa dia, nanti ularnya tersesat. Ularnya tersesat. Dia larinya ke sana, ularnya ke sana. Andaikan ada sebuah kesulitan masuk ke lubang itu, berarti kan sulitnya semakin sulit ya. Sudah sulit masuk ke lubang yang sulit, banyak sekali lubang-lubangnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, laja'atil yusratu hatta tukhrijaha, niscaya akan datang kemudahan dan mengejar kesulitan itu sampai kesulitan itu dikeluarkan dari lubang tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusro, sesungguhnya setelah kesulitan akan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusro, sungguh setelah kesulitan akan ada kemudahan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat, hanya saja hadis ini dinilai dhaif oleh para ulama. Intinya kita belum menemukan hadis yang sahih tentang asbabun nuzul surat Al-Insyirah. Berikutnya keutamaan. Apakah ada keutamaan khusus dari surat Alam Nasyrah ini? Jadi maaf saya sengaja bolak ganti-ganti ya. Kadang surat apa? Alam Nasyrah, kadang surat Al-Insyirah, kadang surat Asy-Syarah, supaya apal ya, supaya enggak asing dengan nama itu, sehingga enggak gampang nyalahkan. Ya, tukaran gara-gara cara nyong surat Al-Insyirah, cara nyong ora Asy-Syarah, ribut gara-gara Al-Insyirah karo Asy-Syarah. Ini yang enggak benar ini, ribut dalam masalah-masalah yang sama-sama benar. Ya. Sudah. Keutamaan surat Al-Insyirah apa ada Ustaz? Secara khusus kami juga belum menemukan. Ya, secara khusus kami belum menemukan keutamaan surat ini, kecuali surat yang pernah kita sebutkan tentang keutamaan surat-surat Al-Mufassal yang di dalamnya ada surat Al-Insyirah. Disebutkan dalam beberapa kitab tafsir seperti tafsir Al-Baydawi, ada sebuah hadis khusus menyebutkan tentang keutamaan surat Al-Insyirah, yaitu sebuah hadis yang berbunyi, man qara'a surata Alam Nasyrah, barang siapa yang membaca surat Alam Nasyrah, Faka'annama ja'ani wa ana mughtammun fa farraja anni. Dalam hadis yang saya bacakan ini disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Nasr seakan-akan dia mendatangiku, aku di sini siapa? Rasul, mendatangiku dalam keadaan sedang sedih, kemudian dia menghilangkan kesedihanku. Bagus enggak ini? Menghibur siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman, ada cumannya. Kata Imam Al-Munawi, salah seorang ulama hadis besar dalam mazhab Syafi'i, hadis ini palsu. Hadisnya apa? Palsu. Nah, habis senang-senang, cih. Gak usah khawatir. Panjenengan baca Alam Nasroh dapat pahala. Pahalanya berapa? Satu huruf 10. Berarti panjenengan membaca Alam Nasroh. Berapa pahalanya? Alam Nasroh. 7 × 10. Berapa berarti? 70 pahala. Cuma baca Alam Nasroh. Ya wis aku tak baca Alam Nasroh bae. Alam Nasroh alam. Ya urung rambung ya. Selesaikan Alam Nasroh laka sodrok. Berapa coba dihitung? Laka 9. Sodrok berapa? Sodrok 4. 9 tambah 4 13. 13 kali 10 berapa? 130 pahala. Banyak enggak? Banyak. Ya. Baca 100 sekali baca Alam Nasroh laka sadrak 130 pahala. Kalau satu surat Ustaz, berapa pahalanya? Hitung dewek. Hitung sendiri, ya. Hitung sendiri berapa itu pahalanya, subhanallah. Makanya jangan pernah bosan-bosan untuk menghafal surat Al-Qur'an. Kadang-kadang ada sebagian orang, lah saya ini enggak seperti teman saya. Teman saya membaca sekali langsung hafal. Saya membaca 20 kali enggak hafal-hafal. Saya katakan, ya Allah bersyukur jenengan. Kenapa bersyukurnya? Bukan karena enggak hafal bersyukurnya. Orang hafal kok bersyukur. Bersyukurnya karena pahalanya banyak banget. Teman panjenengan tadi yang sekali baca langsung hafal pahalanya ya segitu aja. Tapi panjenengan yang sampai 20 kali dikalikan 20. Ya. Itulah salah satu cara untuk memotivasi menghafal Al-Qur'an. Ya. Maka monggo saya ajak diri saya pribadi dan jamaah sekalian, mari kita terus berusaha menambah hafalan Al-Qur'an. Sudah. Terus surat Alam Nasroh ini apakah makkiyah atau madaniyah? Masih ingat perbedaan antara makkiyah sama madaniyah? Apa coba? Makkiyah kok turun di Mekah? Makkiyah turun sebelum hijrah. Hijrah itu apa sih? Nabi SAW pindah dari Mekah ke Madinah. Makkiyah surat yang turun sebelum hijrah. Kalau Madaniyah, surat-surat Al-Quran yang turun setelah Nabi SAW hijrah. Yeah. Setelah Nabi SAW hijrah. Nah, surat Al-Insyirah ini Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah atau Madaniyah? Ada yang bilang Madaniyah, ada yang bilang Makkiyah. Yang benar yang mana ini? Ada perbedaan pendapat di antara? Bukan para ulama, para jamaah. Ada perbedaan pendapat di antara jamaah Masjid Agung Darussalam. Yang betul surat ini adalah Makkiyah berdasarkan ijma' para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama, semuanya sepakat bahwa surat ini adalah surat Makkiyah. Ya. Kalau kita perhatikan isinya memang subhanallah seperti itu. Jadi isinya Nabi SAW itu banyak tertindas kapan? Di Mekah apa di Madinah? Di Mekah. Dan ini banyak hiburan-hiburan di dalam surat ini buat siapa? Rasulullah SAW. Fa inna ma'al usri yusra. Habis kesulitan akan ada kemudahan. Habis kesulitan akan ada kemudahan. Ya. Dan inilah hiburan dari Allah kepada nabinya. Dan saat itu memang Nabi SAW tertekan oleh intimidasi dari orang-orang musyrikin Quraisy. Jadi intinya surat ini adalah makkiyah berdasarkan ijma' para ulama. Ijma' itu dinukil antara lain oleh Imam Ibnul Jauzi, kemudian Ibnu Asyur dan ulama yang lainnya. Jumlah ayat surat Alam Nasrah ada berapa? Nah, lihat ke depan ya tahu. Biasanya kita ngitung dulu ini. Alhamdulillah, jumlah ayatnya ada 8. Poin pembahasan terakhir kita adalah tafsir global alias kandungan dari surat Alam Nasrah. Para ulama kita menjelaskan bahwa surat Al-Insyirah ini kandungan isinya secara garis besar ada 4. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, kita tidak akan jelaskan secara rinci karena sekarang kita baru membahas secara global. Nanti rinciannya mulai pertemuan yang akan datang satu persatu ayatnya. Sekarang kita pengen tahu globalnya isi Alam Nasrah itu apa. Yang pertama, kata para ulama, penyebutan beberapa nikmat Allah kepada Rasulullah SAW. Saya ulangi, penyebutan beberapa nikmat Allah kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya karunia yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak. Ya. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala sekurang-kurangnya menyebutkan 3 nikmat. Berapa nikmat? 3 nikmat. Nikmat yang pertama ada dalam ayat yang pertama yang bunyinya alam nashrah laka sadr. Bukankah kami telah melapangkan hatimu? Hatinya siapa? Rasulullah SAW. Jadi kelapangan hati itulah nikmat. Kelapangan hati terutama untuk menerima kebenaran. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hatinya dilapangkan oleh Allah untuk menerima wahyu, kebenaran, ajaran Islam. Ya. Dan inilah karunia yang sangat besar. Makanya tidak setiap manusia mendapatkan karunia ini. Subhanallah, Bapak Ibu kami yang kami hormati. Kalau panjenengan punya kepedulian, ya, punya kepedulian kepada teman, kepada tetangga, kepada dan seterusnya. Itu ketika kita berdakwah, macam-macam manusia yang kita dawai. Ada orang yang diomong sekali langsung nerima. Ada yang diomongi sampai berkali-kali enggak nerima. Contoh paling gampang, panjenengan ngajak teman ikut ngaji di masjid misalnya. Eh, ada pengajian bagus di Masjid Agung. Yuk hadir. Ada yang begitu diajak sekali langsung ikut. Pertemuan berikutnya dia enggak usah diajak lagi, sudah tahu jalan, ya, sudah tahu jalan. Ada orang yang panjenengan ajak berkali-kali, 10 kali jenengan ajak, setelah 10 kali baru dia mau berangkat, itu pun karena orang kepenak. Lah nyung wis ping 10, mungkin dia ngitung juga mungkin ya. Sudah 10 kali. Akhirnya ya wis lah, ora apa-apa mangkat. Itu pun berangkat sekali, besoknya gak mau berangkat lagi. Subhanallah. Kelapangan hati untuk menerima kebenaran itulah karunia. Makanya kalau panjenengan tipenya orang yang gampang diomongi, maka itu adalah karunia dari Allah. Tapi kalau panjenengan tipenya orang nuwun sewu yang keras kepala, Ya memang semua kepala kita keras, betul. Akan tapi maksud saya itu bukan batok kepala, tapi keras, sulit diomongi. Itu berarti panjenengan belum mendapatkan karunia dari Allah, kelapangan hati. Makanya nikmat yang pertama yang Allah sebutkan di sini, alam nasyrah laka sadrak. Sungguh kami telah melapangkan hatimu, berarti kelapangan hati. Nikmat yang kedua yang Allah sebutkan dalam surat ini adalah ada dalam ayat yang kedua dan yang ketiga. Apa bunyinya? Wa wada'na 'anka wizrak. Apa itu? Dan kami telah hapuskan dosamu. Penghapusan dosa. Nikmat atau bukan ini? Oh, nikmat sekali. Wong kita dosanya banyak, dihapuskan dosa nikmat. Kenapa dosa itu? Ayat yang ketiga menjelaskan, allazi anqadha dhahrak. Yang dosa itu telah membebani punggungmu. Jadi dosa itu membuat kita terbebani. Kalau kita beriman kepada Allah, masih punya keimanan, ketika kita melakukan dosa, maka ada perasaan gelisah di hati. Merasa enggak enak. Itu berarti kita masih punya keimanan. Tapi kalau kita melakukan dosa, kok adem ayem saja? Antara melakukan dosa dengan tidak sama saja, itu na'udzubillahi min dzalik, pertanda bahwa iman kita sedang lemah sekali. Kalau boleh saya kasih perumpamaan kaca. Apa? Kaca. Kaca yang bening dengan kaca yang kotor. Kalau kaca yang bening, kena debu sedikit kelihatan enggak? Kelihatan. Tapi kalau kaca yang sudah 10 tahun enggak dibersihkan, kalau kena debu gimana? Ya umpan, wis pancen isine debu tok. Itulah kira-kira perumpamaannya. Makanya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa dosa itu angqadha dhahrak, membebani punggungmu. Jadi orang itu seharusnya ketika melakukan dosa, dia merasa gelisah, merasa resah. Kalau setelah melakukan dosa kok biasa saja, oh bahaya itu, hati-hati. Ya, setelah melakukan dosa kok biasa saja, hati-hati. Itu menunjukkan iman kita sedang ngedrop. Nikmat yang kedua. Apa nikmat yang kedua? Penghapusan dosa. Nikmat yang ketiga yang ingin Allah ingatkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami angkat kedudukanmu. Berarti nikmat yang ketiga, kedudukan Nabi SAW yang tinggi. Makanya kalau kita perhatikan, subhanallah, setiap tersebut nama Allah, sering sekali disebutkan nama Nabi SAW bersamaannya. Contoh ketika adzan, asyhadu an la ilaha illallah, terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis sebutkan nama Allah, nyebutkan nama Rasul SAW. Orang masuk Islam, syahadatnya berapa? Dua. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi nama Nabi SAW itu tinggi. Bukan hanya tinggi secara tulisan dan lisan, juga tinggi di dalam hati kita. Makanya tidak ada manusia di muka bumi ini yang kehormatannya dihargai oleh miliaran manusia dari dulu sampai sekarang seperti Nabi kita SAW, gak ada. Walaupun di negeri kita banyak pahlawan, ya, dan pahlawan itu berjasa, akan tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, nama beliau langgeng. Bahkan sebelum beliau datang, sampai wallahu alam, sampai hari kiamat mungkin. Sudah, berapa nikmat ini? Tiga nikmat. Ini adalah poin yang pertama. Kandungan global yang pertama dari surat Alam Nasyrah adalah penyebutan nikmat Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada dalam ayat 1 sampai ayat 4. Kandungan yang kedua, janji Allah. Janji Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna mengangkat cobaan dari beliau. Guna mengangkat cobaan dari beliau. Jadi Allah berjanji bahwa Rasulullah SAW diuji akan ditimpa ujian dan cobaan, akan tapi cobaan itu akan diangkat sama Allah. Ini dalam ayat yang keberapa? Kelima dan ayat keenam. Apa bunyinya? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jadi Nabi SAW dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak perlu khawatir wahai Muhammad, sekarang ujianmu berat, akan tetapi tunggu. Ya, akan tetapi tunggu bahwa setelah ujian yang berat ini akan ada kemudahan. Makanya ketika Nabi SAW masih di Mekah ditindas oleh orang-orang Mekah. Sampai-sampai banyak di antara sahabat Nabi SAW yang meninggal dunia. Tapi setelah itu bertahan, dakwah semakin berkembang sampai datang peristiwa penaklukan kota Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan penaklukan kota Mekah, Nabi SAW bisa menguasai kota Mekah. Padahal dulu beliau ditindas dan diusir. Ini adalah yang kedua. Yang ketiga, di antara kandungan global surat ini adalah perintah untuk istiqamah. Perintah untuk istiqamah. Kira-kira dalam ayat yang keberapa? Ayat yang ketujuh. Apa bunyinya? Fa idza faragta fansab. Kalau sudah selesai melakukan ketaatan, lanjutkan ketaatan yang lainnya. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sudah kita bahas. Sudah praktek belum? Sudah praktek? Sambun? Ya, tadi pagi setelah bangun tidur langsung doa. Terus? Oh iya betul, kamar mandi. Terus? Wudu. Terus? Sholat, alhamdulillah. Sudah praktek berarti. Ya, habis sholat, bukan tidur lagi kan? Zikir. Alhamdulillah, berarti sudah praktek ini. Alhamdulillah. Istiqomah. Yang terakhir, yang keempat, ada dalam ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-8. Wa ila rabbika farghab, artinya adalah bertawakal hanya kepada Allah. Wa ila rabbika farghab, artinya hanya kepada Allah engkau berharap. Jadi kalau mengharapkan apa-apa, berharaplah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini empat kandungan global dari surat Al-Nasyrah. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan mengawali secara rinci dari tafsir surat Al-Nasyrah ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja kakoncara di Jomantara, Katresna di Marcapada.
2: Demikian Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum, kajian tafsir Al-Qur'anul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama Al-Ustadz Abdullah Zain MA Fidallah Ta'ala dalam format rekaman. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada kaum dangu semuanya pada kesempatan ini. Semoga kajian yang kami hadirkan ke tengah-tengah Anda semuanya dapat memberikan manfaat serta faedah-faedah ilmu yang mendatangkan amal soleh. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng Wengi, Wilujeng ngalaksanakeun salat Isya berjamaah.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Alif Lam Mim. Tilka ayat الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين
3: ألف لام ميم. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb-nya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: هزوا أولئك لهم عذاب مهين.
1: Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي

0: Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: Hada khalqullahi fa'aruni mada khalaqalladhina min dunih. Balizzalimuna fi dalalim mubin.
0: Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.
1: Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah.

0: Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
1: وَإِذْ

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

0: وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

0: أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
1: Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
0: ولا تصعر

0: وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ.
1: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
0: Alam

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: أنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati. Bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala?
0: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجَهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
1: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.
0: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

0: dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila 'adzabin ghalidh.

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Dan sesungguhnya, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Lillahi ma fis samawati wal ardu. Inna Allaha huwal ghaniyyul hamid.
1: Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

0: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Inna Allah sami'un basir.
0: Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan 1 jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
1: Alam tara

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.
1: Alam tara anna al-fulka tajri fil bahri bi ni'mati Allahi liyuriyakum min ayatihi. Inna fi dhalika la'ayatin likulli sabarin syakur.
0: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar lagi banyak bersyukur.
1: وَإِذْ

0: هم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa huwa. Katakanlah tidak ada yang di langit dan di bumi ini tahu, yang tahu ilmu ghaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ya. Para dukun, mereka telah mengaku bahwa mereka tahu ilmu ghaib. Padahal perkara ghaib itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ini sudah melanggar akidah, ya, yang telah final dalam agama Islam. Apalagi kita tahu banyak orang yang percaya kepada dukun, banyak orang percaya kepada tukang sihir, peramal. Ini biasanya melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Karena yang perlu kita ketahui bahwa para dukun, ya, para tukang sihir, mereka telah kolaborasi, bekerja sama dengan setan. Dan setan ketika dia ingin memuluskan permintaan, ya, seseorang, ya, dia akan membuat persyaratan-persyaratan yang bertentangan dengan syariat. Karena setan ingin menyesatkan anak Adam. Makanya aneh-aneh. Orang kalau ke dukun itu disuruh aneh-aneh. Ada yang enggak boleh nyentuh air 40 hari, ada yang suruh nginjak Al-Qur'an, ya. Ada yang enggak boleh sholat, dan ada yang begini dan begitu. Ya, bahkan na'udzubillah banyak yang jorok juga. Banyak yang jorok. Ada yang masyhur itu misalkan dengan kulhu sungsang, yaitu pakai kulhu ahad, kul a'udzu birabbin nas, tapi dari belakang. Ini pelecehan kepada Al-Qur'an. Ada yang juga kadang pakai celana dalam, ya, kalau untuk laris tanya baksonya atau ininya, ya, disuruh nyampurin celana dalam. Ada yang pakai buntut tikus, ya, dan sebagainya. Maka kita harus hati-hati, jangan percaya kepada tukang sihir, jangan percaya kepada para dukun, karena mereka adalah pendusta, ya, karena mereka adalah pendusta, mereka adalah pembohong, ya. Kita harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bukan percaya kepada para pendusta-pendusta seperti para dukun yang ini merajalela pada zaman kita sekarang, ya, termasuk dengan perkembangan modern sekarang ini, ya. Jangan kita tertipu dengan casing, walaupun dia menampakkan kiai, ustadz, ya, tapi kalau hakikatnya adalah dukun, hakikatnya adalah sihir, ya, maka kita tidak boleh tertipu. Ada buku bagus judulnya Dukun Hitam, Dukun Putih. Kalau dulu banyak para dukun itu serba hitam bajunya, ya, akiknya, ruangannya, ya. Sekarang banyak yang putih, ya, pakaiannya, pakai, mungkin pakai jubah, kopiahnya mungkin kopiah putih, bahkan mungkin dia pakai alat-alat tasbih, ya, sebesar pentol, ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau komat kamitnya, ya, adalah sihir, perdukunan, bahasa-bahasa yang tidak difahami, ya, raja-raja yang dia berikan, maka ini adalah, ya, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, para ulama sepakat bahwa mempelajari sihir, perdukunan, hukumnya haram dengan kesepakatan para ulama. Bahkan itu termasuk dosa besar yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ijtanibus sab'al mubiqat. Kata Nabi, hati-hatilah kalian dari 7 dosa besar yang membinasakan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah, wassihr, dan sihir. Jadi ini termasuk 7 dosa besar yang membinasakan pelakunya di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, di antara fenomena syirik yang ada di sekitar kita adalah tabarruk, ngalap berkah, ya, mencari keberkahan, tapi dengan cara-cara yang keliru, yang tidak pernah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berkah itu apa artinya?

kebaikan yang banyak dan terus-menerus. Pada hakikatnya, kita semuanya pengen barokah. Barokah harta kita, berkah keluarga kita, berkah ilmu kita, berkah waktu kita. Kita semuanya pengen barokah. Makanya, ya, setiap kali kita bertemu, kita dianjurkan untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keberkahan bagi kalian. Ya, semua orang pengen keberkahan. Makanya banyak warung namanya warung barokah, apotik barokah, ya, masjid al-barokah. Karena memang semua manusia pengennya barokah, kebaikan yang banyak. Tapi perlu kita ingat bahwasanya keberkahan hanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-barakatu minallah. Keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh bagi kita menetapkan sesuatu ini mendatangkan keberkahan kecuali kalau ada dalilnya. Makanya tabarruk ngalap berkah itu ada dua. Yang pertama, ya, tabarruk yang disyariatkan. Apa itu tabarruk yang disyariatkan? Kalau kita mencari keberkahan dengan hal-hal yang memang ada dalilnya dan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalkan, ya, barokah itu barokah pada waktu. Seperti bulan Ramadan itu bulan barokah, memang ada dalilnya. Syahrun mubarak, bulan Ramadan itu bulan yang penuh keberkahan. Orang yang beribadah di bulan Ramadan, ya, tidak sama dengan orang yang beribadah di bulan-bulan yang lainnya. Ya, kadang keberkahan itu pada tempat. Misalkan Mekah, Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Sehingga orang yang sholat di Masjidil Haram barokah, sehingga pahalanya dilipat gandakan 100.000 jika dibandingkan dengan, ya, sholat di tempat-tempat yang lain. Kalau di Masjid Nabawi 1.000. Ini barokah, keberkahan. Keberkahan juga bisa pada orang. Ya. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah menjadikan aku diberkahi dimanapun berada. Ya. Dahulu Aisyah mengatakan, aku tidak melihat seorang wanita yang lebih barokah kepada bagi kaumnya daripada Juwairiyah. Nah, ini berarti bisa seorang itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikannya, dengan ilmunya, dengan amalnya, dengan usianya, diberkahi dengan hartanya. Taib. Jadi patokan tabarruk yang diperbolehkan itu kalau memang ada dalilnya bahwa itu mendatangkan keberkahan. Ya, contoh misalkan air zam-zam. Ada dalilnya bahwa air zam-zam itu adalah ma'un mubarak, air yang berbarokah. Keberkahannya bagaimana? Dengan cara meminumnya. Ya, orang yang meminum air zam-zam, maka doanya akan dikabulkan. Ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu tergantung untuk apa orang meminumnya. Niatnya apa dia? Kalau niatnya supaya dilancarkan rizkinya, akan dilancarkan rizkinya. Kalau niatnya ditambahkan ilmunya, akan ditambahkan ilmunya. Ya. Nah, yang kedua, ini yang menjadi pembahasan kita. Tabarruk cari berkah yang mamnu, yang keliru, yang terlarang. Ya. Apa patokannya? Kalau dia cari berkah dengan makhluk-makhluk, dengan benda-benda yang tidak ada dalilnya bahwa itu bisa mendatangkan keberkahan. Contoh misalkan orang cari keberkahan dengan kuburan. Ya, tidak ada dalil bahwasanya kuburan itu bisa mendatangkan keberkahan. Ya, orang cari berkah dengan akik atau batu, kayak dulu, ya, pernah, ya, di Indonesia ini ada batu ajaib, ya, katanya ajaib, batu ponari Jombang, ya, bisa menyembuhkan, bisa melancarkan rezeki dan sebagainya. Ya, padahal enggak ada dalilnya bahwasanya batu itu bisa memberikan keberkahan. Jangankan batu ajaibnya ponari. Ya, batu Hajar Aswad yang turun dari surga saja tidak bisa mendatangkan manfaat dan menolak madharat. Ya.
apalagi batu-batu yang lain. Contoh yang lain, misalkan ngalap berkah dengan ya badannya ustadz, kiai, ya, atau rokoknya. Kadang-kadang sebagian orang ngalap berkah dengan sisa rokoknya. Nah, ini nggak ada dalilnya bahwasanya itu mendatangkan keberkahan, ya, nggak ada dalilnya. Dulu pernah diceritakan bahwasanya orang-orang ngalap berkah dengan pecinya Imam Malik, ya, sampai berita itu kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala, maka Imam Syafi'i marah mengingkari hal tersebut karena tidak ada dalil bahwasanya itu bisa mendatangkan keberkahan. Ya, dulu tatkala setelah perang Hunain, ya, tatkala perang Hunain, Nabi SAW melewati sebuah pohon, lalu para sahabat-sahabat Nabi SAW mereka meminta kepada Nabi SAW dibuatkan pohon Dhatu Anwat, ya, pohon keramat, seperti orang-orang kafir memiliki Dhatu Anwat. Maka Nabi SAW bertakbir, Allahu Akbar, ya, sesungguhnya apa yang kalian minta ini seperti kaumnya Nabi Musa meminta Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliyah, ya, jadikan untuk kami Tuhan seperti mereka juga punya Tuhan. Jadi enggak boleh, ya, ngalap berkah kepada pohon keramat, ngalap berkah kepada kuburan, karena enggak ada dalilnya, enggak ada dalilnya. Termasuk, mohon maaf, ya, sekarang misalkan ini awal surah, ya, kalau di Jawa itu ada yang sampai ngalap berkah dengan Kiai Slamet. Itu awal surah, ada kerbau keraton dikeluarkan, ya, itu nanti orang-orang pada nunggu kerbaunya, ya, mengeluarkan kotoran, nanti rebutan. Kalau ada yang mendapatkannya itu nanti dipakai untuk ngalap berkah, ditaruh di tokonya supaya lancar nanti laris dagangannya. Na'udzubillah min dzalik. Hal-hal seperti ini adalah khurafat. Hal-hal seperti ini adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak ada keberkahan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak boleh kita meyakini bahwasanya sesuatu itu mendatangkan keberkahan kecuali kalau ada dalilnya, baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya yang keempat, termasuk fenomena syirik pada zaman kita sekarang, adalah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah intisari ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Doa adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka tidak boleh bagi kita menyerahkan doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qaidah. Siapa yang menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia telah berbuat syirik. Karena telah menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Doa itu intinya ibadah. Kalau kita menyerahkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak boleh seorang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kamu minta, minta hanya kepada Allah saja. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah saja. Enggak boleh kepada selain Allah SWT. Ya, seperti misalkan minta kekuburan, ya, minta keselamatan, minta rezeki, minta anak, minta jodoh, minta kesembuhan. Ya, ini adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Yang kelima, di antara bentuk atau contoh fenomena syirik juga adalah menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini juga masih banyak. Banyak di antara masyarakat kita yang masih menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala.
kirim tumba

0: Kirim sesajen kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kirim kepala kerbau untuk yang jaga gunung, untuk yang jaga laut, supaya tidak marah, ya, supaya tidak meletus gunungnya, supaya tidak tsunami lautnya, ya, dengan anggapan bahwasanya di situ ada penunggunya, ya. Semua ini adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena menyembelih itu ibadah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah saja. Ya, jadi sembelihan itu diperuntukkan kepada Allah saja. Gak boleh diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib, ya, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik untuk malaikat, baik untuk, ya, wali, baik untuk jin, ya, dan sebagainya, enggak boleh. Karena ibadah itu khusus hanya untuk Allah saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ayat yang selalu kita baca dalam salat-salat kita. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ibadah itu artinya semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik amalan-amalan lisan, amalan-amalan anggota badan, amalan-amalan hati, termasuk yaitu menyembelih. Menyembelih itu ibadah, berarti tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Oleh karenanya ritual-ritual, ya, seperti, ya, kirim tumbal, sesajen diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini tidak boleh dan ini termasuk, ya, kategori syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam di antara contoh perbuatan, ya, syirik yang ada di negeri kita, ya, di sekitar kita, yaitu tawassul yang syirik. Ya, tawassul yang mendekatkan diri kita, ya, dengan perantara. Nah, ini ada dua macam. Ada tawassul yang disyariatkan. Memang ada tawassul yang disyariatkan, seperti tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini boleh, bahkan disyariatkan. Ya, tawassul dengan minta doa orang soleh yang masih hidup. Ini juga boleh. Ya, seperti dulu para sahabat minta didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak mengapa karena masih hidup. Yang ketiga juga, misalkan contoh yang tawassul yang dibolehkan juga, tawassul dengan amal soleh. Ini tawassul yang diperbolehkan. Tapi tawassul yang kedua, ini tawassul yang dilarang. Ya, tawassul yang dilarang. Yes. Seperti orang misalkan tawassul kepada kuburan, ya, meminta perantara kuburan untuk, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kesembuhan, agar diberikan jabatan, agar diberikan jodoh, anak, dan lain sebagainya, dengan alasan bahwasanya kalau minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung, ya, gak bakal dikasih, ya, perlu perantara. Nah, akhirnya mereka mencari perantara, ya, kepada wali-wali, ya, yang ada di kubur mereka. Nah, ini termasuk tawassul yang dilarang. Bahkan ini adalah syirik walaupun dikemas dengan tawassul. Perhatikan baik-baik ma'asyiral muslimin wal muslimat. Syirik tetaplah syirik walaupun diganti namanya dengan tawassul, walaupun diganti namanya dengan mencari syafaat. Ya. Sebagaimana khamr tetaplah khamr walaupun diganti dengan, ya, minuman segar, walaupun diganti dengan nama-nama yang lain, whisky, brandy, narkoba, oplosan, pil koplo, apapun namanya, kalau memang itu memabukkan maka enggak boleh. Itu khamr. Syirik juga demikian. Walaupun diganti dengan nama tawassul, dengan diganti dengan nama syafaat, ya. Kalau hakikatnya adalah kesyirikan maka itu adalah syirik. Ya, dan ini banyak contoh-contoh tawassul yang dilarang. Termasuk juga tawassul yang bid'ah. Ini harus juga kita hindari. Ya, terutama dalam solawat-solawat bikinan manusia. Ya, macam-macam banyak. Ada solawat naria, ada solawat ini, solawat itu. Ya, padahal kalau kita cermati banyak sekali yang isinya itu adalah ya, tawassul dengan yang sudah meninggal dunia. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kalau kita mau bersolawat, cukup bersolawat dengan yang ada dalilnya, ya, atau minimal solawat-solawat yang tidak bertentangan dengan syariat. Adapun kalau ya, solawat-solawat yang bertentangan dengan syariat, ghulu berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad atau kepada Ali bin Abi Thalib, ya, atau kepada yang lain, maka ini dilarang. Yang ketujuh, di antara contoh fenomena syirik di sekitar kita, ya, jimat. Masih banyak juga nih masyarakat kita percaya kepada jimat-jimat, menggantungkannya pada dirinya, entah dipakai kalung, entah dipakai sebagai gelang, entah dipakai sebagai cincin, kadang ditaruh pada dirinya, kadang ditaruh di rumahnya, kadang ditaruh di mobilnya. Ya, ditaruh rumahnya biar ya tuyul nggak masuk, ya kalau ditaruh di mobilnya biar kalau kecelakaan ya selamat, tetap selamat misalkan, ya supaya nggak kecelakaan, ya maka ini adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bersabda, man allaqa tamimatan faqad asyraka, siapa yang menggantungkan jimat berarti dia telah berbuat syirik. Bisa syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan bisa syirik kecil. Jadi jimat itu bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Kapan syirik besar? Kalau dia meyakini bahwasanya jimatnya itulah yang mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Kalau dia meyakini misalkan bahwasanya akiknya, ya, atau kalungnya itu yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak bala, maka itu adalah syirik besar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi kalau dia tidak ada keyakinan tersebut, dia mengatakan Allah SWT yang memberikan manfaat dan menolak madharat, hanya saja ya jimat ini sebagai sebab, maka ini syirik kecil. Ya, syirik kecil. Ya, maka tidak boleh seorang percaya atau menggantungkan jimat. Bahkan walaupun jimatnya dari Al-Quran atau ada bahasa Arabnya misalkan. Ya, sekarang banyak orang tertipu dengan dukun-dukun gadungan, berbaju kadang ustadz, kiai, tapi yang dikasihkan adalah wah ini bukan jimat ini, karena isinya Al-Quran, isinya bahasa Arab. Padahal itu raja-raja juga kadang Al-Quran tapi dibalik. Ya, Al-Quran itu untuk dibaca, Al-Quran itu untuk dipelajari, Al-Quran itu diamalkan isinya, bukan untuk dijadikan sebagai pajangan, apalagi dipakai jimat, apalagi kalau jimatnya itu dipakai di tempat-tempat yang nggak benar, ya kadang jimatnya isinya misalkan ayat Al-Quran misalkan, tapi ya masuk WC, masuk di tempat-tempat maksiat. Ya, di tempat-tempat yang kotor. Ini kan malah melecehkan Al-Quran. Ya. Makanya para ulama mengatakan tidak boleh jimat walaupun itu isinya adalah ya, Al-Quran atau zikir. Taip. Yang kedelapan juga termasuk contoh fenomena syirik di sekitar kita, di negeri kita. Dan ini penting ya, terutama pada bulan ini, bulan Muharram ini. Yaitu tiaroh, merasa sial, anggapan sial, ya, menganggap sial dengan melihat binatang, meranggap sial dengan angka, merasa sial dengan bulan. Dengan angka, biasanya angka 13 ini dianggap sial katanya. Makanya banyak yang gak berani make nomor punggung 13. Gak berani di pesawat ada nomor 13. Seringnya dilangkai. Hotel, lift, ya, nomor 13 biasanya dilangkai. Karena dianggap itu sial. Atau misalkan ya, melihat hewan. Mau bepergian kok lihat ular, wah ini tandanya ya bahaya ini. Dia harus membatalkan safarnya. Atau keyakinan sebagian orang misalkan kalau ada burung gagak lewat di atas rumahnya berarti ada yang mau mati. Ini namanya tiarah. Termasuk nah, anggapan bahwasanya bulan Muharram itu bulan sial. Nih, banyak nih di antara masyarakat kita terutama Jawa. Ya, banyak yang beranggapan bahwasanya bulan Muharram itu bulan sial, naas, keramat. Sehingga enggak berani nikah di bulan Muharram, enggak berani bikin bisnis, buka bisnis di bulan Muharram, ya, enggak berani melakukan safar jauh di bulan Muharram karena itu dianggap sial. Maka ini tidak benar. Kenapa? Satu, karena bulan Muharram itu bulan mulia. Dia termasuk empat bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dua, ya, Nabi SAW menyebut bulan Muharram itu dengan Syahrullah. Bulannya Allah SWT. Sebagai kemuliaan. Yang kedua, kalau kita menganggap bahwasanya bulan Muharram itu bulan sial, ini termasuk tiaroh. Ya, merasa sial yang disebutkan oleh Nabi at-tiaro tu syirkun. Tiaro itu adalah kesyirikan. Yang ketiga, nah ini berbahaya sekali. Orang yang menganggap sial bulan Muharram sejatinya adalah mencela Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang menciptakan bulan Muharram adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda la tasubbud dahra fa inna Allah huwad dahr. Jangan kalian mencela waktu. Karena sesungguhnya Allah SWT yang menciptakan dan mengatur waktu. Kalau kalian mencela waktu berarti mencela penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak boleh ya keyakinan-keyakinan seperti ini. Ini khurafat. Bahkan ini syirik yang bisa menodai tauhid kita. Ya. Baik. Yang kesembilan di antara fenomena syirik di sekitar kita juga adalah sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sujud ini harus diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, dalam Al-Qur'an wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. La tasjudu lis-samsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT adalah ya, matahari dan rembulan. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan rembulan, tapi sujudlah hanya kepada Allah saja jika kalian hanya beribadah kepada Allah saja. Dan sujud terbagi menjadi dua. Yang pertama sujud ibadah. Maka ini hanya khusus untuk Allah SWT saja. Siapa yang menyerahkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala berarti dia telah berbuat syirik. La yambahi li ahadin an yasjuda li ahad. Ya, tidak pantas bagi seorang ya, tidak boleh bagi seorang untuk sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Haram. Ya. Yang kedua, sujud dalam rangka untuk penghormatan. Sujud dalam rangka penghormatan itu di syariat-syariat sebelum Islam masih diperbolehkan. Seperti sujudnya malaikat kepada Adam. Seperti sujudnya saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf. Itu dulu diperbolehkan. Sujud penghormatan. Ya, sujud tahiyah. Tapi dalam agama Islam sekarang enggak boleh. Ya. Walaupun tujuannya adalah untuk menghormati ya, atau kenal, misalkan ketika bertemu, kemudian dia sujud misalkan, ya itu di syariat-syariat sebelum kita masih boleh, tapi untuk syariat Islam tidak boleh. Makanya Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Andaikan aku boleh memerintahkan orang lain sujud kepada orang lain, saya akan perintahkan istri sujud kepada suami. Tapi sayangnya enggak boleh. Nah, itu diperbolehkan hanya di syariat-syariat sebelum kita. Seperti sujudnya malaikat kepada Adam, sujudnya saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Yusuf. Ya, itu masih diperbolehkan. Tapi syariat Nabi Muhammad tidak memperbolehkan sujud secara mutlak kepada selain Allah SWT. Kalau dalam rangka ibadah, berarti itu adalah kekufuran, kesyirikan. Ya, tapi kalau bukan dalam rangka ibadah, maka itu haram, tapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi yang terakhir, diantara contoh syirik, ya, diantara contoh syirik adalah ghulu kepada orang-orang soleh, ya, dan ghulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ghulu itu artinya berlebih-lebihan, ya, berlebih-lebihan kepada orang soleh, berlebih-lebihan kepada, bahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, enggak boleh. Nabi bersabda, "Iyyakum wal ghuluwa, fa innal ghuluwa ahlaka man kana qablakum." Hati-hati kalian dari ghulu, karena ghulu itu telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Ya, termasuk yaitu kaumnya Nabi Nuh yang ghulu kepada orang-orang soleh, sampai pada taraf kemudian ya menyembah mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga enggak mau kalau kita berlebih-lebihan terhadap dirinya. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam fa innama ana abdun. Ya. Faqulu anni abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian berlebih-lebihan kepadaku seperti orang-orang Nasrani berlebihan kepada Isa bin Maryam, sampai menganggapnya sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Ya, enggak boleh. Kalau kita kepada Nabi Musa, Nabi Isa aja enggak boleh berlebihan. Kalau kita kepada Nabi Muhammad saja tidak boleh berlebihan, apalagi kepada yang lain. Ya. Nah, termasuk di antaranya misalkan meyakini Nabi Muhammad tahu ilmu ghaib. Ya, wa inna min judikad dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmul lauhi wal qalami. Termasuk perbendaraanmu adalah dunia dan seisinya, dan termasuk ilmumu kamu mengetahui ilmu lauhil mahfud. Nah, ini berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kepada yang lain, ya, kepada orang-orang soleh, ya, seperti misalkan dalam sebagian nyanyian itu, ya, ya Ali bin Abi Thalib anta masdarul mawahib, wahai Ali bin Abi Thalib, kamu adalah sumber segala anugerah. Ini hulu kepada Ali bin Abi Thalib. Ini buatan orang-orang Syiah, ya, atau berlebih-lebihan kepada ya orang-orang soleh, kiai, habib, ustadz misalkan, ya, sampai misalkan ya sebagian orang itu misalkan majang naruh fotonya dengan keyakinan itu sebagai pelaris dagangan misalkan. Makanya sering kadang di rumah makan itu ada yang masang foto kiai atau wali, ya, dengan anggapan itu nanti bisa melariskan dagangan. Ini termasuk hulu, berlebih-lebihan. Ya, pernah dulu ada yang sampai mengatakan, kalau pengen rezekinya lancar, jadikan foto saya sebagai profil WA misalkan. Nah, ini hulu, berlebih-lebihan. Ini mengajarkan kesyirikan. Intinya kita tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, tidak boleh berlebih-lebihan, terutama kepada orang-orang soleh, ya, kita hormati orang soleh, kita muliakan, kita beradab, tapi tidak boleh sampai berlebih-lebihan, ya, mendudukkan dia di atas kedudukan yang telah diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Baik, saya kira itu para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja Bandung yang semoga dirahmati oleh Allah SWT, yang bisa kita bahas tentang fenomena syirik di sekitar kita. Ya, tujuannya tidak lain, ini adalah sebagai nasihat bagi kita semuanya supaya kita waspada. Ya, karena dosa syirik adalah dosa yang paling besar, yang sangat berbahaya. Ya. yang bisa menghanguskan semua amal ibadah kita, yang bisa menjadikan kita sengsara di dunia dan di akhirat, yang menjadikan kita kekal di neraka selama-lamanya, ya. Maka ini sebagai bentuk nasihat, ya, bukan untuk menyesat-nyesatkan, tidak, tapi ini untuk kewaspadaan bagi kita semuanya. Semoga Allah SWT melindungi kita semuanya dari dosa syirik. Semoga Allah SWT meneguhkan kita di atas tauhid, ya, dan semoga Allah SWT menjaga kita dan keluarga kita dari perbuatan syirik, ya. Na'udzubillah min dzalik. Demikian yang bisa disampaikan. Bila ada yang kurang jelas atau pertanyaan-pertanyaan, ya, nanti bisa disampaikan, ya. Waktu saya kembalikan kepada moderator kita.
1: Baik, terima kasih, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Gurunda Al-Ustaduna Al-Fadil Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi Hafidhullahu Ta'ala yang telah memberikan pembelajaran di kesempatan malam ini berkaitan dengan fenomena syirik di Indonesia. Baik, kita coba angkat pertanyaan dari via chat WhatsApp. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi kami di line telepon 0812-2010-1043. Baik, alhamdulillah sudah ada penelpon yang masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan Ibu siapa dan juga di mana, Ibu?
2: Pak Ustad, Ibu Wiwin di Cilampeni, Katapang.
1: Baik, silakan Ibu, pertanyaannya.
2: Badena Rosen, mau bertanya. Saya suka mendengar ada orang yang percaya dengan hari lahir. Misalnya saya lahir hari Senin. Sifatnya gini, kalau anak saya lahirnya Rabu, sifatnya gini, apakah termasuk syirik itu, Pak Ustadz?
1: Baik, itu saja Ibu.
2: Itu pertanyaan dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Wiwin. Silakan kepada Ustadz untuk menjawabnya. Naam, silakan Ustadz.
0: Meyakini, ya, tentang hari, ya, yang lahir di hari ini sifatnya seperti ini, di bulan ini sifatnya seperti ini membutuhkan pengkajian dan penelitian. Kalau memang terbukti secara pengkajian dan penelitian secara umum demikian, maka itu bisa diterima. Tapi kalau tidak terbukti secara pengkajian dan penelitian, maka tidak bisa diterima, ya. Dan hari pada dasarnya, ya, tidak berkaitan dengan sifat, ya, secara umum, ya, itu tidak bisa menentukan, itu membutuhkan dalil, ya. Kalaupun misalkan memang ada yang harinya ini sifatnya seperti ini, yaitu tidak bisa dipukul rata semua orang seperti itu juga, ya, mungkin hanya sebagian saja. Makanya tadi saya katakan ini butuh pengkajian dan penelitian, ya. Apakah memang benar bahwasanya semua orang yang lahirnya hari Senin sifatnya seperti ini semuanya, ya? Apakah benar orang yang hari Rabu, ya, sifatnya seperti ini semuanya? Nah, ini kan butuh penelitian. Kalau memang terbukti, ya, dan itu hanya sekedar untuk untuk wawasan dan pengetahuan, maka tidak mengapa. Tapi kalau memang tidak terbukti, maka itu tidak bisa untuk dijadikan sebagai acuan, ya. Jadi kita tidak menolak ataupun tidak menerima juga secara mutlak. Ini butuh pengkajian dan penelitian terlebih dahulu, ya. Tapi secara umum, ya, setahu kami bahwa hari itu tidak menentukan sifat. Ya, sifat orang berbeda-beda, tidak terkait, terikat dengan hari lahirnya. Ya, makanya yang namanya sifat, yang namanya akhlak itu bisa dirubah. Kata Nabi SAW, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bitta'allum. Ya, sesungguhnya ilmu itu dengan dipelajari, dan lemah lembut itu dengan belajar, membiasakan, melembutkan diri. Ya, intinya wallahu a'lam, ini butuh pengkajian dan penelitian, tapi secara umum wallahu a'lam, setahu kami ya, hari itu tidak ya menentukan sifat seseorang. Ya, tidak menentukan sifat seseorang. Siapa yang mengatakan bahwasanya hari lahir itu menentukan sifat seseorang, maka dia harus mendatangkan bukti penelitian dan pengkajiannya. Kalau tidak, maka tidak bisa diterima. Ya, kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya, katakanlah, bawakan kepada kami bukti-bukti kalian kalau kalian jujur. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, terima kasih, syukron jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga bermanfaat untuk Ibu Wiwin di Cilampeni. Baik, ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, bagi Anda yang ingin bertanya, silakan Anda dapat menghubungi kami di 0812-2010-1043 atau dapat mengirimkan pertanyaannya via chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, kita coba angkat terlebih dahulu dari via chat WhatsApp yang sudah masuk Ustaz, dari Umu Mariam di Bandung. Bagaimana bila ada kondisi suami istri susah punya anak qadarullah, dan inisiatif mengadopsi anak dengan keyakinan ini akan memancing biar bisa cepat punya anak, apakah termasuk syirik? Syukran Ustaz. Naam, silakan.
0: Pertama yang harus kita fahami bahwasanya yang bisa memberikan anak kepada kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada manusia ya anak laki, dialah yang memberikan kepada manusia anak perempuan. Wajaj aluin maya sya'u akima, dan sebagian dijadikan oleh Allah SWT mandul. Ya, jadi yang menentukan untuk ini yang satu diberi anak, yang satu tidak diberi anak, itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia berikhtiar, manusia berusaha, tapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita dianjurkan untuk ikhtiar, ya, memperoleh anak. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita dalam pernikahan itu cari wanita yang subur, tazawwajul wadud wal walud. Ya, nikahlah dengan wanita yang penyayang dan subur, calon banyak anak. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada seorang suami untuk berhubungan badan dengan istrinya dengan tujuan untuk memperoleh keturunan. Kata Nabi, summal kayis al kayis, lakukanlah perbuatan ya pria cerdas, yakni dengan melakukan jima dengan niat untuk memperoleh keturunan, karena anak adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bagi suami istri yang belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pertama nasihat saya untuk pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwasanya yang menentukan punya anak dan tidak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak istri-istri Nabi pun enggak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala anak. Dari sekian banyak istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya anak hanya dari Khadijah. Istri-istri Nabi yang lain tidak diberi anak. Ya. Yang kedua, hendaknya bagi kita untuk banyak doa. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada saya anak-anak yang soleh. Jangan putus asa, karena doa adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, ikhtiar, berusaha, dengan melakukan hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Misalkan pakai jamu, entah obat, ya, entah konsultasi ke dokter, yang penting jangan ke mbah dukun ya, atau ke kuburan ya. Ikhtiar-ikhtiar, usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariat. Termasuk misalkan yang tadi ditanyakan ya, dengan misalkan merawat ya anak ya, untuk memancing itu, wallahu a'lam, itu adalah salah satu ikhtiar ya, ikhtiar yang diperbolehkan, tidak bertentangan dengan syariat insyaallah taala ya, silahkan saja. Yang penting siapa yang mengadopsi anak jangan dinasabkan kepada kita, tetap nasabkan dia kepada orang tuanya. Ud'uhum li'abaihim, panggillah mereka dengan ayah mereka tetap. Jadi kalau yang mengadopsi ya jangan dinasabkan kepada dirinya, tapi itu dijadikan sebagai misalkan pancingan sekaligus untuk membantu, tidak mengapa ya, tidak mengapa. Karena orang dengan dia merawat anak ya, itu biasanya memang merangsang ya, merangsang untuk cepat untuk punya anak ya, langsung punya pengen punya anak. Itu insya Allah taala ikhtiar yang tidak mengapa insya Allah taala ya. Intinya silakan ikhtiar yang tidak bertentangan dengan syariat, konsultasi ke dokter, obat ya, pijet, pokoknya yang tidak bertentangan dengan syariat. Yang enggak boleh itu kalau ikhtiarnya bertentangan dengan syariat, ke mbah dukun, ke kuburan misalkan, nah itu enggak boleh ya. Tapi kalau ikhtiar-ikhtiar yang tidak bertentangan dengan syariat, maka tidak mengapa insyaallah taala. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya Ustaz. Semoga bermanfaat untuk Ummu Maryam yang berada di Bandung. Baik, untuk selanjutnya kita akan coba angkat kembali pertanyaan yang telah masuk via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah termasuk kesyirikan ketika mengatakan bahwa yang memberi kita uang itu adalah perusahaan kita Ustaz? Nah, silakan Ustaz.
0: Perusahaan, bos ya, atau teman kita, orang tua kita, itu hanyalah sebab ya, sebab kita kerja di sebuah perusahaan misalkan, mereka menjadi sebab. Tapi hakikatnya yang memberikan rezeki kepada kita hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau yang dimaksud meyakini bahwasanya perusahaan itulah yang memberikan rezeki kepada kita, ya, kalau enggak ada perusahaan tersebut kita akan kiri, kita akan miskin, kita akan terlantar, maka ini perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sampai pada taraf seperti itu, meyakini bahwa perusahaan itulah yang memberikan rezeki kepada kita, ya, maka itu adalah perbuatan syirik. Kenapa? Karena yang memberikan rezeki kepada kita itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq, zat yang memberikan rezeki ya kepada manusia. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk pun yang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita. Ini termasuk tauhid rububiyah. Ya, tapi kita berusaha. Berusaha di perusahaan, berusaha kerja, itu sebab. Oleh karenanya kita tidak boleh bergantung kepada sebab. Siapa yang bergantung kepada sebab, ya, maka dia telah berbuat syirik. Misalkan tadi, kalau kita meyakini bahwasanya perusahaan itu yang memberikan rezeki kepada kita, ya, kalau enggak maka kita enggak mendapatkan rezeki, maka ini syirik. Karena dia telah bergantung kepada sebab. Tapi kalau kita misalkan mencari rezeki tanpa melakukan sebab, itu juga keliru. Udah gampang Allah SWT ngasih rezeki kepada kita, gak usah kerja, itu juga keliru. Karena berarti dia mengingkari sebab. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar adalah kita meyakini Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita ya. Kemudian kita berusaha untuk mencari rezeki. Makanya Islam menganjurkan kepada kita untuk mencari rezeki. Kita dianjurkan untuk kerja juga. Ya, dianjurkan untuk bekerja. Bahkan ini ibadah yang sangat mulia. seorang suami bekerja untuk mencari nafkah, ini termasuk perbuatan yang sangat mulia. Ya, tidak boleh dianggap enteng. Hasan Al-Basri mengatakan, ya, mencari yang halal itu lebih mulia, ya, daripada perang. Ya, daripada perang melawan berhadapan dengan musuh dalam peperangan. Sampai seperti itu. Oleh karenanya, jangan sampai kita bergantung kepada perusahaan, jangan sampai kita bergantung kepada majikan, kepada bos, enggak boleh. Ya, bergantung kepada mereka. Karena mereka hanyalah sebab. Mereka itu hanya sekedar sebagai sebab perantara. Ya, gantungkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, terima kasih, syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya Ustaz. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir di kesempatan malam ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, apakah memblokir WA saudara kandung sama juga dengan memutuskan silaturahim ketika mengingatkan tentang syirik, soalnya masih suka minta air doa ke Ustaz guru spiritualnya, sampai ngingetin bahayanya Syiah yang awal-awal mulai perang, sampai saudara update foto tokoh Syiah yang sudah wafat itu dengan mengucapkan bela sungkawa dan mendukung negaranya, sampai-sampai bawa negara Arab dan menjelekkan pemimpinnya dengan mengatakan negara Wahabi. Jujur saya sedih, saya berusaha meluruskan fitnah tentang itu, cuma tidak nerap dan bilang yang tidak-tidak. Akhirnya saya keluar grup saudara karena saya harus berhadapan dengan 7 orang kakak saya, dan saya hanya menjaga jarak untuk menjaga mental saya dengan perdebatan itu, karena saya sudah hijrah ke jalan yang insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan saya cuma bisa mendoakan saudara saya semoga diberikan hidayah. Tapi kalau ingat perkataannya suka sakit hati. Naam, silakan Ustaz panjang.
0: Apa yang dilakukan oleh saudara penanya, memblokir WA dari saudaranya yang mungkin mengandung syubhat, ya, dan dia harus menjaga imannya, menjaga hatinya, sama sekali tidak termasuk, ya, memutus silaturahmi. Bahkan ini adalah kewajiban seorang hamba, ya, untuk menjaga hati dan menjaga iman. Kenapa? Karena syubhat itu kencang menerpa, sedangkan hati kita lemah. Ya, dahulu para ulama ussalaf mengingatkan kepada kita, ya, agar kita tidak mendengarkan ucapan-ucapan orang-orang ahli bid'ah, ahli syubhat, tidak membaca buku-buku mereka, tidak duduk-duduk dengan mereka, kalau itu bisa membahayakan iman kita dan hati kita. Kata Imam Az-Zahabi setelah membawakan ucapan-ucapan tersebut, aksarus salafi ala hadha. Demikianlah para ulama us-salaf selalu mengingatkan kita akan hal itu. Li'annahum yarawna annal kuluba dha'ifah wasyubha khattafah. Karena hati itu lemah, sedangkan syubhat itu kencang menerpa. Jadi memblokir, ya, saudara kita, ya, atau teman kita, karena untuk menjaga iman kita, menjaga hati kita, karena teman kita tersebut membawa syubhat-syubhat yang sangat berbahaya, ini sama sekali bukan termasuk, ya, apa namanya, memutus hubungan, ya, tapi ini justru kewajiban yang harus kita lakukan supaya kita terjaga iman kita, terjaga hati kita, tanpa kita memusuhi. Dalam artian, walaupun kita blokir namanya, kita kan bisa tetap mendoakan dia, tetap nanti juga ziarah kepada dia. Hanya saja kita menjaga jarak. Hanya saja kita menjaga jarak karena pengaruhnya yang luar biasa. Itu tidak mengapa. Bahkan itulah yang terbaik. Ya, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam saja pernah mengatakan, "Firra minal majdhumi, firaraka minal asad." Larilah kamu dari orang yang terkena lepra sebagaimana kamu lari dari singa. Ya, itu yang terkena lepra saja kita suruh menjauh supaya lari. Bagaimana dengan orang yang terkena syubhat, syubhat syirik, syubhat bid'ah, ya, apalagi bid'ahnya orang-orang Syiah, ya, ini luar biasa. Ya, kalau kita tidak kuat iman kita, akidah kita, justru kita nanti malah teracuni virus Syiah. Wah, ini sangat berbahaya. Jadi apa yang dilakukan oleh saudara penanya, ya, justru ini adalah kewajiban yang harus dia lakukan untuk menjaga iman dan menjaga hati, dan itu sama sekali tidak termasuk, ya, memutus tali silaturahmi. Karena silaturahmi tidak harus dengan, ya, satu grup, ya, bisa dengan kita mentransfer uang kepada dia, mengirimkan hadiah kepada dia, ya, dengan menjenguk dia tatkala kita tatkala dia sakit, ya, tatkala lebaran kita tetap kumpul sama dia, ya, dan yang lain sebagainya, ya, kita tetap baik sama dia, hanya saja untuk menjaga jarak, ya, dari syubhat-syubhatnya kita blokir, ya, dan kita keluar dari grupnya, ya, sama sekali itu tidak termasuk memutus silaturahmi, bahkan itu adalah suatu kewajiban insyaallah taala. Jadi intinya, kalau kita mendapati satu grup dan grup itu isinya adalah syubhat-syubhat, ya, segera untuk keluar darinya, ya, karena menyelamatkan iman, menyelamatkan hati lebih utama, tanpa kita bermusuhan, ya, kan ikut grup itu bukan suatu kewajiban, ya, yang penting kita tetap baik sama orang, ya, apa yang kita bisa bantu kita bantu, ya, kita tidak menyakiti, ya, keluar dari grup itu adalah untuk suatu kemaslahatan, itu adalah yang terbaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
1: Baik, terima kasih, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya di kesempatan malam ini. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita di kesempatan malam ini, mohon kepada Ustaz untuk memberikan ikhtitam sekaligus penutupan di kesempatan malam ini. Naam, silakan Ustaz.
0: Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang awas fenomena syirik di sekitar kita. Ya, sekali lagi tujuan kita mempelajari ini adalah untuk, ya, bekal bagi diri kita agar kita waspada dari dosa syirik. Ya, dan tadi sudah kita sampaikan tentang contoh-contohnya supaya semakin memperjelas bagi kita. Maka di penutup pembahasan ini saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada para pemirsa semuanya, ya, saudara-saudari saya dimanapun berada yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ayo kita terus semangat belajar ilmu agama, terutama tentang masalah tauhid, masalah iman, ya, karena ini menentukan nasib kita kelak di akhirat, apakah kita akan di surga atau di neraka. Ya, kemudian mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diteguhkan di atas tauhid dan diwafatkan di atas tauhid, dijauhkan dari syirik, ya, kita dan keluarga kita. Seperti doa Nabi Ibrahim, wajnubni wabani ya na'budal asnam, ya, wajauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Ya, dan yang terakhir, mari kita terus istiqamah di atas tauhid sampai akhir hayat kita. Ya, jangan pernah merasa aman, jangan pernah merasa kita sudah kokoh di atas tauhid, ya, karena kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupan kita nanti. Padahal akhir kehidupan kita nanti itulah penentu nasib kita. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amal tergantung kepada akhirnya. Ya, semoga Allah SWT memberikan keistiqomahan kepada kita di atas tauhid dan menghindarkan kita dan keluarga kita dari syirik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Gurunda Al-Ustadz Al-Fadil Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi Hafidhullahu Ta'ala yang telah memberikan faedah ilmu di kesempatan malam ini berkaitan dengan awas fenomena syirik di sekitar kita. Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, sebuah program kajian ilmiah di kesempatan malam ini. Anda dapat menyimak siaran ini setiap hari Rabu malam pukul 20.00 waktu Indonesia.

0: خلق طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
1: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
0: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
2: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
3: ilmu yang terpuji,
4: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
1: dan Sunnah.
0: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
6: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
8: an Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
9: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
10: Tidak satupun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
11: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
12: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
13: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
6: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah taala matak bagja dunia rawuh akhiratna.
14: 104,3 FM Roja Bandung.
15: Mutiara Salaf,
16: Mutiara Salaf.
15: Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qona'ah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah.

Wilujeng Wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hariringna peuting. Dina galur

Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindeng na kalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Nedak kanu maha kawasa, menta tulung kanu

0: Man ra'amin amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
1: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
0: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak, saudara seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: للمتقين.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar
2: umat Islam.
1: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: muslim adalah rakyat dan wakil rakyatnya.
1: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu al-islam khair qal tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salama ala man 'arafta wa man lam ta'rif muttafaqun alaihi.
5: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaihi.
6: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Gak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Makanya Nabi bersabda sallallahu alaihi
7: wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
6: wa izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwatal Islam kaum dangu Radio Roja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Abu Haidar As-Sunawi Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Selamat menyimak.
2: Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, baik ikhwan akhwat yang ada di Masjid Al-Furqan ini ataupun para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali atas karunia, izin, hidayah dari Allah Azza wa Jalla untuk melanjutkan kajian kitab Al-Qawl Mufid ala Kitab Tauhid. Kemarin kita sudah selesai membahas bab pertama dari kitab ini. Kita akan masuk ke sekarang bab kedua yang akan membahas Fadlu Tauhid wa ma yukaffiru minadzunub, keutamaan tauhid dan terhapuskannya dosa-dosa karena tauhid. Sudah dijelaskan pada bab awal tentang wajibnya tauhid, dan tauhid itu sesuatu yang mesti, sesuatu yang harus. Dan makna firman Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, mengandung arti bahwa ibadah tidaklah sah kecuali berlandaskan tauhid. Ibadah apapun tidak sah kecuali dengan tauhid. Itu bab pertama sudah kita jelaskan. Nah, bab kedua ini muallif rahimahullah menjelaskan tentang fadlu tauhid, keutamaan tauhid. Timbul pertanyaan, kalau judulnya keutamaan tauhid, apakah maknanya tauhid itu tidak wajib? Karena sesuatu yang utama, ada kesan itu sekedar anjuran atau sesuatu yang bersifat sunnah. Apakah demikian? Dijawab tidak. Tidaklah mesti tetapnya keutamaan yang terkandung dalam sesuatu tersebut, maka sesuatu itu dianggap tidak wajib. Bukan, bukan itu. Contoh umpamanya, sholat jamaah bagi laki-laki disebutkan dalam hadis sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama dibanding salat sendirian sebanyak 27 derajat. Keutamaannya 27 derajat lebih utama dibanding salat sendirian. Apakah hadis ini mengisyaratkan salat berjamaah itu sunnah hanya karena lebih utama? Dijawab tidak. Wajib bagi laki-laki. Oleh karena itu, tauhid juga di dalam bab ini disebut penjelasan tentang keutamaan tauhid tidak menunjukkan tauhid itu tidak wajib, bahkan seutama-utama kewajiban. Hal yang terwajib di antara sekian banyak kewajiban adalah tauhid. Tauhid itu kewajiban yang paling wajib. Tidak akan diterima amal apapun tanpa tauhid. Dan tidak bisa seorang hamba bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan tauhid. Oleh karena itu, di dalam tauhid terkandung banyak keutamaan, terkandung banyak keistimewaan. Di dalam bab ini ada dua hal, dua perkara yang akan dijelaskan. Pertama, penjelasan tentang keutamaan tauhid. Kedua, menjelaskan dihapuskannya dosa-dosa karena tauhid. Karena di antara beberapa efek positif atau dampak positif dari keutamaan tauhid adalah dihapuskannya dosa-dosa. Ada beberapa faedah dari tauhid. Pertama, tauhid ini merupakan sebesar-besar motivasi yang bisa mendorong orang untuk melakukan ketaatan. Karena ahli tauhid selalu beramal karena Allah. Baik ketika menyendiri ataupun ketika di tengah orang banyak, amalnya hanya ditujukan untuk Allah, bukan untuk manusia. Makanya amalan ahli tauhid akan tetap sama, tidak ada perbedaan. Baik amalan itu dia kerjakan ketika bersendirian ataupun ketika terang-terangan di hadapan orang banyak, tidak ada bedanya. Karena seluruh amalnya ditujukan bukan untuk orang, bukan untuk manusia, tapi untuk Allah. Karena untuk Allah, baik sedang sendirian maupun sedang di tengah orang banyak, Allah tetap yang menilai, Allah tetap yang melihat. Sebodoh amat amalnya dinilai orang atau tidak, dikomentari orang atau tidak, dilihat orang atau tidak, bukan untuk orang amal itu ditujukan, tapi untuk Allah semata-mata. Itulah tauhid. Adapun orang yang bukan ahli tauhid, contohnya orang yang riya dalam beramal, dia bersedekah, dia sholat, dia berzikir hanya apabila ada orang yang melihat, atau kualitas dari sedekahnya, kualitas dari sholatnya, kualitas dari zikirnya berbeda antara ketika dia melakukan semua itu bersendirian dengan ketika melakukannya di tengah-tengah orang banyak. Di tengah orang banyak lebih rajin, lebih bagus, lebih banyak. Ketika menyendiri, aduh, kelihatan asal-asalan. Itu orang yang riya. Dia menyelipkan niat ingin dilihat orang, ingin dinilai orang, ingin dipuji orang. Oleh karena itu, sebagian ulama as-salafus saleh pernah mengatakan, inni la awaddu an ataqarraba ila Allah bi ta'atin la ya'lamuha illahu. Aku sangat ingin bertaqarrub kepada Allah dengan satu ketaatan yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Dia, hanya Allah saja. Hanya Allah yang lihat, hanya Allah yang tahu, manusia tidak ada yang tahu. Nah, untuk menghindarkan dari riya, ujub, sum'ah, takabur dan yang sejenisnya. Jadi, kalau ahli tauhid, karena seluruh amalnya hanya ditujukan kepada Allah, dan Allah selalu melihat, dan Allah maha pembalas terhadap semua amal, maka akan tetap bersungguh-sungguh dalam beramal, baik sendirian ataupun di tengah orang ramai. Makanya tauhid menjadi motivator terkuat bagi setiap orang untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau yang riya bukan ahli tauhid, enggak ada orang yang lihat, aduh motivasinya turun, anjlok. Akhirnya enggak jadi mengamalkan, atau kalau toh mengamalkan ala kadarnya, asal-asalan, ah enggak ada yang lihat ini gitu ya. Akhirnya asal-asalan dia. Inilah faedah tauhid yang pertama, yaitu sebagai motivator terbesar untuk melakukan ketaatan. Kedua, ahli tauhid akan memperoleh dua keutamaan yang dijelaskan dalam satu ayat. Keutamaan pertama adalah al-amnu. Al-amnu itu artinya keamanan. Aman dari apa? Aman dari murka dan azab Allah dunia dan akhirat. Kedua, mereka akan peroleh hidayah dengan kedua jenis hidayah. Hidayah irsyad wad dilalah berupa ilmu, dan hidayah tu taufiq berupa amal, berupa keinginan dan kemampuan untuk beramal. Dua inilah yang Allah akan berikan kepada ahli tauhid. Berdasarkan ayat yang terdapat dalam surah Al-An'am 82, Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak

Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, bagi mereka akan memperoleh keamanan dan memperoleh hidayah. Ketika ayat ini turun, para sahabat merasakan keberatan yang luar biasa dengan isi ayat ini. Berat. Kenapa berat? Karena salah faham terhadap ayat ini. Inilah salah satu contoh, dan saya sering mengutarakan ini dengan contoh-contoh yang lain. Ketika manusia sehebat apapun otaknya, kecerdasannya, kedalaman ilmunya, kebersihan hatinya, terus dia berupaya memahami ayat Al-Quran dengan ro'yunya, dengan dugaannya, dia akan terjerumus ke dalam kesalahan. Termasuk manusia terhebat, generasi terbaik dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia, yaitu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka mencoba memahami ayat dengan ra'yu mereka, mereka terjerumus ke dalam kesalahan. Itu para sahabat loh, kalau mau mencoba-coba memahami ayat dengan pikirannya, salah. Apalagi kita ya, yang jauh, gak ada apa-apanya dibandingkan para sahabat. Contohnya ayat ini, ketika ayat ini turun, para sahabat merasa berat. Karena salah faham dalam hal memahami makna zalim dalam ayat ini. Disangkanya zalim di sini zalim biasa, zalim ke diri sendiri, zalim ke sesama manusia, zalim ke binatang, kan gitu ya. Ayat ini menyatakan orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman. Para sahabat menyangka zalim di sini maksiat, zalim di sini dosa biasa. Berarti siapa yang iman tapi melakukan dosa, enggak dapat dua hal ini nih. Enggak dapat keamanan dari azab Allah, dalam arti pasti diazab, dan tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dua hal yang sangat berat bagi para sahabat, tidak memperoleh kedua yang sangat spesial, yang sangat utama ini. Maka para sahabat bertanya, ayyuna lam yadlim nafsah, wahai Rasulullah, siapa sih di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun bertanya, ya Rasulullah, ayyuna lam ya'mal su'an, wahai Rasulullah, siapa sih di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa, berbuat kesalahan? Dan dalam pandangan mereka, setiap dosa, setiap kesalahan itu kezaliman. Berarti mencampur adukan antara zalim dengan iman. Berarti setiap yang berdosa gak akan dapat keamanan dari murka dan azab Allah, dan gak akan dapat hidayah. Waduh, celaka gitu ya. Itu yang difahami oleh para sahabat. Salah faham mereka. Alhamdulillah, kesalahpahaman mereka itu terungkap, lalu diruruskan, dikoreksi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka tidak terus menerus di atas kesalahpahamannya terhadap ayat ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, laisal amru kama tadhunnun, innamal muradu bihi asyirku. Alam tasmau ila qawli rajulis salih yani Luqman, inna syirka la zulmun azim. Ayat ini maknanya tidaklah seperti yang kalian duga, tidak seperti yang kalian fahami. Tapi yang dimaksud zalim dalam ayat ini adalah syirik. Tidakkah kalian pernah mendengar ucapan seorang laki-laki soleh, yakni Luqman Al-Hakim, yang kemudian diabadikan ucapannya ini oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surah Luqman. Luqman berkata kepadanya, ya Abu, ya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Hai anakku, jangan kamu

0: berbuat syirik kepada Allah, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Inna syirka la zulmun azim, karena syirik itu kezaliman yang terbesar. Jadi yang dimaksud kezaliman dalam ayat tadi adalah syirik, sehingga maknanya orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan syirik. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ada ujub, tidak ada takabur, tidak ada hal-hal yang semakna dengan itu. Tidak ada unsur syirik sekecil apapun. Maka orang yang imannya murni 100% dan tidak mencampur adukan iman tersebut dengan syirik, orang itu akan peroleh keamanan dari murka dan azab Allah. Tidak akan dimurkai, tidak akan diazab, dan akan memperoleh hidayah atau petunjuk. Ini salah satu contoh bahwa sahabat, kalau mereka mau mencoba-coba memahami ayat dengan otaknya, salah dia. Lihat nih Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu kurang gimana hebat sih. Sehingga orang-orang yang mengenal dekat keilmuan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, lawuzina ilmul Aisyah. Seandainya ilmu Aisyah ditimbang, dibandingkan dengan seluruh ilmu, seluruh gabungan para ilmu para wanita muslimat, maka pasti ilmu Aisyah lebih utama, lebih bagus, lebih berkualitas dibanding ilmu gabungan seluruh wanita. Imam Az-Zuhri menyatakan, aku tidak pernah melihat orang yang lebih cerdas dari Aisyah. Ketika ditanya, apakah Aisyah memahami ilmu faraid? Dijawab, aku belum pernah melihat orang yang menguasai ilmu faraid seperti Aisyah. Dan para sahabat besar sering bertanya tentang faraid kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah yang cerdas, yang ilmunya sangat mendalam, keimanannya enggak perlu diragukan atau. Beliau wanita yang menjadi pendamping manusia terbaik sepanjang zaman. Waalaikumsalam. Pendamping Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan menjadi istrinya di dunia dan istrinya juga di akhirat. Enggak mungkinlah Allah menjodohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia terjagat dengan perempuan sembarangan, enggak mungkin. Pasti manusia wanita pilihan. Wanita terbaik dibanding seluruh wanita yang ada di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Tapi ketika Aisyah yang hebat seperti itu berupaya memahami ayat dengan pikirannya sendiri, atau memahami hadis dengan otaknya sendiri, itu terjerumus ke dalam kesalahan. Ketika suatu ayat menyatakan, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang telah mereka lakukan, amal soleh, wa qulubuhum wajilah, tapi hati-hati mereka takut, hati-hati mereka bergetar. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud orang-orang dalam ayat ini adalah orang-orang yang yasriq wa yazni wa yashrabul khamr, adalah orang-orang yang suka mencuri, suka berzina, suka mabuk, makanya hati-hati mereka itu takut? Jadi Aisyah memahami ayat ini bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang telah beramal tapi hati mereka takut. Oh, mungkin yang dimaksud beramal di sana beramal maksiat, makanya takut. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La ya bintas Siddiq." Bukan begitu wahai putri As-Siddiq. Tapi walakinnahu yasum wa yusalli wa yatasaddaqa wa yakhafu alla yutaqabbala minha. Mereka itu adalah orang yang saum, salat, sedekah, beramal soleh, ibadah tuh. Tapi mereka takut seluruh ibadahnya itu ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu tentang orang-orang yang beramal soleh, beribadah, tapi tetap hatinya takut. Takut apa? Takut tidak diterima amalnya, takut ditolak. Kena dengan peribahasa, capek gawe, barijeng teka pake, ditambah diteke, deh, bikin bete. Nah itu, Aisyah salah paham. Kalau Aisyah dan para sahabat yang mencoba memahami ayat dengan ro'yunya, dengan pendapatnya, terjerumus ke dalam kesalahan, apalagi kita tuh. Kita gak menguasai bahasa Arab seperti halnya para sahabat. Hati kita kotor banget, tidak sebersih hati para sahabat. Gaul kita pada zaman sekarang dengan orang yang beragam, tidak seperti para sahabat gaulnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan otak dan kondisi jiwa mencoba-coba memahami ayat dengan ro'yunya langsung, aduh, jangan deh. Bahaya, bisa terjerumus ke dalam kesalahan yang jauh lebih fatal daripada kesalahan yang pernah teralami oleh para sahabat. Ditambah lagi kalau kita salah gak ada yang ngoreksi. Sekali dikoreksi oleh ustaz yang berilmu, malah membantah, malah membenci orang yang mengoreksinya, mengata-ngatai ustaz itu dengan kata-kata yang tidak layak. Jadi merujuklah kepada penjelasan Nabi dan para sahabatnya dalam memahami ayat, hadis atau ajaran Islam ini dalam aspek apapun. Ada tiga jenis kedzaliman yang banyak dilakukan oleh manusia. Pertama, adlamudzulmi, rajanya kedzaliman. Kedzaliman yang terzalim, kedzaliman yang terbesar yaitu syirik. Berdasarkan ayat inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kenapa syirik dianggap sebagai sebuah kezaliman, bahkan kezaliman yang terbesar? Karena zalim maknanya adalah wad'u syai'in fi ghairi mawadhihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Lawan dari apa? Adil. Adil lawannya zalim. Adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau sesuatu diletakkan bukan pada tempatnya, zalim itu. Sepatu harganya 5 juta. Aduh, kalau diinjek masa 5 juta diinjek, akhirnya diletakkan di kepala. Zalim itu, bukan tempatnya itu. Kopeah ini cuma goceng gitu ya. Masa yang goceng di atas kepala yang 5 juta diinjek, dibalik. Akhirnya kepala dipakein sepatu dan kaki dipakein kopeah. Itu zalim itu. Bukan dilihat dari harga dan bahan, tapi dilihat dari fungsinya memang. Walaupun 5.000 rupiah, karena memang tempatnya di kepala, ya apa boleh buat, diletakkan di kepala. Walaupun 5 juta, tapi memang itu adalah bungkusnya kaki, ya diinjek aja sama kaki, kan gitu ya. Itu adil namanya. Adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Zalim menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ibadah yang berhak hanya siapa? Allah. Ibadah yang dilakukan oleh makhluk apapun hanya pantas ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ibadah itu ditujukan kepada selain Allah, berarti menempatkan ibadah bukan pada tempatnya. Zalim. Dan itulah kezaliman yang terbesar. Itu syirik namanya. Inilah jenis kezaliman yang pertama, rajanya kezaliman, adlamu zulmi, kezaliman yang paling zalim yaitu syirik. Karena menunjukkan sesuatu yang hanya pantas untuk Allah, tapi dia tempatkan kepada sesama makhluk, dan itulah kezaliman terbesar. Kedua, zulmul insan nafsahu, zalim kepada diri sendiri berupa tidak memberi hak terhadap diri kita sendiri. Diri kita memiliki hak atas kita. Hak untuk apa? Hak untuk dikasih makan, hak untuk dikasih minum, hak untuk dikasih pakaian, hak untuk dikasih istirahat yang cukup, dan seterusnya. Termasuk hak dikasih pasangan, jodoh. Kalau hak bagi badan kita tidak kita berikan dengan cara umpamanya tidak makan dengan alasan saum, tapi saumnya melebihi batas yang disyariatkan, tiap hari saum terus, tidak buka-buka, atau malam hari harusnya badan kita diberi hak untuk istirahat dalam bentuk tidur, akhirnya hak badan ini kita pakai untuk ibadah semalaman kepada Allah, tahajud terus, gak tidur-tidur. Terus mikir lagi kalau nikah punya istri, aduh ribet gayanya ya, ngeganggu ibadah. Apalagi kalau sudah punya anak, mau ke masjid sudah azan, anaknya kata orang Sunda mengarenghik, ngarenghik itu apa ya, rewel, pingin ikut, sambil pakaiannya kotor, habis ngompol, aduh ribet, dimandiin dulu, dibajuin dulu, oh keburu bubar itu jamaah. Akhirnya karena ribet, ah udah, karena menikah itu mengganggu konsentrasi dalam beribadah kepada Allah, saya gak akan pernah nikah, karena nikah itu mengganggu ibadah saya kepada Allah. Akhirnya tidak dia berikan hak biologisnya untuk memperoleh pasangan. Itu zalim ke diri sendiri. Makanya itu dilarang. Ketika ada tiga orang yang bertanya kepada istri Nabi, bagaimana sih ibadah Nabi? Dijawab, malamnya beliau tidur. Tapi nanti habis lewat tengah malam, beliau bangun sholat. Menjelang akhir malam, tiduran lagi gitu. Siangnya gimana? Siangnya ya saum. Kadang-kadang enggak juga. Nah, seorang sahabat, tiga orang sahabat menganggap enteng banget itu ibadah. Adapun saya akan sholat semalaman terus, tidak pernah tidur. Yang kedua, saya akan saum terus, tidak akan buka-buka. Yang ketiga, saya tidak akan menikahi para wanita. Dalam rangka apa coba? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi walaupun atas nama ibadah, tapi merampas hak badan kita untuk memperoleh makanan, minuman, dan istirahat, dilarang. Sampailah berita ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disamperin lalu ditegur, dipanggil lalu ditegur. Antumul ladzina yaquluna kadza wa kadza wa kadza. Kaliankah orang-orang yang berkata begini begini begini? Demi Allah, aku orang yang paling takwa kepada Allah di antara kalian. Aku orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Tapi aku sholat, aku pun tidur. Aku saum, aku pun berbuka. Dan aku menikahi beberapa wanita. Lalu beliau di akhir hadis ini menyatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang enggan, yang tidak suka kepada sunnahku seperti ini, dia bukan umatku. Jadi kalau sholat semalaman terus, itu bukan sunnah Nabi. Tapi sebaliknya tidur semalaman terus, gak bangun-bangun, juga bukan sunnah Nabi gitu ya. Saum terus-terusan tiap hari, bukan sunnah Nabi. Tapi tidak saum terus-terusan juga bukan sunnah Nabi. Tidak menikah, bukan sunnah Nabi. Lanjutkan jangan. Nikah terus gitu ya. Dan seterusnya. Itulah kezaliman yang kedua. Zalim kepada diri sendiri. Ketiga, zulmul insan ghairahu. Zalim kepada orang lain, kepada pihak lain. Baik manusia atau juga termasuk binatang, umpamanya menyakiti orang lain tanpa alasan yang benar, dengan cara memukul, dengan cara menghina, dengan cara menggibahi, dengan cara membunuh, dengan cara melukai, dengan cara merampas hartanya, dan semua itu tanpa alasan yang benar, itu zalim kepada orang lain. Tiga jenis kezaliman. Sekarang timbul pertanyaan, bila seseorang tidak melakukan syirik, tidak melakukan kezaliman terbesar, itu syirik, tapi orang itu melakukan kezaliman yang kedua dan yang ketiga, mungkin zalim kepada diri sendiri, mungkin juga zalim kepada sesama manusia. Pertanyaan, apakah orang ini aman dari azab Allah, dan apakah orang ini akan memperoleh hidayah? Karena orang yang tidak mencampur adukan iman dengan zalim, dijanjikan dua tadi itu, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka akan peroleh keamanan dan mereka akan memperoleh hidayah. Tapi yang dimaksud syirik tadi itu kan zalim, kezaliman dalam ayat ini kan syirik. Nah, sekarang orang tidak syirik tapi melakukan kezaliman yang lain. Apa kezalimannya itu? Ya mungkin kepada diri sendiri, ya mungkin kepada sesama manusia. Apakah orang itu memperoleh keamanan? Dijawab, ya, dia akan memperoleh keamanan. Dari apa? Dari azab yang diperuntukkan bagi orang-orang musyrik. Karena dia tidak musyrik kan? Tapi dia tidak akan aman dari azab yang diperuntukkan bagi orang-orang yang zalim kepada sendiri-sendiri atau kepada diri manusia. Dia hanya aman dari sebagian azab dan murka Allah, tapi tidak aman dari murka dan azab yang lainnya. Karena azab Allah berjenis-jenis. Tergantung apa? Tergantung dari jenis dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh orang itu. Pelaku syirik azabnya beda dengan pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah azabnya beda dengan pelaku kabair. Pelaku kabair berbeda juga dengan pelaku shogair, dan seterusnya lah begitu. Oleh karena itu, kalau seseorang dia tidak melakukan perbuatan syirik, dia aman dari azab yang Allah peruntukkan bagi orang-orang musyrik. Tapi kalau orang itu walaupun tidak berbuat syirik, tapi dia berbuat zalim kepada sesama manusia, gibah umpamanya, fitnah umpamanya, memukul, menghina, mencela dan seterusnya, dan Allah siapkan azab untuk pelaku yang seperti itu, maka orang tadi tidak aman dari azab yang diperuntukkan bagi ahli maksiat dalam bentuk yang perbuatan-perbuatan yang tadi disebutkan. Oleh karena itulah, maka berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa idzan tafadzulmu hasalal amnu, apabila ternafikan kezaliman dari diri seseorang, orang itu tidak zalim, hasalal amnu, orang maka akan teraihlah keamanan. Lakin hal huwa amnun kamilun, apakah yang dimaksud keamanan di sini adalah keamanan yang sempurna? Yang sempurna itu, keamanan yang sempurna itu maksudnya aman dari seluruh jenis azab. Dijawab, annahu idza kanal imanu kamilan lam yukhalithu ma'siyatan fal amnu amnun amnul mutlaq. Apabila keimanan dia itu keimanan yang sempurna, yang tidak bercampur dengan kemaksiatan, maka keamanan yang akan diperoleh adalah keamanan yang mutlak. Aman dari seluruh jenis azab, baik azab untuk orang musyrik maupun azab untuk ahli maksiat, dia aman. karena tidak melakukan kedua-duanya, tidak musyrik, tidak maksiat. Sebaliknya, wa idza kana al-imanu mutlaqul iman ghairu kamil falahu mutlaqul amni ay amnun naqis. Tapi kalau iman yang dia miliki itu adalah mutlaqul iman, hanya sebutan iman saja, artinya imannya tidak sempurna, tapi ada iman itu dalam dirinya, makanya dia sholat, makanya dia ibadah, makanya dia bertauhid. Tapi karena imannya kurang, dia terjerumus ke dalam maksiat, jadi tidak sempurna imannya. Ada iman itu, tapi tidak sempurna. Maka dia pun akan memperoleh keamanan yang tidak sempurna pula. Artinya dia aman dari sebagian azab, tapi tidak aman dari azab yang lain. Sebagai contoh, Allah menyatakan orang yang terjerumus ke dalam syirik, dosanya tidak akan diampuni, dan dia akan kekal langgeng selama-lamanya di dalam neraka. Itu orang yang mati dalam keadaan musyrik dan dia tidak tobat sebelum kematiannya. Maka dia terkena dengan ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, bahwa Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya dosa syirik yang terbawa mati dan tidak tertobati sebelum kematiannya. Tidak akan diampuni itu. Itu dosa syirik. Adapun dosa selain syirik, walaupun dosa-dosa besar, mungkin diampuni walaupun tidak ditobati dan terbawa mati. Berdasarkan ayat, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Lanjutan dari ayat tadi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Dosa-dosa besar, walaupun terbawa mati dan tidak ditobati, mungkin enggak diampuni, mungkin. Kalau syirik tadi tidak mungkin diampuni. Kalau selain syirik, mungkin diampuni walaupun tidak tobat. Apakah bagi semua orang? Tidak. Limay yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Tidak semua orang, dosa-dosa besarnya yang tidak dia tobati dan terbawa mati itu kemudian diampuni semuanya. Tidak. Limay yasha, bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ketika Allah memilih orang-orang yang Allah kehendaki untuk diampuni, ketetapan Allah itu pasti didasarkan pada sifat adil Allah. Allah enggak mungkin sembarangan ya memberi ampunan kepada sembarang orang dan tidak memberi ampunan kepada sembarang orang yang lainnya. Enggak mungkin seperti itu. Jadi kita lihat ada perbedaan yang teralami oleh orang yang terjerumus ke dalam dosa syirik dengan orang yang terjerumus ke dalam dosa besar selain syirik. Itu pertama. Kedua, kalau dosa syirik selain azabnya lebih kencang, lebih berat, lebih dahsyat, juga abadi sifatnya, selama-lamanya. Sekejap pun gak pernah istirahat, sedetik pun gak pernah berhenti, dan tanpa ada akhirnya. Adapun pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin, ada akhirnya, ada diringankannya, tidak abadi, tidak kekal selama-lamanya. Jelas nasib orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik dengan orang-orang yang mati dalam keadaan muslim tapi berdosa besar dan tidak tobat, berbeda keadaannya di alam akhirat nanti, di nerakanya pun itu berbeda. Dan jenis siksanya juga berbeda. Sehingga apabila seorang muslim dia tidak pernah berbuat syirik atau pernah berbuat syirik tapi sempat ditobati sebelum matinya, tapi dia terjerumus ke dalam dosa besar, dia aman dari azab yang Allah peruntukkan bagi orang-orang musyrik, tapi dia tidak aman dari dosa yang Allah peruntukkan bagi para pelaku dosa besar. Berdasarkan hal itulah, maka yang dimaksud dengan ulaika lahumul amnu, bagi mereka akan memperoleh keamanan, maka yang dimaksud keamanan dalam ayat ini keamanan dengan rincian seperti yang tadi dijelaskan. Apabila orang yang beriman itu tidak mencampurkan imannya dengan seluruh jenis kezaliman dalam bentuk apapun, baik zalim yang berupa syirik, zalim kepada diri sendiri, ataupun zalim kepada sesama manusia, sedikit pun tidak dilakukan, ia di ahli tauhid, ia di ahli taat, dan terhindar dari syirik dan maksiat, dia memperoleh keamanan yang mutlak, aman dari seluruh jenis azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seseorang dia tidak berbuat syirik, tidak melakukan kedzaliman yang terbesar, tapi dia terjerumus ke dalam kedzaliman bentuk yang lainnya, maka dia hanya aman dari azab yang Allah peruntukkan bagi orang-orang musyrik, tapi belum tentu aman dari azab yang Allah peruntukkan bagi orang-orang yang zalim kepada sesama makhluk. Inilah penjelasan al-amnu. Kedua, wahum muhtadin, mereka pun akan memperoleh hidayah. Di mana mereka memperoleh hidayah tersebut? Apakah hanya di dunia atau hanya di akhirat, ataukah dunia akhirat? Jawabnya dua-duanya, dunia dan akhirat. Terus hidayah yang mereka akan peroleh, akan diberikan oleh Allah, apakah hanya hidayah berupa ilmu saja, amal saja, ataukah dua-duanya ilmu dan amal? Jawabnya dua-duanya ilmu dan amal. Berkata Syekh Al-Utsaimin, qauluhu wa hum muhtadun ay fi dunya ila syar'illahi bil ilmi wal amal wa bil ihtida'i bil ilmi hidayatul irsyad wal ihtida' bil amal hidayatul taufiq. Mereka akan memperoleh hidayah, maksudnya pertama hidayah di dunia berupa ditunjukkannya kepada syariat Allah, baik berupa ilmu maupun berupa amal. Orang itu akan diberikan pemahaman tentang syariat berupa ilmu, dan diberikan keinginan dan kemampuan untuk mengamalkan syariat itu berupa hidayah taufik. Maka hidayah berupa ilmu disebut hidayatul irsyad, hidayah berupa keinginan dan kemampuan untuk beramal disebut hidayah taufik. Dua jenis hidayah ini akan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan tidak mencampur iman dengan kezaliman. Oleh karena itu, iman dan menjauhi kezaliman termasuk salah satu penyebab turunnya hidayah Allah kepada orang tersebut. Wa muhtaduna fil akhirati ilal jannah, di akhirat mereka juga memperoleh petunjuk. Petunjuk kemana? Apakah di akhirat membutuhkan kembali petunjuk? Jelas itu butuh petunjuk. Jangankan di akhirat, di dunia aja ya kita butuh petunjuk. Kalau gak ada petunjuk, sesat tuh. Baik rambu-rambu di jalan atau GPS, kalau zaman sekarang mah ya, di zaman Nabi gak ada tuh GPS. Jangankan GPS, S aja mungkin belum ada. Di akhirat tentu saja ada petunjuk. Petunjuk ke mana? Ke surga. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah As-Saffat 22, Allah menyatakan, uhsyurul ladhina zalamu wa azwajahum Wa makanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Kumpulkan orang-orang yang zalim beserta istri-istri mereka, kumpulkan istri-istri yang ikut suaminya dalam kezaliman tentu saja ya. Wa makanu ya'buduna min dunillah. Dan apa saja yang mereka sembah selain Allah. Fahduhum ila siratil jahim, tunjukkan mereka ke jalan yang menuju ke neraka jahim. Digiring, diberi petunjuk, tuh ke jalan kalian ke sana tuh, menuju berakhir ke neraka jahim. Kata Syekh Al-Utsaimin, hadhihi hidayatul akhirah wa hiya lilladzina zalamu ila siratil jahim. Fayakunu fayakunu muqabiluha annal ladzina amanu wa lam yadhlimu yahduhum ila siratin na'im. Ayat ini, ayat yang barusan berbicara tentang hidayah di akhirat, petunjuk jalan di akhirat, yaitu bagi orang-orang yang zalim beserta istrinya, beserta apa yang mereka sembah selain Allah, diberikan arah petunjuk ke arah neraka jahim. Maka sebaliknya dari mereka, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan zalim akan diberi hidayah, diberi petunjuk ke jalan yang menuju surga na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi ternyata iman dengan makna tauhid, karena tidak mencampur adukan iman dengan apa tadi? Dengan syirik. Murni berarti tauhid itu salah satu atau salah dua ya, pokoknya dua di antara sekian banyak keutamaan yang Allah akan berikan kepada ahli tauhid itu. Pertama, aman tuh dari azab Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat. Kedua, dapat hidayah. Hidayah ilmu, hidayah taufik. Dia akan diberikan pemahaman tentang syariat Islam ini. Dia juga akan diberi hidayah taufik untuk mengamalkan syariat ini. Ya faham tentang syariat, ia juga mengamalkan syariat. Wah luar biasa. Maka orang yang diberikan pemahaman tentang syariat itu sebagai pertanda bahwa Allah memberikan kebaikan kepada orang itu. Hadis riwayat Imam Bukhari menyatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadis dari Muawiyah. Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan menjadikan orang itu faham tentang agamanya. Karena orang yang faham agama, oh, jelas terbayang jalan keselamatan yang harus dia ikuti dan jalan kecelakaan yang harus dia hindari, terbayang itu. Ini jalan kecelakaan jauhi, ini jalan kebaikan, ini yang diikuti. Gamblang tuh. Nah, salah satu cara agar kita dimasukkan, digolongkan oleh Allah ke dalam golongan orang yang faham agama Islam ini, faham syariat Islam ini atas hidayah Allah, dan juga diberikan kemauan dan kemampuan untuk mengamalkannya, mengaplikasikannya, salah satunya adalah tauhid, iman, dan tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman. Dan itulah tauhid. Oleh terbayang salah satu di antara keutamaan tauhid adalah adanya keamanan dari murka dan azab Allah, dan turunnya hidayah dari Allah kepada orang itu, baik hidayah dalam bentuk ilmu maupun hidayah dalam bentuk taufik berupa kemauan dan kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang sudah difahaminya tersebut. Inilah penjelasan kita sore hari ini, karena sekarang ini maghrib ini agak lebih cepat daripada biasanya ya. Kalau gak salah jam 5 lewat berapa? 40? 45 itu sudah mulai maghrib. Oleh karena itu penjelasan sore hari ini kita cukupkan sampai di sini saja dulu, dan sisa waktu yang ada kira-kira 15 menit kita gunakan untuk tanya jawab. Silakan Akhi Fawas untuk memandu pertanyaan dari pendengar Rojak. Alhamdulillah.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi atas ilmu yang telah Ustaz berikan pada kita para pendengar dimanapun Anda berada. Saudaraku seiman rahimakumullah, kami undang Anda untuk bertanya kepada Al-Ustaz di kesempatan sore ini. Silakan 0218236543 atau melalui pesan singkat 0819896543. Dan sudah ada saudara kita pendengar yang pertama via telepon di kesempatan sore hari ini. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Ustaz.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Pak.
2: Abu Sarif dari Tanjung Priuk.
1: Silakan Pak.
2: Ya. Ini titipan pertanyaan Ustaz. Kemarin ada teman saya datang ke sini, dia tanya bagaimana caranya untuk dia bertobat karena dia sering cari ilmu kemana-mana, ke Laut Kidul sampai Kalimantan dan sebagainya. Nah, jadi begitu Ustaz, bagaimana cara dia untuk bertobat?
1: Iya.
2: Sana. Saya tanya sama Ustaz Sofi Roja. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak Syarif di Tanjung Priuk. Nah. Ada titipan pertanyaan dari kawannya. Kawannya itu sering mencari ilmu kemana-mana. Tadinya saya husnudzon, bagus banget. Tapi ternyata setelah disebutkan ke Laut Kidul gitu ya, Laut Kaler. Oh, itu ilmunya ilmu apa? Ya, jadi dari pertanyaan itu saya menduga yang dimaksud ilmu yang dicari oleh kawan dari Bapak Syarif tadi bukan ilmu syar'i, bahkan ilmu yang terlarang secara syar'i. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keterlibatan setan. Mungkin yang dimaksud adalah ilmu kekebalan, jimat, kayak gitu ya. Ilmu bisa, biar bisa menghilang, ilmu biar bisa melayang di atas air, gitu ya, dan seterusnya. Yang jelas, ilmu itu adalah ilmu yang melibatkan unsur setan dan pasti mengandung unsur syirik yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kawannya ini mau tobat dan berhenti. Bagaimana cara tobatnya? Iya. Semoga Allah memudahkan Bapak, kawan Bapak penanya tadi untuk benar-benar melakukan tobat dengan taubatan nasuha. Pertama Pak, ada beberapa syarat diterimanya tobat. Pertama, berhenti dari kesalahan tersebut. Bapak berhenti dari pencarian ilmu seperti itu dan berubah haluan, tadinya mencari ilmu-ilmu kayak gitu, berubah menjadi mencari ilmu-ilmu syar'i, belajar tauhid, ngaji, hadir ke pengajian, dengar penjelasan para asatidah yang berilmu, dengar radio Roja, insyaallah penuh maslahat, penuh manfaat. Dan jangan segan untuk langsung bertanya lewat telepon ke radio Roja, lewat telepon ke ustad-ustad yang isi, tanya ke Roja nomor telepon para ustad itu berapa, lalu telepon dan tanya sepuas mungkin, konsultasi gitu ya. Nah, jadi berhenti dari perbuatan dosa itu. Kedua, wajib memiliki penyesalan. Menyesal sudah melakukan perbuatan itu. Menyesal sudah bekerja sama dengan setan. Menyesal sudah menjauhi Allah Azza wa Jalla. Menyesal. Ketiga, bertekad tidak mengulang lagi di masa yang akan datang. Walaupun keadaan bagaimana, enggak akan ngulang lagi, enggak akan kembali lagi. Agar tidak kembali, ya, dan sebagai wujud bahwa benar-benar kita berhenti, semua hal yang berkaitan dengan ilmu-ilmu syirik tadi itu dibuang. Kalau ada berupa benda, bakar. Sebut nama Allah ketika membakarnya. Jangan disimpan, diumpetin, di balik lemari gitu ya. Nanti bapaknya meninggal, ketemu sama anaknya, ini warisan jimat dari orang tua. Anaknya ikut mewarisi syirik bapaknya nantinya. Ya, bakar, sebut nama Allah ketika membakarnya, apapun itu, batu ali ke, atau apa namanya, isim yang berupa lipatan-lipatan kertas dibungkus oleh kain, dipakai apa parfum kembang tujuh rupa, kemudian dibungkus, diikat, dibelitkan, diikat pinggang, dan seterusnya. Bakar, sebut nama Allah ketika membakarnya, gitu ya. Nah, itu buang jauh-jauh, ilmunya diniatkan, dibuang, dihilangkan. Nah, terus bagaimana?
0: pengaruh dari setan yang pernah dimintai bantuannya, apakah dia diam? Enggak akan diam. Pasti nanti ada gangguan-gangguan, ada kendala, dan disinilah perjuangan. Tapi terus rukyah diri sendiri, baca Al-Quran dengan niat merukyah diri sendiri, kemudian banyak hadir di majelis-majelis pengajian, kemudian banyak juga mendengar umpamanya bacaan-bacaan Al-Quran dari para masyayikh. Kemudian tingkatkan semua amal ibadah, kualitas dan juga kuantitas, banyak-banyak berzikir dan jauhi segala macam kemaksiatan. Insya Allah nanti itu akan hilang dengan sendirinya. Dan setan yang selama ini kita mintai bantuannya untuk memperoleh ilmu itu akan pergi dengan sendirinya, karena dia gak akan betah berada mendampingi jiwa yang bertauhid. Akan pergi dengan sendirinya, gak akan bisa mencelakai, gak akan bisa mengganggu. Insya Allah biiznillah, Allah tanamkan tekad dan keyakinan seperti itu. Dan banyak orang yang sudah mengalami hal ini, kemudian melaksanakan apa yang sudah kita sarankan tadi, dan benar-benar musnah, hilang, gak ada bekas, gak ada ekornya sedikit pun tersisa, gak ada sama sekali ya. Nah, lalu syarat yang lainnya, segera tobat yang tadi dengan tiga syarat tadi laksanakan sebelum sakaratul maut. Karena sudah sakaratul maut, ditutup itu pintu tobat. Pas mau mati, saya sekarang tobat. Oh, gak bisa. Udah ditutup itu pintu tobat. Dan lakukan tobat itu segera sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Sekarang masih dari sebelah timur. Dan yang terakhir, lakukan tobat itu dengan ikhlas. Jadi anjuran saya kepada bapak teman Pak Syarif tadi gitu ya, hadirkan sikap penyesalan, kemudian berhenti, kemudian tekad tidak kembali, lalu hilangkan semua ilmu yang ada dalam dirinya, lalu buang semua apa benda-benda yang pernah diraih melalui pencarian ilmu syirik tadi, bakar dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika akan membakarnya, kemudian tingkatkan ibadah, banyak mengaji tauhid, terutama banyak hadir di pengajian, banyak gaul dengan orang-orang berilmu dan orang-orang ahli ibadah. Insya Allah dengan cara seperti itu tobatnya diterima, dan semua dampak negatif dari ilmu yang pernah dipelajarinya dulu insya Allah hilang dengan sendirinya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan.
1: Baik, terima kasih Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Dan berikut di kesempatan kedua sudah ada Pak Udi di Mampang, Jakarta Selatan. Silakan Pak Udi.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mau tanya Pak Ustaz, jadi saya itu pernah diajari oleh salah seorang ya guru, boleh dikatakan Ustaz, dan saya pernah mendengar bahwa sahabat Utsman itu sholat dari sore sampai pagi karena membaca ayat Quran. Nah, kebetulan saya ini cuma netra, jadi dalam memahami Al-Quran itu masih lemah. Terus diajari boleh membaca Al-Ikhlas diulang-ulang, misalnya sholat hajat atau sholat itu 4 rakaat, 2 rakaat yang pertama itu 40 kali, yang kedua 30 kali, kemudian salam, kemudian yang berikutnya rakaat pertama 20 kali, yang berikutnya 10 kali, jadi total 4 rakaat itu 100 kali membaca surat Al-Ikhlas. Nah, itu dengan melakukan seperti itu, apakah itu termasuk sunnah? Kemudian yang kedua, untuk berdoa itu membaca umul kitab, misalnya membaca Al-Fatihah sampai 40 kali, nanti berdoa mohon pada Allah. Nah, apa itu termasuk bid'ah, Ustaz? Mohon penjelasannya.
1: Baik.
4: Dan terima kasih atas jawabannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udi.
0: Pak Udi di Mampang ya. Dua pertanyaan. Pertama, katanya Utsman bin Affan pernah sholat semalaman dari mulai isya sampai subuh hanya satu rakaat, dan setelah membaca Al-Fatihah beliau membaca seluruh ayat Al-Quran dari mulai Al-Baqarah sampai An-Nas dengan tengah-tengahnya. Apakah itu benar? Ya, benar. Apakah itu berarti kan tidak tidur? Ya, betul, tidak tidur.
3: apakah itu juga termasuk zalim? Tidak, karena itu dilakukan pada saat-saat yang afdol, bulan Ramadan. Para ulama kalau masuk bulan Ramadan, kualitas dan kuantitas ibadahnya meningkat. Sampai-sampai Al-Quran ada yang tamat setiap hari, bahkan Imam Syafi'i di bulan Ramadan tamat Al-Quran sampai 60 kali, yang apabila dirata-ratakan sehari sampai 2 kali. Mereka sholatnya juga semalaman, tidak apa, tidak tidur, itu khusus di bulan Ramadan. Oleh karena itu adanya larangan membaca Al-Quran, menamatkan Al-Quran kurang dari 3 hari, ada larangan itu. Itu larangan bersifat umum, dilakukan di sepanjang waktu. Itu tidak boleh, karena kalau Al-Quran ditamatkan kurang dari 3 hari, berarti kerjaannya cuma itu. Padahal kewajiban kita banyak. Adapun kalau sehari-hari biasa tidak sampai kurang dari 3 hari, tapi pas masuk waktu yang paling utama seperti bulan Ramadan, terkhususkan lagi 10 hari terakhir di bulan Ramadan, terkhususkan lagi pada malam yang kita duga itu adalah Lailatul Qadar, lalu mengkhususkan diri untuk baca Al-Quran, untuk ibadah semalaman tanpa tidur, maka itu afdol dan dianjurkan, sangat dianjurkan. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh para sahabat, oleh para ulama, termasuk Utsman bin Affan tadi. Jadi Utsman bin Affan tidak setiap hari begitu, tidak setiap malam terus saja semalaman sholat sampai subuh, enggak. Itu hanya pada waktu-waktu yang afdol saja. Dan betul hadis yang tadi itu ada dan sahih. Nah, tadi Pak Udi juga nanya dari gurunya, katanya sholatlah sholat hajat dengan membaca kulhu sekian kali, dengan membaca apa namanya Al-Fatihah sekian kali, termasuk juga tadi kalau berdoa dengan baca Al-Fatihah dulu 40 kali dan seterusnya. Apakah ini ada sunnahnya ataukah tidak? Kita jawab, coba Pak Udi minta ke gurunya, mana hadisnya yang menyatakan dalam sholat hajat baca kulhu sekian kali, 40 kali, kalau mau berdoa baca Al-Fatihah 40 kali, tunjukkan apakah Nabi melakukan hal itu atau tidak. Kalau iya katanya melakukan, mana hadisnya, dalam kitab riwayat siapa, nanti kita cek, nanti kita periksa. Kalau enggak ada, kalau Nabi tidak melakukan, sahabat tidak melakukan, para ulama tidak menganjurkan, lalu kenapa kita membuat-buat ketetapan sendiri? Padahal sekali lagi yang sering saya bilang, agama bukanlah akal, bukan juga perasaan. Agama ini wahyu dari Allah, dan wahyu bersumber pada dua, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Maka selama ada ayatnya, selama ada hadis yang sahihnya, silakan amalkan. Tapi ketika enggak kita temukan ayat, enggak kita temukan hadis yang sahih, lalu kita berijtihad dengan ro'yu kita atau menetapkan dengan perasaan kita, intuisi kita, rasa-rasanya kalau membaca Fatihah 40 kali sebelum doa afdol ya umpah. Ini dengan otak dan perasaan kita, maka seketika itu juga apa yang lahir dari otak kita dan perasaan kita itu bukan agama. Karena agama itu apa? Wahyu, wahyu Allah yang tercantum dalam Quran dan hadis yang sahih. Bukan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan dugaan atau akal manusia. Apalagi akal manusia dan perasaan manusia berbeda-beda. Lalu akal dan perasaan siapa yang harus diikuti, kan gitu. Nah, oleh karena itu Pak, tidak kita temukan dalam sholat hajat membaca kulhu sekian kali, Al-Fatihah sekian kali, terus kalau mau berdoa baca dulu Al-Fatihah 40 kali. Tidak kita temukan hadisnya yang sahih, apalagi ayat Al-Quran. Oleh karena perbuatan tersebutlah perbuatan yang tidak didasarkan pada hadis yang sahih, maka jangan coba-coba untuk kita amalkan. Apa yang tidak pernah diamalkan oleh Nabi di zaman beliau, maka itu bukan bagian dari agama sampai hari kiamat. Apa yang tidak menjadi agama di zaman Nabi SAW, maka tidak akan pernah menjadi bagian dari agama ini sampai hari kiamat. Jadi kalau umpama membaca Al-Fatihah 40 kali sebelum berdoa tidak pernah diamalkan di zaman Nabi, oh itu bukan, berarti bukan agama. Dan kalau itu bukan agama di zaman itu,
0: tidak akan pernah menjadi agama, bagian dari agama ini sampai hari kiamat. Kalau tidak menjadi bagian dari agama, untuk apa kita amalkan? Tidak boleh kita umpamanya menamakan agama lalu kita amalkan sekehendak kita, itu sesuatu yang sangat-sangat-sangat terlarang. Lihat Pak ancaman dalam ayat. Allah menyatakan falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang menyimpang dari tuntunan Nabi itu takut bahwa mereka akan ditimpa fitnah dan ditimpa azab yang sangat pedih. Dalam melakukan agama, kita menyelisihi berbeda dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, diancam dengan dua ancaman di dalam ayat. Ditimpa fitnah di dunia dan ditimpa azab yang pedih di akhirat. Coba Pak, bayangkan. Kita sudah capek-capek mengamalkan baca Al-Fatihah 40 kali, lalu berdoa, doanya enggak dikabul karena kecampuran ajaran yang bukan dari Nabi, lalu ditimpa fitnah berupa kesesatan di dunia, diberikan azab yang pedih di akhirat nanti. Coba, mau enggak kita kayak gitu? Sudah capek beramal, doa ditolak, diazab lagi. Hanya orang-orang yang entah yang bagaimana yang mau mengamalkan hal seperti itu. Ya, ikhwati fillah dan juga akhi fawas, kita hanya dua pertanyaan karena sekarang sudah masuk waktu maghrib. Insyaallah kita akan berjumpa kembali Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
6: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, program kajian Islam ilmiah bersama guru kita Ustaz Abu Haidar As-Sunnawi hafizhahullah taala. Semoga apa yang telah kita simak menjadi tambahan ilmu dan menjadikan kita untuk selalu beramal soleh. Semoga kajian ini bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
7: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni. Bayangkan Allah yang maha kuasa,
8: yang maha pencipta,
7: maha pengatur,
8: maha berkuasa,
7: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
8: disamakan dengan makhluk.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah, dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
1: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
2: Berhutang ini bukan masalah kecil. Masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga, utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidi
3: kullu dzanbin illa dzanbi
2: yughfaru, dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
3: mu'allaqatun bidaini,
2: tergantung dari hutangnya
3: hatta yughdha'an,
2: sampai dibayarkan utangnya.

0: Ketika berhutang, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
1: tidak memberitahu,
0: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
1: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
0: Orang berutang kata Nabi.
2: Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa.
0: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba', mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
6: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
7: Jadikan hidup Anda di dalam seluruh penghambaan diri dan ibadah yang Anda lakukan hanya untuk Allah. Karena sesungguhnya Anda diciptakan untuk itu. Untuk menjadi hamba Allah. Untuk melakukan seluruh ibadah hanya kepada Allah.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah satu-satunya ibadah mereka itu, ketaatan mereka itu hanya untuk Allah. Tidaklah mereka diciptakan untuk yang lain, tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah, mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Berarti Anda Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan Anda bukan untuk menumpuk dunia dan kekayaan, bukan untuk menumpuk dunia dan jabatan. Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepadanya dan mengesakannya di dalam tauhid uluhiyah.
2: Roja للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyad rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal

0: Dayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Ada satu hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdhu khimasa wa taruhu bitana." Artinya, seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada burung. Burung, kata Rasulullah SAW, pergi dari sarangnya, keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong. Wa taruhu bitana, pulang dalam keadaan kenyang. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan beliau berkata, hadisun hasan. Hadisnya hasan. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasul kita sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan pada kita tentang indahnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala artinya kita menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, kita tetap dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha. Dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab datangnya rezeki. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, ingin Allah mudahkan rezeki kita, maka hendaknya kita bertawakal, perbaiki hati kita, perhatikan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan salah satu sebab syar'iyah yang dengannya Allah mudahkan rezeki seseorang. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah, kata Allah, seandainya kalian bertawakal, betul-betul bertawakal kepada Allah, la razaqakum, sungguh Allah akan kasih rezeki kepada kalian. Kama yarzuqu at-tayr, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada burung. Tetapi perlu diingat sekali lagi bahwa jangan dimaknai kita tawakal ya, terus kita duduk di rumah terus, tidak mau kerja, tidak mau usaha. Ya. Kemudian kita mengharapkan rezeki. Tidak demikian maknanya. Maknanya adalah tetap kita berusaha. Dan ini yang dijelaskan juga oleh ulama, di antaranya Al-Imamul Baihaqi. Ya. Lihat burung, tidak diam saja di sarangnya. Burung juga keluar dari sarangnya. Keluar, usaha, takassub. Ketika berusaha, niscaya Allah Subhanahu wa taala ya memberinya rezeki, tentunya dengan dasar tawakal. Burung keluar dalam keadaan perut lapar dan pulang di sore harinya dalam keadaan perut kenyang. Subhanallah. Padahal burung, burung enggak punya akal. Beda dengan manusia. Ya. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan takut tidak mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Bertawakallah dan berusahalah. Kemudian ikhwah sekalian yang Allah muliakan, rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala, murni dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Jangan sampai kita salah punya keyakinan, ya. Jangan sampai kita salah, ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ketika menjelaskan tentang infak misalkan. Allah sebutkan bahwa rezeki itu kami yang ngasih rezeki, kata Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lihat, wa mimma razaqnahum. Jadi yang ngasih rezeki itu kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan siapa-siapa. Ya. Oleh karena itu, jangan sampai kita merasa bahwa Allah kasih rezeki kita karena apa? Karena kepandaian kita, karena kemahiran kita. Tidak, sama sekali tidak. Kalau ada di antara kita dapat rezeki, dapat kekayaan, ya, dapat harta melimpah, kemudian mengatakan ini karena ilmu saya, ini karena kemahiran saya, ini karena gelar saya, ini karena kekuatan saya. Ini tidak jauh dari Qarun. Qarun berkata demikian. Qarun punya harta sangat banyak. Tapi dia berkata apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Jadi harta kekayaan ini diberinya karena apa? Karena ilmu yang aku miliki. Aku mendapatkan harta ini karena ilmu. Ini kata Qarun. Ya. Lupa bahwa yang ngasih adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu kita lihat ada orang yang punya gelar sampai profesor, doktor, ya. Itu biasa-biasa saja hidupnya. Mungkin berjualan, berdagang, tapi gagal. Tapi ada orang yang tidak punya gelar, bahkan mungkin SD saja tidak lulus, Allah kasih rezeki. Ya. Bahkan tidak lulus misalkan SMA, Allah kasih kekayaan. Ada orang yang badannya kuat, tapi Allah kasih rezeki sedikit. Ada orang yang biasa-biasa saja, tapi Allah kasih rezeki banyak. Kenapa? Rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajib kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan wajib kita berusaha. Kita kerahkan usaha untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir sebelum saya tutup adalah apa yang harus kita ingat, bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita itu sesuai dengan ilmu Allah tentunya. Ya, apapun yang Allah kasih itu yang terbaik buat kita. Ya, rezeki berapapun yang Allah kasih setelah kita usaha dan tawakal itu yang terbaik buat kita. Ya, karena begini. Karena berapa banyak ya rezeki yang dicari, rezeki harta maksud saya, yang dicari oleh orang kemudian dapat banyak. Yang awalnya orang tersebut dekat sama Allah, ibadah rajin, dekat sama pengajian, dekat sama agama, ya. Tetapi setelah mendapatkan rizki, apa yang terjadi? Ya, dia jauh dari Allah, ya, jauh dari sholat, jauh dari ibadah, ya. Kemudian bermaksiat, karena rizki ini bisa memudahkan orang bermaksiat. Kalau tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan sayangnya Allah pada kita. Diberi rezeki yang banyak, alhamdulillah. Diberi rezeki yang kurang dari itu, ya, yang kurang atau sempit itu juga harus diterima oleh Allah, oleh kita semua. Karena itu yang terbaik buat kita. Dengan diberikannya rezeki sedikit-sedikit, ya, bisa jadi orang tetap berada dalam kebaikan. Dia bisa sholat, dia bisa mendekatkan diri pada Allah, dia bisa membaca Quran, dia bisa hadir di majlis taklim dan seterusnya. Banyak kebaikan. Dan ingat bahwa rizki bukan hanya harta kekayaan semata. Rizki itu banyak sekali. Rizki ilmu, rizki sehat, ya, dan seterusnya. Rizki punya kawan dan seterusnya, ya. Jadi sekali lagi, ya, di antara hal, ya, yang mendatangkan rizki dari sisi syariat adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap berusaha. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barak wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah engkau berkata-kata perkataan yang benar. Subhanallah. Ciri-ciri orang beriman adalah senantiasa jujur dalam berkata-kata dan jujur dalam berbuat apapun perkaranya. Kebenciannya kepada suatu kaum tidak akan pernah merubah dirinya menjadi seorang pendusta. Allah mengatakan tentang orang-orang beriman, wala yajrimannakum syananu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum membawamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, sesungguhnya dia adalah merupakan perkara yang dekat kepada ketakwaan. Semakin sempurna keadilan seorang, semakin takwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jujur adalah perkara yang berat, apalagi jika berkaitan dengan lawan-lawan kita. Subhanallah. Dan ciri-ciri ahlu sunnah adalah senantiasa jujur dalam berkata-kata. Apapun senantiasa mereka akan katakan dengan sesungguhnya, dengan kebenaran. Mereka tidak pernah sembunyikan sebagaimana orang-orang ahlu kitab menyembunyikan kebaikan. Subhanallah. Saya teringat kisah dua istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni kisah perseteruan antara dua manusia yang memiliki satu suami. Antara Zainab bintu yakni Jahsy dan antara Aisyah bintu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu tabaraka taala anhuma. Saya melihat bagaimana begitu kuatnya antara keduanya perseteruan. Bahkan suatu ketika datanglah Zainab ke rumah Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah sedang berada di rumah salah satu istrinya Aisyah radhiyallahu anha wardhaha. Sungguh ketika Zainab datang, dia lontarkan segala macam ucapan-ucapan, perkataan-perkataan keras, umpatan-umpatan. Subhanallah. Marahnya Zainab. Ketika itu Aisyah hanya terdiam semata. Kemudian Aisyah melihat Rasulullah SAW. Beliau mencari-cari apakah Rasulullah memberikan kepada beliau izin untuk menjawab perkataan Zainab. Maka ketika dia lirik ujung mata Rasulullah SAW, Rasulullah memberikan kesempatan yakni kepada Aisyah untuk menjawab Zainab. Seketika Aisyah menjawab dan membantah segala macam perkataan Zainab. Al-Imam Bukhari menyebutkan peristiwa dalam sahihnya. Sehingga berkatalah Aisyah, Ummul Mu'minin radhiyallahu tabaraka taala anha, akhirnya aku membantah segala macam perkataan Zainab. Aku debat dia sehingga kering air liurnya. Zainab pun terdiam. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya persaingan antara mereka. Zainab terdiam. Zainab terbungkam. Allahu Akbar. Tapi apakah hal ini membuat Zainab yakni membenci Aisyah radhiyallahu anha, berdusta atasnya, memfitnahnya? Tidak. Suatu pelajaran penting dalam kehidupan. Apapun yang terjadi antara mereka, mereka tetap berkata jujur. Ketika Aisyah radhiyallahu anha difitnah di tengah-tengah negeri Madinah, dia dituduh berselingkuh, dia dituduh berzina iyadz billah dengan Safwan bin Mu'attil, disebarkan oleh orang-orang munafik, dan sebagian daripada kaum muslimin turut menyebarkan berita dusta ini. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Zainab dan berkata, "Ya Zainab, kemarilah. Aku bertanya kepadamu, bagaimana pandanganmu tentang isu-isu yang tersebar ini? Bagaimana pandanganmu terhadap Aisyah? Apakah engkau mencurigainya?" Sungguh perkataan luar biasa. Berkata Zainab, "Ya Rasulullah, ahmi sam'i wa basari. Aku menjaga telingaku dan pandangan mataku. Ma 'alimtu minha illa khairan. Tidaklah aku mengetahui daripadanya wahai Rasulullah kecuali kebaikan." Kata-kata yang begitu indahnya, yang layak ditulis dengan tinta emas tentang kejujuran seorang wanita walaupun dengan madunya. Subhanallah, perhatikan bagaimana Hamnah. Hamnah adalah merupakan kakaknya Zainab. Dia ingin supaya adiknya naik ke atas. Dia ingin kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceraikan yakni istrinya Aisyah, kemudian jadilah Zainab menjadi istri yang paling cintai Rasulullah. Dia turut menyebarkan isu-isu ini. Subhanallah. Tapi lihatlah bagaimana Zainab sendiri, dia mengatakan, "Ma 'alimtu minha illa khairan. Ya Rasulullah, aku tidak pernah mengetahui daripadanya, daripada istrimu Aisyah kecuali kebaikan." Kalimat yang begitu indah, kalimat yang begitu jujur, yang dia katakan untuk lawannya, untuk madunya, wallahi yang jarang dapat dilakukan oleh orang-orang kecuali orang-orang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu tabarakatul alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Ridho setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
3: Was'aluka ridho ba'dal qada.
2: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridho.
3: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridho.
2: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
3: Dan kita senantiasa memohon keridhoannya.
2: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
3: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Illa biiznillah.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yaghlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashajj Abd al-Qais inna fika khaslatayn yuhibbuhuma Allah al-hilm wal-ana. Rawahu Muslim.
5: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua. Dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.

0: sini. Dzaiqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini,
0: saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan, dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.

0: Pantayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ayuhal ikhwah a'azakumullah, pada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memberikan nasihat untuk seluruh kaum muslimin, terutama para penuntut ilmu, para da'i, dan semua kaum muslimin, yaitu berkaitan dengan kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua dan tidak boleh durhaka pada orang tua. Ini nasihat ini harus diulang ribuan kali, karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengkaitkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah mengambil perjanjian kepada bani Israil, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah, dan dalam kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah berfirman juga dalam surah An-Nisa di ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan dalam kalian beribadah hanya kepada Allah saja, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Allah juga berfirman dalam surah Al-Isra di ayat 23, ayat 24, Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al kibara aduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wa ihfid lahumu janaha dhulli min ar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan Allah telah mewajibkan, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Apabila kedua, salah satu orang tua kalian atau kedua-duanya berada di sisi kalian sudah mencapai umur lanjut, jangan sekali-kali kalian mengucapkan kalimat

0: Jangan mengatakan kalimat cheese, jangan menengking, jangan menghardik keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu dengan penuh kasih sayang kepada keduanya. Dan ucapkanlah, ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku selagi aku masih kecil. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Ayat-ayat Al-Quran ini menjelaskan tentang wajibnya kita berbakti pada orang tua. Tidak boleh kita durhaka pada orang tua. Karena durhaka pada orang tua merupakan dosa besar yang paling besar. Dan berbakti pada orang tua merupakan amal yang paling utama dari seluruh amal yang ada. Setelah kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, kemudian berbakti pada orang tua, itu amal yang paling utama. Sebagaimana ditanyakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ayyul a'mali afdal, amal apa saja yang paling utama? Maka Rasulullah SAW menjawab, as-salatu li waqtiha, salat pada waktunya. Thumma ayyu, kemudian apa lagi? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Thumma ayyu, kemudian apa lagi? Al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menyebutkan tentang amal-amal yang paling utama dari seluruh amal. Setelah mentauhidkan Allah Taala, itu salat pada waktunya. Mengerjakan salat yang lima waktu pada waktunya. Kemudian berbakti pada orang tua. Ini amal yang paling utama. Jadi kalau kita sebagai seorang anak, perhatikan, kita harus berbuat baik pada orang tua kita. Ini amal yang paling utama dari seluruh amal yang ada. Amal utama itu berbakti orang tua. Berusaha bagaimana kita berbakti pada orang tua kita, berusaha kita bagaimana berbuat baik pada orang tua, berusaha bagaimana kita menyenangkan orang tua kita, bagaimana kita mengembirakan orang tua kita. Kewajiban seorang anak berbakti pada orang tua. Apakah dia masih kecil? Apakah dia sudah remaja? Apakah dia seorang pemuda? Apakah dia sudah menikah? Dia sudah punya anak? Dia sudah punya cucu? Selama masih ada orang tua, dia wajib berbakti pada orang tuanya. Karena itulah jalan dia menuju ke sorga. Ini amal yang paling utama. Setelah itu baru Nabi sebutkan tentang jihad fi sabilillah. Karena puncak dari agama Islam itu jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka seorang anak berusaha bagaimana berbuat baik pada orang tuanya setiap hari itu. Setiap hari, karena enggak ada lagi perbuatan yang paling baik melainkan berbakti pada orang tua. Dan kita enggak boleh untuk merasa lelah atau malas atau letih ketika orang tua kita menyuruh, sami'na wa ata'na. Jangan dibantah. Orang tua jangan dibantah. Sami'na wa ata'na. Jangan mengeluh, jangan marah orang tua suruh, jangan. Itulah jalan kita menuju sorga. Ketika anak ini tidak taat, itu kerugian buat dia. Rugi. Nanti saya bawakan hadisnya tentang dosa besar yang paling besar. Maka ini jalan menuju sorga. Maka banyak anak-anak yang kita lihat sekarang ini durhaka pada orang tuanya. Pasti celaka. Pasti. Sudah jutaan orang sudah yang kita lihat. Bukan satu, bukan seratus, bukan seribu, jutaan. Dan mungkin orang-orang tua sekarang yang ada sekarang ini juga dia pernah durhaka pada orang tuanya. Maka perhatikan itu, celaka, susah hidupnya, sulit hidupnya, sengsara hidupnya, tidak akan bahagia. Anak yang durhaka pada orang tua tidak akan bahagia, tidak akan bahagia. Tapi kalau dia berbakti pada orang tua, dia pasti bahagia. Maka ketika Allah menyebutkan tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam di dalam surah Maryam, wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah memerintahkan aku untuk berbakti pada ibuku, dan Allah enggak jadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Anda perhatikan di sini. Berarti kalau orang yang tidak berbakti pada orang tuanya, dia pasti celaka. Tapi ketika dia berbakti pada orang tuanya, apalagi berbakti pada ibunya, dia pasti akan bahagia, pasti. Gitu. Itu perhatikan tuh. Tinggal antum hitung tuh dari mulai antum remaja sampai sekarang berapa dosa antum kepada orang tua. Dengan taubat kepada Allah dan taubatan nasuha. Karena dia orang tua kita, jalan kita menuju surga. Susah payahnya orang tua, enggak bisa kita bayangkan bagaimana susahnya. Tidak ada kebaikan di muka bumi yang paling baik melainkan kebaikan orang tua kepada anaknya. Dan tidak ada sesuatu yang bisa dibalas. Enggak ada yang bisa kita balas kepada orang tua. Enggak ada kebaikan yang bisa kita balas sebagaimana seorang anak kepada orang tua, enggak bisa membalas kebaikannya. Karena kebaikannya luar biasa pada anaknya. Apa aja yang kita lakukan pada orang tua itu belum seberapa dengan susah payahnya orang tua. Makanya kita wajib berbakti pada orang tua, wajib berbuat baik pada orang tua dan bersyukur. Antum syukur pada orang tua. Allah berfirman di dalam surah Luqman, "Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisalu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir." Allah sebutkan dalam surah Luqman, Allah menyebutkan, Allah berwasiat, ini wasiat Allah SWT kepada semua anak agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dalam surah Luqman di ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi, wa wassaynal insana biwalidayhi hamlatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayya al-masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dia dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan dia menyapih anaknya 2 tahun. 2 tahun dia sapih anaknya. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Kemudian di ayat 15 yang Allah sebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila keduanya memaksa kamu untuk berbuat syirik kepadaku yang kamu tidak punya ilmu padanya, maka jangan kamu taati. Kalau dia mengajak untuk berbuat syirik, berbuat kufur, jangan kamu taat. Tapi kata Allah apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka hendaklah kamu bergaul kepada kedua orang tua dengan cara yang baik. Bergaul dengan cara yang baik. Kemudian Allah sebutkan untuk kita mengikuti jejaknya para sahabat, wattabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian dah, kamu ikut jalan orang-orang yang taubat kepadaku. Jalannya siapa? Jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, karena mereka orang-orang yang segera untuk taubat kepada Allah taala. Kemudian ثم إلي مرجعكم, kemudian kalian akan kembali kepadaku, kata Allah. فأنبئكم بما كنتم تعملون, aku kabarkan kepada kalian dengan apa yang kalian kerjakan nanti. Jadi Allah akan kabarkan tentang apa yang kita lakukan nanti di akhirat. Jadi Allah menyeru di ayat 14 yang di surah Luqman, anishkurli walidayk, bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tua. Bagaimana bentuk syukur kita kepada Allah? Dengan melaksanakan ibadah kepada Allah, dengan mentaati Allah, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Bagaimana kita berbakti pada orang tua? Dengan kita berbuat baik pada orang tua. Apa saja yang bentuknya baik pada orang tua kita lakukan. Tersenyum pada orang tua. Jangan marah-marah pada orang tua. Jangan. Ketemu orang tua senyum. Jangan dia enggak sama sekali udah sama orang tua enggak senyum. Tidak berbakti. Kadang-kadang dilaksanakan perintahnya orang tua tapi dengan kekesalan. Ini dosa besar. Kekesalan. Dia laksanakan perintah orang tua tapi mulutnya terus marah-marah dia. Dia penuhi perintah orang tua tapi dengan dia membangkang, menghardik, menendang-nendang. Ini enggak boleh, hukumnya haram dalam Islam dan dosa besar, bukan dosa kecil. Durhaka pada orang tua dosa besar. Antum ingat itu. Ketika kita berbuat baik, coba antum, pernah enggak antum tawarkan orang tua, bapak, ibu, apa yang bisa saya bantu? apa yang bisa saya kerjakan hari ini? Anak kalau dipanggil orang tua sudah takut, takut disuruh. Ini perbuatan dosa. Ketika dipanggil anak itu, apakah anaknya 3, 4, 5, 7 dipanggil salah satu, segera. Ini kebaikan menuju kepada dia. Jangan takut disuruh orang tua. Justru dengan disuruh, itulah kebaikan buat dia. Itulah pahala, itulah ganjaran. Itulah jalan menuju sorga. Antum ingat tuh semua hidup. Banyak anak yang durhaka pada orang tuanya. Itu jalan menuju sorga. Makanya ketika Nabi SAW mendengar di sorga, ada suara di sorga. Nabi tanya kepada malaikat, suara siapa itu yang masuk sorga? Kata malaikat, itu Haritha bin Nu'man. Haritha bin Nu'man, seorang sahabat. Nabi mengatakan SAW, kadzalikal bir, kadzalikal bir, kana abarra nasi bi ummihi. Dia, itulah kebaikan. Itulah kebaikan kepada orang tua. Dia adalah orang yang paling baik kepada ibunya. Apa yang dilakukan selalu bagaimana ibunya, ibunya. Antum lihat bagaimana kebahagiaan orang-orang yang berbuat baik pada ibunya. Ini Haritha bin Nu'man. Belum lagi antum pernah dengar tentang seorang tabi'in yang Nabi katakan khairu tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Siapa? Uwais al-Qarni. Dia adalah orang yang baik kepada ibunya, berbuat baik pada ibunya. Ya, setiap hari itu apa yang bisa kita bantu buat orang tua kita? Kita kalau kerja atau antum di toko atau di mana, mesti antum tawarkan kepada orang yang datang, apa yang bisa saya bantu? Orang yang datang ini antum enggak kenal, apa yang bisa saya bantu? Sekarang orang tua yang melahirkan antum, bapak ibu, apa yang bisa saya bantu setiap hari? Kerjakan itu. Itu kebaikan. Itu pahala. Itu amal yang paling utama dan itu jalan menuju surga. Itu kesempatan bagi kita. Jangan menyesal nanti. Banyak orang yang menyesal. Banyak sudah. Orang tuanya meninggal baru dia menangis setiap hari. Enggak ada manfaatnya. Maka Nabi menyebutkan dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, "Ragima anfu, ragima anfu, ragima anfu rajulin adraka abawaihi wa lam yudkhilahul jannah." Celaka, celaka, celaka. Seorang yang mendapatkan orang tuanya masih hidup orang tuanya. Tidak memasukkan dia ke dalam sorga. Orang tua masih hidup, kesempatan dia berbakti. Mesti datangi orang tua. Setiap hari datangi orang tua. Kalau jauh, setiap pekan. Kalau jauh lagi, tiap bulan antum mesti punya rencana untuk. Orang tua itu ingin melihat kita, ingin melihat wujud kita. Karena dia yang melahirkan, dia yang didik sejak kecil. Jadi antum gak pernah ketemu orang tua. Sampai bertahun-tahun gak ketemu orang tua. Orang tuanya kangen, rindu pada anaknya. Biasakan tuh bagaimana ketemu orang tua, karena itulah kebaikan. Nah, orang tua senang dengan datangnya kita. Sahabat yang paling baik orang tua kita. Ketika seorang sahabat, ya Rasulullah, siapakah sahabat yang paling baik? Ummuka, ibumu. Kemudian lagi, ummuka, ibumu, baru setelah yang lainnya. Orang tua itu perhatikan. Antum jangan sekali-kali durhaka pada orang tua. Jangan menyakiti hatinya, jangan. Jangan. Bagaimana kita menyenangkan orang tua? Jangan sampai dia marah. Sebab Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, ridallahu fi ridar rabbi fi ridal walid wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid. Ridonya Allah tergantung ridonya kedua orang tua. Dan kemurkaan Allah tergantung pada murkanya orang tua. Ketika orang tua ini murka, bahaya antum. Celaka. Gitu. Banyak anak-anak yang celaka dan rugi kehidupannya dia. Karena apa? Orang tuanya selalu dibikin oleh dia murka, marah kepada dia. Cari bagaimana supaya orang tua kita senang dan ridho dengan kita. Sering juga disebutkan dengan lafaz yang lain, ridho Allah fi ridhol walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridho Allah tergantung pada keridhoan kedua orang tua dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan. Perhatikan tuh orang tua antum, itu jalan menuju surga. Setiap hari kita bagaimana berbuat baik. Betul kita berdoa setiap hari siang malam, tapi bagaimana kita bertemu dengan orang tua berbuat baik? Mumpung dia masih hidup, kesempatan dia, kesempatan kita untuk berbuat baik. Teman antum semuanya ini, semua teman antum, berapa ribu teman antum, tetap dengan satu orang tua lebih baik orang tua antum dari 1000 teman antum. Perhatikan itu. Antum punya teman ribuan, dengan satu orang tua antum lebih baik, dua orang tua antum ini lebih baik dari semua manusia. Karena itulah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, untuk berbuat baik kepada orang tua. Sampai kalau kita ada rezeki, ada kita dapat rezeki atau kita dapat gaji lebih atau dapat bonus, pertama kali orang tua kita. Di samping kita orang tua. Nafkah yang paling baik ya orang tua, kita berikan kepada orang tua. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini walaqrabina walyatama walmasakin wabnis sabil wama taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 215, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka harus infakkan, nafkahkan. Katakanlah apa yang kamu nafkahkan itu, yang kamu infakkan pertama kali pada orang tua, kedua orang tua, yang kedua sanak kerabat. Yang pertama orang tua, yang kedua sanak kerabat, yang ketiga orang miskin. Allah menyebutkan yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini walaqrabina walyatama walmasakin. Orang tua, sanak kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Apa aja yang kamu lakukan dari kebaikan, Allah Maha mengetahui. Setiap hari itu berbuat baik, apa yang bisa kita lakukan kepada orang tua kita? Tujuan kita menuju surga. Itu kebaikan yang paling baik dari semua kebaikan. Jangan kita dapat rezeki, dapat bonus, pertama kali ajak teman, traktir teman. Kok teman ditraktir? Kok teman diajak makan? Orang tua nomor satu. Apa yang bisa kita berikan kepada orang tua? Apa hadiah apa untuk orang tua kita? Nomor satu orang tua, bukan teman. Orang tua nomor satu, karena dia yang melahirkan kita, yang mendidik kita, kita kecil. Makanya Al-Quran menyebutkan selalu ketika disebutkan mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, berbakti kepada orang tua. Karena apa? Yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan Adam dan keturunannya Allah. Yang menciptakan Allah, yang melahirkan kita, yaitu orang tua. Allah menciptakan, tapi yang melahirkan itulah orang tua, yang mendidik orang tua. Maka yang pertama, kenapa Allah sebutkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti orang tua? Karena yang pertama itu. Yang kedua, yang memberikan rezeki kepada alam semesta adalah Allah, tapi yang memberikan nafkah kepada kita orang tua. Orang tua. Begitu juga yang mendidik alam semesta ini Allah semesta, semuanya segala macam dah. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan segala macam semua. Orang tua mendidik kita. Itu diantara kenapa digandengkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua. Ikhwan fil din, jazakumullah. Nabi juga menyebutkan tentang durhaka pada orang tua, termasuk dosa besar yang paling besar. Kalau berbuat baik kepada orang tua termasuk kebaikan yang paling baik, durhaka dosa besar yang paling besar. Dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, kulna bala ya Rasulullah, qala al-ishraku billah wa uququl walidain wa qawl az-zur wa shahadatu az-zur. Kata Nabi SAW, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Tiga kali Nabi sebutkan. Kata para sahabat, mau ya Rasulullah. Nabi kemudian menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, dosa besar yang paling besar yang pertama syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga berkata dusta dan menjadi saksi palsu. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Dan Nabi mengulang-ulang, jangan sampai kita berkata dusta. Yang tadi Nabi duduk dengan tegak, kemudian Nabi ucapkan lagi, terus seperti itu. Jadi hati-hati itu, dosa besar yang paling besar. Kalau sudah seperti ini, antum bertobat kepada Allah. Kalau antum pernah salah pada orang tua, kesempatan. Minta maaf pada orang tua, jangan ulangi lagi seumur hidup. Apakah antum dulu berbuat salah ketika masih kecil, atau remaja, atau sudah ketika pemuda atau sudah punya istri, kesempatan orang tua masih ada, itu jalan kita ke surga. Minta maaf. kemudian berbuat baik pada orang tua. Tiap hari tawarkan apa yang bisa saya bantu, bapak, ibu, apa yang antum disuruh orang tua. Jangan ngeluh, jangan marah. Apalagi disuruh kebaikan, disuruh sholat, jangan marah. Disuruh baca Quran, disuruh bangun tengah malam, itu kesempatan kita. Ini orang tua yang paling baik pada kita. Banyak orang tua yang tidak baik pada anaknya, dibiarkan anaknya. Tidak sholat dibiarkan, tidak puasa dibiarkan, gak baca Quran dibiarkan, gak ngaji dibiarkan. Ini orang tua yang jelek yang seperti ini, yang tidak perhatian kepada anaknya. Tapi ada orang tua yang baik, nyuruh anaknya untuk sholat, nyuruh anaknya baca Quran, nyuruh anaknya berzikir, nyuruh anaknya sholat malam. Ini kebaikan yang paling baik orang tua ini. Berbakti pada orang tua, jangan marah. Jangan marah. Disuruh apa aja sama orang tua, sami'na wa ata'na. Ingat tuh, disuruh orang tua jangan bilang enggak, iya, sami'na wa ata'na. Itu perhatikan, itu jalan kita menuju surga. Ketika durhaka, marah pada orang tua, menengking orang tua, menghardik orang tua, menyakiti orang tua, ini durhaka. Pasti akan diazab oleh Allah di muka bumi ini, pasti. Itu perhatikan tuh, anak yang durhaka pasti akan diazab oleh Allah. Karena Nabi menyebutkan demikian sallallahu alaihi wasallam, babani muajjalani uqubatuma ma'a may yadqiru fil akhirah al-baghy wal 'uquq. Kata Nabi, ada dua dosa yang Allah akan cepatkan azabnya di dunia ini dan Allah akan simpan di azab di akhirat. Yang pertama al-baghy, yaitu orang yang zalim. Yang kedua al-'uquq, anak yang durhaka kepada orang tua. Maka kita lihat banyak anak-anak yang waktu kita lihat nih, masya Allah, dia sholat, rajin ngaji, tapi berantakan rumah tangganya. Sholat, rajin ngaji, tapi dia susah, sulit hidupnya. Kenapa? Ya dulu durhaka pada orang tuanya. Durhaka pada orang tuanya. Ini akibat. Jadi apa yang kita dapatkan sekarang ini akibat dari perbuatan dosa kita yang dulu pada orang tua. Maka bertobat kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa itu Allah akan ampunkan. Karena orang tua udah meninggal, tetap kita minta ampun dan tetap mohonkan kepada orang tua agar diampun dosanya. Kemudian sambung kepada orang-orang yang orang tua kita berbuat baik kepadanya. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, inna abarral birri. Karena banyak orang tua yang mengeluh tentang anaknya, dan banyak juga anak-anak yang durhaka padahal dia belajar, padahal dia sekolah di pondok. Kok lulus begini di pondok? Kok enggak berbakti pada orang tua? Kok kurang ajar pada orang tua? Ini ada yang enggak beres ini. Maka harus diingatkan, diingatkan, diingatkan. Antum jangan sekali melawan orang tua. Antum pasti kalah. Doakan kejelekan juga makbul. Kadang orang tua enggak doakan apa-apa sudah. Tapi orang tua menangis sedih dengan anaknya kurang ajar. Ini pasti akan kena anak ini. Karena wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Orang berbuat kejelekan akan dibalas dengan kejelekan itu. Dan banyak anak-anak yang rumah tangganya berantakan, kehidupan yang susah, sulit, dan segala macam lah sudah. Banyak kecelakaan, kesedihan dan segala macam. Atau yang udah jelas, pasti anaknya dia akan durhaka, karena dia anak ini pernah durhaka pada orang tuanya. Dibalas itu oleh Allah Taala. Maka perhatikan, kita udah ngaji, kita nuntut ilmu, dan juga para da'i, para ustadz, antum berbakti orang tua, antum masih ada kesempatan antum. Ya, antum bisa nasihatin orang, tapi antum gak berbakti pada orang tua. Orang tua antum nomor satu dari semua manusia di muka bumi ini. Tawarkan kebaikan kepada dia. Apa yang bisa antum lakukan, lakukan buat orang tua. Karena itulah jalan menuju surga. Dan antum perhatikan, bahwa doa pada orang tua itu gak bisa tinggal tiap hari itu. Rabbighfirli waliyudayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu tiap hari itu. Waktu sujud antum baca, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus doakan. Terdoakan juga seperti kita mendoakan ketika kita menyolatkan jenazah, Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya, kedua orang tua antum, untuk kakek dan nenek antum, untuk doakan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu 'anhum. Terus sampai akhir. Selalu setiap hari doakan. Karena kebaikan dia tidak bisa dibalas dengan apapun juga. Tidak ada kebaikan yang enggak bisa kita balas, itu kebaikan orang tua pada kita enggak bisa kita balas dengan apapun juga. Makanya ketika ada seorang yang bertanya kepada Ibnu Umar, menggendong orang tuanya untuk tawaf, sa'i, haji nih, waktu haji, apakah saya sudah berbuat baik? Belum. Belum. Padahal ini digendong orang tuanya, belum berbuat baik. Maka perhatikan tuh, kalau sebegitu aja gendong orang tuanya belum bisa berbuat baik, artinya belum bisa membalas kebaikannya. Apalagi antum gak pernah melakukan seperti itu. Jadi berusaha bagaimana berbuat baik kepada orang tua. Jadi nasihat jalankan, nasihat dengar, sami'na wa ata'na, jalankan. Jalankan. Pulang nanti antum tobat kepada Allah, minta maaf kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Saya ingin punya murid, murid yang baik. Saya enggak mau punya murid yang durhaka. Kalau antum durhaka, antum jangan ngaji. Enggak ada manfaatnya ilmu ini pada antum. Jadi kalau ada seorang ustaz durhaka kepada orang tua, antum jangan jadi ustaz. Enggak manfaat ilmu antum kalau durhaka kepada orang tua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.
1: Untaian Mutiara Nasihat.
2: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji. Ya.

0: Teras kupingkan Radio Roja. InsyaAllah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
3: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah, dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
4: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
5: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidin.
6: Kullu dhanbin illa dhanbi.
5: Yughfaru. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min. Ruh seorang mu'min
6: mu'allaqatun bidaini.
5: Tergantung dari hutangnya.
6: Hatta yughda'an.
5: Sampai dibayarkan utangnya.

0: bin Adam.
1: Ketika berhutang, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi.
3: Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa.
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Undayan Mutiara Nasihat.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخواناً أخواتياً سيبولياكاً، الحمد لله ربنا mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, masjid, salah satu rumah, baitun min buyutillah, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, untuk menuntut ilmu. Suatu kemuliaan bagi seseorang apabila ia duduk di majlis ilmu dan mempelajari apa kata Allah dan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari dinullah. Karena itu kita memohon, senantiasa berdoa agar Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita hidayah dan nur, cahaya Al-Kitab dan Sunnah, agar terpimpin hidup dan kehidupan kita dan mendapat nur cahaya yang akan menerangi perjalanan hidup dan kehidupan kita dari dunia sampai ke akhirat. Dan tidak lupa, kita pun berdoa dan berharap, sangat berharap kepada Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ard, Rabbul Arshil Azim, agar Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kekuatan dan keteguhan serta kemenangan dan kemerdekaan bagi saudara-saudara kita seiman di Palestina, di mana orang-orang Yahudi kalap dan panik. Mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Setiap hari mereka melakukan genosid, pembinasaan kepada saudara-saudara kita di Palestina, tapi tidak habis, tidak kunjung padam. Rabbuna memberikan keteguhan hati. Setiap hari dibantai, belum pernah terjadi dalam sejarah. Setiap hari, sampai bayi-bayi pun dibunuhi Yahudi kalam. Dan dunia, masyarakat dunia mencaci maki mereka, menyerang mereka. Dan ini merupakan azab bagi mereka. Satu persatu negara menyatakan kemerdekaan Palestina, menyatakan negeri Palestina. Sadaqallahul Azim. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, wa idh ta'adzana rabbuka, dan ingatlah ketika Rabbmu memberitahukan, mengiklankan, la yab'athanna 'alaihim ila yaumil qiyamati. Sungguh, ini ada huruf lam yang berfaedah qasam, sumpah. Yani Allah bersumpah, sungguh pasti Allah akan mengirim kepada mereka. Siapa mereka di sini? Tidak berselisih. Para mufassirin mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi. Karena ini adalah akhir dari akhir-akhir kisah perjalanan mereka dalam sebuah surat yang menceritakan kisah mereka bersama Nabi mereka, kedurhakaan mereka, kekufuran mereka, pembangkangan mereka, kesombongan mereka. Dan mereka selalu mencari jalan untuk menghalalkan apa yang Rabbuna haramkan. Ini di akhir kisah ketika mereka membangkang, enggan, sombong, menolak apa yang Allah larang, agar mereka tidak memancing, mengambil ikan di hari Sabtu, tapi mereka tetap melakukannya. Falamma atau an amma nuhu anhu kulna lahum kunu kiradatan khasi'in. Baru Allah berfirman, wa iz ta'adzana rabbuka, yakni Allah mengumumkan kepada manusia, Rabbmu memberikan pemberitahuan, sungguh pasti Allah akan mengirim kepada mereka ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Siapa? May yasumuhum su'al azab, orang yang akan menimpakan, merasakan kepada mereka seburuk-buruk siksa. Yakinlah kita akan firman Allah ini, bahwa tidak lewat satu zaman melainkan ada orang-orang yang akan mengazab, menyiksa dengan seburuk-buruk siksa kepada orang-orang Yahudi sampai hari kiamat. Terbukti dalam sejarah, dalam perjalanan mereka dari sebelum diutusnya Rasulullah SAW, datang bangsa yang bengis menghancurkan, membinasakan mereka karena kedurhakaan mereka, karena kekufuran mereka, dan mereka membunuhi para nabi dan rasul terus sampai diutusnya Rasulullah SAW bersama para sahabat, dan dia kuasai, diusir dari Madinah, dihancurkan Khaybar, mereka bertebaran di muka bumi. Dan terus dari satu masa ke masa yang lain, pasti karena ini Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada manusia. Wa idz ta'adzana rabbuka. Ingatlah ketika Rabbmu memberitahukan kepada manusia bahwa ia Allah sungguh pasti akan mengirim kepada mereka orang-orang sampai hari kiamat. Akan ada saja. Dan sekarang sudah terasa azab bagi Yahudi. Bukan azab fisik, tapi azab hati, pikiran mereka. Manusia semua mencaci makinya karena mereka melakukan pembinasaan kepada manusia yang tidak mempunyai perlawanan yang berarti. Bahkan pemimpin mereka Benyamin, Netanyahu, Firaun masa kini telah diumumkan akan ditangkap sebagai penjahat perang. Apa bukan azab itu? Kalap mereka, setiap hari mereka membunuhi, menyerang, membom, tidak habis-habisnya. Saudara kita itu, Allahu Akbar, Rabbuna memberikan kekuatan. Kita harus yakin suatu saat dengan memohon kepada Rabbul Alamin, saudara-saudara kita akan memiliki kemerdekaan. Sebagaimana kita dahulu di sini berjuang kaum muslimin untuk memperoleh kemerdekaan, tidak diakui karena Belanda dan sekutunya menutupinya. Berjuang terus sampai akhirnya merdeka, dan negara Palestina lah yang pertama mengakui kemerdekaan orang-orang Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah fatwa muftinya. Begitu juga sekarang. Tidak boleh berputus asa, tidak boleh lemah. Ini firman Allah jalla dzikruhu dalam surat Al-A'raf ayat 167. Tegas, Yahudi pasti terazab. Dan sekarang sudah ada tanda-tandanya. Tidak ada kemenangan bagi Yahudi. Karena mereka membinasakan orang yang tidak berdaya. tidak mempunyai perlawanan. Dan mereka, orang-orang Yahudi, didukung oleh para sekutunya. Ya, itu sekelumit. Ini kebenaran firman Allah, terbukti dalam sejarah. Ada saja orang, mayasumuhum su'al azab. Orang yang akan menyiksa mereka, merasakan kepada mereka, tidak sekedar siksa, tapi su'al azab, azab yang sangat buruk. Dan itu terbukti. Karena ini memang kedurhakaan mereka, pengingkaran mereka, kekufuran mereka, kesombongan mereka, kekejaman mereka. Dan sekarang tampak nyata asli wajah Yahudi, kekejamannya itu. Tidak peduli mau anak, mau wanita, mau orang dewasa, dibinasakan. Al-anbiya wal-mursalin dibunuhi oleh mereka, apalagi yang selain para nabi dan rasul. Bukan satu dua orang nabi, itu sifat mereka. Ketika mereka telah sampai pada puncaknya seperti itu, maka Rabbuna mengumumkan kepada manusia semuanya agar diketahui bahwa akan ada orang-orang yang akan menyiksa mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita dan mengampuni saudara-saudara kita dan memberikan kekuatan kepada kita sekalian, memberikan hidayah dan cahaya dan nur. Dan yang mati dari saudara-saudara kita, orang-orang yang beriman, Allah berikan tempat jannah. Dan yang masih hidup, Allah berikan kekuatan. Karena keinginan Yahudi adalah agar mereka mati semuanya. Itu keinginan Yahudi. Nabi kita alaihi salatu wassalam, orang Yahudi kalau memberi salam kepada Nabi, bukan assalamu alaikum. Mereka mengucapkan assalamu alaikum. Matilah engkau. Keinginan Yahudi adalah agar Nabi Islam Muhammad SAW mati. Kalau mereka memberi salam kepada para sahabat, mereka mengucapkan assalamu alaikum. Matilah kamu. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, kalau ada orang Yahudi mengucapkan salam kepada kamu, tahukah kamu apa yang mereka ucapkan? Mereka ucapkan assalamu alaikum. Maka ucapkanlah wa alaika atau wa alaikum, kamu juga mati. Dalam hadis yang sahih ini, Bukhari Muslim. Dan kata Nabi SAW, doa kita diijabahkan oleh Allah. Doa mereka agar kita binasa, agar kita mati, tidak diijabahkan oleh Allah. Dan sekarang terbukti, tidak habis kaum muslimin di Palestina itu. Setiap hari kita enak duduk tenang, makanan terhidang. Di sana susah, saudara kita, lihat. Sekarang bisa kita saksikan dengan mata kepala kita per detik apa yang terjadi di sana. Di tempat pengungsian mereka bom. Ini kalap Yahudi. Panik, gila, tersiksa hatinya, terazab. Masyarakat dunia menyerang mereka. Di PBB 140 negara mengakui bahwa Palestina masuk ke dalam perserikatan bangsa-bangsa itu. Maka Yahudi murka, marah dia. Hanya 9 negara yang tidak mengakui. 100 mengakui. Rabbuna gerakkan hati mereka. Terus ada lagi negara yang mengakui kemerdekaan. Terus seperti itu memang. Sejarah akan kembali berbicara. Sejarah akan mengulang ceritanya kembali. Baik ikhwan, itu. Semoga kita tetap bersemangat. Paling tidak kita mendoakan mereka agar Allah memberikan kekuatan, ketabahan, dan kemenangan serta kemerdekaan. Karena mereka berhak dengan negeri itu. Yahudi tidak punya satu sejengkal tanah. Dan hal ini sudah diberitahukan jauh-jauh hari oleh Raja Abdul Aziz, Raja Saudi pertama, kepada Presiden Amerika, yang mendukung Yahudi pada tahun berapa? 1948, ya, menguasai Palestina. Bukan negeri Yahudi, negeri kaum muslimin dijajah dan dibantu oleh mereka. Mau kita beli produknya? Sampai hati kita membeli produknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Walhamdulillah rabbil alamin.
1: Undayan Mutiara Nasihat. Undayan Mutiara Nasihat.

0: Setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
5: Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul layl. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha.
6: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
7: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat.
6: Kecuali para nabi dan para rasul. Karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid. Qul ya

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibn Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
0: Rabb langit dan bumi, dan apa yang berada di antara keduanya, dan Rabb tempat-tempat terbit matahari.

0: Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru.
1: Duhuran wa lahum 'adzabun wasib illa man khatafa al-khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib.
0: Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.

Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata.

Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya.

Dan mereka berkata, "Aduhai, celakalah kita, inilah hari pembalasan. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya."

Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.

Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, kenapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan.

Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pimpinan-pimpinan mereka, "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan." Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas."

maka pastilah putusan azab Rabb kita menimpa atas kita, sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.

0: لَجِنُون.
1: Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Sesungguhnya mereka dahulu, apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?

0: يعلمون.
1: Sebenarnya dia, Muhammad, telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Dan kamu tidak diberi pembalasan, melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan.

0: يعرفون.
1: Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itulah memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat, di atas takhta-takhta kebesaran berhadap-hadapan, diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamr itu alkohol, dan mereka tiada mabuk karenanya.

Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik.

Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sesungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman yang berkata, 'Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit?'

0: فاطلع فرآه في سواء الجحيم.
1: Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pulalah ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka ia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka, menyala-nyala.
0: Oh.

Ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidaklah karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka."

maka apakah kita tidak akan mati? Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini.

Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.

Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka Quraisy sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Dan sesungguhnya telah kami utus pemberi-pemberi peringatan, rasul-rasul di kalangan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa tidak akan diazab.

Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain.

Ingatlah ketika ia datang kepada Rabb-nya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah itu?"

0: رب العالمين.
1: Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Rabb semesta alam?

0: فتولوا عنه مدبرين.
1: Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, sesungguhnya aku sakit. Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.

0: Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, "Apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Ibrahim berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu."
1: قَالُوا بِنُوا لَهُ بُنْيَانًا

Mereka berkata, dirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim, lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala itu.

0: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم.
1: Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.

Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar."

Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."

Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.

Dan sesungguhnya, kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun. Dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar. Dan kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang. Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas. Dan kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus. Dan kami abadikan untuk keduanya pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun.

Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta? Yaitu Allah, Rabbmu, dan Rabb bapak-bapakmu yang terdahulu." Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.

Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Sesungguhnya Lut benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika kami selamatkan dia dan keluarganya, pengikut-pengikutnya semua, kecuali seorang perempuan tua, istrinya yang berada bersama-sama orang yang tinggal

Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain. Dan sesungguhnya kamu, hai penduduk Mekah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka di waktu pagi dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan

Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.

Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit.

Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu.

Tanyakanlah ya Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Mekah, apakah untuk Rabbmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan, Allah beranak, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.

Apakah Allah memilih mengutamakan anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana caranya kamu menetapkan? Maka, apakah kamu tidak memikirkan? Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata? Maka, bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

Dan mereka adakan hubungan nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret ke neraka.

Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Maka, sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu, sekali-kali tidak dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah, kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala.

0: Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata, kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang yang dahulu, benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Tetapi mereka mengingkarinya, Al-Quran, maka kelak mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu.
1: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ.
0: Dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul, yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan.

Dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Maka berpalinglah kamu Muhammad dari mereka sampai suatu ketika. Dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat azab itu. Maka apakah mereka meminta supaya siksa kami disegerakan? Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika. Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihat.

0: Maha suci Rabbmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan, dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita sekarang yang tidak memiliki HP, yang tidak memiliki media sosial dengan berbagai aplikasinya? Facebook, YouTube, WhatsApp, Telegram, Instagram dan lain sebagainya. Hampir semua kita, mulai yang kecil, muda, bahkan yang sudah tua, baik miskin maupun kaya, baik pria maupun wanita, hampir semua kita sekarang memilikinya. Dan Islam pada dasarnya tidak melarang kemajuan-kemajuan alat teknologi modern. Karena ini masalah dunia. Kaidah para ulama bahwa dalam masalah-masalah dunia hukum asalnya boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana syai'un min amri dunyakum fasya'nukum." Kalau urusan dunia terserah kalian. "Wa in kana min amri dinikum fa ilayya." Berbeda dengan masalah agama, maka harus mengikuti syariat saya. Oleh karenanya para ulama membedakan antara masalah-masalah dunia dengan masalah-masalah agama, ibadah. Masalah-masalah dunia hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Berbeda dengan masalah-masalah ibadah, hukum asalnya tidak boleh sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Namun, perlu kita ketahui bahwa media sosial, HP, hanyalah sebuah alat. Jika kita menggunakannya dengan bijak, untuk kebaikan-kebaikan, ini akan bisa menjadi amal soleh, bisa menjadi ladang pahala bagi kita. Sebaliknya, jika kita menggunakannya untuk keburukan-keburukan, ya, maka ini pun akan berbuah dosa jariah bagi kita. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Para ulama mengatakan al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana itu tergantung kepada tujuannya. Kalau kita gunakan HP, media sosial untuk belajar ilmu agama, untuk berdakwah, ya, untuk silaturahmi, untuk mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita, ya, maka itu bisa menjadi pahala bagi kita. Namun sebaliknya, jika kita menggunakannya untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa menjadi, ya, dosa bagi kita. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Oleh karenanya, ada beberapa rambu yang perlu kita perhatikan dalam penggunaan media sosial ini. Yang pertama, hendaknya selalu kita hadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya, ya, alat-alat ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala pada kita semuanya. Apakah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita hanya takut kepada manusia? Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakum wa hum bisyai'in minas sayyid tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lama Allahu may yakhafu bil ghaib. Wahai orang-orang yang beriman, Allah akan menguji kalian dengan, ya, binatang buruan saat ihram haji umrah, yang itu dilarang bagi para jemaah haji umrah, tapi dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa dipegang dengan tangan, dengan senjata. Tujuannya apa? Liya'lama Allahu may yakhafu bil ghaib. Agar Allah mengetahui siapa yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita dipermudah oleh Allah untuk berbuat maksiat bukan karena Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita, tetapi Allah sedang menguji keimanan kita. Maka walaupun tidak ada seorang manusia pun yang tahu, tidak ada seorang manusia pun, bahkan keluarga kita yang mengetahui, ingatlah, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Bahkan walaupun kita pakai akun palsu, nama samaran, ingatlah, Allah Subhanahu wa taala tahu sosok kita yang melakukannya. Hadirkan muraqabatullah, khasyatullah, merasa diawasi oleh Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam penggunaan media sosial ini. Yang kedua, mari kita gunakan media sosial ini untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah Subhanahu wa taala. ketika kita diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa bermedia sosial, gunakan media sosial ini sebagai ladang pahala bagi kita untuk ngaji ilmu agama, untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat, dakwah-dakwah ya yang bermanfaat. Jangan malah kemudian memalingkan kita dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu nikmatin la tuqarribu ila Allah fahiya nikmah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah, maka itu adalah bencana. Jangan sampai media sosial bukan menjadi nikmat bagi kita, tetapi malah menjadi petaka dan bencana bagi kita. Yang ketiga, hendaknya kita selalu tabayun dan tasabut. Betapa sering berita-berita kita dengar, berita-berita kita baca, tapi faktanya adalah hoax, dusta semata. Maka Islam mengajarkan kepada kita agar kita selektif dalam menerima berita. Sebelum kita menyebarkan, cek terlebih dahulu. Tabayyun, tasabbut terlebih dahulu. Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila ada orang fasik yang ya membawa berita kepada kalian, tabayyunlah terlebih dahulu, ceklah terlebih dahulu, selektiflah terlebih dahulu. Jangan langsung di-share begitu saja, jangan langsung disebarkan begitu saja. Yang keempat, di antara adab rambu-rambu bermedia sosial adalah hendaknya kita bisa mengatur waktu. Waktu adalah barang berharga bagi kita. Allah sering bersumpah dengan waktu. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang waktu yang kita habiskan. Jangan sampai waktu kita terbuang karena media sosial. Ya, lalai karena kita berlebih-lebihan. Kita sering berjam-jam habis untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Rasulullah bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Termasuk kebaikan Islam seorang meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ya. Gunakan media sosial untuk yang bermanfaat. Yang tidak-tidak bermanfaat, ya, jangan kita habiskan. Jangan sampai ya gara-gara media sosial kita lupa dari sholat. Jangan sampai gara-gara HP ya kita sering tengkar sama keluarga kita. Jangan sampai gara-gara HP ya kita kemudian melakukan dosa-dosa ya. Kemudian di antara adab dalam bermedia sosial adalah hendaknya kita menjaga kata-kata, terutama ketika kita berkomentar. Laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahisul badhi. Seorang mukmin sejati bukan pelaknat, bukan pencela, dan bukan orang yang berkata-kata yang jorok, yang kotor. Banyak di antara netizen tatkala dia berkomentar, berkomentar dengan kata-kata yang buruk, dengan kata-kata yang kasar, membuli saudaranya, mengata-ngatai dengan kata-kata yang jahat, sadis. Ingat, walaupun ya mungkin yang kita cela tidak tahu siapa kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu siapa yang melakukannya. Yang terakhir, di antara adab bermedia sosial, rambu-rambu bermedia sosial, yaitu hendaknya kita menjaga jarak dengan wanita. Salah satu fitnah terbesar dalam bermedia sosial adalah interaksi antara laki dengan perempuan. Betapa banyak ya fitnah antara laki dengan perempuan terjadi dikarenakan media sosial. Bahkan betapa banyak rumah tangga hancur karena media sosial. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita untuk menjaga diri dari fitnah wanita. Rasulullah bersabda, "Ma taraktu fitnatan adarra ala ummati min fitnatin nisa'i ala rijal." Tidaklah saya meninggalkan sebuah fitnah yang lebih dahsyat bagi kaum laki-laki daripada fitnah wanita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menjaga kita semuanya dari segala fitnah, fitnah syubhat dan fitnah syahwat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita sampai maut ya datang menjemput kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
3: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan, tidakkah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
4: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat.
3: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Pernahkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat, saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين متفق عليه.
5: Dari ابن عمر, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alai.
6: Bagaimana bisa dijadikan musik kok islami sedangkan dia diharamkan?
7: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif.
6: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
8: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan menghalalkan alat-alat musik.
7: Alat musik haram, dan semua yang mirip dengan musik haram.
8: Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat 4 mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang keras mengharamkan musik.
6: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa, lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
9: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada 1000 mitfa, 1000 meriam.
6: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu, menunjukkan kepada hukumnya sama-sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
10: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik, ini semua termasuk dosa besar.
7: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
8: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
11: Musik membuat orang lalai, jamaah.
7: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: mu'min.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
0: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar

0: meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meledekkan sholat yang lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
1: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
0: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerjanya. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
2: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah salat, akhirnya tidak diterima.
1: Karena ada orang yang sholat tapi dia riak waktunya,
0: tidak peduli dengan rukun dan syarat.

0: maun, Allah katakan
1: fawailul
0: celaka orang-orang yang sholat. Amr ini tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajul la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya enggak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh, kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Musa.
1: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idha hasad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadhal yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadhal yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nar wa 'adhabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay, wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa shahada, fatir al-samawat wal-ard, Rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkih, wa an aqtarif 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Al-qira'atul Qur'aniyya.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam, apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi, dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
7: آيات من القرآن
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
0: Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyad rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma.
3: Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.
2: وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَذَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى.
3: Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.
2: Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka an la yazzakka.
3: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman.

Dan ada pun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: darurah.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rob itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: وقدره.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

0: syarah.
1: Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

Sekali-kali jangan. Manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

0: طعامكم.
1: Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfirah, dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.

0: fajara.
1: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
2: Al-Qur'an.

0: semua, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat sunnah, serta nikmat aman yang kita rasakan saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Ikhwati fillah, kaum dangu Radio Roja Bandung mengawali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini ditemani dengan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang telah kita simak bersama. Semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita. Dan semoga apa yang kita simak dari kajian-kajian ilmiah yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dapat menambah wawasan dan bertambahnya pengetahuan kita terhadap agama yang mulia ini. Allahumma amin. Ikhwati fillah, kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut akan kami hadirkan kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim menemani kembali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Roja Bandung di 104.3 FM. Selamat beraktivitas, barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal. Bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah SWT. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah SWT.

0: La yusyrikuna bi syai'.
1: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni.
2: Kenapa? Bayangkan Allah yang maha kuasa,
0: yang maha pencipta,
1: maha pengatur,
0: maha berkuasa,
1: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
0: disamakan dengan makhluk.

0: Kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka
1: selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.

0: Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi ini kembali kita bertemu dalam kajian dan pembahasan ilmiah dalam pembahasan muamalah dari kitab Syarah Umdul Fiqih Bab Waris bersama Ustaz Dr. Erwandi Tirmidzi hafizahullahu taala. Dan pagi ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan yang sudah kita mulai beberapa pertemuan terkait dengan bab waris, dan kami mengundang interaksi Anda di line telepon 0218236543. Pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama, dan untuk bab waris secara khusus mohon disampaikan secara lengkap berkaitan dengan nama, tanggal, dan tahun wafat. Demikian juga anggota dan kekerabatan yang ada. Baik, kita mulai pembahasan dan kajian pagi ini. Kepada Ustaz kami persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhawati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang faraid atau bab waris. Dan terakhir dalam masalah zawil arham, ada contoh yang dibuatkan oleh Imam Al-Muwaffaq Ibn Qudamah yang waktu itu kita belum menjelaskan dengan sangat rinci, yaitu tentang kasus seseorang wafat tidak ada ahli waris zawil arham kecuali saudara saudari

0: satu saudari kandung ayah. Berarti bibi dari jalur ayah ya. Satu saudari seayah. Satu saudari ayah seayah gitu ya kali ya. Seayah. Ini berarti kandung. Satu saudari ayah seibu. Kemudian satu saudari ibu kandung. Satu saudari ibu seayah. Satu saudari ibu seibu. Ya. Maka yang dilihat dalam kasus ini adalah ini saudari ayah. Tiga yang pertama ini saudari ayah. Ini saudari ibu. Maka mereka menempati ayah dan ibu. Ibu sepertiga. Dalam faraidnya, sisanya untuk ayah. Dua per tiga. Berarti pembagiannya tiga, dua, satu. Sedangkan masing-masing mereka, saudari seayah, saudari kandung, jika satu orang, dia mendapatkan setengah. Saudari seayah mendapatkan takmilatul tsulutsain seperenam. Saudari seibu mendapatkan waris faraid seperenam. Ya. Maka ini 6 setengahnya adalah 3, sebenarnya 1 jadi 5. Kali 2 sama dengan 10. Yang ibu juga begitu. Yang kandung 1/2, seayah takmilatul tsulutsain menggenapkan 2/3, 1/6. Seibu 1/6. Maka jumlah orangnya, maka bagiannya 2/6/6 dibagi 6. Pembaginya 6. 6 dibagi 2, 3, 6 bagi 1, 1, 1. Ini turun dia dari 6 menjadi 5. Karena mereka satu bagiannya, kalau tadi kan dua bagiannya, 5 ke 1 ya 5. Maka 5 di sini 5, di sini 10, maka dia menjadi pembaginya 15. Itu yang dijelaskan oleh Ibn Qudamah di waktu itu, Ustaz. Sekarang kita masuk bab usul masail.
1: Nah, bismillah. Takal Asad.
0: Bentar.
1: Bismillah, kalau mu'alif rahimahallahu ta'ala, bab usulul masail. Wahia sab'atun, fanisfu anam, fanisfu minasnaini, wasulusu wasulusani minas, min thalathatin, warubu'u wahdahu, awma'an nisfi min arba'atin, wasumunu, naam, wasumunu wahdahu, awma'an nisfi min thamaniyatin, fahadihi al-arba'atu la'awla fiha. فهذه الأربعة الأولى فيها باب أصول المسائل atau pokok masalah. Pokok masalah ada 7 bagian setengah, fanisfu, pokok masalah bilangan pembaginya adalah 2, bagian 1/3 dan 2/3. Pokok permasalahannya adalah 3, bagian 1/4 sendiri atau bersama dengan 1/2. 3, pokok masalahnya adalah 4, bagian 1/8 sendiri atau bersama 1/2. 4, pokok masalahnya adalah 8, dan 4, pokok masalah di atas tidak terkena awal. Nah, liana kul waslin infarada au takarara fa makhrajuhu min makhrajihi wa idza ijtama'a ma'ahu fardun min jinsihi ka nisfi rubu' wa rubu'in
0: fa nisfin wa rubu'in.
1: Na'am. Fa asluhuma min makhraji aqallihima li'anna makhrajul kabir wa huwa fi hadzal mithal mithal an-nisfu dakhilan fi makhrajis saghir wa huwa huna rubu'u fa yakunu asluhuma min arba'ah wa misluhuma an-nisfu was-sumun fa makhrajul kabir fa huwa nisfu dakhilan fi makhrajis saghir wa huwa sumun fa yakunu asluhuma min 8 wa hadhihi al-arba'a la ta'ul li anna al-awla yakunu bi sabab isdihamil furudi fi mas'alatin wahidatin wa hadhihi al-usul la yujad fi hasdihamil lil furudi. Naam. Pokok-pokok dari permasalahan ini infarada wa takarrara baik sendiri atau berulang, maka jalan keluarnya atau
0: bukan sekadar makhraj.
1: Makhrajnya ya, Ustaz.
0: Makhraj itu
1: nilai.
0: Penyebut.
1: Baik, Ustaz.
0: Ya, kalau per itu yang di atas pembilang, yang bawahnya penyebut.
1: Penyebut, sahih. Ya, maka penyebutnya dari ya, dari penyebut yang tersebut di bilangannya. Wa ijtama'a ma'ahu fardun min jinsihi, maka apabila terdapat nilai yang sama atau berkumpul dari nilai yang sejenis seperti 1/2 dengan 1/4, maka yang menjadi pokok permasalahannya yaitu yang terkecil dari nilai penyebutannya. Li'anna makhrajul kabir wa huwa fi hadzal misal nisf, karena nilai penyebutan yang tinggi, yang contoh yang ada pada ini adalah 1/2, dakhilan fi makhrajis saghir, masuk ke dalam bagian bilangan yang kecil, wa huwa huna arbu', yaitu 1/4. Maka pokok permasalahan dari 2 nilai ini adalah 4.
0: Ya, sebentar. Ini bagaimana kita sudah sering melakukannya, tapi ini secara teori yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Muwaffaq Ibn Qudamah dan juga dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Jibrin, maka bagian dari amanah ilmiah kita jelaskan. Ya. Bagaimana kita membuat asal masalah? Asal masalah itu adalah pembagi untuk seluruhnya. Kan ada 1/2, ada 1/4, ada 1/8, ada 1/3, ada 2/3, ada 1/6. Ya, itu bagaimana cara menyelesaikannya? Kan beda-beda. Harus disamakan penyebutnya. Maka penyebutnya bila diambilkan asal masalah dari terkecil dari penyebutnya, 1/2, berarti ini pembilang. Kan kalau bahasa Indonesia pembilang, ini penyebut, kalau nggak salah ki digambarkan, ini penyebut, maka ini menjadikan asal masalah, ya, pembagi. Maka bila dia tergabung dengan yang sama, seperti umpamanya seseorang wafat, ada istri, suami, ada 1 anak perempuan.
1: Nah,
0: ya, istri dapat berapa?
1: 1/8.
0: Suami
1: dapat 1/4.
0: 1/4. Anak perempuan dapat
1: 1/2.
0: 1/2. Di sini ada 2 dengan 4. Mana yang akan menjadi pembagi atau asal masalah adalah yang terkecil. Mana yang terkecil 2 daripada ada 4?
1: 2. 4.
0: 1/4 lebih kecil dari 1/2, Ustaz.
1: Sahih, Ustaz.
0: Kalau 2 dengan 4, iya. Maka kita tarik yang 4 ini menjadi asal masalah. Lalu kita bagikan 4 bagi 4, 1 kali 1, 1. 4 bagi 2, 2 kali 1, Kenapa dikira satu di sini? Nanti bisa jadi di sini dua. Dua per tiga. Sama dengan dua. Maka asal masalahnya empat. Bila ini sama. Dua dengan empat sama. Bisa habis dibagi. Kalau tidak habis dibagi nanti dikalikan. Bisa jadi 8. Bisa jadi 8. Maka 4 nanti masuk ke 8, 2 masuk ke 8. Anak perempuan dengan istri umpamanya ini suami ya. Ini kasus yang lain istri. Anak perempuan istri, karena anak perempuan ada dapat 1/8, anak perempuan dapat 1/2. Mana yang besar 2 daripada 8? Yang kecil 8, 1/8 kecil. Maka 2 ini dimasukin ke 8, 4, 8. Ini yang ditarik menjadi pembagi. Ini subhanallah, para ulama dulu jelasin begini Ustaz. Padahal sekarang matematika, kita tinggal tarik KPK-nya ke kelipatan persekutuan kecil. Ya. Tapi kita karena baca kitab, kita harus jelaskan bagi dari amanah ilmiah. Ya, lanjut.
1: Dan permisalan yang kedua atau yang seperti yang di atas adalah setengah dengan 1/8. Maka nilai penyebut yang besar yaitu setengah masuk ke dalam makhrajus shaghir, bilangan penyebut yang kecil, yaitu 8. Maka jadilah pokok asal permasalahannya dari 8. Dan 4 sini tidak diaulkan, karena aul disebabkan karena adanya isdihamil furud, banyaknya al-furud dalam satu permasalahan. Wahadil usul la yujad fi hasdihamil furud, dan pada permasalahan ini tidak terdapat adanya banyaknya isdiham furud. Nah,
0: ya, dalam kasus 4 pembaginya 4 8 ya 2 itu tidak akan ada aul, kata beliau.
1: Baik. Naam. Wasil. Wa idza kana ma'an nisfi thulus aw thulusani aw sudus fa hiya min sittatin wa ta'ulu ila sab'atin wa thamaniyatin wa tis'atin wa asyara. Kemudian apabila naam bagian setengah bersama dengan 1/3, 2/3 atau 1/6, maka pokok masalahnya adalah 6, lalu dilakukan aul sehingga menjadi 10.
0: Sehingga menjadi 10. Al-aul terus dibaca dua.
1: Al-aul huwa ziyadatul furud wa isdihamiha fi mas'alatin wahidatin bihaitsu la yattasi'ul malu laha mimma yuaddi ila naqsin nasibi kulli warithin. Wa qad ajma'a 'amatu ahli al-ilmi 'ala al-qawli bil-auri wa annahu yadkhulu ala jami'i ashabil furud. Dan aul adalah yaitu adanya tambahan nilai furud dan isdihamiha dalam satu permasalahan di mana tidak mencukupi harta yang mimma yuadi ila naqsin, yang membawa kepada pengurangan dari nilai harta waris untuk menjadi bagian dari masing-masing ahli waris. Dan para ulama telah bersepakat bahwa pandangan atau berpendapat adanya aul wa annahu yadkhulu ala jami' ashabil furud, dan nilai atau aul ini ada pada setiap ashabul furud. Nah.
0: Ya, lanjut.
1: Wa aslu sittah kama sabaq ya'ulu arba'at marad. Adapun pokok masalah 6 sebagaimana disebutkan diaulkan sebanyak 4 kali. Fa idza kana fi mas'alati zauj wa ukhtan shaqiqatan. Fa li zauj nisfu salasa wa li ukhtaini thulutsani arba'a fa ta'ulu ila sab'a.
0: Ya, sebentar, nah. Kita tuliskan. Apa kasusnya? Suami.
1: Naam, az-zauj wa ukhtani shaqiqatan.
0: Suami dua
1: saudari kandung.
0: Dua saudari dong. Kemudian
1: falil zauj nisfu salasa. Ya,
0: kita suami dapat setengah. Dua saudari kandung
1: 2/3.
0: Berarti ada penyebut 3 dan 2.
1: Iya.
0: Ya. Ini kan enggak bisa yang kecil masuk ke yang besar. Kalau yang tadi 2 dengan 4, 2 dengan 8 masuk yang kecil yang besar ke yang kecil, maaf. Yang besar ke yang kecil. Sekarang enggak bisa. Maka otomatis ini dikalikan. Penyebut 2 dengan 3 dikali 2 kali 3 6. Kita letakkan sebagai apa namanya asal masalah. Kita bagikan 6 dibagi 2 3 dikali 1 3 6 dibagi 3 2 dikali 2 6 dibagi 3 2 2 dikali
1: 3
0: 2 dikali 2
1: 4.
0: 4 ini kan 2 ini
1: sah.
0: 6 dibagi 3 2 dikalikan 2 di sini berarti 4
1: ya.
0: Berarti dia jadi 7. Ini gimana pembaginya 6 tapi dibagikan untuk 7 ya. Antum punya 6 kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 1, 2 belum besar cukup 3, 4, 5 satu lagi 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini untuk berapa orang? Untuk 7 orang dah. Untuk 7 bagian, berarti ada yang enggak dapat dong. Iya ya. Maka para ulama faraid di waktu itu, Umar bin Khattab, ijma' para sahabat. Enggak boleh ada yang buat gitu ya dah. Satu orang dibuang enggak dapat. Enggak boleh ada yang dibuang. Ya. Mereka sudah ditentukan oleh Allah bagiannya. Ya udah. Masing-masing dapat seperti ini dibagi 7, bagi 7, bagi 7, bagi 7, bagi 7, bagi 7. Bagaimana caranya? Pembagi 6-nya naik jadi 7 sehingga dibagi 7. Ya. Pembaginya yang 6 pembaginya yang 6 ini naik menjadi 7. Berarti ini 3 per 7, 4 per 7. 3 per 7 lebih kecil dari 3 per 6. 4 per 7 lebih kecil dari per 6. 4 per 6. Ya. Begitu caranya. Lanjut Ustaz.
1: Ya. Wa idha kana fil mas'alati zauj wa ukhtu saqiqah wa dan dalam permasalahan seorang yang wafat meninggalkan suami, saudari perempuan sekandung, seorang saudari perempuan sekandung dan ibu, maka azauj nisfu, maka bagian daripada suami adalah setengah, wal ukhtu nisfu, kemudian saudari perempuan mendapat setengah. Adapun yaitu ibu, sulus, yaitu sepertiga. Maka diaulkan permasalahan ini menjadi 8.
0: Ya. Suami seorang wafat, kasusnya suami hidup, saudari ibu. Berarti suami ketika istri yang wafat tidak punya anak, dapat setengah, kata Allah. Saudari karena satu orang kandung, ya, dalam ayat An-Nisa 176 dia mendapatkan setengah. Ibu karena tidak ada anak yang meninggal, yang wafat, kemudian saudari cuma satu orang, dapat dia sepertiga. Bagaimana kita menyatukan pembaginya, KPK-nya? Tinggal 2 dengan 2, tadakhul namanya masuk. Berarti cukup 2, ambil 1 aja. 2 kali 3, 6. Ya, ini menjadi asal masalah baginya. 6 dibagi 2 kali 1. 6 dibagi 2 kali 1. 6 dibagi 3 kali 1. 2. Berarti 3, 3, 6 tambah 2, 8. Ini gimana? Siapa yang dibuang? Tidak boleh ada yang dibuang. Lalu cara pembaginya? Ya, dibagi jadi 8, bukan jadi 6 lagi. Sehingga semuanya berkurang proporsional. Bukan satu yang berkurang, semuanya berkurang proporsional. Ya, lanjut.
1: Wa idza kana fil mas'alati zawj wa ukhtani saqiqatani wa ukhtani li'um, dan dalam permasalahan seorang yang wafat meninggalkan suami dan dua saudari kandung, wa ukhtani li'um, dan dua saudari seibu, maka falizawj nisfu, maka bagian daripada suami adalah setengah. Wali syaqiqataini tsulutsani arba', dan untuk dua saudari perempuan sekandung 2/3, dan dua saudari seibu bagiannya 1/3.

0: suami, terus
1: nah dua saudari kandung,
0: terus
1: dua saudari seibu.
0: Cukup.
1: Enam.
0: Suami mendapatkan, karena tidak ada anak istrinya yang wafat, dia dapat setengah. Dua saudari kandung dapat
1: 2/3.
0: Dua saudari seibu dapat
1: sepertiga.
0: Saudari kandung dia 176, saudari seibu di ayat 11. Ya, Anissa. Maka di sini 3, 6 dengan 3, 2, 3, 6 semuanya masuk ke 6. Maka kita ambil yang 6 saja sebagai asal masalah. 6 dibagi 2 dikali 1
1: 3.
0: 6 dibagi 3 kali 2
1: 4.
0: 6 dibagi 6 kali 1
1: 1.
0: 1. Berarti di sini 6 bagian akan dibagikan kepada 3 tambah 4
1: 7
0: tambah 1
1: 8.
0: 8. Gimana? 6 dibagi 8. Ya udah. Jadiin 8 pembaginya. 3/8, 4/8, 1/8 itu lebih kecil. Walhasil semua berkurang haknya proporsional.
1: Masyaallah. Wa idza kana wasilat wa idza kana ma'a yani man fil mas'alati sabiqah fayakunu laha as-sudus wahid fata'ulu ila 10. Apabila dalam permasalahan yang sebelumnya ada ibu, maka pembaginya atau bagiannya adalah 1/6. Lalu kemudian diawulkan menjadi 10.
0: Diawulkan menjadi 10. Masya Allah. Coba kita tuliskan. Berapa masalah pembaginya? Siapa yang ahli warisnya?
1: Ada sama sih.
0: Ibu. Ditambah ibu.
1: Ditambah ibu, sahih.
0: Ya, sebaiknya jangan dilepas. Suami.
1: Nah.
0: Dua saudari kandung,
1: dua saudari seibu.
0: Ibu sendiri.
1: Iya, ibu sendiri.
0: Maka di sini suami tetap 1/2. Iya. 2/3. Kemudian 1/6. Maaf. Ini bukan 1/6, Ustaz.
1: Dua saudari seibu.
0: Dua saudari sepertiga tadi.
1: Sahih, Ustaz.
0: Jadi sepertiga kita bilang.
1: Sepertiga, cuman ya, tulisnya 1/6.
0: Kedarullah. Sepertiga, 1/6.
1: 1/6, Pak.
0: Ya. Maka.
1: Ya, nilai sebelumnya berubah juga tidak, Ustaz? Yang tadi 1/6, dua saudari seibu jadi 1/3, berarti nilainya perkaliannya juga berubah.
0: Kita ulang lagi dari tadi.
1: Sahil. Tinggal pengalian itu aja. 6 dibagi 3.
0: 3 ya 6. 6 dibagi, maaf.
1: 2. 2
0: baginya 6.
1: Sahil.
0: Ini 1, sini 1/3,
1: 6,
0: 2,
1: 2 sahih.
0: Sini 3, 7, 9 di sini.
1: 7 tambah 2, 6, 9 di sini.
0: 9.
1: Ya.
0: 9. Sekarang kasusnya suami, dua saudari kandung, dua saudari seibu, dan ibu.
1: Ya.
0: Maka 2 dengan 6 masuk, 3 dengan 6 masuk. Maka di sini

0: 1, 3, 6 dibagi 3, 2 kali 4,
1: 8.
0: Kali, kali 2,
1: 4.
0: 4.
1: Sahih.
0: 6 dibagi 3,
1: 2,
0: 2 kali 1,
1: 3, 2.
0: 2. 2. 6 dibagi 6, 1 kali 1, 1.
1: Sahih.
0: Jadi 3, 4, 7, 9, 10.
1: Masya Allah.
0: Naik dia menjadi 10 bagiannya.
1: Alhamdulillah. Masih ya kafir?
0: Kita lanjutkan pekan depan.
1: Jazakallah khair, barakallah fiik. Alhamdulillah, pemirsa dan pendengar Radio Roja, demikian beberapa poin yang berkaitan dengan bagaimana penyelesaian dalam pengalian akar permasalahan dan mengetahui pokok permasalahan dalam waris dari penyebut dan pembilang yang disebutkan di dalam contoh di syarah kitab ini. Kita perluas dan perdalam pembahasan. Bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan materi atau yang berkaitan dengan waris secara umum, di line telepon 021-823-6543. Pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama, dan kita akan berikan untuk via telepon terlebih dahulu, baik di 021-823-6543. Silakan, sudah masuk akhi. Nah, halo. Baik, mohon diperkeras suaranya Umu.
2: Iya, Nam.
1: Iya, silakan Umu Abdillah, fadhol.
2: Afwan Ustaz, ingin memperjelas pertanyaan saya yang dua pekan yang lalu, Ustaz. Ustaz kan mengatakan bahwa kalau anak-anak pernah ada diberikan, kemudian ada yang tidak dapat, sebaiknya dikembalikan semua itu yang pernah diberikan, kemudian dibagi waris. Nah, pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana cara mengembalikan, kemudian karena sudah ada anak yang menjual yang pernah diberikan, Ustaz. Kemudian saya juga belum sampaikan ke mereka karena belum, saya belum dapat penjelasan secara rinci. Kemudian bagaimana juga kalau ada anak tidak setuju seperti itu, Ustaz, bolehkah kita, istilahnya begini, harta yang belum terbagi itu kita memberikan saja kepada yang belum dapat sesuai dengan porsi yang telah diberikan orang tuanya dulu, sisanya nanti baru dibagi waris, bagaimana seperti itu, Ustaz?
0: Ya memang seperti itu. Ya, Anda kalau mau rincinya lihat bab hibah rekamannya sudah dijelaskan, dan itu mazhab Hambali. Karena Nabi SAW mengatakan ittaqullaha wa'jidu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian. Maka bila melanggar ketentuan itu dia batal. Karena batal dikembalikan lagi. Ini hibah bukan nafkah ya.
1: Baik, cukup jelas ya Ummu Abdillah.
2: Kemudian kalau yang sudah ada yang menjual begitu, Ustaz, bagaimana cara, kan tak senang
0: dari seperti Anda katakan tadi, dinilai dia sudah dapat 40 juta.
2: Oh.
0: Sekarang bagiannya berapa? 80, ya serahkan 40. Sekarang bagiannya berapa? 60, 20, serahkan.
1: Iya. Sisanya ya, Umu, ya, dibagikan haknya.
2: Ya.
1: Baik, jazakallah khair, barakallah fiik, semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Nah, Umu Abdillah. Baik, kita akan berikan kesempatan berikutnya di line telepon 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali telepon berikutnya. Nah, halo. Silakan, sudah masuk. Silakan. Iya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Baik, dengan siapa, Umu, di mana?
3: Umu Ahmad.
1: Di mana Umu Ahmad?
3: Di Bogor.
1: Baik, silakan pertanyaannya.
3: Ini, kalau apa kan? Apa tuh namanya? Kalau mau, saya kan belum meninggal ya. Misalnya buat nanti kalau saya meninggal, itu kan warisnya.
1: Inti pertanyaannya Umu, mohon maaf.
3: Untuk waris saya nanti gimana, Ustaz?
1: Kekerabatan atau ini siapa saja, Umu?
3: Saya nanti meninggal, punya suami dan satu anak.
1: Suami dan satu anak.
0: Ini enggak mungkin. Dan mungkin Anda belum meninggal, kemudian baru suami atau anak. Siapa yang bisa memastikan?
1: Saya.
0: Tapi kalau Anda katakan simulasi dalam mengajarkan Anda pelajari ilmu waris dengan baik, simulasikan kumpulin suami, orang tua, anak-anak. Kalau ada anak laki-laki, tidak perlu saudara-saudari dikumpulkan, cukup ayah ibu yang masih hidup atau anak laki-laki Anda dan anak perempuan Anda dan suami. Anda katakan simulasi pembagiannya seperti ini. Bila saya wafat, untuk suami saya karena saya punya anak adalah 1/4. Ayah ibu saya 1/6, 1/6. Sisanya untuk anak laki dan perempuan 2:1. Ya. Bila yang wafat suami saya, ayah ibu saya enggak dapat, yang dapat ayah ibu suami. Karena suami yang wafat, anak, ya, saudara-saudari tidak dapat karena ada anak laki-laki. Ya, berarti untuk istri mendapatkan 1/8. Itu tadi suami dapat 1/4, 1/8 sisa untuk anak-anak. Itu yang bisa dilakukan. Adapun sekarang Anda bagi waris, tidak tahu siapa yang wafat dulu.
1: Ya.
0: Kalau ternyata anak Anda yang wafat dahulu, kalau dia punya harta, itu yang Anda dapat waris, Anda malah. Bukan bagi waris. Wallahi taufiq.
1: Jazakallah khair. Sedemikian, Mu Ahmad di Bogor.
0: Ketakutan memang ini merupakan kekhawatiran banyak kaum muslimin.
1: Ya.
0: Dia punya harta nanti yang dilihatnya orang lain ribut masalah waris sampai saling bunuh dan seterusnya. Ketakutan itu bisa Anda selesaikan dengan ajarkan kepada mereka Al-Quranul Karim, surat An-Nisa ayat 11, 12, 13, 14 dan 176. Sampai pun anak kita masih SD, tapi dia sudah bisa berhitung kali-kali kurang tambah, insya Allah bisa dia memahami dan menyelesaikan kasus. Ya, kalau Anda kurang faham, lihat di kajian-kajian atau doro-doro yang kami adakan tentang pelatihan waris, bisa dalam 4 jam Anda bisa menghitung sendiri.
1: Ya. Nah, jazakallahu khair. Demikian Ummu Ahmad sebagai penjelas tambahan dan semoga menjadi pencerahan, barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan kembali via telepon, masih di line telepon 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi, dengan siapa di mana?
4: Maaf, pakai hamba Allah di Jakarta.
1: Baik, silakan Bapak.
4: Ini mengenai mudharabah atau musyarakah, ya, boleh ya?
0: Nah, silakan.
4: Ya, begini Ustaz, saya pernah ke Bank Syariah. Waktu itu ada satu pembiayaan mengenai bagi hasilnya atau musyarakahnya mudharabah begini. Karena hitungannya itu kalau di neraca itu ada penjualan, dikurangin harga pokok penjualan menjadi laba kotor. Lalu ada biaya-biaya lainnya, operasional, biaya tetap, karyawan, pegawai, dan lain-lain. Terus ada laba sebelum pajak, terus ada laba sesudah pajak atau laba bersih. Nah, pertanyaan saya, Ustaz, ini di Bank Syariah kok hitungnya dari laba kotor ya? Jadi harga dari penjualan dikurangin HPP atau modal, terus dari laba kotor hitungannya. Kalau misalnya omsetnya normal, tentu ada bagi hasilnya untuk Bank Syariah dan untuk penjualnya, pedagangnya atau UMKM. Nah, jadi masalah kalau omsetnya turun atau turun drastis misalnya 30% atau 50%, berarti nanti bisa ada biaya-biaya operasional, biaya tetap lainnya yang tetap, sehingga jadi labanya bisa rugi.
0: Itu bisa nol, bisa malah bisa nol, minus. Ya.
4: Minimal bahasa syariah tidak dapat bagi hasil, tapi nasabah jadi rugi gitu. Bagaimana yang benar hitungan bagi hasilnya, apakah dari laba kotor atau laba bersih, Pak Ustaz? Itu aja, Pak Ustaz.
0: Dalam Islam, laba itu yang bersih.
4: Bersih.
0: Ya. Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang itu, dia mengatakan sholat sunnah itu boleh setelah sholat fardu Anda selesai. Artinya sholat sunnah itu kan labanya. dengan syarat salat fardunya ada benar pokoknya, ya. Beliau mengatakan seperti itu, dan para fuqaha mengambil paham dari situ bahwa ada laba itu kalau modal sudah kembali penuh bersih, itu yang dibagi, dan itu yang dipraktekkan oleh umat Islam dari zaman dahulu sampai sekarang. Ini praktekkan oleh bank syariah itu saya tidak tahu. Antum tanyakan aja kepada mereka apa dasar hukumnya Anda menyatakan laba itu laba kotor. Itu perhitungan mana? Perhitungan akuntansi syariah, apakah ada seperti itu? Bahwa laba itu adalah laba kotor.
4: Allahuakbar. Mungkin itu Ustaz nggak mau rugi gitu bank syariah.
0: Kalau nggak mau rugi, jangan buat akad transaksi kerjasama. Ya. Jangan ambil musyarakah, ambillah murabahah, jual beli.
4: Oh, gitu ya,
0: Ustaz. Ya, iya. Bisa kok dikerja dilakukan murabahah. Pamannya Anda butuh modal berapa tadi, 1 miliar untuk apa?
4: Ya.
0: Untuk apa kepentingan?
4: Misalnya untuk jual beli bahan kebutuhan pokok, kelontongan gitu, dagang misalnya.
0: Ya. Berarti barang yang akan Anda beli banyak itemnya kan ya?
4: Iya betul, misalnya ya. Ada 20 item, 30
0: ya.
4: Item.
0: Ya bisa dia katakan, mari kita pergi bersama ke tempat situ, ke tempat Anda beli. Mau 200 item, udah. Ya, kita beli, ini saya yang membeli, sini buatkan rencana apanya namanya, daftar belanja Anda, kami beli ke situ. Ya, kami akadkan. Setelah mereka terima, mereka bawa di mobil, dia katakan, nih kami serahkan barang ini, kamu tahu harganya 1 miliar, kami jual kepada kamu dengan pembayaran cicilan selama 1 tahun menjadi 1,2 miliar. Bila terlambat tidak akan ada apa namanya denda. Bisa kalau mau.
4: Jadi yang akad musyarak itu batil ya akadnya seperti itu, Ustaz.
0: Iya. Kalau mereka uang mereka tidak mau rugi, tidak mau ikut rugi dan bahkan harus tetap dapat laba, itu para ulama mengatakan dengan inqilabul uqud. Akadnya berubah sendiri dari mudharabah menjadi qard. Dan itu ada disertasi khusus di Jamiatul Imam, saya dulu baca. Judul disertasinya Inqilabul Uqud. Inqilabul Uqud itu perubahan akad satu menjadi akad yang lain secara otomatis. Bila ada persyaratan modal sahibul mal tidak berkurang, berubah menjadi akad qard. Lalu kalau akad qard gimana? Selagi dia tidak minta lah pertambahan, halal. Tapi kalau dia minta pertambahan dan tidak atas nama laba, itulah bunga ribanya. Wabillahi taufiq.
1: Jazakallahu khair, Bapak. Alhamdulillah cukup jelas ya, Pak ya. Penjelasan dan juga jawaban yang disampaikan oleh Ustaz semoga menjadi pencerahan buat yang bertanya dan juga buat yang mendengar dan menyimak ya dari pemirsa di Jakarta. Barakallahu fikum. Baik, kita akan kembali pertanyaan selanjutnya masih dalam bab waris bagi Anda yang baru bergabung. Kita terima via telepon di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo.
5: Halo.
1: Ahlan, assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa di mana?
5: Dengan Sobri di Jakarta.
1: Baik, Bapak Sobri silakan pertanyaannya, Pak.
5: Iya, terkait dengan masalah faraid, di mana ibu saya meninggal, kemudian
0: nama beliau siapa, Bapak? Ibu meninggal.
5: Nama beliau Emi.
0: Emi.
5: Emi, ibu saya meninggal.
0: Ghafarallahu laha wa rahimahallahu rahmatan wasi'ah. Waskanha fil firdaus al'ala.
5: Kemudian meninggalkan seorang suami.
0: Terus
5: satu anak perempuan. Dan 5 anak laki-laki. Itu pembagian paroidnya seperti apa, Ustaz?
0: Ayah ibu dari Bu Emi sudah wafat kah?
5: Sudah wafat lebih dahulu.
0: Iya. Suami karena ada anak dapat
1: 1/4.
0: Anak laki anak perempuan mendapatkan sisa. Maka karena cuma satu penyebutnya yang dibawahnya kita tarik menjadi pembagi.
1: Nah.
0: 4. 4 dibagi 4, 1. 4 dikurang 1, 3. Sisanya 3. 3 akan kita bagikan. 1. Nah, laki-laki 2 bagian kata Allah. 5 kali 2, 10 tambah 1, 11. 3 dibagi 11 ada pecahan. Cara untuk menyamakan pembaginya agar bisa dibagi. 11 dikali 4 sama dengan 44. Kemudian 11 dikali 1 11. Kemudian 3 anak perempuan 1 bagian 3. Kemudian anak laki-laki 5 kali 3 kali 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 30 33 tambah 11 44. Ya, berapapun harta Bu Emi, kalau rupiah gampang langsung. Kalau sudah saldonya di tabungan, pamannya 100 juta dibagi 44 bagian. Hasilnya dikali 11 itu untuk suaminya. Kali 3 itu untuk anak perempuannya. Dikali 6 itu untuk satu anak laki-lakinya.
1: Cukup jelas, Bapak. Bapak Sobari bisa dilihat ya di layar kaca.
5: Ya, baik.
1: Semoga Allah mudahkan Bapak. Baik, kita akan kembali pertanyaan selanjutnya masih via telepon di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Nah, silakan Nahi, sudah masuk kembali. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
6: Umurani di Cikarang.
1: Baik, Umurani silakan pertanyaannya.
6: Ayah anak kan meninggal.
1: Nah.
6: Ayah anak meninggal.
0: Nama beliau siapa, Ibu?
6: Kenapa, Ustaz?
0: Nama ayah ibu yang meninggal siapa?
6: Dasril.
0: Dasril wafat, ya. Wafarallahu laha warahimahullah warahimaha rahmahu rahmatan wasi'ah. Dasril.
1: Dasril, nah, Ustaz.
6: Iya.
0: Terus?
6: Meninggalkan seorang istri.
0: Terus?
6: 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan.
0: Satu. Ya.
6: Apa yang ayah mempunyai saudara masuk gak itu, Ustaz?
0: Terhalangi dengan anak laki-laki.
6: Oh gitu.
0: Ke pembaginya, pembagiannya istri karena pada sedul punya anak dapat 1/8. Anak mendapatkan sisa. Maka 8 ini ditarik menjadi pembagi 8. 8 kali 8 1 kali 1 1. 8 kurang 1 7. 7 ini akan dibagikan 2 anak laki-laki. Allah memberikan anak laki-laki 2 bagian. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. 7 bagi 5 ada pecahan, maka agar bisa dibagi kepada seluruhnya, 5 dikali 8. Sama dengan 40. 5 dikali 1, sama dengan 5. Yang 7 ini anak laki-laki kan 2 bagian. 7 dikali 2, 14. 14. Nah, perempuan 1, 7 bagian 1. Ya. 14 sama 14, 28 tambah 7. 35 tambah 5, 40. Terus, pertanyaannya apa, Ibu?
6: Kalau misalkan ibu Ana itu kan juga waktu ayah masih ada, ikut membantu usaha, ya usaha bersama di pasar gitu ya. Itu tetap 1/8 Ustaz.
0: Tetap. Cuman dia membantu dahulu, membantu suaminya, ada akad bahwa dia dapat gaji atau tidak.
6: Oh gitu.
0: Kalau ada, atau diberikan suaminya, udah kamu membantu ambil 30% saham dari nilai usaha ini.
6: Oh, 30%.
0: Kalau ada kesepakatan.
6: Jadi kalau misalkan ya namanya enggak ada kesepakatan bagaimana?
0: Kalau enggak ada kesepakatan, kalau biasanya istri bilang, "Ya udah, saya namanya bantu suami, ikut dengan suami, suami lagi sulit, saya bantu." Berarti dia tidak dapat apa-apa. Kalau suaminya tidak menghibahkan sesuatu. Kalau suaminya menghibahkan, ada punya dua toko, yang itu ambil dah untuk kamu, itu menjadi milik istrinya. Atau suami menghibahkan sejumlah uang, menjadi milik istrinya. Jelas?
6: Jelas, Ustaz. Jazakallah.
1: Baik. Jazakallah khair wa barakallahu fikum. Alhamdulillah sudah dibagi juga pembagian warisnya, bisa dilihat di layar kaca dan rekamannya. Semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Kita angkat kembali selanjutnya sebelum kami angkat dari pesan chat WhatsApp. Kembali telepon di 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
7: Saya Indra dari Bekasi.
1: Kurang bersih. Ustaz, jelas suaranya? Mohon maaf, Umum mungkin sedikit bergeser. Sinyalnya terganggu. Taib, halo. Halo. Baik, kami off-kan dulu ya, kami putus dulu. Bisa ditelepon kembali dan bisa melalui GSM ya di 021-823-6543 supaya lebih jelas. Baik, sambil menunggu kita terima kembali penelpon yang selanjutnya. Baik, sudah masuk. Halo. Silakan.
8: Halo.
1: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
8: Dengan Abu Ahmad di Cibinong.
1: Baik, Ibu Ahmad, silakan pertanyaannya.
8: Seorang ibu bernama Wida meninggal dunia.
0: Iya.
8: Meninggalkan suami dan satu orang anak perempuan.
0: Iya.
8: Ibu dari rahimahullah sudah meninggal dunia.
0: Rahimahullah. Ibunya sudah wafat. Terus?
8: Iya, ibu sudah wafat. Ustaz.
1: Sudah wafat lebih dulu ya, Pak?
8: Bapaknya juga wafat juga.
0: Iya. Yeah.
8: Nah, yang tinggal itu ada saudara laki-laki dari
0: Bu Wida.
8: Iya.
0: Saudara laki-lakinya berapa orang?
8: Ada dua orang, Ustaz.
0: Saudarinya ada?
8: Saudarinya tidak ada, Ustaz. Ada cuman saudara laki-laki tapi sebapak, tidak seibu.
0: Sebapak terhalangi dengan yang kandung.
8: Iya, alhamdulillah. Ya, gimana cara pembagiannya warisnya, Ustaz?
0: Ya, cara pembagian warisnya, suami satu anak perempuan, karena ada anak, Bu Widanya mendapatkan 1/4. Anak perempuannya karena tidak ada anak laki-laki, dia dapat 1/2. Dua saudara adalah asabah, dia mendapatkan sisa. 2 dengan 4 kita katakan yang besar masuk ke yang kecil, yaitu 4. Maka penyebutnya adalah 4 pembaginya. 4 dibagi 4, 1 kali 1, 1. 4 dibagi 2, 2 kali 1, 2. 2 tambah 1, 3. 4 dikurang 3, sisa 1. 1 untuk 2 saudara, maka agar bisa dibagi, 2 ini dikali 4 sama dengan 8. 2 dikali 1, 2. 2 dikali 2, 4. Sini masing-masing 1, 1, 2. Jelas, Bapak?
8: Ya. Jadi artinya saudara laki-laki dari yang meninggal dapat.
0: Ya, bagi. Saudara Bu Wida dapat.
8: Dapatnya masing-masing 1/8, Ustaz?
0: Iya, betul.
8: Iya. Bertanya lagi, Ustaz.
0: Ya.
8: Harta waris yang harus dibagi.